0: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Airlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
0: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
2: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi.
1: Dokter kandungan.
2: SPOG. Jadi ya. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
0: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam Adi Hasana melaporkan.
3: Satlantas Polres Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polres Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolres Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Ya bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
8: Kita perhatikan barisan. Perhatikan barisan ke depan. Setelah struktur itu, kita akan mencoba nyentuh lagi. Enggak cuma dilantik sekali, terus kita harus tetap jalan.
10: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
11: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
10: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.
3: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
12: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
13: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
12: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
14: Laporan Khusus.
15: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi
16: Presiden
15: desa.
16: Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
15: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
16: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
17: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtera mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
18: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
16: pemerintah juga menyiapkan Undang-Undang Perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita.
3: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
19: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM ya kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
20: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawamukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Terima kasih pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, dan kami sesaat lagi akan hadirkan perbincangan terkait dengan Hari Koperasi yang diperingati setiap 12 Juli, di mana pertama kali atau koperasi dengan tema tahun ini adalah Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Dan tentu tema ini bertujuan untuk memperkuat posisi koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Dan nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber di pagi hari ini. Anda juga kami undang nanti untuk dapat berpartisipasi menyampaikan pendapat Anda terkait dengan tema kita, yaitu Hari Koperasi 2026, sejauh mana koperasi menjadi penggerak ekonomi nasional. Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya menjadi tema Hari Koperasi 2026, tetapi menjadi pertanyaan adalah seberapa besar peran koperasi saat ini dalam menggerakkan roda ekonomi bangsa. Dan yang paling penting, apa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama petani, kemudian nelayan di pesisir, hingga pelaku usaha di pedesaan. Dan untuk mengupas tuntas hal tersebut, kami telah tersambung bersama dengan Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis atau Akses Suroto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Suroto, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Rudy.
0: Iya, makna dari tema koperasi tahun ini, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, bagi Anda sendiri apa ini, Pak?
2: Ya, berjaya itu kalau koperasi sudah soko guru, Mas. Soko guru itu kan tiang utama. Ya. Tiang utama itu kan berarti tiang yang paling besar. Sekarang ini masih 10 tahun terakhir kontribusi dari bisnis koperasi itu, jika kita bandingkan dengan produk domestik bruto kita, itu tidak lebih dari 1%, Mas.
0: Oh, oke. Okay. Artinya masih
2: soko
0: kecil
2: pinggiran.
0: Itu. Masih soko pinggiran.
2: Soko pinggiran aja belum.
0: Ya. Tetapi kalau kita melihat dari semangat koperasi itu sendiri sejak kongres pertamanya di Tasikmalaya tahun 1947, dan bagaimana optimisme kita semua bahwa koperasi itu akan mampu meningkatkan ekonomi kita, terutama mengentaskan kemiskinan di Indonesia nih, Pak.
2: Jadi koperasi itu adalah satu kebutuhan untuk masyarakat itu ingin menciptakan satu sistem keadilan ekonomi. Dan kalau kita mengacu ke konsep koperasi yang benar nih, itu sebetulnya malah justru lebih dari itu, adalah untuk menciptakan kesetaraan manusia, Mas. Kenapa disebut koperasi pertama kali di dunia itu The Equitable Society Pioneers of Rochdale? Itu adalah karena apa? Mereka itu adalah pejuang kesetaraan. Kenapa? Karena para buruh di Rochdale di Inggris pada waktu itu mereka itu ingin di perusahaan itu aspirasinya didengar. Di dalam mengambil keputusan perusahaan mereka dilibatkan. Nah, mereka karena tidak bisa diterima oleh para borjuis pemilik perusahaan kapitalis itu, akhirnya mereka mendirikan perusahaan yang mereka kendalikan secara demokratis dari, oleh, dan untuk mereka sendiri. Itu makna koperasi yang sesungguhnya. Dan kalau modular seperti ini dipahami oleh masyarakat Indonesia, saya yakin masyarakat Indonesia ingin sekali berkooperasi. Tapi masalahnya konseptualisasi seperti ini kan nggak pernah tertransmisikan. Nah, di kampus-kampus, di sekolah, kita sudah dijauhkan dari pelajaran ini. Ini padahal ini kan bukan hanya ilmu pengetahuan, ini adalah suatu temuan peradaban. Jadi ada kesalahan besar kita tidak berhasil membangun ekosistem ini, karena pusat dari ekosistem koperasi itu sebetulnya kan adalah pendidikan. Dunia pendidikan kita sudah menyingkirkan jauh dari pelajaran dan mata kuliah koperasi. Bagaimana kita mau memahami koperasi? Kita ini sudah tua-tua baru suruh berkoperasi, kan gitu, Mas.
0: Oke. Kalau tadi Anda katakan bahwa baru menyumbang sekitar 1% ini, Pak, ya, dari PDB kita ini. Sebenarnya apakah hal fundamental itulah yang menjadi faktor utamanya, atau ada hal lain yang memang tidak memenuhi syaratnya koperasi betul-betul mandiri secara ekonomi? Bagaimana, Pak Suroto?
2: Orang berkoperasi kalau dia tahu koperasi, Mas. Nah, kebanyakan orang Indonesia berkooperasi bukan karena tahu kooperasi, tapi karena di-drive, ya kan? Karena apa? Disuruh-suruh berkooperasi, kan gitu. Nah, bagaimana orang bisa memahami kooperasi kalau dunia pendidikan tidak ada di dalam ekosistem besar ini? Maka dari itu saya mengusulkan kepada Menteri Pendidikan untuk dan juga Presiden Prabowo Subianto untuk mensegerakan ini kurikulum pendidikan perkoperasian itu dipelajari di kampus. Orang-orang yang ada di kampus itu, di sekolah-sekolah itu harus mengerti apa itu koperasi. Peradaban ini sangat penting, dan saya melihat di seluruh dunia itu yang namanya koperasi itu hidup besar karena mereka itu dipahami, dipelajari kan gitu Mas. Nah kemudian dipraktekkan. Nah setelah dipraktekkan, kemudian mereka kalau tidak tahu teorinya kan bagaimana mereka bisa mengoreksi kan gitu Mas. Jadi ada dasain, ada dasolonnya, ada yang kenyataan itu harus diperbaiki dengan yang seharusnya seperti apa, dasolonnya seperti apa kan gitu. Nah di Indonesia ini mau memperbaikinya bagaimana, orang mereka nggak tahu teorinya koperasi, nggak tahu bagaimana konsep koperasi yang benar kan gitu. Nah maka dari itu saya berharap bukan hanya di situ tapi juga koperasi ini bagaimana bisa mendatangkan manfaat kan gitu. Nah, ya. Sekarang ini saya lihat ada pemerintah punya upaya kan untuk membangun koperasi desa kelurahan merah putih, yang itu artinya kalau lokusnya itu adalah desa dan kelurahan, berarti kan kita semua ini menjadi anggota koperasi nih Mas.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk Mas Rudi, saya
0: ya,
2: kan
0: karena di ekosistem juga, di kelurahan kan? Ya. Baik.
2: Nah, silakan, itu saya kira ini upaya yang baik juga ya, artinya ada pendekatan desa dan kelurahan sebagai lokus untuk membangun kesejahteraan, yang intinya adalah untuk membangun kesejahteraan bersama, membangun kesejahteraan masyarakat, bukan kesejahteraan individu yang kita selama ini hidupi dengan sistem kapitalis yang kita praktekkan sepanjang zaman sampai tidak selesai-selesai ini. Sekarang ini kan kita masih menjadi penganut sistem kapitalis pinggiran, kapitalis pusat pun enggak gitu.
0: Oke, kalau memang pendidikan itu adalah kuncinya tadi Pak Suroto ya. Nah, bagaimana Pak menurut Anda cara yang paling efektif mengajarkan koperasi kepada generasi muda agar mereka betul-betul memahami nantinya dalam berkoperasi itu sendiri Pak? Cara efektifnya?
2: Jadi, filosofi dari koperasi itu kan cooperation, cooperation itu kan kerjasama Mas. Bagaimana orang itu diajarkan nilai-nilai kerjasama? Itu yang paling penting. Kita di sekolah kita ini kan didoktrin untuk kita bersaing kan gitu. Sekarang sudah mulai ada perbaikan nih, orang tidak melihat rankingnya, tidak ditampilkan rankingnya, supaya mereka ini menyadari bahwa achievement dari orang itu, setiap anak itu berbeda-beda kan gitu. Ada yang lahir dengan tingkat kecerdasan yang kurang, mungkin bisa diperbaiki. Tapi kalau misalnya kita sering bekerja sama, diajarkan nilai-nilai kerjasama, itu akan kita akan membangun satu kekuatan kebersamaan itu kan Mas. Jadi ada kemandirian ekonomi dan sebagainya. Sekarang ini kita semua ini menjadi penjual republik. Kita gadikan republik ini kan karena kita ini tidak memiliki kekuatan kebersamaan untuk membangun kerjasama, sehingga kemandirian ekonomi pun tidak bisa dicapai. Dan kita ini lebih suka kalau jadi pejabat kan menggadekan apa yang ada di sumber daya alam kita, kemudian menggadekan masa depan anak cucu kita kan gitu Mas.
0: Oke. Baik Pak, kembali tadi yang disinggung tentang KDMP tadi, di mana kita merupakan bagian di dalamnya dengan tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat itu sendiri Pak. Nah, apa yang bisa yang Bapak harapkan dari program Koperasi Desa Merah Putih ini ke depannya betul-betul sesuai dengan semangat yang didirikan KDMP ini Pak?
2: Sangat sederhana sekali. Jadi pemerintah ini yang menginisiasi, maka dari itu pemerintah juga harus segera menampilkan apa manfaat dari koperasi secara ekonomistik. Ya. Orang Indonesia ini kan gampang sekali meniru kalau ada pendekatan pragmatik seperti itu kan Mas. Jadi ada pendekatan yang langsung mudah dicerna. Jadi bagaimana cara mencernanya adalah hadirkan itu misalnya seluruh barang-barang subsidi itu kan selama ini kan di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, yang sebetulnya sudah tindakan kriminal kan gitu Mas. Misalnya gas melon di atas harga 16.000, terus kemudian minyak kita itu di atas 15.700 seperti yang ditetapkan pemerintah, tapi masyarakat kita ini selama ini kan belinya kan 21.000, 25.000, bahkan di Kalimantan Barat yang saya baru pulang itu mereka beli itu sampai 35.000. Nah, bagaimana ini dihadirkan dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah, dan itu kalau di atas 16.000 misalnya gas melon itu dianggap sebagai kriminal, dan itu disalurkan semua melalui koperasi desa kelurahan merah putih. Kenapa? Karena secara infrastruktur nanti kan ada di seluruh desa dan di seluruh kelurahan, dan kemudian masyarakat itu sebagai pemilik dari koperasi. Koperasi kan milik masyarakat Mas, milik kita kan, bukan milik pemerintah. Nah, itu nanti bisa mengontrol sekaligus apa yang terjadi kan gitu. Nah, lembaga demokrasi ekonomi seperti inilah yang harusnya segera dihadirkan dengan manfaatnya, sehingga masyarakat akan mudah sekali mencerna dan kemudian mereka akan menganggap urgen, dan kemudian kalau mereka sudah menganggap urgen, mereka akan mempelajari secara serius tata kelola dan sebagainya kan gitu Mas.
0: Oke, nah kuncinya agar hal itu terwujud Pak, selain tadi pendidikan, kemudian bagaimana menumbuhkan mental berkooperasi tadi di kalangan pengurusnya dan juga sampai kepada anggotanya di bawah. Seperti apa ini yang bisa dilakukan ini Pak Suroto?
2: Ini saya sudah melihat realitasnya di Indonesia. Saya bukan hanya bicara teori, bagaimana masyarakat ini bisa memahami kooperasi dengan baik. Kalau tadi dihadirkan manfaatnya, kemudian barulah kemudian mereka menciptakan curious atau kepenasaran dari masyarakat kan gitu. Kenapa kok bisa kayak gini ya? Harga-harga bisa stabil, terus kemudian harga lebih murah dibandingkan dengan korporat kapitalis. Terus kemudian juga petani-petani bisa mendapatkan harga yang terbaik ketika mereka memarketing bersama memproses produk-produk mereka melalui kooperasi. Nah, kunci dari keberhasilan bisnis dan juga akhirnya pelajaran tentang tata kelola dan sebagainya ini itu akan muncul menjadi pelajaran mereka sendiri. Jadi kooperasi itu adalah learning by doing juga gitu loh Mas. Jadi operasi bertumbuh karena teori, teori bertumbuh karena praktek kan gitu. Jadi bukan terpisah-pisah. Di Indonesia ini selama ini kan yang di Jakarta pada muter-muter bicara di tingkat seminar, kemudian masyarakat sendiri dihadapkan pada realitas bahwa kooperasinya itu hanya sekedar rentenir baju kooperasi kan gitu. Ini kan artinya antara praktek sama teorinya kan tidak terjadi kan gitu Mas.
0: Oke, artinya pemberdayaan masyarakat ini juga menjadi penting ini Pak Suroto seperti yang Anda katakan tadi ya. Dan optimisme kalaupun itu dijalankan, diharapkan.

0: beruntung ada presiden yang mau menghidupkan lagi kan gitu. Hmm. Nah kalau kemudian saya melihat itu ini adalah sebagai bentuk upaya top down, bagaimana masyarakat ini pada akhirnya nanti juga mengoreksi bagaimana seharusnya koperasi yang otonom, yang mandiri, yang kuat, yang berdikari, yang membawa kepada manfaat yang real, yang bisa menjawab pragmatisme kehidupan sehari-hari mereka, kebutuhan imanennya, dan juga kebutuhan spiritualitas atau sesuatu yang transenden, yang mana masyarakat itu ingin mencapai cita-cita keadilan masyarakat itu kebutuhan juga kan gitu Mas. Okay. Suatu keadilan itu kan suatu kebutuhan juga. Jadi saya kira saya masih optimis ini akan terjadi apabila pemerintah ini juga komitmen dan konsisten dengan kebijakan untuk membangun ini secara serius. Bukan dibangun administrasi badan hukumnya, kemudian dibangunkan gedungnya saja, tapi bagaimana dibangun ekosistemnya, yang tadi pendidikannya, terus kemudian juga bagaimana fungsi pembiayaannya, yang selama ini masyarakat di bawah ini terjerat sama rentenir ini harus segera dikikis melalui koperasi kan gitu.
1: Oke, tapi paling tidak Pak, kunci agar pengurus koperasi itu profesional dan amanah untuk bisa memahami dan memberikan nilai tambah nantinya kepada ekosistem yang ada, apa menurut Anda?
0: Ya, kalau profesionalisme tidak bisa dibangun dengan accident. Jadi profesionalisme itu harus dipelajari, harus ada ilmunya kan gitu Mas. Nah, sekarang ini kan ada sekolah manajer. Nah, sekolah manajer ini kita harapkan mereka itu ketika turun di lapangan nanti mereka akan melihat bahwa dunia ini tidak sebatas teori yang mereka pelajari di kampus, di dalam training, tapi bagaimana mereka itu bisa membaca, menganalisa, kemudian dari bacaan dan analisa lapangan mereka ini, kemudian ditimbulkanlah satu sistem tata kelola yang lebih baik kan gitu. Ini adalah proses panjang dan saya berharap para pionir-pionir koperasi desa Kelurahan Merah Putih, pengurus, pengawas, kemudian ada manajemen, ini menjadi kunci keberhasilan dari masa depan kita bersama. Dan saya berharap kita ini bangsa Indonesia yang sudah diperintahkan untuk membangun demokrasi ekonomi itu betul-betul bisa diwujudkan. Saya sih sebetulnya bukan hanya ingin koperasi ini yang menjadi modular demokrasi ekonomi ya Mas, tapi seperti BUMN, seperti perusahaan swasta itu juga mengarah kepada sistem demokrasi ekonomi. Seperti swasta itu harusnya juga membagi saham buruh, membagi saham kepada buruh sehingga mereka ikut terlibat di dalam mengambil keputusan perusahaan atau dalam modular program itu disebut dengan Employee Share Ownership Plan atau ESOP yang diterapkan di banyak negara maju termasuk Amerika yang kita tuduh kapitalis saja ada undang-undang kepemilikan buruh. Terus kemudian terutama BUMN. BUMN ini bagaimana juga para pekerjanya, juga masyarakat ini benar-benar bisa menjadi pemilik dan ikut mengontrol dari BUMN sehingga bisa BUMN ini menjadi lembaga demokrasi ekonomi, bukan hanya koperasi kan gitu. Baik. Nah itu maksud dari tujuan pasal 33 kan itu Mas.
1: Ya. Pak Suryanto, kita break dulu sebentar Pak ya untuk informasi singkat. Nanti kita lanjut lagi, masih ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan ini Pak. Baik. Dan pendengar tetap bersama kami, kami nanti akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau Akses Suryanto.
2: Kilas Berita.
3: PT Garuda Indonesia Persero TBK akan mengubah sistem ketentuan bagasi bebas biaya bagi penumpang dari konsep berdasarkan berat barang menjadi konsep berdasarkan jumlah barang. Kebijakan tersebut akan diberlakukan untuk seluruh tiket yang dibeli atau diterbitkan mulai tanggal 1 September mendatang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, pendengar, kita lanjutkan Hari Koperasi 2026. Sejauh mana koperasi jadi penggerak ekonomi nasional bersama dengan Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau Akses, Suryanto. Terima kasih Pak Suryanto, masih bersama kami Pak.
0: Pagi Pak.
1: Iya. Bentuk sinergi yang terbaik Pak antara koperasi dengan pemerintah menurut Anda bagaimana nantinya ini Pak?
0: Ya, pemerintah itu adalah sebagai regulator utama. Jadi regulator itu adalah yang membuat satu peraturan perundangan yang harusnya pemerintah itu dengan kondisi sosial masyarakat ekonomi yang sekarang ini dikuasai oleh kapitalis, itu banyak memberikan affirmative action atau afirmasi atau pembenar aksi untuk menciptakan satu sistem

0: kondisi ekonomi yang sehat. Jadi saya melihat ini sekarang ada upaya pemerintah untuk memberantas serakahisme atau ekonomi-ekonomi yang ilegal yang selama ini banyak juga menggerogoti ekonomi masyarakat kita kan gitu. Nah, yang seperti inilah yang harusnya segera dilakukan oleh pemerintah dan kemudian masyarakat sendiri itu didorong untuk membangun apa yang menjadi keinginan mereka. Jadi institusi atau lembaga koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang masif dibangun 83.000 seluruh Indonesia ini bagaimana diefektifkan supaya mereka itu betul-betul menjadi sumber dari transaksi atau manfaat kebutuhan-kebutuhannya itu ada di situ semua, sehingga secara organik masyarakat akan tumbuh membangun kelembagaan demokrasi ekonomi ini, sehingga nanti mereka tidak hanya dibius dengan pidato-pidato, tapi mereka itu betul-betul bisa merasakan manfaatnya dan kemudian ikut melakukan perubahan-perubahan struktur ekonomi kita yang selama ini sangat timpang, sangat senjang antara yang kaya dan miskin, dan juga bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan real masyarakat yang selama ini ditindas oleh mafia kartel pangan dan sebagainya gitu, Mas.
1: Oke. Apa indikator yang bisa kita gunakan bahwa koperasi itu sudah berjalan dengan baik, sudah memenuhi syarat dengan baik untuk mewujudkan keadilan sosial bagi ekosistem atau masyarakat ini, Pak?
0: Ya, sangat sederhana. Kalau kesenjangan ekonomi kita itu sudah turun sangat drastis, maksudnya yang kaya tidak terlalu kaya, yang miskin juga tidak keterlaluan miskinnya, itulah indikasi dari sistem koperasi ini bekerja. Kenapa? Karena sistem koperasi itu adalah untuk keadilan ekonomi. Bagaimana rasa keadilan itu bisa dimunculkan kalau tidak ada sistem yang membuat keadilan ekonomi itu terjadi? Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Profesor John Rawl, itu dikatakan bahwa suatu sistem yang adil itu harus bagaimana mendorong supaya masyarakat itu bisa menjadi adil. Nah, sistem yang adil itu adalah sistem koperasi yang mana keuntungannya dibagikan ke masyarakat. Nah, sekarang ini kan selama kita berkooperasi ini kan keuntungan ini kan, kalau KUD dulu terkenal dengan ketua untung duluan kan gitu, dibagikan ke masyarakat. Terus kemudian yang kita lihat kenyataannya di lapangan sekarang ini kan keuntungan bukan untuk masyarakat tapi untuk para rentenir yang berbaju koperasi, yang ini harusnya segera dibubarkan juga oleh Menteri Koperasi yang sampai hari ini juga saya melihat tidak ada atau belum ada gerakannya untuk membubarkan koperasi ini, sehingga citra koperasi kita itu di masyarakat ya seperti ini terus kan gitu, Mas.
1: Oke, terakhir Pak Suroto, harapan terbesar Anda kalau begitu di Hari Koperasi tahun ini dengan tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, Pak. Silakan.
0: Saya kira yang paling penting kita juga mengambil tema International Cooperative Days atau Koperasi Dunia ini, bahwa dunia ini akan menjadi adil atau koperasi ini diperankan untuk menciptakan perdamaian dan keadilan. Ya. Maka dari itu, saya kira jalan koperasi ini sangat penting untuk kita pahami secara serius. Bukan hanya dipahami, tapi juga dipraktekkan dan kemudian diambil manfaatnya, sehingga kita bisa mengoreksi semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu yang sudah meninggalkan jauh ekonomi konstitusi.
1: Baik. Pak Suroto, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI di pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi.
0: Ya. Selamat pagi.
1: Demikian tadi Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau Akses Suroto, kami berbincang mengenai Hari Koperasi 2026, sejauh mana koperasi menjadi penggerak ekonomi nasional.
2: Pro 3. Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko, sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju Partai Puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
4: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
5: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zay. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengajak pelaku usaha dan investor memanfaatkan ketidakpastian ekonomi global sebagai momentum untuk memperluas investasi. Kami kutip dari kantor berita Antara, Erlangga berpendapat bahwa kondisi tersebut membuat harga barang modal menjadi lebih kompetitif, sehingga menjadi waktu yang tepat bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi. Erlangga menilai, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, inflasi yang terkendali, serta berbagai indikator makroekonomi yang masih menunjukkan kinerja baik di tengah ketidakpastian global. Selain menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun, pemerintah juga memperkuat pertumbuhan jangka panjang melalui program magang vokasi, pembentukan pusat keuangan di Bali, serta pengembangan ekonomi hijau. Informasi dalam negeri lainnya, pemerintah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara menggelar Festival Layang-Layang Kagati Kolope di kawasan Cagar Budaya Goa Liang Kobori sebagai upaya melestarikan layang-layang purba yang menjadi warisan budaya daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, LM Masrul mengatakan, Kagati Kolope tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga dibuat dari bahan-bahan alami dan mengandung filosofi tentang keharmonisan manusia dengan alam serta semangat gotong royong. Melalui festival tersebut, pemerintah juga berharap Kagati Kolope semakin dikenal oleh generasi muda dan berkembang menjadi daya tarik wisata budaya hingga tingkat nasional maupun internasional. Informasi mancanegara, kebakaran hutan yang melanda provinsi Almeria, Spanyol Selatan mulai berhasil dikendalikan setelah perubahan cuaca membantu petugas pemadam meskipun api telah menghanguskan sekitar 7.000 hektar lahan. Sementara itu jumlah korban tewas bertambah menjadi 13 orang serta ratusan warga yang sebelumnya dievakuasi mulai dipulangkan secara bertahap dan petugas masih menyisir lokasi untuk memastikan tidak adanya korban lain. Otoritas tempat menduga kebakaran dipicu putusnya kabel listrik, sementara gelombang panas ekstrim yang melanda Spanyol dalam beberapa pekan terakhir membuat vegetasi mengering dan mempercepat penyebaran api. Informasi dari dunia olahraga, pelatih tim nasional Argentina, Lionel Scaloni, menegaskan bahwa laga semifinal Piala Dunia 2026 melawan Inggris hanyalah pertandingan sepak bola antara dua tim yang sama-sama memburu tiket ke final. Meski duel Argentina dan Inggris selalu syarat sejarah dan rivalitas, termasuk kaitannya dengan konflik Kepulauan Falkland dan Malvinas, para pemain Argentina menegaskan akan tetap bersikap profesional di atas lapangan. Dalam pertandingan semifinal yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat, Argentina datang sebagai juara bertahan Piala Dunia, sedangkan Inggris bertekad menghentikan langkah Albiceleste demi merebut satu tempat di partai final.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde, sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita, belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
8: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Indonesia Menyapa Pagi.
10: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan juga akan kami lanjutkan tema perbincangan kami terkait dengan Hari Koperasi 2026. Sejauh mana koperasi menjadi penggerak ekonomi nasional?

Dan nanti kami akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian atau DPKUKMP Kota Palangkaraya, Yunita Andri.

0: Hari Koperasi 2026 sejauh mana koperasi menjadi penggerak ekonomi nasional? Kami akan langsung berbincang dengan Yunita Andri. Beliau adalah Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian atau DPKUKMP. Bu Yunita, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Baik, Ibu. Mengenai Hari Koperasi kita yang diperingati setiap 12 Juli. Suasana Hari Koperasi di Palangkaraya untuk saat ini atau tahun ini bagaimana, Bu, di sana?
1: Suasana di Kota Palangkaraya sangat antusias terkait Hari Koperasi tanggal 12 Juli. Kemudian nanti ada kegiatan di tingkat provinsi juga, ada webinar terkait koperasi juga untuk menyambut Hari Koperasi 2026.
0: Oke, baik. Kalau perkembangan koperasi sendiri, terutama koperasi Kelurahan Merah Putih di Palangkaraya bagaimana ini, Bu Yunita?
1: Perkembangan koperasi Merah Putih di Kota Palangkaraya, di Kota Palangkaraya itu ada 30 kelurahan, sehingga yang terbentuk adalah koperasi kelurahan, jadi bukan koperasi desa. Dan antusias sekali karena sekarang juga sudah dibangun pembangunan untuk KKNP itu ada 19 dalam proses pembangunan dari 30 koperasi yang ada di Kota Palangkaraya. Okay. Dan sudah ada yang operasional, satu koperasi.
0: Iya, satu yang sudah operasional tuh koperasi di mana nih, Bu?
1: Koperasi di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Cikantraya, Pak.
0: Oke, okay. Sekaligus menjadi percontohan itu, Bu?
1: Iya, siap. Menjadi percontohan untuk Provinsi Kalimantan Tengah.
0: Iya, bisa diceritakan, digambarkan seperti apa aktivitas dari koperasi di koperasi kelurahan di Bukit Tunggal ini, Pak? Bu.
1: Iya. Yeah. Untuk koperasi Kelurahan Merah Putih Bukit Tunggal itu memang bekerja sama dengan mitra-mitra yang sudah disepakati dari pusat sebagai distributor ya, seperti Bulog, kemudian PT Pos Indonesia, PT Pupuk Indonesia, kemudian dengan Patra Niaga, Briling. Mereka bekerja semua dengan Kimia Farma juga terkait dengan media, kerjasama juga dengan RRI Palangkaraya untuk sosialisasi terkait KKNP.
0: Iya, artinya sudah berjalan kerjasama dengan mitra-mitra, Bu ya, Pupuk Indonesia tadi, PT Pos, Briling tadi, kemudian dan lain sebagainya. Nah, dari kerjasama yang terjalin itu, Bu, apa manfaat langsung bagi warga di sana atau bagi anggota sendiri, Bu?
1: Ya, manfaat langsung misalkan begini, kalau dia kerjasama dengan Patra Niaga itu gas ya, gas LPG yang bersubsidi, maka nanti diprioritaskan untuk anggota koperasi tersebut untuk mendapatkan dengan harga eceran tertinggi Rp18.500 per tabung. Sementara kalau dia di luar itu bisa sampai Rp40.000 per tabung begitu. Jadi itu salah satu keuntungan untuk menjadi anggota koperasi di lingkungan tersebut. Kemudian dari Bulog kita juga mendapatkan harga minyak, misalnya dia dengan harga eceran tertinggi juga. Jadi untuk masyarakat sekitar, pemanfaatan itu menjadi salah satu keuntungan mereka ketika ada KKNP di wilayah tersebut.
0: Oke, kalau dengan Briling ini sendiri, Bu, ini kan perbankan ini artinya ya. Apa yang manfaat bisa didapatkan kerjasama dengan Briling atau BRI Link ini, Bu?
1: Iya, kalau dengan BRI Link mereka biasanya bisa transfer, kemudian ada juga sistem aplikasi yang untuk map mereka, itu mereka memakai dari misalnya dari Telkomsel juga bisa memakai dari aplikasi mereka. Jadi pembiayaannya udah transaksi digital begitu.
0: Oke, apakah akses permodalan atau peminjaman dari BRI Link ini juga difasilitasi dengan kerjasama ini, Bu Yunita?
1: Dengan BRI Link tidak, karena mereka hanya memberi ketika di awal ada pendanaan, mereka kasih 2 juta waktu itu ya, waktu pertama untuk membuka sebagai stimulan saja. Tetapi mereka mendapatkan peminjaman dari lembaga dana bergulir, LPDB, dari lembaga keuangan di bawah Kementerian Koperasi.
0: Oke, jadi ada dari LPDB Ibu ya, untuk akses ada peminjamannya ya. Baik, ya. Ya ini menarik nih, Bu. Artinya itu sudah dijalankan di Bukit Tunggal tadi ya, ke Koperasi
1: Iya,
0: Kelurahan Bukit
1: betul-betul.
0: Tunggal. Tetapi
1: Ya.
0: masih ada beberapa operasi, koperasi lain yang belum belum berjalan atau belum beroperasional. Nah, proses untuk sampai dengan koperasi-koperasi lain untuk bisa seperti Bukit Tunggal ini apa saja yang dilakukan? Semisal pendampingankah yang memang dilakukan diberikan di sana, Bu?
1: Ya, kalau untuk koperasi-koperasi lain, kita memang masif untuk melakukan pembinaan pelatihan ya. Kemudian pendampingan ketika mereka ada masalah di mana, kita dampingi mereka. Misalnya ketika izin berusaha mereka mendapat kesulitan, kita akan menghubungkan mereka dengan dinas-dinas ya terkait NIB misalnya seperti itu. Kemudian setelah pendampingan-pendampingan itu, kita juga melakukan pelatihan yang kita datangkan dari narasumber teknis, misalnya
0: Okay.
1: dari praktisi perbankan, kemudian juga dari akademisi untuk kita sebagai fasilitator mengadakan itu begitu.
0: Iya. Dan kalau kalau bicara tentang koperasi sendiri ataupun pemberdayaan masyarakatnya sendiri, Bu Yunita, apa saja nih, Bu, produk unggulan yang nanti akan dijual oleh koperasi di Palangkaraya ini, Bu?
1: Ya, untuk produk unggulan kita memang ada melakukan pemetaan potensi desa ya, desa kelurahan. Jadi ada beberapa kelurahan yang kita lihat potensinya, misalnya ada bawang daya, kemudian ada kerajinan rotan dari satu kelurahan, itu beda-beda. Jadi dia bervariasi nanti antara kelurahan satu dengan kelurahan yang lain, karena potensinya juga beda begitu. Nah, itu nanti akan kita sesuaikan lagi dengan pembinaan seperti apa yang kita perlakukan, kita treat ke kelurahan-kelurahan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka.
0: Oke, artinya ada pendampingan, ada pelatihan agar koperasi dapat aktif berjalan. Tetapi bagaimana untuk meningkatkan demand-nya atau permintaannya? Atau paling tidak, Bu, cara dari dinas memotivasi warga untuk ambil bagian dalam berkooperasi ini sendiri seperti apa yang dilakukan, Bu Yunita?
1: Iya, kalau untuk penjualan atau pemasaran nanti ya, yang ke dari hasil dari koperasi itu, kita nanti akan kerjasama dengan ada Puskut juga, Pusat KUDI. Nanti mereka nanti yang akan mendatangkan, sudah beberapa yang mendatangkan investor-investor dari luar. Jadi nanti tinggal kita berdayakan daerah situ untuk menghasilkan ketika nanti tidak tercapai di kelurahan itu, maka kita akan mencari pemasarannya ke arah mana begitu.
0: Oke, ketika memang belum optimal, artinya produk-produk ini akan disalurkan ke yang lain begitu, Bu ya?
1: Iya.
0: Iya. Nah, tapi warga sendiri antusias nggak, Bu, untuk menjadi anggota koperasinya? Walaupun secara otomatis kelurahan kan ekosistem masyarakat di sana. Tapi bagaimana mereka melihat adanya koperasi kelurahan di Palangkaraya, Bu Yunita?
1: Iya. Kalau koperasi Kelurahan Merah Putih di Palangkaraya ini memang masyarakat antusias, walaupun sekarang mungkin hanya satu yang operasional, sementara koperasi yang lain masih swadaya mereka, mungkin mereka menambah anggota dengan simpan pinjam yang sesuai kemampuan mereka begitu. Tetapi pada dasarnya mereka sangat antusias ketika juga ada progres dari pemerintah, ketika ada pembangunan KKNP, mereka sudah, oh ini berarti pemerintah serius terkait KKNP ini begitu. Karena dulu kan ada suka tidak suka kita kadang di masyarakat itu benar nggak ada KDKNP begitu, itu hanya khayalan atau seperti apa begitu. Nah, ketika ada progres pembangunan seperti ini, mereka sudah sangat antusias begitu.
0: Oke, artinya wujudnya sudah ada, semakin antusias warga dan mereka bisa menjadi bagian di dalamnya ini, Bu ya. Mungkin saja punya produk-produk potensial yang memang bisa dikembangkan dalam koperasi kelurahan di Palangkaraya, Bu Yunita ya.
1: Iya, siap. Ya.
0: Ada target nggak, Bu, di 6 bulan sisa tahun 2026 ini berapa koperasi yang harus aktif kembali, Bu?
1: Kita harapkan nanti untuk koperasi ini dari 19 nanti, nanti ada KKNP mereka sudah terbangun, kita harapkan juga mereka untuk segera operasional begitu.
0: Ya, 19 ini yang dibangun baru atau memang mengaktifkan koperasi yang sebelumnya tidak optimal atau tidak aktif, Bu?
1: Bangun baru semua.
0: Bangun baru ya. Kalau koperasi-koperasi yang selama ini di bawah binaan dinas yang ternyata tidak aktif, ada berapa banyak, Bu, di Palangkaraya?
1: Kalau yang di bawah dinas ini ada yang existing ya.
0: Ya, ya.
1: Yang existing itu ada 300-an koperasi yang tidak aktif. Ini karena dia pendiriannya tuh udah dari tahun berapa begitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu ada 100 lebih yang 100 tidak lebih. Aktif.
0: Oke.
1: Okay. Jadi 200-an aktif.
0: Ya, adakah niatan nanti atau rencana ke depan 100-an yang tidak aktif ini akan diaktifkan kembali oleh dinas, Bu?
1: Sudah beberapa yang sudah aktif kembali, Pak. Kita usahakan untuk pengaktifan kembali terkait koperasi ini dan sudah beberapa yang sudah aktif.
0: Oke. Kalau tadi bicara LPDB kan ini pinjaman dana bergulir, Bu ya. Tetapi untuk akses permodalan bagi koperasi sendiri di Palangkaraya, bagaimana nih, Bu? Akses ke depannya yang sudah dirancang atau mungkin akan dilakukan, Bu Yunita?
1: Untuk sementara ini kita masih menunggu terkait kebijakan pusat, Pak ya, terkait Agrinas ini seperti apa begitu.
0: Yeah.
1: Apakah sesuai, apakah ada pengelolaan yang 2 tahun itu, apakah sistemnya seperti apa, ini kita masih menunggu, Pak, terkait teknisnya seperti apa begitu.
0: Yeah. Tadi ada pendengar kami yang juga berharap agar koperasi-koperasi yang ada saat ini, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini mengikuti adaptasi perkembangan digital, paling tidak ada akses yang dipermudah oleh masyarakat, oleh anggota di dalam ekosistem pasar digital, Bu Yunita. Dan apakah koperasi di Palangkaraya termasuk yang bercontoh di Bukit Tunggal ini sudah tersambung atau sudah terhubung dengan pasar digital, Bu?
1: Ya, jadi untuk koperasi Merah Putih ini kan sesuai Permenkop nomor 2 tahun 2025 itu tentang sistem digital.
0: Yeah.
1: Ini memang digunakan untuk mendukung pengelolaan bisnis KDKMB. Nah, kita ada SINKOPDES, sistem informasi manajemen koperasi desa ya. Jadi nanti berbagai data dan aktivitas koperasi itu dikelola dalam satu ekosistem yang lebih tertib dan mudah dipantau. Jadi nanti bisa dilihat di SINKOPDES itu apa saja yang bisa ditawarkan oleh KDKMB tersebut. Nah, terkait koperasi Bukit Tunggal itu memang sudah kita ada di SINKOPDES juga.
0: Okay.
1: Baik itu dia nanti dalam perekrutan anggota maupun segi bisnis mereka.
0: Oke, okay. Artinya tadi sudah mendapatkan bayangan pendampingan tadi, pemberian pelatihan tadi, bekerja sama dengan berbagai pihak ini, Bu ya. Nah, ketika sebuah koperasi itu sudah berjalan, Ibu, sudah melayani dengan seluruh anggota yang ada di sana, bagaimana nanti cara dinas juga untuk turut serta menjaga kesehatan finansial di internal koperasi ini, Bu?
1: Kalau untuk menjaga kesehatan finansial, kita selalu melakukan pembinaan dan pengawasan, Pak, ya, terkait tata kelola keuangan mereka seperti apa, kemudian pelaporannya seperti apa, kemudian mungkin nanti bisnisnya jalannya seperti apa. Nah, akan diperhitungkan juga misalkan kalau mereka sudah punya modal sekian, nanti keuntungannya sekian, operasional mereka seperti ini. Nah, kita berusaha untuk memberikan pembinaan-pembinaan seperti itu.
0: Oke, artinya ada, Bu ya, untuk bagaimana manajernya atau manajemen finansial dalam internal sebuah koperasi tadi. Dan termasuk juga potensi yang Ibu katakan tadi, melihat atau mengangkat potensi-potensi yang ada, artinya ini juga akan memprioritaskan kolaborasi dengan UMKM dan juga mungkin kalangan perempuan di sana, ibu-ibu PKK misalnya, karena tidak sedikit koperasi yang juga memberdayakan ibu-ibu PKK dan ini memiliki nilai tambah ini, Bu Yunita. Bagaimana, Bu?
1: Iya, Pak. Jadi terkait nilai tambah untuk UMKM, kita Koperasi Merah Putih ini kita mengharapkan UMKM tadi untuk berkolaborasi mutualisme dengan Koperasi Merah Putih. Jadi kalau dia Koperasi Merah Putih nanti akan menjadi penyedia dengan harga di bawah, maksudnya harga di bawah pasar ya, karena nanti UMKM akan mengambil keuntungan juga dari situ karena koperasi sebagai rantai pasoknya dengan yang pertama begitu, sehingga nanti keuntungan mereka akan tetap sama, tapi mereka mutualisme begitu.
0: Tapi sudah banyak, Bu ya, UMKM yang bersedia ya untuk bergabung ya.
1: Iya, Pak.
0: Ya. Untuk, walaupun misalnya produknya produknya dijual murah, tetapi pelakunya atau pelaku UMKM kan tetap mendapatkan margin keuntungan kan, Bu Yunita ya di sini ya.
1: Iya, karena modal mereka juga kecil kan, Pak. Maksudnya sebanding. Misalnya begini, ketika mereka mengambil bahan baku dengan harga besar, maka nanti harga jual mereka juga besar. Tapi keuntungannya mungkin sama ketika mereka mengambil harga bahan baku lebih rendah, mereka jual juga lebih rendah. Begitu.
0: Artinya daya beli masyarakat tetap dijaga dan akses berkooperasi itu tetap berjalan dengan baik. Kooperasi yang sehat tentu memberikan manfaat atau nilai tambah bagi masyarakat sekitarnya, dan ini akan sangat sangat berdampak kepada ekosistem ekonomi yang ada. Paling tidak, bagaimana untuk optimisme bahwa peran koperasi di Palangkaraya ini juga membantu dalam menekan inflasi di daerah ini, Bu Yunita?
1: Ya, nah kalau koperasi Bukit Tunggal itu juga menjadi salah satu TPID, Pak. TPID daerah ya, untuk penekanan inflasi.
0: Penekanan inflasi daerah ya.
1: Iya, jadi nanti semua koperasi nanti mungkin ada titik-titik yang kita kerjasamakan dengan pemerintah daerah untuk menjadi TPID juga begitu.
0: Baik, Bu Yunita, terakhir mungkin ada pesan bagi warga yang belum mengetahui, punya niat untuk bergabung tetapi belum tahu caranya, atau mengajak masyarakat ayo bergabung dalam koperasi yang ada di sekitar kita. Silakan, Ibu.
1: Iya, dalam rangka memperingati Hari Koperasi pada tanggal 12 Juli 2026 ini, dengan tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, kami harapkan juga tidak hanya sekedar slogan, tapi masyarakat juga memanfaatkan momen ini untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih dan ikut andil bagian di dalam usaha-usaha yang ada di Koperasi Merah Putih, sehingga nanti akan mensejahterakan anggota dan keluarga anggota itu sendiri.
0: Ya. Bu Yunita Andri, terima kasih ya Bu ya untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini, Bu. Salam sehat, selamat pagi, Bu.
1: Terima kasih, salam sehat, selamat pagi.
0: Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian atau DPK UKMP Kota Palangkaraya, Yunita Andri.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Baik pendengar, kita lanjutkan tema kita di Hari Koperasi, sejauh mana koperasi akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ataupun ekonomi di Indonesia. Dan kini kami akan lanjutkan tema tersebut untuk berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum KNTI, Sugeng Nugroho. Pak Sugeng Nugroho, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, apa kabar Pak Sugeng?
4: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Kabar terkini kondisi nelayan kecil ataupun di daerah Bapak bagaimana nih Pak, secara umum Pak?
4: Nelayan kecil kita memang dalam kondisi yang kurang begitu menentu ya, karena banyak persoalan yang dihadapi, terutama nelayan harus menghadapi perubahan iklim. Saya kira itu.
0: Ada berapa sih Pak yang terdata yang terdata oleh KNTI sendiri Pak, nelayan tradisional kita ini Pak?
4: Nah, kalau kita melihat data yang ada, nelayan kecil kita itu secara nasional itu hampir mencapai 3.000-an lah.
0: 3.000-an, oke. Okay. Dan seperti yang Bapak gambarkan tadi Pak Sugeng ya, kondisi nelayan tradisional kita terutama nelayan kecil ini dengan kehadiran koperasi Nelayan Merah Putih. Bagaimana sejauh mana hal ini juga dapat menyentuh, meningkatkan kesejahteraan mereka di lapangan ini, Pak?
4: Ya, saya kira kalau kita berbicara tentang koperasi, terlebih dulu harus kita letakkan ya pada konsep dasarnya.
0: Okay.
4: Ya, bahwa koperasi itu sejatinya kan menjadi ya salah satu soko guru ekonomi ya.
0: Yeah.
4: Di Indonesia ya, di samping badan usaha milik negara, kemudian juga peran-peran swasta. Nah, saya kira koperasi ya ini merupakan instrumen ya untuk mengangkat ekonomi rakyat yang sangat strategis, sehingga bagi nelayan koperasi itu tidak hanya sekedar menjadi tempat simpan pinjam, tetapi juga dapat misalkan menyediakan BBM ya, kemudian es ya, es batu yang merupakan sebagai rantai pendingin ya, kemudian juga bisa menyediakan alat tangkap ya, tentunya juga dibutuhkan modal usaha. Nah, kemudian jika ya hasil tangkapan ya mereka ya bisa diserap ya hingga ke pemasaran ya hasil tangkapannya, saya kira akan bisa ya didistribusikan ya menjadi pendistribusiannya ya akan menjadi lebih pendek, jadi supply chain-nya tidak terlalu panjang, sehingga nelayan bisa memperoleh harga jual ya yang lebih adil, saya kira itu.
0: Oke, baik Pak, sebelum harapan Bapak tadi ke sana, kami juga ingin tahu selama ini bagaimana nelayan itu memperoleh akses BBM tadi, kemudian juga es pendingin tadi, bahkan bagaimana mekanisme penyerapan dari hasil tangkapan mereka, Pak, sehingga berharap nanti koperasi dapat memberikan manfaat, membenahi hal itu yang terjadi pada nelayan kita. Seperti apa ini, Pak, sebelumnya?
4: Ya, saya kira bagi nelayan ya, BBM ini kan merupakan kebutuhan yang sangat vital ya. Ya, karena hampir 60-70% biaya ya untuk melaut itu habis ya digunakan untuk membeli BBM. Nah, memang pemerintah sudah menyediakan ya akses BBM bersubsidi, tetapi yeah, tidak semua nelayan kecil itu bisa mengakses ke sana ya, karena untuk mendapatkan akses BBM bersubsidi harus melalui persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nelayan. Salah satunya harus memiliki rekomendasi ya, harus memiliki rekomendasi dari dinas. Nah, untuk memperoleh rekomendasi itu nelayan harus mempersiapkan ya. Pertama harus memiliki pas kecil ya, kemudian memiliki kartu pusuka.
0: Ya, ya.
4: Dan kita memiliki surat perahu atau surat kapal ya.
0: Okay.
4: Itulah baru mendapatkan rekomendasi.
0: Yeah.
4: Nah, di sisi lain SPPUN ya, SPPUN yang dibangun oleh yeah pemerintah bandingkan dengan desa-desa itu sangat jumplang ya, sehingga tidak semua desa itu memiliki SPBUN, sehingga nelayan sangat sulit untuk memperoleh akses BBM bersubsidi itu. Ya.
0: Baik. Tetapi kan memang koperasi nelayan Merah Putih ini memang sudah menyediakan akses BBM tadi, kemudian pendingin, bahkan penyerapan hasil tangkapan nelayan, kan Pak ya?
4: Ya, saya kira harus diketahui lebih dulu ya bahwa koperasi ini seharusnya kan harus memperkuat ya keanggotaannya, sehingga kedaulatan anggota inilah yang harus menjadi faktor dominan ya.
0: Oh,
4: untuk
0: okay
4: menentukan arah koperasi itu, sehingga kalau yang bersifat top down ya artinya anggota-anggota ini tidak memiliki kedaulatan ya, sehingga sifat ya yang seharusnya dimiliki oleh koperasi yang yaitu gotong royong itu masih kabur ya, sehingga anggota-anggota koperasi ya yang seharusnya bisa menentukan ya apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sehingga kadang-kadang tidak bisa tercapai.
0: Selama ini apa yang menjadi kebutuhan para nelayan sendiri sebagai anggota koperasi sehingga yang dikatakan tadi memiliki kedaulatan di dalamnya itu seperti apa konkret yang dimaksudkan ini, Pak Sugeng?
4: Ya, saya kira koperasi pada prinsipnya bukan sekedar untuk mengumpulkan kapital, tetapi harus mengumpulkan orang, ya, mengumpulkan anggota. Ya, rekrutmen anggota ini lah yang harus lebih dulu dilakukan, ya, sehingga semakin banyak anggota, ya, maka kita lebih mudah untuk mengumpulkan kapital. Karena prinsip dari kepada koperasi itu sendiri sebetulnya sebagai antitesis ya daripada ekonomi kapitalis. Di sinilah kenapa Indonesia sangat cocok bahwa koperasi ini memang betul menjadi sokoguru ekonomi bangsa kita.
0: Ya, ya. Sekarang yang diketahui oleh KNTI sudah ada berapa koperasi nelayan Merah Putih yang sudah berjalan ini, Pak? Yang tentu juga membantu tadi apa yang dibutuhkan nelayan, kemudian juga membantu dalam membangun kampung nelayan Merah Putih yang termasuk di dalamnya ini. Seperti apa ini, Pak Sugeng?
4: Ya, kalau saya kebetulan ada di Jawa Timur ya,
0: ya.
4: Sehingga yang namanya Koperasi Merah Putih itu sebetulnya hampir setiap desa ada ya. Tetapi yang apa itu spesifik ya menjadi koperasi nelayan, saya kira ada di Kampung Nelayan Merah Putih ya. Kampung Nelayan Merah Putih kalau di Jawa Timur itu
0: di mana itu,
4: baru tiga ya, baru tiga yang kita ketahui.
0: Di mana saja itu, Pak? Kampung Nelayan Merah Putih ini yang ada tiga di Jawa Timur?
4: Ya, sepengetahuan saya, pertama di Banyuwangi, ya, mungkin di Tenggalek maupun di Lamongan itu apa itu yang saya tahu.
0: Ya,
4: selebihnya ya mungkin masih ya dipersiapkan, saya kira itu.
0: Ya. Dan bagaimana evaluasi Bapak tentang keberadaan tiga Kampung Nelayan Merah Putih ini, baik di Banyuwangi, Trenggalek tadi dan satu lagi nih, Pak? KNTI menilainya bagaimana keberadaannya? Paling tidak membantu nelayan lah untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan.
4: Ya, sesungguhnya saya harus jujur ya mengatakan bahwa konsep Kampung Nelayan Merah Putih itu adalah konsep yang bagus ya. Konsep yang memang sejak lama ya kita perjuangkan bagaimana supaya ada semacam kampung nelayan yang memang bisa mengintegrasikan ya antara hulu dan hilirnya. Nah, di mana apa itu integrasi antara hulu dan hilir ini memang potretnya harus di Kampung Nelayan Merah Putih. Namun ya kami melihat bahwa pelaksanaannya kadang-kadang juga tidak sesuai dengan apa yang menjadi konsep pemerintah. Jadi dalam hal ini tentunya kita akan mengapresiasi ya adalah bahwa konsep Kampung Merah Nelayan Merah Putih itu sangat bagus, tinggal bagaimana untuk membenahi ya dalam hal pelaksanaannya agar Kampung Nelayan Merah Putih ini memang betul-betul bisa bermanfaat ya untuk nelayan secara keseluruhan.
0: Harapan besar KNTI untuk program koperasinya, koperasi Merah Putih sendiri khususnya bagi nelayan, apa sih, Pak, yang

0: difasilitasi oleh negara bisa bermanfaat terhadap anggotanya. Sehingga hari ini ya, ini adalah momentum ya Hari Koperasi Nasional yang seharusnya ya menjadi pengingat ya, bahwa kekuatan ekonomi bangsa itu tidak hanya bertumpu pada perusahaan besar, tapi juga pada jutaan ya rakyat yang bekerja sama melalui koperasi. Nah ini sehingga ya harapan ya, besar nelayan kecil tradisional kita terhadap koperasi ini harus betul-betul menjadi kekuatan ya ekonomi bangsa kita. Saya kira itu.
1: Ya, ya. Kalau pesan Bapak sendiri untuk teman-teman nelayan untuk menjadi bagian ekosistem dari koperasi yang ada, seperti apa ini, Pak?
0: Ya, saya terus ya mendorong ya khususnya generasi muda ya nelayan ya pelaku UMKM dan masyarakat pesisir jangan ragu ya bergabung dan membangun koperasi yang sehat serta profesional sehingga koperasi ini bukan ya dianggap sebagai apa namanya ekonomi masa lalu tetapi koperasi ini harus menjadi ya bagian terpenting ya untuk koperasi masa depan. Saya kira itu.
1: Baik. Terima kasih Pak Sugeng Nugroho untuk waktunya Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Sukses selalu Pak, sehat selalu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ya. Demikian tadi Wakil Ketua Umum KNTI Sugeng Nugroho.
2: Cara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia perlu kembali kepada ekonomi kerakyatan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, arah pembangunan ekonomi nasional selama ini sempat dipengaruhi paham ekonomi neoliberal dan saat ini pemerintah telah berjuang mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke jalur yang dirancang para pendiri bangsa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tiga, Jaringan Berita Nasional.
1: Kemendikbangga menggelar gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah atau GAMAS di SLB Negeri 2 Jakarta menegaskan semua anak berhak mendapatkan kasih sayang dan pendampingan. Lisa Nuraini melaporkan. Lisa.
5: Baik Rudy, saudara pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Jakarta, di mana saat ini Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN menggelar kegiatan gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah atau GAMAS. Nah, sejak pagi suasana di sekolah tampak berbeda, sejumlah ayah datang bersama putra-putrinya mereka. Saat ini Menteri BKKBN Wi Haji sedang melakukan dialog bersama wali murid SLB 2 Jakarta.
6: Dan juga Bapak izin, anak saya adalah pasien aktif Rumah Sakit Fatmawati dan banyak obat

0: obatan yang tidak tercover oleh BPJS, termasuk nutrisi-nutrisi. Kebetulan anak saya juga malnutrisi, CP dan epilepsi menggunakan selang NGT. Itu memang cukup berat bagi kami, bukan hanya saya, pasti dari komunitas epilepsi yang...
1: Baik, baik Rudy, kegiatan GAMAS ini merupakan bagian dari implementasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang diinisiasi oleh Kemendikbangda atau BKKBN. Melalui gerakan ini, pemerintah juga ingin mendorong perubahan cara pandang bahwa tugas ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga hadir secara emosional, aktif mengasuh, mendampingi belajar, dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dipilihnya SLB 2 Negeri Jakarta, adalah BKKBN ingin memberikan yang terbaik untuk tidak berhenti sebagai seremoni tawanan saja di beberapa sekolah, namun budaya yang menegaskan pengasuhan inklusif juga menjadi perhatian pemerintah, khususnya BKKBN, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Salah satu orang tua murid juga melakukan dialog bersama Menteri BKKBN yang memberikan permohonan agar anaknya setelah lulus dapat diterima kerja dengan baik karena sulitnya mencari kerja bagi anak-anak penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Lisa Nuraini melaporkan langsung dari SLB Negeri 2 Jakarta. Selanjutnya kembali ke studio Radio Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Lisa untuk laporan Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak kurang lebih 90 siswa-siswi baru SD Negeri 01 Kota Lama Nabire mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin pagi ini. Kegiatan yang berlangsung di halaman sekolah itu diikuti dengan penuh antusias oleh para peserta didik baru melalui berbagai sesi pengenalan, permainan edukatif, serta interaksi bersama para guru. Dari RRI Nabire, Arnold Saudila melaporkan. Arnold.
3: Iya. Suasana ceria dan penuh semangat mewarnai hari pertama masuk sekolah di SD Negeri 01 Kota Lama Nabire, Papua Tengah pagi ini. Sebanyak kurang lebih 90 peserta didik baru kelas 1 tahun ajaran 2026-2027 mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dipusatkan di halaman sekolah. Kegiatan ini diawali dengan pengarahan singkat dari kepala sekolah, kemudian dilanjutkan dengan sesi bersalaman antara para guru dan seluruh siswa, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 sebagai simbol penyambutan dan kebersamaan dalam memasuki tahun ajaran baru. Setelah itu, siswa kelas 2 hingga kelas 6 memasuki ruang belajar masing-masing, sementara para siswa baru yang terbagi dalam kelas 1A, 1B, dan 1C tetap berada di halaman sekolah untuk mengikuti rangkaian kegiatan MPLS yang dipandu panitia sekolah. Para peserta didik tampak antusias mengikuti setiap sesi yang diberikan, mulai dari perkenalan dengan para guru, saling mengenal sesama teman baru, permainan ringan hingga pengenalan berbagai fasilitas dan lingkungan sekolah yang akan menjadi tempat mereka belajar selama 6 tahun ke depan. Kepala SD Negeri 01 Kota Lama Nabire, Ermita Wabia, saat ditemui RRI mengaku bersyukur karena pelaksanaan hari pertama sekolah dan kegiatan MPLS berlangsung dalam cuaca yang cerah dan penuh sukacita. Menurutnya, baik peserta didik baru maupun siswa kelas 2 hingga kelas 6 tampak gembira dapat kembali beraktivitas di lingkungan sekolah. Ermita mengatakan tujuan utama MPLS adalah membangun silaturahmi antara siswa dan guru sekaligus memperkuat kerjasama dengan orang tua. Berikut pernyataan dari Kepala Sekolah Ermita Wabia.
4: Kami sangat bersuka cita karena sudah karunia Tuhan kami bisa berjumpa kembali hari ini dalam kesehatan mengikuti cuaca yang indah dan cerah, sehingga kami bisa berjumpa dengan murid-murid kami mulai dari kelas 1 yang baru masuk sampai dengan kelas 6 dengan suka cita. Nah, tujuan kami melaksanakan MPLS di hari ini yaitu meningkatkan silaturahmi bersama antara orang tua murid, guru, bahkan siswa sebagai peserta didik, agar kegiatan, pelaksanaan, proses belajar mengajar, desain ajaran baru ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoga semuanya bisa bekerjasama dari tingkat dari masyarakat sekitar, pemerintah daerah, bahkan semua yang dimaksud.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dr. Anda Dina Pijer, saat dihubungi secara terpisah berharap seluruh peserta didik dapat mengikuti kegiatan MPLS di sekolah masing-masing dengan baik. Menurutnya, MPLS memiliki peran penting dalam membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, mengenal para guru, memahami tata tertib, serta beradaptasi dengan suasana belajar yang baru. Dengan demikian, proses pembelajaran ke depan diharapkan dapat berlangsung dengan efektif. Berikut pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dina Pijar.
5: Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mewakili pemerintah daerah berharap semoga di tahun ajaran baru untuk siswa baru itu dapat mengikuti MPLS dengan baik dan semoga MPLS ini bisa berjalan lancar, aman dan kondusif. Karena memang MPLS itu sangat penting bagi siswa baru. Karena melalui MPLS ini mereka diajarkan bagaimana mengenal lingkungan, bagaimana mengenal gurunya, medan yang ada di sekolah itu. Sehingga nantinya ketika mereka mulai aktif belajar, mereka tidak akan kebingungan lagi di mana letaknya kelas ini dan seterusnya. Dan mereka juga sudah tidak kebingungan terkait dengan aturan yang berlaku di sekolah karena mereka sudah ikuti selama MPLS di sekolah.
3: Melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, diharapkan para peserta didik baru dapat beradaptasi dengan cepat, merasa nyaman berada di lingkungan sekolah, serta tumbuh menjadi generasi yang disiplin, aktif, dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran pada tahun ajaran 2026-2027. Dari SD Negeri 01 Kota Lama Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK, Tri Tito Karnavian mengajak seluruh kader untuk memperkuat 10 program pokok PKK yang selaras dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ajakan ini disampaikan dalam puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Makassar. Ia menegaskan, dengan jutaan kader yang tersebar hingga ke desa dan kelurahan, PKK memiliki kekuatan besar sebagai mitra strategis pemerintah. Oleh karena itu, koordinasi dengan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar program berjalan terintegrasi meskipun di tengah tantangan efisiensi anggaran. Perumbulok Cabang Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, menggelar gerakan pangan murah menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam kegiatan ini, Bulog menjual 500 kg beras SPHP serta 600 liter minyak kita dengan harga yang terjangkau. Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang, Arif Al-Hadihak, mengatakan langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingat beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pada Juni 2026. Oleh karena itu, operasi pasar digelar agar harga tetap stabil sekaligus membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran, dan terbukti seluruh komoditas yang disediakan langsung habis terjual. Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengkonfirmasikan seorang warganya meninggal dunia saat mendaki Gunung Elbrus pada 11 Juli 2026. Korban diketahui merupakan bagian dari rombongan pendakian yang terdiri dari 3 orang, dan saat ini Kedutaan Besar Malaysia di Moskow terus berkoordinasi dengan keluarga serta pihak terkait. Selain itu, pemerintah Malaysia juga memastikan bantuan kekonsuleran diberikan agar seluruh proses penanganan dapat berjalan lancar, seraya menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Informasi dari dunia olahraga, Presiden FIFA Gianni Infantino membuka peluang penambahan peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim. Menurutnya, setelah format 48 tim pada Piala Dunia 2026 dinilai sukses dan mampu memperluas kesempatan bagi banyak negara, maka opsi penambahan jumlah layak untuk dipertimbangkan. Dengan itu, ia berharap semakin banyak negara dari berbagai benua bisa merasakan kesempatan tampil dan bersaing di ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
4: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
5: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
6: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
7: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
8: Indonesia Menyapa Pagi.
9: Baik pendengar, kami akan berbincang mengenai update kebakaran yang terjadi di pemukiman padat Pulau Gadung, Jakarta Timur kemarin, dan kini sudah tersambung bersama dengan Kasi, Sektor 1 Matraman Sudin Gul Karmak, Jakarta Timur, Sukur Sarwono.
8: Wawancara Pro 3.
9: Pak Sukur, selamat pagi Pak.
10: Selamat pagi Mas Rudi.
9: Iya, kondisi terkini atau update terkini yang bisa disampaikan Pak pasca kebakaran di pemukiman padat Pulau Gabung bagaimana Pak?
10: Ya sebenarnya udah agak terlambat nih Pak, ya harusnya kemarin ya. Tapi enggak apa-apa. Kronologi sih kejadian memang pagi hari, akses jalan kita masih lancar. Tapi kebetulan kan kejadiannya tuh di pasar Pulau Gadung tuh depan Palat. Nah, kita sampai di sana tuh api sudah besar, sudah ada 1, 2, 3, 4 bangunan itu sudah terbakar Pak.
9: Oke.
10: Kondisinya seperti itu.
9: Ya, ya. Artinya saat ini sudah terkendali semua Pak ya, sudah selesai ya penanganannya ya.
10: Oh sudah. Sudah clear Pak.
9: Oke.
10: Jam 4 berapa itu sudah api sudah kita kuasai, sudah clear, tinggal pendinginan dan pencarian korban tadi yang lama itu.
9: Baik. Ada berapa korban Pak?
10: Ada 3, terdiri dari wanita semua, usianya dari 60, 40, dan 10 tahun.
9: Oke, identitasnya juga sudah diketahui berarti Pak ya, korban ini?
10: Korbannya kebetulan ya sudah diidentifikasi, kebetulan ada teman-teman dari Polri, tim Inapis juga hadir untuk identifikasi lokasi kejadian.
9: Oke. Dari penanganan di lapangan Pak, atau sampai dengan selesai ini, berapa luasan yang terdampak dari kebakaran yang terjadi?
10: Kalau luasnya sih sebenarnya nggak sempat luas karena kebetulan sebelahnya yang ada korbannya ada bangunan permanen tapi sangat berbahaya itu gudang kimia, informasi yang pemiliknya itu gudang kimia. Nah kebetulan ya memang kita fokuskan ke arah situ blokir sambil teman-teman yang lain memblokir dari arah kiri dari sebelah kiri dan sebelah belakang Pak untuk mengantisipasi perambatan api ke arah meluas ke belakang gitu.
9: Sampai saat ini sudah diketahui Pak, apa penyebab kebakaran yang terjadi Pak?
10: Belum, kita belum ada informasi dari tim penyidik Polri, belum ada.
9: Belum ada ya, belum tahu, belum diketahui ya. Oke.
10: Ya belum diketahui.
9: Ya, ini bangunannya sebagian besar yang terbakar itu permanen atau bangunan-bangunan permanen ini, Pak Sukur?
10: Kalau bangunannya itu permanen Pak, cuman karena toko, rumah toko, jadi isinya kan barang-barang dagangan, ada mungkin ada gas LPG dan sebagainya. Sebelahnya itu kalau nggak salah itu juga penjual makanan di warung Tegal gitu.
9: Dan ini memang semuanya artinya lokasinya memang pasar Pak ya di situ ya?
10: Ya kebetulan memang kita masuk lokasi itu lewat pasar Pulau Gadung itu sampai depan gerbang Palat itu pasar Pak.
9: Kalau dari amatan petugas di lapangan kemarin Pak yang menyebabkan api begitu cepat menyebar faktor apa ini Pak?
10: Materialnya Pak, materialnya kan di dalam itu ya, itu tadi ada makanan, ada minuman, ada mungkin ada motor juga yang di dalam itu ada motornya itu ada tiga semuanya. Itu kan isinya BBM bahan bakar. Terus yang di lantai dua itu tumpukan-tumpukan dagangan itu tingginya 1 meter yang lumayan menyulitkan kita untuk pemadaman. Karena kan kalau tumpukan-tumpukan kayak seperti kain, kertas itu kan agak harus diurai, Pak. Jadi, tapi alhamdulillah, Pak, tidak menyebar kemana-mana. Kebetulan time waktunya itu masih pagi, jadi belum ada angin, belum ada panas. Terus jalanan juga masih semuanya masih mendukung gitu. Jadi yeah. Kita agak tepat penanganan. Dan memang kebakaran tidak lama, Pak. Kita bisa kuasai itu sekitar setengah jam itu atau 45 menit kita api udah kita kuasai, udah kita lokalisir, tinggal pendinginan gitu, Pak.
9: Oke, ya karena info yang kami terima juga pagi ini masih menjadi ini, Pak, ya, sorotan pemberitaan ini, Pak Syukur, ya.
10: Yep.
9: Dari korban, yep. Kemudian juga proses penyelidikan pihak kepolisian memang masih belum diketahui apa penyebab utamanya. Dan mencegah agar warga masyarakat ataupun yang berkepentingan dan yang tidak berkepentingan masuk ke lokasi yang sudah diamankan ini bagaimana, Pak?
10: Ya, ini, Pak, jadi orang kita itu tradisi suka sayang dengan barang, Pak. Sayang dengan barang daripada dengan nyawa sendiri. Ya. Jadi itu informasinya karena anak itu sebenarnya udah keluar yang anak 10 tahun itu, tapi masuk lagi pengen ngambil sesuatu, ternyata dia terjebak. Kalau yang 40 sama 50 tahun, 40 tahun dan 60 tahun itu memang sudah terjebak di
9: dalam, ya.
10: Sepertinya kayak titik apinya di situ sepertinya, kalau menurut penglihatan saya gitu, di tempat yang dua korban itu bertumpuk jadi satu itu. Kalau yang satu yang umur 10 tahun kan bisa, Pak, sendiri dia di arah ke jalan keluar belakang itu.
9: Ya. Baik.
10: Nah, terus gini, Pak, imbuhan-imbuhan saya nih, Pak, kepada masyarakat. Kalau ada kebakaran, tolong masyarakat jangan menonton, Pak, karena itu bukan tontonan. Ini yang nonton luar biasa, makin mendesak, diusir. Di halo itu susah, Pak. Karena di situ petugas dari kepolisian ada, dari Satpol PP ada. Udah dipusul mundur, maju lagi, terus. Nah, ini apa? Ya, tradisi tadi yang kurang bagus ini, menurut saya tolong masyarakat mengertilah. Biar kita melakukan pekerjaan itu dengan leluasa. Kita mau ngecek alur selangannya susit, sulit, karena banyaknya penonton. Harus usir dulu, bubar, baru kita cek, dan sebagainya.
9: Tapi selain evaluasi tadi itu, Pak, ya, untuk warga agar tidak selalu menyaksikan peristiwa kebakaran ini, kalau sumber air hidran di lokasi-lokasi padat seperti yang terjadi kemarin itu, apa memang sudah memenuhi standar itu, Pak, untuk membantu percepatan petugas di lapangan?
10: Nah, kebetulan kemarin sumber airnya tuh kali, Pak, jadi alam, sumber alam, jadi tidak putus-putus. Kemarin kebetulan terbantu oleh ada
9: karena dekat lokasi di situ.
10: Ya. Tapi kita himbau juga nih kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang merusak hidran yang ada di DKI, Bapak mungkin sudah monitor juga nih, hidran-hidran kita banyak dicuri kuningannya itu, outletnya, sehingga tidak berfungsi. Nah, itu, Pak. Jadi saya juga menghimbau kepada masyarakat di sekitar yang ada hidran kota, tolong dibantu, diawasi, dijaga, karena itu senjatanya kita. Ketika di daerah tersebut sulit sumber air alam ataupun yang lainnya, itu keandalan kita hanya hidran, Pak.
9: Kalau kemarin kan beruntung dekat dengan kali, ya, Pak, ya,
10: sungai.
9: Pasar Palat ini, ya. Dan memang kami mengetahui banyak kondisi hidran yang akhirnya menyulitkan nanti pada petugas ketika menangani kebakaran di lokasi-lokasi tertentu ini, Pak. Baik, kalau begitu, Pak Syukur Sarwono, terima kasih, Pak. Kami apresiasi teman-teman di Gulkarmat yang sudah bekerja untuk memadamkan, membantu pemadaman, proses pemadaman yang cepat ini. Terima kasih, Pak. Salam sehat, selamat pagi.
10: Ya. Selamat pagi, Pak Rudi.
9: Demikian tadi Kasih Sektor 1 Matraman, Sudin Gulkarmat, Jakarta Timur, Syukur Sarwono.
11: Wawancara Pro 3.
9: Dan pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak sebuah informasi reporter kami. SDN Duren 313 menerima siswa baru untuk kelas 1 sebanyak 39 murid. Yurika Fitri melaporkan. Yurika.
11: Ya, Rudy, saat ini saya berada di Sekolah Dasar Negeri Duren 3, 13 Kalibata, Jakarta Selatan, di mana pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dimulai pada hari ini. Dan dari pantauan kami, sebanyak 39 siswa-siswi kelas 1 yang baru saja masuk saat ini sudah berada di dalam kelas mereka, dan salah seorang guru saat ini tengah melakukan pengenalan lingkungan sekolah kepada para siswa dan siswi yang baru. Sementara itu salah satu orang tua murid yang ditemui RRI menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan MPLS ini ia berharap agar anaknya yang saat ini duduk di kelas 1 dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dan mengenal lingkungan sekolah serta teman-temannya. Berikut keterangan salah satu orang tua murid kepada RRI beberapa saat yang lalu. Sementara itu dari pantauan kami, sebanyak 270 siswa kelas 1 hingga kelas 6 saat ini berada di lingkungan Sekolah Dasar Negeri Duren 3, 13. Dan rencananya masa MPLS ini akan berlangsung selama 5 hari. Dari Kalibata, Jakarta Selatan, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ya, terima kasih Yurika. BPBD Provinsi Jambi mencatat luasan karhutla mencapai 139,21 hektar sepanjang periode Januari hingga 6 Juli 2026. Dari RRI Jambi, Rizky Amalia melaporkan. Rizky.
12: Baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi mencatat luasan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Provinsi Jambi mencapai 139,21 hektar sepanjang periode 1 Januari hingga 6 Juli 2026. Dari total luasan tersebut, Kabupaten Karawang menjadi daerah dengan areal terbakar paling luas. Kepala Bidang Kedaulatan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan, data tersebut merupakan laporan resmi yang telah diterima dari pemerintah kabupaten kota di wilayah Provinsi Jambi. Berdasarkan data BPBD, Kabupaten Salalangun mencatat luas kebakaran mencapai 44,9 hektar. Disusul Kabupaten Batanghari seluas 36,21, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 33,6 hektar, Kabupaten Tebo 20,8, Kabupaten Muara Jambi 2,5 hektar, dan Kota Jambi 1,76 hektar. Anda menjelaskan angka tersebut masih bersifat dinamis karena sejumlah laporan dari pemerintah kabupaten kota masih dalam proses verifikasi dan belum seluruhnya masuk dalam data BPBD Provinsi Jambi.
13: Pada bulan Juni itu sudah kebakaran 139,21 hektar. Dan dengan kejadian ini 36,21 itu di Batanghari, 1,72,5 di Tebo, 44,90, dan 5,80.
12: Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Provinsi Jambi terus meningkatkan kesiapsiagaan melalui patroli terpadu, pemantauan titik rawan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, TNI Polri, Manggala Agni, dan berbagai pihak terkait. Bahkan untuk peningkatan penanganan dalam penguatan kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh bantuan helikopter, patroli, maupun waterbombing. Anda menegaskan BPBD tetap mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Sebagian besar kejadian karhutla masih dipicu oleh aktivitas manusia. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meminta dan berharap ayah siswa dapat mengantarkan anaknya sekolah di hari pertama proses pembelajaran setelah libur sekolah selesai. Febian Syafitra dari RRI Padang melaporkan. Febian.
14: Baik, hari ini merupakan hari pertama proses belajar mengajar tahun ajaran baru dimulai. Banyak cara yang dapat dilakukan orang tua untuk menumbuhkan semangat anak dalam menimba ilmu di sekolah. Salah satunya dengan mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz dalam siaran persnya menjelaskan, gerakan ayah, wali ayah mengantar anak pada hari pertama sekolah merupakan bentuk pemenuhan hak anak untuk mendapatkan dukungan dari keluarga. Menurutnya momen tersebut merupakan dapat menjadi kenangan yang tidak terlupakan bagi anak ketika sosok ayah turut hadir mengantarkan mereka ke sekolah.
15: Menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan membanggakan kita semua.
16: seluruh ayah atau wali ayah di Kabupaten Padang Praman untuk mengantar putra-putrinya ke sekolah pada hari pertama sekolah pada musim liburan ini.
14: Sementara itu, semangat mengantar anak di hari pertama sekolah juga terlihat di Kota Padang dari pantauan RRI di SD Negeri 33 Sawahan. Ratusan orang tua, khususnya para ayah, tampak mengantar putra-putri mereka hingga gerbang sekolah. Salah seorang ayah yang mengantar anaknya, Irwan, mengaku senang dapat mengantar buah hatinya pada hari pertama masuk sekolah. Ia berharap kehadirannya dapat menambahkan semangat anak untuk belajar.
17: Responnya bahagia, dia minta ayahnya ngantar. Perdana, baru masuk ajaran baru, cowok.
14: Secara umum, kegiatan hari pertama sekolah di SD Negeri 33 Sawahan berlangsung tertib. Para siswa tampak antusias memasuki ruang kelas, sementara orang tua secara bertahap meninggalkan lingkungan sekolah setelah memastikan anak-anak mereka siap mengikuti proses pembelajaran. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Capitra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pelaku usaha di Pantai Sorake, Nias Selatan, merasakan dampak penurunan pendapatan seiring dengan tidak diselenggarakannya ajang surfing internasional Nias Pro pada tahun ini. Ano Verlis Hulu dari RRI Stasiun Produksi Nias Selatan melaporkan. Ano Verlis.
18: Ya, pendengar, pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake, Kecamatan Luhagun, Rimanyamele, Kabupaten Nias Selatan merasakan dampak yang cukup besar akibat tidak diselenggarakannya event surfing internasional Nias Pro pada tahun ini. Nah, absennya ajang ini menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan kurang menggembirakan sehingga aktivitas ekonomi sekitar juga ikut melambat. Nah, biasanya Nias Pro digelar pada bulan Juni setiap tahun. Namun karena dampak efisiensi menyebabkan ajang internasional yang dilaksanakan sejak 2022 ini belum terdaftar dalam jadwal pertandingan World Surf League atau WSL tahun 2026. Nah, menurut salah seorang pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake, Christoph Wau, saat Nias Pro rutin digelar, jumlah wisatawan yang datang biasanya meningkat secara signifikan. Nah, selama event berlangsung, jumlah wisatawan yang tinggal di penginapan miliknya juga bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari biasanya.
19: Ini kan dampaknya sangat besar sekali ya. Artinya kunjungan wisatawan semakin meningkat ya.
20: Iya.
19: Biasanya kalau kita lihat mungkin rata-rata 50 di bawah, mungkin ini bisa mencapai 100 lebih ya. Jadi ya, ekonomi itu kan berjalan.
20: Iya.
18: Nah, peningkatan jumlah wisatawan selama penyelenggaraan Nias Pro menurut Christoph memberikan manfaat langsung bagi berbagai sektor usaha lainnya, baik itu penginapan, pelaku UMKM, jasa transportasi, serta berbagai layanan lainnya yang sama-sama memperoleh peningkatan pendapatan. Nah, ia menambahkan pada awal Juli 2026 lalu sebuah kompetisi surfing Nias Open yang mempertandingkan para atlet muda lokal, nasional, bahkan internasional telah diselenggarakan. Namun karena minat peselancar dari luar kepulauan Nias, apalagi mancanegara, untuk mengikuti kompetisi ini sangat minim, sehingga hasilnya juga tidak terlalu berdampak terhadap kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, ia berharap kehadiran event berskala internasional dengan daya tarik yang kuat seperti Nias Pro bisa kembali digelar untuk meningkatkan jumlah wisatawan sekaligus penghasilan pemilik usaha jasa pariwisata di kawasan Pantai Sorake. Dari Nias Selatan, Anoverlis Hulu, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dinas Pendidikan Aceh meminta semua pihak untuk turut menyukseskan gerakan mengantar anak pertama masuk sekolah atau GAMAS. Tisi Maulidia Putri dari RRI Banda Aceh melaporkan. Tisi.
21: Iya, Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengimbau para orang tua untuk mendukung suksesnya gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah GAMAS pada Senin 13 Juli 2026, serta menjadikan momentum ini sebagai langkah besar dalam membangun generasi Aceh yang berkarakter, cerdas, dan berprestasi.
22: Mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah memberi dukungan dan motivasi kepada anak dalam memulai tahun ajaran.
21: Menyikapi hal tersebut, pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah Sekda M. Nasir telah menyampaikan seruan kepada seluruh masyarakat dan aparatur sipil negara, ASN, untuk berpartisipasi dalam GAMAS. Menurutnya, kehadiran ayah bukan sekedar mengantar, tetapi juga memberikan semangat, rasa percaya diri, serta motivasi bagi anak untuk meraih cita-cita. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobihu, menekankan pihak sekolah untuk memastikan tidak ada praktik perpeloncoan dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kepada murid baru. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
0: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menekankan pihak sekolah untuk memastikan tidak ada praktik perpeloncoan dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kepada murid baru. Dan selain pencegahan terhadap praktik perpeloncoan, pihaknya juga menekankan agar tidak ada praktik perundungan kepada siswa baru, sehingga siswa baru bisa masuk ke lingkungan sekolah yang baru dengan nyaman. Dan menurut Wakil Wali Kota Bekasi, Haris Bobiho juga menekankan bahwa MPLS harus menjadi masa yang menyenangkan bagi siswa baru sehingga menumbuhkan semangat belajar yang tinggi bagi siswa baru. Bahkan menurutnya mengingat pentingnya MPLS, pihaknya juga meminta Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan MPLS di Kota Bekasi sehingga MPLS berjalan dengan baik, bebas dari praktek perpeloncoan dan juga perundungan. Berikut pernyataan dari Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho.
1: Kita sudah perintahkan tidak ada perpeloncoan, artinya mereka justru kita isi dengan pembelajaran yang baik. Baik mental maupun spiritual mereka, kita bina sebelum mereka siap menerima pelajaran. Saya kira tidak ada kita untuk membuli segala macam, itu kita sudah siapkan. Kalau ada seperti itu, pasti kita akan tindak.
0: Dan menurut Haris Bobiho, pihak pemerintah Kota Bekasi tidak segan memberikan sanksi tegas bila mana ditemukan adanya kasus perpeloncoan dan juga perundungan pada pelaksanaan MPLS. Bahkan pihaknya juga menegaskan, pemerintah Kota Bekasi berkomitmen penuh untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran bagi siswa. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ya, terima kasih Leni untuk laporan yang Anda sampaikan di pagi hari ini.

0: Wawancara Pro 3.
1: Memori kolektif bangsa. Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
2: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
3: Waktu diminta rumusa, Ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
4: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
5: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
6: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Sambut Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS 2026 menjadi topik perbincangan kami berikutnya. Dan pendengar, hari ini beberapa reporter kami juga menggambarkan suasana di hari pertama para pelajar atau peserta didik kembali aktif ke sekolah. Dan aktivitas ataupun kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS juga berlangsung di berbagai sekolah atau satuan pendidikan yang ada. Tetapi ada yang menarik, di mana sesuai dengan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026, untuk MPLS kali ini tidak ada lagi perpeloncoan. Fokusnya adalah kenyamanan, karakter, dan kebahagiaan anak. Untuk itulah, tema dalam MPLS di tahun ini adalah MPLS Ramah. Dan kami akan memperbincangkan hal ini bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Madura, Jawa Timur, Muhammad Iksan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Iksan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iksan, hari ya. Pertama masuk sekolah atau peserta didik baru, kegiatan di sekolah-sekolah yang dipantau oleh Dinas Pendidikan Sumenep, bagaimana, Pak?
2: Ya, terima kasih pendengar Radio RRI dimanapun berada. Jadi baru saja saya selesai memantau atas pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS bersama yang terhormat Pak Bupati Sumenep. Kita memantau di dua tempat, yaitu di SMP Negeri dan SFD Negeri. Yang terkait dengan MPLS, kami lihat sudah melaksanakan sesuai dengan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 terkait dengan pelaksanaan ya pengenalan lingkungan sekolah yang baru itu. Pertama, dilaksanakan dengan ceria. Kemudian dengan mengutamakan karakter dan dengan yang paling penting ramah. Dan alhamdulillah pelaksanaannya betul-betul sesuai dengan mencerminkan permen tersebut. Nah, yang kedua, ini yang paling penting juga kaitannya dengan kami karena ada Perbup nomor 55 tahun 2025. Jadi di Sumenep itu pelaksanaannya anak-anak menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa percakapan dan juga bahasa pengantar dalam memberikan materi terhadap pelaksanaan MPLS tersebut. Dan kami tadi juga sempat berbincang-bincang dengan siswa, juga dengan guru, kepala sekolah terkait dengan kegiatan itu. Dan alhamdulillah pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026. Seperti itu, Mas Rudi.
1: Oke, apa Pak yang membedakan Permendikdasmen 12 2026 tentang MPLS Ramah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya?
2: Kalau tahun sebelumnya itu saya melihat kan pelaksanaannya saja sudah 3 hari, sekarang 5 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaksanaannya tidak mengikat kepada siswa harus ini itu dan sebagainya. Anak dibuat ramah, senang, gembira. Dan yang paling penting, anak ini alhamdulillah merasa senang, guru-guru melaksanakannya juga dengan ramah, telaten. Sehingga harapannya adalah bagaimana agar pelaksanaannya betul-betul anak paham lingkungan baru, paham teman baru, paham kurikulum baru, dan paham terhadap sekolah-sekolah di mana ada gurunya, ada kepala sekolah yang baru juga. Seperti itu, Mas Budi.
1: Oke, apakah ini diterapkan secara merata dengan standarisasi yang sudah dipahami oleh seluruh satuan pendidikan, Pak?
2: Alhamdulillah, jadi sebelumnya kami mengundang para kepala sekolah SMP negeri maupun swasta, juga K3S di semua kecamatan untuk dilanjutkan ke masing-masing satuan pendidikan. Dan ini sudah tercerun betul, sehingga pelaksanaannya itu tadi yang kami katakan betul-betul mencerminkan ya terhadap Permendikdas nomor 12 tahun 2026 itu. Seperti itu, Pak Rudi.
1: Oke, kalau tadi dikatakan membuat anak nyaman, ramah, mengenal lingkungannya secara positif tadi, makna ataupun konsep yang fokus utamanya lah Pak, dari materi utamanya ya. MLL selama ya. Ini apa konkretnya yang langsung dirasakan oleh siswa ini Pak?
2: Ya, jadi fokus utamanya adalah sekali lagi ya, karena ini anak baru kelas 1 itu SD, jelas dari TK, kan ada perubahan situasi, kondisi, dan perubahan lingkungan. Ini yang ditanamkan anak-anak itu seolah-olah dibuat bagaimana tidak berbeda atau tidak jauh berbeda dengan lingkungan sekolah yang sebelumnya. termasuk yang SMP juga demikian. Makanya kan dalam hal untuk pelaksanaannya, kalau yang anak SD itu kan masih masih menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar. Makanya dengan sejalan Pergub 55 tahun 2025 atas terbitnya Permendikbud nomor 12 tahun 2026, itulah makanya kita coba sinkronkan dari bahasa-bahasa yang kita gunakan, yaitu bahasa ibu bahasa Madura dengan, mohon maaf, tradisi Madura. Di pakaiannya juga semuanya menggunakan pakaian adat Madura itu. Ada yang pakaian pesta atau sakera atau marlena, ada yang pakai adat keraton. Nah, ini yang membedakan, dan mereka seolah-olah tetap tidak jauh beda antara sekolah yang sebelumnya dengan sekolah yang sekarang ini dijalani di awal ini. Seperti itu, Pak.
1: Oke, ini waktunya 5 hari, Pak, ya. Apa indikasi atau indikator yang bisa digunakan dalam waktu 5 hari ini menunjukkan siswa berhasil beradaptasi dengan pola keramahan yang diberikan ini, Pak?
2: Ya, nanti. Jadi pada hari terakhir, setelah hari Jumat, kami akan juga monitor kembali. Kalau memang, mohon maaf, Pak Bupati masih punya acara, kami bisa sendiri, kami akan mengukur. Jadi nanti di antara beberapa sekolah, ya, nanti saya tanyakan ini, gurunya ini namanya siapa, terus kepala sekolahnya namanya siapa, terus kelasnya ada di mana, terus dan sebagainya. Itu nanti saya cek ukurnya seperti itu yang pertama. Berarti mengenal satu sama lainnya, temannya yang sejawat dari satu SD namanya siapa, yang dari 5 sekolah lain namanya siapa, kalau yang dari SMP. Yang SD pun juga demikian. Jadi kita akan mencoba lakukan monitoring dan keliling. Dan juga, mohon maaf, kami sudah menerjunkan, mengarahkan kepada seluruh pengawas bina agar memantau setiap harinya ke sekolah masing-masing yang menjadi sekolah binaannya. Seperti itu, Pak Rudi.
1: Oke, tadi kan Bapak katakan bahwa mengenalkan lingkungan dengan kearifan lokal tadi, Pak, ya. Di antaranya menggunakan bahasa ibu, kemudian berbusana daerah setempat. Nah, sejauh mana

0: di Kabupaten Sumenep. Artinya mereka dikenalkan secara dini agar paham karakteristik bahasa ibunya Sumenep, kemudian budayanya Sumenep, adatnya Sumenep, mungkin juga seninya Sumenep dan sebagainya. Itulah makanya di momen MLS inilah yang menjadi harapan untuk bisa dikenalkan kepada anak didik kita, walaupun berasal dari luar kota. Seperti itu.
1: Oke, baik kalau begitu. Pak Muhammad Iksan, terima kasih banyak ya Pak ya, sudah meluangkan waktu berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat Pak, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Madura, Jawa Timur, Muhammad Iksan.
2: Kilas Berita.
3: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambah alokasi anggaran pembangunan pertanian di Papua setelah program pengembangan pertanian di Wanam, Kabupaten Merauke dinilai meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat. Amran mengatakan keberhasilan pembangunan pertanian di Wanam mendorong daerah lain di Papua mengajukan program serupa. Karenanya, Kementerian Pertanian menyesuaikan anggaran agar pembangunan pertanian menjangkau lebih banyak wilayah sesuai potensi masing-masing. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kita lanjutkan untuk tema perbincangan kami di pagi hari ini masih terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah 2026 atau MPLS 2026, di mana tema yang diusung adalah MPLS ramah. Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Tim Kajian sekaligus Analis Kebijakan Ahli Madya di Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kosasi Ali Abu Bakar. Pak Kosasi, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas.
1: Iya. Pak Kosasi, iya. Apa yang melatar belakangi lahirnya Permendikdasmen 12 tahun 2026 yang mengusung MPLS ramah ini apa ini, Pak?
4: Ya, pada dasarnya itu keinginan kita, Mas, terkait dengan untuk bagaimana caranya menghindari kekerasan yang terjadi di sekolah pada masa penelitian sekolah. Ini juga rasanya sesuai dengan dari kata ramah sendiri. Itu kalau kita lihat sesungguhnya ramah buat anak, ramah buat lingkungan, dan juga ramah biaya. Jadi artinya latar belakangnya adalah bagaimana EPS itu bisa membuat sebagai pintu awal ketika murid merasa nyaman dan tenang di sekolahnya ketika memasuki. Juga ini adalah bagaimana kita pahami bersama, kalau kita ada satu yang awal itu apa kesannya itu baik, tentunya kedepannya akan menjadi lebih baik. Itu mungkin, Mas.
1: Ya. Apa yang membedakan kalau begitu, Pak, MPLS tahun 2026 yang menggunakan kampanye ramah tadi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya?
4: Ya, kalau kita lihat sejarahnya sebenarnya Permendikdasmen nomor 12 itu kan yang menggawangi, yang menjadi acuan dari MPLS kali ini. Nah, untuk regulasi ini itu merevisi dari Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Kalau kita lihat perbedaannya pertama adalah terkait dengan 3 hari menjadi 5 hari, Mas. Jadi kalau di Permendikbud sebelumnya itu MPLS-nya hanya 5 hari, tetapi sekarang itu menjadi 5 hari, itu yang pertama. Nah, kemudian, yang kedua itu adalah terkait dengan materinya, Mas. Kalau di sebelumnya itu disebutkan hanya kegiatan wajib dan kegiatan pilihan, tapi untuk MPLS kali ini, dalam rangka yang tadi untuk menciptakan budaya sekolah aman dan nyaman, itu ada 4 materi utama. Yang pertama itu adalah terkait dengan gerakan 7 kali, kemudian yang kedua adalah pagi ceria, yang ketiga itu adalah sopan dan santun bermedia sosial, dan yang keempat adalah gerakan 5S atau sopan, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, itu adalah yang berbeda. Kemudian untuk MPLS kali ini juga sekolah diberikan waktu untuk mendesiminasikan dari materi kearifan lokal mereka. Okay. Jadi di materi pilihan itu ada materi kekhasan sekolah dan juga terkait dengan materi kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi kami memberikan juga ruang-ruang buat sekolah untuk memberikan materinya sesuai dengan keadaan mereka, Mas.
1: Yeah. Dan teman-teman semua. Yeah. Dengan 5 hari MPLS

0: Mah 2026 ini sebenarnya apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dibangun sehingga bisa terlihat di para siswa atau peserta didik baru ini, Pak Kosasi?
1: Baik, ini juga sesuai yang sering disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi diharapkan MPLS ramah ini tidak hanya sekadar sebagai meeting point, akan tetapi menjadi melting point. Jadi kalau meeting point itu hanya sekedar berinteraksi, berkenalan, tapi dia tidak mencair gitu ya teman-teman semua. Ketika dia sudah melting point, harapannya adalah pertama tentu sudah tidak ada lagi ruang-ruang atau sekat-sekat antara murid dan dengan murid. Mereka bisa bertoleransi dengan sesungguhnya, bisa menghargai perbedaan, dan itu pun diharapkan itu terjadi dengan murid dengan guru. Sebagai contoh misalnya ketika di TK, itu murid sudah merasa nyaman ketika ditinggalkan orang tuanya, ketika dia harus dididik langsung oleh gurunya, misalnya di TK. Begitu juga diharapkan juga di kali ini juga, itu ada satu event mas, yang namanya itu adalah di setiap desain kegiatan kami, di buku rujukan kami buat, hari kelima itu ada yang namanya unjuk karya. Nah, unjuk karya itu juga diharapkan untuk kita melihat keberhasilan dari melting point yang kita yang dilakukan selama empat yang dilakukan selama ini, apakah berhasil atau tidak. Itu mas, jadi kami sebenarnya mengharapkan melting point, sekolah sudah memperkenalkan dirinya, murid sudah paham dengan sekolah, dan kemudian akan terjadi sebuah interaksi-interaksi. Kira-kira itu bukan lagi sekadar formalitas, tapi memang di bagian dari budaya.
0: Ya. Pak Kosasi, harapannya kan keberhasilan itu tidak diukur di hari ke-6 ya Pak ya, dari 5 pelaksanaan MPLS ramah ini. Tetapi bagaimana secara psikologis itu tertanam nilai-nilai positif di para peserta didik ini, dan MPLS itu betul-betul menutup celah indikasi-indikasi attitude dari siswa atau peserta didik, perundungankah atau hal lainnya ini. Nah ini bagaimana nih pusat penguatan karakter mengukur keberhasilan MPLS ini untuk jangka panjangnya ini Pak?
1: Ya, betul tadi yang Mas sampaikan bahwa ini hanya sebagai pintu masuk saja ya Mas, dalam arti begini. Jadi ketika untuk masa perkenalan ini murid diperkenalkan dan kebiasaan-kebiasaan baik, saling mengenal baik itu dirinya, potensi dirinya, warga sekolah, lingkungan, dan juga tentang kurikulum. Nah, harapan kami tentunya titik masuk ini bisa juga kemudian diberlanjutkan Mas. Jadi gini, saya lupa menyampaikan, ada satu lagi di MPLS kali ini itu yang namanya deteksi dini. Jadi untuk MPLS kali ini, kita punya satu program yang namanya terkait dengan identifikasi, assessment, dan juga screening. Dan di situ diharapkan kita bisa mendapatkan gambaran terkait dengan bakat dan minat siswa, profil siswa, dan juga terkait kemampuan literasi numerasi. Nah, dari titik poin tersebut ada pendeteksian terkait profil siswa, kemudian kita memberikan kebiasaan-kebiasaan baik di situ, itu adalah pintu masuk ketika nanti sekolah setelah melakukan MPLS itu bisa melakukan treatment atau perlakuan yang tepat terhadap gurunya, terhadap muridnya. Dan juga paling penting juga satu lagi mungkin sebelum MPLS ini ada namanya pre-MPLS, itu adalah masa sosialisasi di mana kita berharap di situ ada parenting dan juga bagaimana membangun kesepakatan antara orang tua dan sekolah. Jadi ini Mas, kita sudah mempersiapkan sedemikian rupa, tapi ini adalah sebagai bentuk masuk, diharapkan treatmentnya ke depannya itu yang nanti kita harapkan.
0: Ya. Kan tadi ada 5 materi ini Pak Kosasi ya, yang diberikan kepada peserta didik baru ini Pak. Nah, 5 materi ini yang menyusun nanti ini siapa Pak? Diserahkan kepada sekolah masing-masing atau memang ada panduan khusus dari pusat tentang materi-materi yang akan disampaikan ini?
1: Baik. Jadi dari Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 tentang MPLS, kemudian diturunkan menjadi Kepmendikdasmen nomor 198 tahun 2026 tentang MPLS Ramah. Itu artinya gini Mas, maksudnya kita diberikan, Pak Menteri, kita diberikan di Kemen itu adalah menjelaskan uraian materi utama dan pilihan untuk MPLS Ramah tersebut. Kemudian kami membuatnya jadi satu buku rujukan. Nah, buku rujukan itulah kami kemudian setiap aktivitas itu selalu dikaitkan dengan materi utama atau pilihan. Dan juga selalu dikaitkan dengan tujuan dari MPLS tersebut. Jadi kami membuatnya Mas sebenarnya di buku rujukan tersebut. Dan itu adalah sesuai dengan perintah dari regulasi yang dasarnya tersebut. Dan nanti di sekolah, silakan merujuk. Silakan merujuk. Karena kami kan juga itu adalah buku rujukan, silakan merujuk. Baik. Tapi sudah kami coba sedemikian rupa untuk mempermudah teman-teman di sekolah.
0: Artinya begini Pak, ketika rujukannya sudah ada di pusat, kemudian kan implementasinya di lapangan ini Pak ya?
1: Betul.
0: Nah, bagaimana implementasi di lapangan itu terawasi dengan baik oleh tingkat pusat, sehingga apapun yang ada dalam materi itu betul-betul dijalankan sesuai dengan harapan ke depan nanti ini, Pak.
1: Ya, tentunya kita punya mekanisme monitoring dan evaluasi dan juga laporan, Mas. Jadi salah satu dari mandat dari regulasi tersebut adalah bagaimana sekolah itu melakukan evaluasi dari 5 hari terjadinya MPLS. Nanti itu harus dilaporkan kepada orang tua, itu yang pertama. Pun sekolah juga harus melaporkan kegiatan mereka selama 5 hari tersebut, hasil evaluasi dari orang tua, juga kepada dinas pendidikan atau Kemendikbudnya sesuai dengan kewenangannya.
0: Baik.
1: Dan kami juga kali ini, Pak, kalau boleh, Mas, kalau boleh izin laporkan ini dari pihak Kemendikbudnya, baik itu Pak Menteri,
0: okay,
1: Pak Wamen, itu turun ke lapangan atau ada namanya program Turba.
0: Baik.
1: Turun bareng ke bawah. Jadi yeah, diharapkan itu kita sudah mencoba melakukan banyak hal untuk melihat agar ini bisa sukses berjalannya, Mas.
0: Baik. Pak Kosasi, terakhir, ini kan baru, Pak, ya, artinya masih belum dapat ukurannya. Dan ketika nanti, Pak, satu hari masih terjadi perundungan, masih terjadi perilaku siswa, tawuran, dan lain sebagainya, bagaimana?
1: Ya, satu hal yang pasti adalah keberhasilan terkait dengan kekuatan karakter itu kan sifatnya tidak instan. Artinya yang kita lakukan ini itu mungkin baru akan terlihat selama setahun ke depan, itu pun nanti kita kemampuan berbagai cara, dengan cara survei, bagaimana melihat indeks yang sudah di TKA, indeks. Jadi tidak instan, Mas, tapi kita harus terus berusaha dan utamanya adalah berkolaborasi, Mas. Jadi tidak hanya sekolah saja, seperti kami sebutkan, orang tua juga harus menjadikan bagaimana sekolah menjadi rumah mereka juga. Kalau kami katakan yang paling selama ini adalah bagaimana menjadikan sekolah sebagai rumah kedua.
0: Baik. Dan tentu harapan besarnya adalah kata ramah ini juga penuh dengan kesadaran yang tinggi yang dimiliki oleh masing-masing individu di sana sejak usia dini tadi, Pak. Itu yang diharapkan. Sehingga kondusivitas di lingkungan atau satuan pendidikan pun akan tertanam di semua siswa yang ada. Harapannya demikian. Baik, kalau begitu, Pak Kosasi, Ali Abu Bakar, terima kasih untuk waktunya. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi.
1: Salam sehat, Mas. Makasih banyak.
0: Demikian tadi Ketua Tim Kajian sekaligus Analis Kebijakan Al-Himadiyah di Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kosasi, Ali Abu Bakar.
2: Cara Pro 3.
0: Peringat, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi dengan saya, Safira Amalia, akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan juga Indonesia Menyapa Siang.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Pertanian mempercepat penanganan kekeringan di Kabupaten Subang, Jawa Barat untuk menjaga produksi padi di tengah musim kemarau. Langkah ini dilakukan melalui pembangunan sumur submersible serta penyiapan 16 unit pompa irigasi di wilayah terdampak. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan setiap laporan kekeringan harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi puso yang bisa mengganggu ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, tim dari Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian langsung turun ke lapangan untuk melakukan survei dan pemetaan sumber air sehingga petani tetap dapat melanjutkan musim tanam. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menata jalur wisata di kawasan Puncak Cianjur dengan konsep serupa seperti di kawasan Ciater Subang. Relokasi pedagang telah disiapkan, namun tidak berada di lokasi yang sama di bahu jalan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, penataan difokuskan pada konservasi lingkungan dan estetika pariwisata melalui pembangunan gapura serta fasilitas tempat istirahat yang dilengkapi kios UMKM bergaya Sunda. Pada nantinya, lokasi relokasi dipastikan berbeda dengan mencegah kawasan kembali kumuh. Dan di sisi lain, penertiban yang dilakukan bersama dengan Pemkab Cianjur berjalan lancar, para pedagang diberikan kompensasi sebesar 5 hingga 10 juta rupiah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan kesiapan Indonesia untuk membantu Myanmar mengakhiri konflik berkepanjangan melalui kerangka konsensus 5 poin ASEAN. Menurutnya solusi damai harus dimiliki dan dipimpin oleh Myanmar sendiri, sementara Indonesia siap berperan sebagai jembatan untuk mendorong dialog inklusif. Selain itu, Sugiono juga menilai implementasi kesepakatan tersebut masih menghadapi tantangan terutama dalam membangun komunikasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan demi tercapainya rekonsiliasi nasional yang berkelanjutan. Dan informasi dari dunia olahraga, Manchester City resmi merekrut pemain muda Jeremy Monga dari Leicester dengan kontrak 5 tahun. Pemain berusia 17 tahun itu dinilai sebagai salah satu talenta yang menjanjikan setelah mencatatkan sejumlah penampilan impresif di usia muda. Dengan bergabungnya Monga, Manchester City kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan pemain muda sebagai bagian dari regenerasi tim di kompetisi papan atas Liga Inggris.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
0: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Selamat pagi pendengar Pro3 RRI, selamat beraktivitas untuk Anda yang masih saja melakukan berbagai rangkaian kegiatan di pagi hari ini. Senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali hadir menyapa Anda di Indonesia Menyapa Pagi, Senin 13 Juli 2026. Berbagai informasi dan perbincangan menarik sudah kami siapkan di ruang dengar Anda, dan termasuk pagi ini kami akan hadirkan dialog interaktif dengan topik advokasi hakim dan perlindungan kehormatan hakim yang akan kami bahas bersama dengan Komisi Yudisial.
2: Dialog interaktif. Dialog
3: interaktif. Pendengar, penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KEPPH di Indonesia membutuhkan keseimbangan antara pengawasan yang kuat dan perlindungan profesi yang memadai. Agar para hakim dapat menjalankan tugasnya secara mandiri, jujur, dan tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak manapun. Upaya menjaga integritas peradilan ini tidak bisa dilakukan secara sepihak. Sebab pengawasan yang ketat harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap profesi hakim itu sendiri. Dan disinilah peran Komisi Yudisial menjadi sangat penting. Tidak hanya mengawasi perilaku hakim, tapi juga melakukan advokasi ketika hakim menghadapi berbagai bentuk ancaman, mulai dari intimidasi, gangguan dalam persidangan, hingga tindakan yang merendahkan kehormatan dan martabat hakim. Lalu sejauh mana sebenarnya peran advokasi ini berjalan di lapangan dan bagaimana mekanisme perlindungan yang diberikan kepada hakim ketika menghadapi ancaman nyata? Kita akan membahasnya dalam dialog interaktif pagi ini bersama dengan Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi Hukum Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial, Bapak F. Willem Saia. Selamat pagi, Pak Willem.
4: Selamat pagi.
3: Bagaimana kabarnya hari ini?
4: Baik, Bu. Selamat pagi.
3: Ya. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 3 RRI ya. Sebelum kita mulai perbincangan, kita juga undang pendengar ya, Pak Willem, untuk interaktif bertanya langsung kepada narasumber ataupun memberikan pendapat mengenai topik yang akan kita perbincangkan, advokasi hakim dan perlindungan kehormatan hakim. Silakan hubungi di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Ya, Pak Willem, kita mulai ya. Selama ini publik lebih mengenal Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perilaku hakim. Tapi sebenarnya KY sendiri kan sudah memiliki mandat untuk advokasi hakim. Mungkin bisa dijelaskan advokasi itu apa?
4: Ya, terima kasih Bu Sabrina.
3: Ya, Pak Willem, izin sebelum dilanjutkan, boleh mikrofonnya lebih didekatkan ya?
4: Okay. Advokasi hakim itu sendiri sebetulnya tidak disebutkan secara detail di dalam Undang-Undang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011. Tetapi di sana hanya disebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang-orang atau perorangan atau badan hukum yang melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan. Nah, kalimat itu diterjemahkan oleh KY dan diatur lebih lanjut dalam peraturan KY nomor 8 tahun 2013 dengan istilah advokasi hakim. Jadi sebetulnya advokasi hakim itu adalah semacam pendampingan atau pembelaan terhadap hakim-hakim yang memang diperlakukan secara tidak wajar, misalnya direndahkan martabat dan wibawanya seperti diatur dalam undang-undang.
3: Oke. Dalam praktiknya seperti apa, Pak, bentuk advokasi yang sudah dilakukan oleh KY?
4: Ya. Saya ingin jelaskan dulu bahwa pengertian perbuatan merendahkan kehormatan dan ukuran martabat hakim itu adalah perbuatan perorangan, ya, jadi perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses peradilan. Atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di persidangan maupun di luar persidangan. Ada juga yang menghina hakim dan seterusnya, atau menghina pengadilan.
3: Iya. Oke.
4: Okay. Itu kira-kira beberapa bentuk-bentuk perbuatan yang bisa diketahuikan sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
3: Nah, jadi dari berbagai bentuk-bentuk tadi, bentuk advokasi apa yang sudah dilakukan oleh KY?
4: Iya. Yang bisa dilakukan KY itu beberapa di antaranya advokasinya ada beberapa sebetulnya, ada advokasi yang sifatnya preventif dan represif. Represif misalnya kalau dalam hal terjadi suatu demo berlebihan di gedung pengadilan misalnya, maka kami biasanya melakukan koordinasi dengan pihak aparat keamanan, tentu saja dengan pimpinan pengadilan setempat, agar diambil langkah-langkah untuk meredakan ketegangan yang ada di pengadilan.
3: Okay.
4: Itu salah satu contoh. Bisa juga lewat misalnya mediasi. Dan ini sudah kami lakukan beberapa di antaranya di daerah, kalau ada para pihak yang berdemo atau orang berdemo di pengadilan, kami mengirimkan tim ke sana untuk melakukan mediasi, rekonsiliasi dan sebagainya. Untuk mendekatkan mereka berdua mencari solusi-solusi upaya penyelesaian yang terbaik.
3: Oke. Okay. Ya. Baik secara preventif maupun responsif ya.
4: Itu dari sisi represif, artinya kalau sudah terjadi perbuatan merendahkan kehormatan. Tetapi kami juga punya program lain yaitu preventif, misalnya kami melakukan diskusi publik dengan aparat penegak hukum terkait untuk membangun kesamaan persepsi bagaimanapun juga pengadilan ini perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat merendahkan martabat mereka.
3: Okay.
4: Yang lain misalnya kami juga melakukan tindakan kerjasama dengan pihak universitas dan sebagainya untuk melakukan tindakan klinik etik.
3: Berkolaborasi dengan berbagai pihak ya
4: untuk berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi dan kami melakukan kegiatan yang namanya klinik etik. Nah, jadi klinik etik itu diharapkan adik-adik mahasiswa kita itu sebagai calon pemimpin masa depan atau calon advokat misalnya dapat membantu ya memberi pemahaman di masyarakat bahwa sebagai profesi hukum kita perlu menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan terutama hakim yang mengadili perkara-perkara yang menarik.
3: Sehingga harapannya ini juga berdampak langsung terhadap rasa aman dari hakim itu sendiri ya dalam menjalankan tugas ya, Pak Willem ya.
4: Iya betul.
3: Oke, ketika KY menerima laporan adanya ancaman fisik ataupun teror ataupun intimidasi terhadap hakim, seperti apa kemudian mekanisme yang dijalankan?
4: Ini ada beberapa, ada yang bisa kami deteksi lewat misalnya media massa, kami punya ini juga ada. Tanpa laporan pun kami bisa mendeteksi di media-media lokal, media massa. Kalau ada pelanggaran, biasanya kami mengirimkan tim ke sana. Itu juga kalau lewat media massa ya. Tapi ada juga yang lewat laporan. Misalnya lewat penghubung kami di daerah, penghubung KY di daerah. Mereka melaporkan kalau ada peristiwa-peristiwa seperti begini, ada peristiwa yang sifatnya merendahkan martabat hakim. Biasanya kami di pusat proses kami mengirimkan tim untuk itu. Mengirimkan tim ke sana untuk dicek. Nah, setelah tim itu ke sana, kita mengumpulkan bahan-bahan, mengumpulkan dokumen untuk membuat laporan. Apakah itu perlu ditindaklanjuti?
3: Iya.
4: Apakah perlu ditindaklanjuti? Itu biasanya melalui di kami sebagai ketua bidang ataupun di pleno di komisioner. Kalau misalnya berdasarkan hasil laporan itu tidak perlu karena itu bukan suatu perbuatan yang merendahkan hakim, maka biasanya laporan ditutup. Tapi kalau disimpulkan bahwa itu perlu ditindaklanjuti, maka biasanya kami langsung berhubungan dengan pihak-pihak terkait.
3: Pertimbangannya apa Pak untuk ditindaklanjuti dan tidak ditindaklanjuti?
4: Ditindaklanjuti karena mungkin itu bisa menjadi ancaman bagi hakim dan
3: Ada beberapa indikator ya, pertimbangan-pertimbangan ya.
4: Iya, ada sudah tindakan-tindakan nyata yang menjurus pada misalnya perusakan di peralatan persidangan atau memaki-maki hakim yang kira-kira merendahkan harkat dan martabat hakim lah. Nah, kami biasanya melakukan itu. Biasanya kami juga berhubungan dengan hakim dan juga pimpinan setempat.
3: Baik. Untuk menjalankan adanya laporan ini, adakah prosedur dari standar ya sejak laporan ini diterima hingga akhirnya ditangani, Pak?
4: Iya, kami punya juga ada. Jadi biasa ini juga tidak begitu lama biasanya. Kurang lebih mungkin sekitar sebulan saya lupa ukuran, tapi jelas bahwa setiap permohonan harus kita tindak lanjuti. Harus ada akhir hasilnya. Apakah ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti. Tapi kebanyakan laporan-laporan yang ada setelah kami turun memang bisa ditindaklanjuti. Dan umumnya kita bekerja sama dengan pihak keamanan dalam hal ini kepolisian untuk membantu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Misalnya kepolisian meminta dukungan mereka untuk menjaga keamanan persidangan dan sebagainya.
3: Itulah untuk saling menjaga bagaimana keberlangsungan dari kinerja hakim sendiri ya di pengadilan. Kita tahu banyak hakim yang bertugas di daerah terpencil juga ya Pak Willem, dan juga berbagai keterbatasan di sana juga pasti dihadapi. Seberapa krusial kemudian jaminan keamanan dan juga keselamatan bagi hakim khususnya di daerah saat ini?
4: Iya Bu, itu juga salah satu masalah yang kita hadapi kalau kita lihat kita. Harus kita akui bahwa sistem keamanan kita di pengadilan itu memang masih rentan sekali. Pertama, infrastruktur yang ada itu sebenarnya tidak memenuhi syarat. Kalau kita bandingkan misalnya dengan di luar negeri, kita masuk ada alat detektor yang mendeteksi. Setiap orang yang masuk ke pengadilan atau gedung pengadilan itu mestinya dideteksi dulu. Apakah dia memasukkan atau membawa benda-benda tajam dan sebagainya. Kalau di kita, di pengadilan kita dulu memang ada, tapi sekarang ini sudah nggak ada. Jadi sekarang ini keamanan lebih dipercayakan pada pihak kepolisian. Nah, jadi kita mengharapkan segala sesuatu pada itikad baik orang. Nah, ini juga menurut saya rentan juga sebab satu saat kalau orang memasuk dengan benda-benda tajam dan dia mencelakakan hakim.
3: Kita tidak pernah tahu ya keselamatan dari hakim.
4: Nah, ini.
3: Baik.
4: Ya, ini. Okay. Jadi sehingga kami juga sudah melakukan kajian terhadap ini. Kami sendiri pun sudah melakukan kajian untuk ini dan kami sudah mengirimkan hasil kajian ini kepada Mahkamah Agung. Misalnya, kita perlu memperbaiki sistem keamanan di pengadilan kita. Minimal itu harus ada semacam polisi khusus lah di pengadilan. Kalau sekarang kita selalu minta bantuan polisi, tapi bisa ada konflik kepentingan juga.
3: Oke. Jadi selama ini hanya untuk maksud kami untuk perbantuan ya, tidak secara khusus untuk.
4: Iya. Iya, okay. Betul.
3: Oke. Okay. Baik. Pak Wilam, kita tahan dulu, ada pendengar yang sudah masuk, kita sapa ya, Pak Ismail di Pariaman. Selamat pagi, Pak Ismail.
5: Selamat pagi, Mbak.
3: Iya, dengan Vira di Pro 3 RI dan juga ada Pak Wilam ya dari KIE. Silakan pertanyaannya.
5: Iya, ya. Terima kasih Mbak Vira dan Pak Wilam.
4: Selamat pagi, Bapak.
5: Sedikit ya. Sedikit kira seandainya memang sangat rentan. Ini memang kalau seperti yang diterangkan tadi bahwa dulu ada perlindungan khusus di pengadilan, sekarang agak melemah. Apakah tindakan harus diperkaya? Seandainya ada ancaman-ancaman yang ya namanya hakim itu sangat rentan dengan ancaman, karena untuk mengambil keputusan di satu pihak terkait dengan berbagai kepentingan nantinya. Seandainya mengancam keselamatan jiwa, yeah, keselamatan keseharian hakim ini harus ada, Pak.
3: Perlindungan terhadap tidak hakim ya?
5: Hakim, ya, tidak hanya di ruangan pengadilan, tapi di luarnya bagaimana? Seandainya ada ancaman keselamatan jiwa mereka.
3: Di pengadilan ada yang melindungi, tapi di luar seperti apa gitu ya, Pak Ismail ya?
5: Iya, Pak.
3: Oke, baik.
5: Ini harus lebih ditekankan, dikuatkan ini, Pak.
3: Baik, terima kasih Pak Ismail di Pariaman. Saya sapa Pak Haryanto di Kutai Barat. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak Sapira, selamat pagi Pak Wilam, salam sehat.
4: Salam sehat Bapak.
6: Iya, begini Pak Wilam ya, Mbak Sapira ya, yeah. Kita sering mendengar kalimat bahwa hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi apa yang diputuskannya itu nanti kan bisa jadi pertanggung jawabannya nanti di akhirat itu. Itu menurut saya Pak Wilam ya,
4: yeah, Pak.
6: Cuman begini Pak Wilam, Mbak Sapira ya, kadang-kadang ketika hakim itu memutuskan suatu vonis itu apa ya, mengecewakan misalnya para keluarga korban, katakan seperti itu. Loh kok vonisnya sekian aja? Jadi istilahnya itu kata pepatah, jauh panggang dari api. Nah itu kan dampaknya nanti bisa terhadap keamanan keselamatan hakimnya Pak Wilam ya.
3: Oh, kembali lagi keselamatan kan, hakim ya. Iya.
6: Iya, keluarga korban tadi merasa tidak puas ketika hakim itu menjatuhkan vonis kepada pelaku, katakan begitu Mbak Satria ya, Pak Wilam ya. Okay. Nah itu kan, kok sekian aja vonisnya sekian tahun. Padahal apa tindak pidananya seperti ini, pelakuannya, perilakunya di luar batas kemanusiaan, katakan seperti itu Pak Wilam ya.
3: Baik.
6: Nah itu jadi kan mengancam keselamatan para hakim yang sebagai wakil Tuhan.
3: Kita sudah dapat poinnya ya Pak Haryanto. Terima kasih Pak Haryanto di Kutai Barat. Selamat pagi. Nah ada dua pendengar, Pak Ismail di Pariaman, kemudian Pak Haryanto di Kutai Barat. Ini ada kaitannya juga ya pertanyaannya ya Pak Wilam, bagaimana untuk melindungi hakim terkait dengan vonis, kemudian putusan, dan juga perlindungan terhadap di luar persidangan seperti apa Pak?
4: Ya memang benar. Harus kita akui bahwa perlindungan terhadap hakim ini memang masih jauh dari sempurna. Itu benar. Seperti tadi saya sebutkan bahwa di pengadilan itu sebetulnya yang paling minimal saja seharusnya ada metal detektor itu untuk mendeteksi apakah
3: benda-benda yang mencurigakan dan bisa membahayakan ya,
4: membahayakan keselamatan hakim dan sebagainya. Sementara di gedung-gedung kita itu hampir tidak ada sekarang. Ini juga menjadi masalah Pak. Jadi kami di KAI juga punya keterbatasan dalam hal ini. Memang inilah seharusnya menjadi kewenangan sepenuhnya dari Mahkamah Agung, khususnya dirjen yang terkait, yang mengelola ini terkait dengan infrastruktur di pengadilan.
3: Oke.
4: Nah, kemudian bagaimana pengamanan keselamatan hakim? Memang kita akui Pak, kalau untuk perkara tindak pidana yang umum itu memang tidak ada Pak. Hakim itu menjaga dirinya sendiri Pak. Inilah kelemahan kita Pak. Memang benar bahwa aparat itu menjaga keamanan hakim, tapi tidak selamanya ini. Tapi di undang-undang terorisme itu memang ada Pak disebut, saya lupa. Di undang-undang terorisme itu kewajiban polisi adalah menjaga hakim mulai dari saat persidangan sampai dengan dia berada di rumah atau di lingkungannya.
3: Berarti ada pendampingan ya seharusnya sebenarnya
4: ada,
3: Pak?
4: Iya, di perkara-perkara terorisme itu memang ada.
3: Okay.
4: Tapi kalau perkara-perkara lain, ingat saya enggak ada ini. Enggak ada. Jadi hakim itu ya kita serahkan sepenuhnya pada hakim lah, dia bisa menjaga dirinya, dan tentu saja selama ini juga tidak banyak, jadi kami juga senang kesadaran hukum masyarakat sudah cukup tinggi,
3: yeah,
4: bahwa mereka juga tidak banyak mengganggu pengadilan, ini juga cukup baik Pak Ibu.
3: Tapi kalau misalnya hakim mengajukan untuk pendampingan itu bisa Pak Wilam?
4: mengajukan pendampingan untuk
3: ketika di luar persidangan untuk keselamatan dirinya sendiri.
4: Oh, boleh saja sebetulnya okay. Tanpa mengajukan pun
3: sudah ya ada
4: kewajiban aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian untuk menjaga keamanan hakim. Itu sudah norma yang diatur dalam undang-undang.
3: Oke. Okay. Baik.
4: Menjaga.
3: Baik. Pak Wilam, kita akan lanjutkan perbincangan ini tapi kita akan hadirkan dulu informasi dari reporter kami seputar dengan kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
7: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
3: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka di zona hijau pada perdagangan hari ini. Pada sesi pembukaan, IHSG berada di level 5.934. Posisi ini naik 10,35 poin atau 0,17% dibandingkan penutupan Jumat lalu. Laporannya bersama dengan Fathiah Nur Zalfa. Fathiah.
8: Ya pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG membuka perdagangan awal pekan ini di zona hijau. Pada Senin 13 Juli 2026, IHSG dibuka menguat ke level 5.934,71. Posisi tersebut naik 10,35 poin atau 0,17% dibandingkan penutupan perdagangan Jumat lalu, yang berada di level 5.924,36. Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini. Meski demikian, investor tetap diminta mewaspadai potensi koreksi jangka pendek. IHSG diproyeksikan berpotensi menguji area 6.083 hingga 6.203 apabila momentum penguatan berlanjut. Sementara area support berada di kisaran 5.486 dan 5.317. Sementara itu, Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai IHSG masih memiliki peluang menguat secara terbatas dengan rentang pergerakan pada area support di 5.640 dan resistance 6.000. Sentimen positif juga datang dari meredanya kekhawatiran pasar terhadap kenaikan suku bunga global. Riset FAC Sekuritas menyebut kondisi tersebut menjaga stabilitas arus modal dan mendorong akses beli selektif pada saham-saham unggulan yang telah terkoreksi. Dari dalam negeri, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mencatat penjualan mobil secara wholesale pada Juni 2026 mencapai 77.555 unit atau meningkat 33% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara dari pasar global, indeks Wall Street pada akhir pekan lalu ditutup menguat seiring optimisme investor menghadapi musim laporan keuangan emiten, serta meredanya kekhawatiran terhadap kenaikan suku bunga The Fed. FAC Sekuritas memperkirakan IHSG pada perdagangan hari ini akan bergerak mix dengan pelaku pasar masih mencermati pergerakan nilai tukar rupiah dan tekanan jual investor asing. Demikian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathiah Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, nantikan juga kabar bursa dan juga rupiah pada siang nanti dan juga sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
7: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Dinamika olahraga.
9: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
10: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
7: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro
2: 3. Indonesia Menyapa Pagi.
3: Kami lanjutkan perbincangan advokasi hakim dan perlindungan kehormatan hakim bersama dengan Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi Hukum Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial, Bapak F. Willem Saya. Masih bersama kami, Pak Willem ya. Oke, kita akan menuju ke pembahasan seputar PMKH ya, perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Tapi sebelumnya mungkin Pak Willem ingin menjawab juga ya pertanyaan dari Pak Haryanto di Kutai Barat tadi terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban hakim dalam memutuskan vonis, sehingga ini terkadang mengecewakan keluarga juga ya Pak Willem. Ini seperti apa tanggapannya?
4: Ya, terima kasih Ibu Vera. Pak Haryanto di Sumatera Barat, begini, memang ada hal-hal yang merupakan kemandirian hakim, sulit kami kami masuk ke sana. Misalnya kita tahu bahwa laporan-laporan terhadap komisi yudisial itu seperti pelanggaran kode etik banyak yang bersinggungan dengan teknis yudisial, padahal sebetulnya kami sendiri punya keterbatasan untuk itu. Komisi yudisial itu hanya memeriksa teknis atau murni pelanggaran kode etik. Di kode etik hakim itu ada 10 butir. Nah, di sana pelanggaran itu ada. Nah, jadi terkait dengan apa yang Bapak tanyakan, vonis yang jauh sehingga menimbulkan ketidakpuasan lalu memicu semacam ketidakpuasan orang demo di pengadilan, saya kira ini memang ini hal yang biasa, Pak, bahwa kalau orang tidak puas dengan putusan terus orang menyatakan ketidakpuasan, ini macam-macam, ada yang dengan cara misalnya demo, ada juga yang lewat upaya hukum yang lebih valid. Nah, yang kami sarankan kalau bisa, kalau Bapak Ibu kalau ada tidak puas terhadap suatu putusan hukum, sebaiknya ditempuh lewat jalur hukum, yaitu upaya hukum, misalnya banding atau kasasi. Sebab kalau ditempuh lewat cara-cara seperti misalnya demo atau perusakan terhadap gedung atau ruang atau sidang pengadilan, nah ini bisa menimbulkan dampak-dampak juga bagi pelaku perusakan. Apalagi kita ketahui bahwa di dalam undang-undang KUHP yang baru itu sanksinya cukup tegas juga. Nah, ini jadi kita prinsipnya komisi yudisial selalu berupaya supaya setiap orang menggunakan hak-haknya secara baik dan benar, tidak perlu dengan cara-cara yang melanggar hukum. Kami senang kalau ada masyarakat yang mau mengadukan setiap pelanggaran, silakan saja, karena itu hak masyarakat. Kami akan jamin, kami akan periksa detail, tetapi kami berharap supaya semuanya melalui cara-cara yang elegan dan tidak melanggar hukum.
3: Baik.
4: Saya kira begitu, Pak.
3: Sudah terjawab ya Pak Haryanto di Kutai Barat. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita juga undang kembali pendengar untuk bergabung 0213523172, 0213844545. Pak Willem, dalam advokasi hakim kan dikenal juga istilah perbuatan merendahkan kehormatan hakim ya, atau PMKH. Apa saja Pak bentuk tindakan yang masuk dalam kategori PMKH ini?
4: Ya, bentuk-bentuk perbuatan ini ada macam-macam ya. Saya sebut saja misalnya mengganggu proses peradilan. Artinya ketika sidang sedang berlangsung, misalnya dia teriak-teriak memaki-maki hakim dan sebagainya.
3: Mengganggu persidangan ya.
4: Mengganggu persidangan. Padahal hakim itu seharusnya butuh konsentrasi dalam mengadili perkara ya. Itu. Ini kita anggap sebagai mengganggu proses. Ada juga misalnya indikator dari perbuatan mengganggu proses peradilan itu ada beberapa, misalnya membuat onar atau gaduh di ruang sidang ya, Bu.
3: Yeah.
4: Kemudian menghalangi pelaksanaan putusan yang telah BHT atau demonstrasi berlebihan. Ada juga mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, termasuk kekerasan terhadap hakim itu sendiri dan keluarganya. Ini misalnya melakukan teror atau ancaman, melakukan kekerasan fisik atau melakukan penyanderaan dan sebagainya. Lalu ada juga perbuatan yang lain, menghina hakim dan pengadilan. Misalnya mengabaikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, berpakaian tidak sopan, berperilaku tidak sopan, pencemaran nama baik, membuat komentar berlebihan atau perusakan sarana ya. Atau sarana pengadilan dan sebagainya.
3: Nah, jadi ada itu. Banyak hal yang perlu diperhatikan ya. Ketika masuk ke dalam ruang persidangan ya, ya. Pak Willem. Ya, benar, ya. Tapi masyarakat sudah cukup memahami belum batasan-batasan ini?
4: Nah, inilah yang mungkin menjadi tantangan kami, supaya perlu ada sosialisasi atau perlu ada informasi ke publik bahwa inilah salah satu tugas kami yang memang kurang juga mendapat perhatian yeah. Di kalangan masyarakat, di kalangan hakim saja masih banyak yang belum tahu bahwa itu okay. Salah satu tugas adalah melakukan advokasi. Advokasi yang dimaksud di sini artinya semacam pendampingan atau pembelaan terhadap hakim-hakim yang terkena perbuatan yang direndahkan kehormatan dan martabatnya tadi, seperti yang saya sebutkan tadi,
3: yeah.
4: Kategorinya itu.
3: Baik, Pak Willem, kita terima pendengar lagi, sudah ada dua pendengar ya yang bergabung. Saya sapa dulu Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi, Pak Daniel.
11: Kira waktu Papua.
3: Ya, siang waktu Papua ya. Silakan Pak Daniel, ada Pak Willem dari KAYE.
11: Siang Pak Willem.
4: Selamat siang Pak Daniel.
11: Ya, jadi ini menurut pendapat saya bahwa hakim, polisi, dan tentara kepala negara yang sangat penting. Jadi harus gaji mereka, tunjangan mereka dinaikkan oleh presiden supaya mereka tidak gugat oleh mengeluarkan pendapat dan semuanya. Dia harus betul independen. Supaya mereka tidak bisa diganggu gugat. Itu hakim, begitu menurut pendapat saya.
3: Baik, itu saja.
11: Oke, saya Mbak Safira. Oke. Terima kasih.
3: Terima kasih Pak Daniel di Sorong. Saya sapa Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin.
12: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Silakan Pak Udin.
12: Saya harapannya hakim tuh bisa membersihkan diri dari yang sudah-sudah gitu. Seperti halnya kasus korupsi gitu kan. Itu harapannya bisa dibersihkan dan tidak terulang lagi kembali. Terima kasih.
3: Itu saja Pak Udin. Baik, terima kasih ya. Ada dua tanggapan ya terkait dengan kinerja hakim, Pak Daniel di Sorong dan juga Pak Udin di Boyolali. Ini menyampaikan bahwa hakim memang harus independen ya Pak Willem, dan juga bisa tidak terprovokasi oleh hal-hal yang bersinggungan di luar sana ya. Silakan ya. Tanggapannya Pak Willem.
4: Terima kasih untuk Pak Daniel. Memang benar Pak, hakim, polisi dan jaksa adalah aparat penegak hukum. Mereka harus menjaga integritas mereka. Kalau untuk hakim gajinya sudah naik Pak, sudah dinaikkan oleh presiden. Yeah. Nah, yang belum ini saya belum tahu apakah polisi dan jaksa juga akan menyusul. Tapi kami berharap gaji itu naik adalah untuk mendukung penyelenggaraan peradilan yang lebih baik, peradilan yang lebih berintegritas. Dan kuncinya adalah itu tadi, outputnya, putusan harus berkualitas. Jadi selain dia menjaga integritas, juga dia harus menjaga kualitas putusannya agar putusan itu baik dan bisa diterima oleh masyarakat. Meskipun secara teoritis memang agak sulit, sebab setiap orang mungkin saja punya penilaian berbeda terhadap suatu putusan. Ya, jadi kami mendukung Pak, itu bagus. Yang penting adalah mereka harus menjaga integritas. Sedangkan dari Pak Udin, hakim bisa bersih diri, kami juga berharap Pak, sekarang ini memang sudah banyak sudah banyak berkurang laporan-laporan terkait dengan pelanggaran hakim terkait ini, penyalahgunaan wewenang ini. Seingat saya ya Pak, sejak berapa kasus di Depok kemarin, ini sudah mulai berkurang banyak karena rupanya hakim juga sudah menyadari bahwa mereka punya tanggung jawab besar untuk memajukan hukum di negara ini. Ya, kita adalah negara hukum Pak, jadi memang kita harus semua sepakat bahwa negara ini harus dikelola secara benar. Kami di KIE punya tugas mendukung program-program pemerintah, misalnya Asta Cita ketujuh dari Presiden Prabowo, yaitu reformasi politik, hukum, dan birokrasi, termasuk pemberantasan korupsi, narkotika, dan sebagainya. Jadi kami mendorong supaya para hakim itu selalu menjaga integritas dalam rangka menjaga kewibawaan dan martabat hakim itu. Sebab apapun yang kami lakukan, kalau hakim sendiri tidak menjaga integritas dan kewibawaan mereka, ini juga akan sia-sia.
3: Harus berawal dari hakim itu sendiri untuk menjalankan bagaimana agar peradilan hukum di Indonesia juga semakin tertata dengan baik ya, Pak Willem. Baik. Kalau kita lihat dari sisi masyarakat, bagaimana kemudian tingkat kesadaran publik saat ini terhadap pentingnya menjaga martabat hakim dan juga wibawa di pengadilan, Pak Willem?
4: Ya, dengan banyaknya sorotan media, itu saya menurut hemat saya sudah banyak membantu juga para hakim, mereka bisa mengoreksi, introspeksi bahwa mereka akan melakukan hal-hal terbaik. Apalagi sekarang gajinya sudah naik, sudah banyak perubahan yang kami lihat. Kita berharap ke depan pengadilan kita akan menjadi pengadilan yang berintegritas, berwibawa, dan profesional. Baik. Sebab pengadilan itu adalah kunci kepercayaan masyarakat. Pengadilan adalah bagian dari kepercayaan publik. Manakala pengadilan itu berintegritas, baik, maka publik akan percaya. Pasti itu.
3: Itu ya, membangun kepercayaan publik akhirnya.
4: Kepercayaan publik itu mahal. Jadi inilah tantangan kita ke depan, bagaimana membangun kepercayaan publik lewat integritas peradilan.
3: Baik, Pak Willem, ada jeda sebentar lagi. Kita akan lanjutkan dialog tentang advokasi hakim dan juga perlindungan kehormatan hakim setelah informasi sekilas berikut ini.
13: Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
14: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Senin 13 Juli 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, fraksi Golkar melaksanakan seminar nasional dengan tema Optimalisasi Harga Satuan Pendidikan sebagai dasar penetapan biaya pendidikan yang layak dan berkeadilan. pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Perhimpunan Advokat Indonesia.

0: Wakil untuk Keadilan Ekonomi. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat panitia kerja tentang akses pembiayaan dan permodalan UMKM dan ekonomi kreatif dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 4 DPRD Kabupaten Purwakarta. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat audiensi dengan Forum Masyarakat Peduli Dampak Lingkungan Proyek Listrik Tenaga Panas Bumi atau PLTP. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat audiensi bersama Sawit Watch dan aliansinya dengan acara peran dan keterlibatan petani swadaya mendukung program biodiesel nasional. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertahanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk menerima masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Balek DPR RI mengadakan rapat pleno bersama Asosiasi Blockchain Indonesia dan CEO Baliola dalam rangka mendengarkan masukan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat tentang akses pembiayaan dan permodalan UMKM dan ekonomi kreatif dengan pejabat eselon 1 Kementerian Ekonomi Kreatif. Komisi 9 DPR RI mengadakan audiensi dengan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Indonesia Business and Human Rights Lawyers Working Group. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat panitia kerja Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan melanjutkan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertahanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kapolres Lombok Tengah, Kuasa Hukum Korban, dan Lembaga Perlindungan Anak untuk menerima aspirasi masyarakat terkait permasalahan hukum. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Balek DPR RI menggelar rapat panitia kerja penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, serta Kepala Badan Pusat Statistik dengan agenda sinkronisasi data statistik dengan program kementerian atau lembaga bidang pendidikan. Sekian agenda DPR RI hari ini. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
1: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Kami lanjutkan kembali pendengar perbincangan tentang advokasi hakim dan juga perlindungan hakim. Perlindungan kehormatan hakim bersama dengan Pak Willem saya dari Komisi Yudisial ya. Pak Willem, kita lanjutkan lagi ya perbincangan ini. Kita bicara soal peran kantor penghubung KY, karena banyak yang mungkin menilai KY ini hanya terpusat di Jakarta saja, tapi ternyata punya badan-badan penghubung yang cukup strategis ya Pak Willem. Ya. Bagaimana kemudian upaya untuk mengoptimalkan peran badan penghubung ini sehingga menjadi garda terdepan untuk advokasi hakim?
3: Ya, terima kasih Bu Vera. Benar bahwa Komisi Yudisial itu mempunyai kantor penghubung di daerah. Sekarang jumlahnya di seluruh Indonesia itu ada 20.
2: Oke.
3: Nah, mereka ini menjalankan tugas-tugas untuk membantu kami di daerah. Sayangnya, tugas dan kewenangan mereka ini masih terbatas. Karena belum ada aturannya secara tegas di struktur mereka. Penghubung KY ini di dalam undang-undang hanya di undang-undang KY hanya disebut apabila diperlukan dapat dibentuk penghubung.
2: Jadi sampai sekarang itu belum terlalu jelas, melekat ya bisa dikatakan seperti itu.
3: Belum jelas apakah mereka ini perwakilan ataukah perorangan. Ini juga yang menjadi kendala kami dengan ini. Jadi kami berupaya ke depan nanti akan melakukan upaya-upaya untuk merevisi undang-undang KY dan ini kita menjadi masukan, kita jadikan ini sebagai salah satu poin supaya KY di daerah ini yang selama ini dia menjadi penghubung bisa ditingkatkan statusnya menjadi perwakilan Komisi Yudisial. Kita berharap dengan begitu peran dan tugas mereka akan lebih baik.
2: Sehingga ini termasuk dalam rencana penguatan kelembagaan ya?
3: Ini bagian dari penguatan kelembagaan.
2: Itu tadi ya, kendala-kendalanya masih ditemui ya. Sehingga ada upaya-upaya untuk badan penghubung ini lebih optimal ya, ya, ya. Untuk operasionalnya. Baik.
3: Ya, benar, ya.
2: Baik. Pak Willem, kita bahas

0: hal yang lain juga ya. Yang menariknya adalah saat ini penggunaan teknologi, kemudian media massa, ini kan semakin masif. Kita juga sering melihat bagaimana hate comment ini terus membanjiri media sosial, termasuk untuk penghinaan hakim, Pak, di media sosial. Ini kan masih saja ditemui. Ini bagaimana respon dari KAI?
1: Ya, terima kasih, Bu. Memang salah satu tugas kami adalah melakukan pendampingan dalam hal hakim itu dicemarkan nama baiknya. Nah, sayangnya kalau kita lihat di putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, bahkan di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE itu sudah berubah. Jadi delik pencemaran nama baik di situ dia menjadi delik aduan. Kalau dulu sebelumnya itu kami boleh melaporkan, misalnya pelapor itu terlapor pada polisi langsung, kalau sekarang nggak bisa. Sekarang itu harus terlapor sendiri, jadi hakim yang terkena korban itu tadi harus sendiri yang melapor.
0: Penghinaan di media sosial.
1: Iya, sendiri yang melapor. Paling tugas kami hanya memediasi. Dan sudah itu kami lakukan beberapa di antaranya. Kami lakukan mediasi, mempertemukan mereka untuk mencari solusi ya. Tapi kalau untuk proses hukum, memang tidak bisa kami lakukan langsung. Yang bisa kami lakukan hanya mendekati pihak terlapor supaya dia melaporkan itu pada kepolisian dan kami memonitor perkembangannya. Nah, itu. Jadi kami juga tidak punya kewajiban juga untuk melaporkan karena terbatas di undang-undang ITE yang baru bahwa korban pencemaran nama baik harus dia sendiri yang melapor, bukan oleh lembaga, bukan oleh kuasanya.
0: Berarti atas individu dong, Pak, bukan kelembagaan.
1: Bukan kelembagaan.
0: Ya, itu jadi, masih menjadi PR juga ya untuk bagaimana melindungi hakim ya di ruang digital.
1: Iya. Ya, memang benar. Karena undang-undang sudah menentukan begitu, memang kami terbatas kewenangan. Paling mungkin kami memediasi lewat lembaga-lembaga terkait misalnya.
0: Baik, itu kan kalau masyarakat yang melakukan, bisa dikatakan melakukan penghinaan terhadap hakim di media sosial. Sekarang bagaimana untuk urgensi hakim, Pak, untuk menaati kode etik yang berlaku saat ini?
1: Oh iya, terima kasih. Memang salah satu tugas Komisi Yudisial adalah para hakim itu harus mentaati kode etik. Nah, kenapa hakim itu harus mentaati kode etik? Nah, karena kode etik itu merupakan panduan moral bagi hakim. Jadi, kalau bahasa sederhananya, hakim itu kan memiliki posisi strategis dalam menentukan nasib seseorang, ya Bu, atau status keberhasilan seseorang atau lembaga, sehingga penting untuk memastikan bahwa mereka itu bertindak secara hukum dan etika. Itu penting. Nah, mengapa penting bagi hakim untuk mentaati itu? Karena untuk menjaga, menegakkan kehormatan dan keluhuran perilaku mereka sendiri. Ya kan, Bu? Ini penting. Juga menjaga kepercayaan publik. Sebab manakala kalau di pengadilan itu sudah tidak ada integritas, katakanlah ada penyalahgunaan wewenang, maka kepercayaan publik dengan sendirinya akan merosot. Dan ini akan sulit terbangun peradilan yang berkualitas.
0: Kepercayaannya berkurang lagi ya?
1: Ya, jelas, Bu. Jadi intinya kita selalu menjaga integritas dan independensi hakim. Independensi hakim maksudnya bahwa hakim itu tidak berpihak kepada siapapun. Dia independen karena itu sesuai dengan kode etik.
0: Baik.
1: Saya kira begitu.
0: Baik, Pak Willem, di seluruh perbincangan kita pagi ini mungkin bisa memberikan closing statement terkait dengan advokasi hakim dan juga pelindungan kehormatan hakim di waktu terakhir ini. Silakan, Pak Willem.
1: Terima kasih. Jadi kami berharap pada seluruh lapisan masyarakat, mari kita bangun budaya untuk tetap menghormati pengadilan, karena pengadilan adalah salah satu pilar penegakan hukum dan keadilan di negara kita. Indonesia adalah negara hukum, jadi semua harus diselesaikan secara hukum, tidak bisa dengan cara-cara di luar hukum. Kami sangat berharap bagaimanapun juga Komisi Yudisial harus mendapat dukungan dari publik. Dukungan itu adalah lewat informasi maupun masukan dari publik kepada kami untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik.
0: Baik, kalau begitu bisa ditarik kesimpulan ya bahwa menjaga kehormatan dan juga keluhuran martabat hakim ini bukan hanya menjadi tugas dari Komisi Yudisial tapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat ya, Pak Willem.
1: Ya, benar, Bu.
0: Nah, dengan adanya advokasi hakim yang kuat, diharapkan para hakim bisa bekerja secara aman dalam menegakkan keadilan. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Willem atas waktunya dari Repro 3 sudah hadir di Repro 3. Kita jumpa kembali di lain kesempatan ya, Pak Willem.
1: Terima kasih, Bu Fira.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Repro 3, selamat pagi.
0: Demikian pendengar perbincangan kami dalam dialog interaktif bersama dengan Komisi Yudisial dengan tema advokasi hakim dan perlindungan kehormatan hakim bersama Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan Komisi Yudisial, Bapak F. Willem Saya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 mencatat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan 4 negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di 4 besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: to a Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
2: And there is no failure if you don't win a Grand
1: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa. Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
3: We're playing extremely high level. The first two sets.
1: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
3: High level throughout the match from both of us.
1: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama, kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang, sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-2028 ke 2028 dan berkelanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, Cina, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Bisa nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan, dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Because the Persib is the team with the...
2: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
1: Really nice to be here and to feel this when you finish the training, it's almost 2000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik. Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Dira Atika kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga dengan...
2: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
3: Aku cuma gak tahu harus pergi kemana. Aku gak bermaksud mencemarimu.
2: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
3: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
2: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
3: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau pendatang lain ikut kerepotan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar, di hari Senin 13 Juli 2026 sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan pada siang hingga sore hari nanti dan sudah dipersiapkan di ruang dengan Anda. Di antaranya adalah kita akan membahas kolaborasi koperasi dan UMKM memperkuat perputaran ekonomi desa, kemudian hari pertama sekolah, Menpan RB menekankan pentingnya kehadiran orang tua. Kami juga akan membahas tentang imigrasi, mencegah ex-Jampitsus Febri Adriansyah ke luar negeri, kemudian kemeriahan Piala Dunia 2026, dan juga update penanganan bencana di tanah air. Dan topik-topik tadi pendengar, silakan Anda juga bisa menanggapi melalui WhatsApp kami 081399399888. Pastikan Anda terus menyimak Indonesia Menyapa Siang, bisa mendengarkan melalui 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau juga bisa streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang ini kami akan mulai video potensi daerah ya. Kembali kami hadirkan video potensi daerah dari reporter kami di berbagai daerah. Kawasan Nirmala Beach Hotel dan Resort di Biak menjadi salah satu destinasi favorit untuk menikmati suasana sore dengan panorama laut yang memukau. Berlokasi di tepi pantai, kawasan ini menawarkan pemandangan hamparan laut biru, semilir angin pantai, serta langit senja yang berpadu dengan warna keemasan matahari terbenam. Seperti apa keindahan dari Nirmala Beach Hotel? Kita akan simak laporannya bersama dengan Roni Lololuan.
2: Di mana saja Anda berada, saat ini saya berada tepat di depan Hotel Nirmala Beach Biak. Hotel yang dulunya tampak sepi, namun kini pemandangan itu berubah total. Pengunjung datang dari berbagai kalangan, bahkan wisatawan mancanegara.
3: Kunci perubahan ada pada tangan manajemen baru. Sejak penghujung 2025, di bawah kepemimpinan Direktur Operasional Sofyan Korwa, dilakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari pelayanan, kebersihan, hingga penambahan fasilitas. Kini, Hotel Nirmala Beach Biak tidak hanya mengandalkan kamar untuk menginap dan urusan bisnis. Hotel ini dikembangkan menjadi ruang terbuka untuk publik. Konsepnya hotel untuk semua kalangan. Penambahan fasilitas pendukung menjadi daya tarik utama. Tersedia lapangan voli, lapangan basket, dan lapangan bola kaki. Ada juga renang, pusat kebugaran, dan jogging di area tepi pantai. Untuk urusan kuliner, manajemen menggandeng pelaku UMKM lokal. Pengunjung bisa menikmati berbagai sajian sambil bersantai bersama keluarga, menikmati indahnya sunset di sore hingga malam hari. Direktur Operasional Hotel Nirmala Beach Biak, Sofyan Korwa, mengatakan perubahan ini sengaja dilakukan agar hotel lebih dekat dengan masyarakat.
2: Saat ini saya bersama Direktur Operasional Hotel Nirmala Beach. Selamat malam.
4: Selamat malam, Sofyan. Ya, selamat malam. Kabar? Sehat.
2: Bagaimana? Konsep apa yang kemudian digunakan oleh Bung sendiri untuk bahkan wisatawan mancanegara untuk ada di lokasi, bahkan di Hotel Nirmala Beach ini.
4: Ya, terima kasih untuk waktunya, Bung. Bahwa ada pepatah mengatakan, ketika angin kencang, kita perlu berteduh pada sisi-sisi tertentu di lautan. Tapi ketika teduh, mari kita kembangkan layar untuk menggapai harapan dan impian. Dan dulu, puji Tuhan, saya Sofyan Korwa, selaku anak Biak, anak Papua, dipercayakan oleh jajaran komisaris Dewan Direksi untuk sebagai peramu, peracik tentang bagaimana hotel yang sudah kelihatannya disebut sebagai hotel hantu. Saking sepinya, saking memang gelapnya. Menyikapi bagian ini, jajaran komisaris dan Dewan Direksi melalui Ibu Yulia Busli memberikan kepercayaan kepada kami untuk melihat dan menghidupkan kembali jiwa dan roh daripada Hotel Nirmala Beach ini sendiri. Ketika saya datang, saya memahami bahwa melihat hotel yang punya potensi sangat besar, punya kualitas view yang bagus di pinggir pantai, ini diperlukan sebuah racikan-racikan tertentu terhadap strategi bisnis. Sehingga dalam hal memajukan, mengembangkan, dan kembali menghidupkan Nirmala Beach, Kita tidak bisa serta-merta dengan menaruh sebuah konsep untuk menerapkan secepat itu, Bung. Jadi saya coba beberapa kajian, saya coba paling pertama resort. Kenapa saya resortnya? Memang sebagian resort dulu. Karena menurut saya, untuk mencari tempat yang nyaman, untuk duduk di pinggir pantai menikmati sunset, itu ada di Nirmala. Melihat peluang ini, saya coba membuka food court di bawah. Karena dulu orang datang belum ada tempat duduknya nih, Bung. Nah, sekarang saya bikin tempat duduknya, bikin tempat
2: fasilitas-fasilitas baru apa saja yang saat ini disiapkan oleh manajemen untuk menarik pengunjung yang dulunya sepi tapi sekarang mulai ramai.
4: Untuk mempertahankan area resort dan area food court-nya, kami buka lapangan voli pantai, kami juga buka lapangan 3-on-3 basket, kerjasama kita dengan organisasi basketnya Tarantula. Kami juga buka area mini soccer. Jadi untuk memainkan iramanya, strategi bisnisnya jalan, perlu dipahami juga bahwa masyarakat datang bukan hanya datang aja, tapi dia juga harus melakukan aktivitas.
3: Area publik dan restoran juga selalu dipadati pengunjung.
2: Hotel Nirmala telah bertransformasi menjadi pusat aktivitas yang mempertemukan kebutuhan bisnis, hiburan, kuliner, hingga gaya hidup masyarakat. Demikian potensi daerah RRI Biak, saya Roni Lololuan, undur diri, sampai jumpa.
0: Ya, dari pesona senja di Nirmala Beach Hotel dan Resort, kini kita beralih ke Museum Pusaka Nias yang membudidayakan tanaman obat tradisional di area taman rekreasi untuk melestarikan kearifan lokal. Selengkapnya akan disampaikan Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli.
5: Pendengar dan juga pemirsa RRI Gunung Sitoli, saat ini saya berada di Museum Pusaka Nias, tepatnya di ruangan perpustakaan. Nah, bersama dengan pengelola perpustakaan Museum Pusaka Nias, Bapak Arrozano Logule, bisa dijelaskan seperti apa Museum Pusaka Nias ini dalam memprakarsai pengenalan tanaman obat tradisional ini di masyarakat kita? Ya.
6: Sebelum kita membudidayakan obat tradisional itu di lingkungan museum, tentu kita panggil dulu narasumbernya dari orang-orang yang sudah ahli dengan obat tradisional. Dari USU Medan, Profesor Dr. Ajana Nelo, ahli farmakologi. Jadi pada saat itu diseminarkan dulu, mereka tampilkan semua pengalaman-pengalaman mereka tentang obat tradisional itu. Kurang lebih 249 tanaman obat itu, dan baru museum membudidayakan di lingkungan museum ini satu persatu. Misalnya kita lihat di buku itu, dan disitulah terhimpunlah 249 jenis tanaman yang bisa berkhasiat. Dan kita terbitkan seperti ini lagi, obat tradisional Nias.
5: Lalu bagaimana Museum Pusaka Nias ini mengembangkan tanaman-tanaman berkhasiat obat ini di lingkungan MPN, Pak?
6: Selain bahan mentah, bisa menjadi obat yang dikeringkan dengan metode-metode tertentu, maka bisa dijual juga kepada masyarakat.
7: Saya Hatima Farasi. Saya menangani tentang obat tradisional Nias. Itu mengembangkan, melestarikan tentang obat tradisional Nias. Nah, itu sejak tahun 2003. Nah, 2004 kami diutus ke PT Martina Berto, Jakarta, untuk lebih belajar lagi bagaimana itu obat-obat tradisional Nias itu, bagaimana dia dikemas, bisa menjadi minuman instan. Apa nama obatnya, bagaimana manfaatnya, bagaimana cara meramunya, begitu. Jadi, jadi sejak itulah saya mulai mengumpulkan semua, siapa tahu ada orang, saya dengar ada obat, saya catat, begitu. Karena sudah berminat dengan itu dan memakainya juga, jadi saya suka, begitu. Sudah saya rasakanlah manfaatnya, begitu. Nah, ada 3 jenis obat yang sudah kita buat dalam bentuk sederhana. Ini dia salah satunya, kunyit. Satu lagi sebenarnya temulawak, tetapi kebetulan tidak ada contoh ya. Nah, hanya 3 dulu yang sudah kita kemas jadi minuman sehat. Satu kunyit, satu jahe, dan satu temulawak.
5: Bagi warga masyarakat, dengan mencintai tanaman obat tradisional, selain untuk melestarikan tanaman, memperindah lingkungan,
8: juga mendatangkan manfaat bagi kita. Itu sebabnya kita harus terus memperkenalkannya. Dan jika memungkinkan, mari bersama-sama menanamnya di lingkungan masing-masing. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmita Wambanua, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Indonesia kaya akan potensi, dari Sabang sampai Merauke. Tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
10: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
11: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
9: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program

0: industri dengan negara-negara Eurasia yang diwujudkan dengan keikutsertaan pada Innoprom 2026 di Rusia. Pada pameran industri terbesar di kawasan Eurasia tersebut, Indonesia menjadi salah satu official partner country yang salah satunya diwakili oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri BPSDMI. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami lanjutkan video potensi daerah lainnya pendengar. Kali ini saya ajak Anda untuk mengenal peleng, hidangan sakral suku Pakpak yang memadukan rasa pedas dengan nilai keberanian dan semangat. Informasi selengkapnya bersama dengan Juprianto dari RRI SP Singkil.
3: Baik pemirsa Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan melihat salah satu makanan tradisional yang ada di Kota Sibusalam, yaitu peleng. Bagaimana bentuk nasi tersebut? Ikuti perjalanan kami.
4: Kota Sibusalam tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, namun juga kekayaan kulinernya yang legendaris. Menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari pusat Kota Sibusalam, kita akan sampai di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan. Di sini, tepatnya di puncak Kapur Kedabuhan, warung milik Pak Rahman Manik menyajikan salah satu warisan kuliner terbaik suku Pakpak, yakni peleng. Jangan terkecoh dengan warnanya meski sekilas mirip nasi kuning. Peleng memiliki tekstur yang jauh lebih lunak dengan aroma rempah yang sangat kuat. Campuran kunyit, lengkuas, bawang, serta cabai memberikan cita rasa pedas yang khas. Inilah yang membedakan peleng dengan nasi kuning pada umumnya. Penyajiannya pun istimewa. Peleng dilengkapi dengan topping daging ayam kampung atau rendang yang dicincang halus. Irisan cabai segar lalu disiram dengan kuah berbumbu. Bagi masyarakat Pakpak, peleng adalah simbol pemantik semangat. Hidangan ini wajib hadir saat momen penting seperti mencari kerja, merantau hingga persiapan menuju medan perang.
5: Oh, pertama kita persiapkan dulu ayam kampung. Habis ayam kampung, cikala, kelapa, habis gongseng ada juga, baru andaliman ataupun tuba, baru itu, yang berupa, kayak bintang-bintang dia, baru kapulaga, baru jahe, kemiri, baru nanti itu pelengnya itu nanti, dibikin lagi bumbunya. Kelapa, baru cikalanya, baru teteknya pun dibuat lagi. Teteknya itu nanti yang ada yang di atas peleng itu nanti dikasih tuba, baru kelapa digongseng, baru ayamnya juga dipotong-potong kecil-kecil, itu ayam kampung dia.
6: Berarti untuk peleng ini Pak memang ayam kampung ya Pak ya?
5: Ayam kampung nih, kalau nggak ayam kampung nggak enak dia, nggak nyambung dia. Yep.
6: Untuk di sini Pak, biasanya Pak, pembelinya itu udah dari mana aja Pak
5: yang datang? Oh, kalau pembelinya ada yang dari Rimo, Singkil, Tapak Tuan, Pak Barat, Sibusalam udah jelas kan, udah pasti. Tapi yang jelas pembelinya ini ada yang juga dari Jakarta, kebetulan dia pulang kampung langsung dia kemari. Nah, itu kayak semalam itu datang dia kan, hanya khusus itu yang dia apa?
6: Untuk makan peleng tadi Pak ya.
5: Makan peleng lagi. Ada lagi yang dari Medan. Khusus juga itu datangnya kemarin mau makan peleng tadi. Dan putar dia langsung balik. Jadi kalau pelanggan kita ini, ya peminat peleng ini cukup, termasuk meluas dia. Nggak ada harus suku Pakpak, enggak. Jadi ada yang dari orang kita Aceh, orang Jawa, orang Kota Cane, orang Alas, orang Gayo.
6: Untuk pokoknya, harganya Pak, untuk harga berapa itu per porsi?
5: Kalau satu porsinya 30, masih relatif murah lah. 30 kalau kita bandingkan dengan harga ayam kampung kan, dengan bumbunya, kalau saya hitung bumbunya lebih kurang 11 macam. Ya, bumbunya itu rempah-rempahnya.
4: Kelezatannya pun telah melintasi batas kota. Pak Rahman Manik mengaku banyak pelanggannya sengaja datang dari luar Sibusalam demi menikmati seporsi makanan ini. Jadi, jika Anda sedang berada di Sibusalam, pastikan peleng masuk dalam daftar kuliner wajib Anda.
3: Demikian saya Juprianto dari Kota Sibusalam Provinsi Aceh, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, itu tadi ya kekayaan cita rasa tradisional peleng di suku Pakpak. Kini kita akan beralih ke kuliner lainnya. di Kota Padang ya. Ini martabak

0: Bagdenai telah menjadi salah satu ikon kuliner yang bertahan lebih dari 4 dekade dan tetap digemari oleh berbagai generasi. Seperti apa kelezatan martabak yang mampu bertahan lintas zaman ini? Kita akan coba simak laporan dari Ellen Sylvia Sari dari RRI Padang.
1: Pendengar, saat ini saya berada di Pasar Tanah Kondisi, salah satu pasar tradisionalnya Kota Padang. Di sini pagi-pagi banyak beragam kuliner sarapan pagi yang akan disajikan di mana. Tapi hari ini kita akan mencari satu kudapan manis khasnya Sumatera Barat, yaitu Martabak Denai, yang dari tahun 1985 sudah berdiri dan hingga saat ini kualitas dan cita rasanya masih terjaga. Yuk, seperti apa?
2: Di sudut kawasan Pasar Tanah Kongsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, sebuah gerobak hijau sederhana berdiri di antara hiruk-pikuk aktivitas pasar. Pada kaca gerobak itu tertulis jelas Martabak Denai. Di balik gerobak itu, tangan terampil Nasro bergerak lincah mengaduk adonan, menuangkannya ke dalam cetakan, lalu menambahkan berbagai topping yang menjadi ciri khas martabak kampung legendaris tersebut. Nasro adalah generasi ketiga yang meneruskan usaha keluarganya. Ia menceritakan, Martabak Denai sudah mulai dijual sejak tahun 1985 oleh sang kakek. Tradisi itu kemudian diteruskan hingga kini, menjadikannya salah satu kuliner lawas yang masih bertahan di tengah gempuran makanan modern.
3: Awal dulu kakak, ya dari tahun 85-86. Jadi kalau saya dulu jualannya dari tahun 91, cuman sambil sekolah dulu, 1992 kan. Dan tahun 2000 kakak meninggal, saya pindah ke sini.
4: Ini tahun udah sekitar 30-40 tahunan ya Pak?
3: Kalau dari tahun ya. 85-86 atau 87 sudah lah.
4: Iya, 40 tahun. Ya, ya. Ini bertahan sampai sekarang. Apa nih rahasia dan resepnya Pak?
3: Alhamdulillah, yang pertama ya tuh jaga kebersihan gitu ya. Kemudian kejujuran, kemudian rasa, pertahankan. Kemudian itulah.
2: Selama 14 tahun terakhir, Nasrul berjualan di Pasar Tanah Kongsi. Setiap hari, sejak pukul 8 pagi hingga 16 sore, ia melayani pelanggan yang datang silih berganti. Bagi pria yang identik dengan mengenakan peci itu, gerobak sederhana tersebut menjadi sumber penghidupan keluarga sekaligus warisan yang harus dijaga. Martabak Denai memiliki tampilan yang berbeda dengan martabak manis pada umumnya. Bentuknya lebih tipis dengan tekstur renyah di bagian luar, namun tetap lembut ketika digigit. Bahkan di era media sosial saat ini, kuliner tradisional tersebut kembali menarik perhatian generasi muda. Salah satunya adalah Zizi, seorang pembeli yang baru pertama kali mencoba martabak Denai.
5: Sebenarnya ini first time sih Kak.
6: Oh, first time. Taunya dari mana?
5: Dari TikTok Kak.
6: Dari TikTok. Berarti udah viral di TikTok gitu.
5: Iya, FYP di TikTok.
6: Oh, yang di FYP TikTok tuh taunya apa ini belanja di sini?
5: Ada martabak, terus ada bihun.
1: Demikian tadi pendengar RRI yang mana-mana ada berada, kita juga lihat bagaimana kecilan martabak Denai diproduksi oleh pemiliknya. Saya saat ini berada di kawasan Kota Tua, dari Padang, Sumatera Barat, Ellen Sylvia Sari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi pendengar video potensi daerah yang kami hadirkan di hari Senin 13 Juli 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
7: Warta Nusantara.
8: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
9: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
7: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
8: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
7: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang, namun sebelumnya kita akan simak Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Dengan kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajak masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polri maupun Kejagung. KPK menilai kedua institusi penegak hukum tersebut menjalankan penanganan perkara secara profesional dan terbuka kepada publik. Laporannya disampaikan langsung oleh Chairul Umam. Umam.
1: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang juru bicara KPK Budi Parastio telah mengkonfirmasi terkait dengan pelimpahan perkara yang dilimpahkan dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Dan menurut KPK, bahwa KPK sendiri mengajak masyarakat untuk bisa menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan di Polri maupun di Kejaksaan Agung. Dan Budi mengatakan bahwa kedua institusi penegak hukum tersebut bisa menjalankan penanganan perkara secara profesional dan juga terbuka kepada publik. Dan Budi mengatakan KPK meyakini bahwa profesionalitas Polri dan Kejagung dalam menangani setiap perkara yang sedang diproses dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu percayaan dari jubir KPK Budi Prastio.
2: Profesionalitas penanganan perkara di Polri dan Kejaksaan Agung terlebih baik di Polri maupun di Kejagung selalu terbuka dalam penanganan perkara sehingga publik juga bisa terus mengikuti setiap perkembangannya.
1: Dan sebelumnya memang Kortas Tipikor Polri telah melimpahkan penanganan perkara 3 kasus dugaan korupsi ke Kejagung, di mana memang pelimpahan itu dilakukan secara formal pada Sabtu 11 Juli yang lalu. Dan meski telah dilimpahkan bahwa PLT Jampitsus Kejagung yaitu Rudi Margono menjamin bahwa penanganan perkara atau penanganan perkara di 3 kasus ini tetap akan dikoordinasikan dengan Kortas Tipikor Polri. Dan Rudi Margono juga menjamin bahwa kepastian hukum akan dikedepankan dalam menguak kasus tersebut. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Aparat kepolisian bersama tim penjinak bom atau J-Bom Brimob hingga siang ini masih melakukan sterilisasi di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, karena adanya dugaan ancaman bom. Laporannya bersama dengan Alfred Suter. Alfred?
3: Terakhir saat ini saya berada di sekitar lingkungan SDN Srengseng Sawah 15 pagi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan hingga Senin siang hari ini, petugas kepolisian bersama tim penjinak bom atau J-Bom Brimob masih melakukan sterilisasi di lingkungan sekolah. Dan pantauan kami di lokasi, sejumlah personil Gegana bersenjata lengkap masih berjaga di sejumlah titik strategis di lingkungan sekolah, mulai dari pintu masuk hingga area halaman sekolah yang masih disterilkan aparat. Akses menuju lingkungan sekolah hingga kini masih dibatasi. Kendaraan operasional tim J-Bom Brimob juga masih disiagakan di dalam kompleks sekolah sebagai bagian dari proses penanganan. Sementara itu, sejumlah guru, orang tua murid, warga sekitar, dan awak media tampak menunggu perkembangan penanganan aparat dari luar area pengamanan. Aktivitas belajar-mengajar di sekolah juga dihentikan sementara selama proses sterilisasi berlangsung, dan hingga laporan yang disampaikan, belum ada guru maupun siswa yang diperbolehkan kembali memasuki area sekolah, sementara petugas masih melakukan penyisiran di sejumlah titik untuk memastikan kondisi lingkungan sekolah aman. Dan tadi guru kelas 5 SDN Srengseng Sawah 15 Subeki mengatakan dugaan ancaman pertama kali diketahui setelah salah seorang guru menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp pada pagi hari, dan saat itu seluruh siswa dan tenaga pendidik tengah mengikuti kegiatan upacara pembinaan budaya di halaman sekolah. Berikut keterangan lengkapnya.
0: Alfred. Alfred, silakan lanjutkan laporannya.
4: Sama dari Kapolsek, jadi biar agak tenang, setelah itu diimbau oleh Kapolsek, anak-anak diberikan. Habis itu, anak pulang, semua guru juga disterilkan. Itu saja.
5: Informasi awal,
6: nah, Pergar Subeki juga menjelaskan bahwa setelah menerima informasi tersebut, guru yang menerima pesan langsung berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengambil langkah penanganan awal. Selanjutnya pihak sekolah melaporkan kejadian tersebut pada aparat kepolisian, kemudian datang ke lokasi dan melakukan pengamanan.
3: Demikian dari kawasan Jakarta, Jakarta Selatan, Alfred Tuter per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Perusahaan utilitas listrik Prancis EDF menghentikan operasi 3 reaktor nuklir dan mengurangi produksi listrik di 8 reaktor lainnya akibat gelombang panas yang sedang berlangsung. Langkah itu diambil karena kondisi cuaca ekstrim serta memenuhi ketentuan mengenai pembuangan air pendingin dan perlindungan lingkungan. Sesuai regulasi lingkungan di Prancis, pihaknya wajib mengurangi produksi reaktor ketika suhu air sungai melampaui ambang batas tertentu guna melindungi ekosistem perairan. Kabar dari dunia olahraga, pelatih tim nasional tinju Indonesia Husni Rey menilai pencapaian anak-anak asuhnya pada kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 sejauh ini sudah melampaui ekspektasi. Sebanyak 3 petinju Indonesia yakni Linda Sarwilangi Maililin, Maria Messi Tamanguntu, dan Emriko Prayogi berhasil menembus semifinal dalam kategori U23. Husni juga menambahkan keberhasilan mereka menembus partai semifinal tidak lepas dari berbagai hal dan masih membutuhkan jam terbang yang lebih banyak lagi.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albiceleste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez! Wow! Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Jam cetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
4: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
3: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
4: Emang ngaruh banget ya ke kita?
3: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
4: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
3: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
4: Terus, kita harus gimana nih?
3: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
4: Caranya?
3: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
5: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3, Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan membenahi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN secara menyeluruh. Menurut Kepala Negara, selama ini BUMN menjadi salah satu sumber praktik korupsi yang harus segera ditertibkan. Kementerian Sosial melalui program asistensi rehabilitasi sosial Atensi terus memperkuat pemberdayaan penyandang disabilitas. Upaya itu dilakukan dengan memberikan bantuan usaha, alat bantu, hingga pendampingan agar penerima manfaat lebih mandiri. Harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Senin 13 Juli 2026. Penurunan sebesar Rp20.000 per gram ini mengakhiri pergerakan harga yang cenderung stabil sebelumnya. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
1: Pendengar, siang ini kembali kami akan hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
0: Warta Nusantara.
1: Bupati mengapresiasi upaya BNN Sangihe berkolaborasi dengan Satpol PP dalam melaksanakan pemeriksaan narkotika bagi ASN Pemkab Sangihe. Selengkapnya bersama dengan Alexander Dalengkade. Alexander.
2: Ya, Fahira, pemirsa juga mendengar. Aparatur sipil negara ASN Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pemeriksaan narkotika. Bupati Sangihe Michael Tungari memberi apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sangihe bersama dengan Satpol PP yang telah berkolaborasi melaksanakan kegiatan pemeriksaan narkotika. Menurut Bupati, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kehadiran regulasi ini Bapak Bupati bukan sekedar memenuhi amanat perundangan, tapi merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika yang dapat merusak kesehatan dan menghancurkan masa depan generasi muda. Oleh karena itu, pemeriksaan narkotika bagi ASN saat ini merupakan bagian dari implementasi peraturan tersebut untuk memastikan bahwa seluruh ASN memiliki integritas, disiplin, dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sarana Lenggade Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bulog Kalabahi menyalurkan bantuan pangan kepada 37.379 penerima dengan realisasi distribusi mencapai 100% hingga Juli 2026. Selengkapnya bersama dengan Stefani Libu dari RRI SP Alor. Stefani.
3: Baik, pendengar, Perum Bulog Cabang Kalabahi Provinsi Nusa Tenggara Timur menuntaskan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari hingga Maret 2026 di Kabupaten Alor. Sebanyak 37.379 penerima bantuan pangan di 18 kecamatan dan 175 desa atau kelurahan telah menerima bantuan dengan realisasi mencapai 100%. Pimpinan Perumbulok Cabang Kalabahi Stefanus Masu mengatakan, total bantuan yang disalurkan meliputi 747.580 kg beras dan 149.516 liter minyak kita. Seluruh distribusi dan administrasi penyaluran telah rampung pada 30 Juni 2026. Dikatakannya, Bulog Kalabahi juga tengah mempersiapkan penyaluran bantuan pangan tahap berikutnya yang untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026, sembari menunggu pembaruan data penerima dari pemerintah pusat.
4: Kita salurkan ke 37.379 jiwa atau PBT ke Kabupaten Arang. Jadi itu tersebar di 18 kecamatan dan 175 di satu rumah.
3: Berarti menyeluruh ya, kecamatan.
4: Jadi data yang kami pakai data di DTSN dari Kemensos. Jadi berdasarkan penugasan dari Bappanas, data PBB ini yang kami pakai untuk kami salurkan.
3: Ia berharap pembaruan data penerima segera diterbitkan serta dukungan pemerintah desa dan kelurahan terus ditingkatkan agar penyaluran bantuan pangan berikutnya dapat berlangsung lancar dan tepat sasaran. RRI SP Alor dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Maros terus memperkuat pembangunan inklusif dengan memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan maksimal. Selengkapnya bersama dengan Kristianto, namun akan kami hadirkan di kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, memasuki tahun ajaran baru 2026. Orang tua di Pandeglang berbondong-bondong mengantarkan anaknya pada hari pertama masuk sekolah. Informasinya bersama dengan Ridwan Maulana dari Banten. Ridwan.
5: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Saat ini memasuki tahun ajaran baru 2026 di Kabupaten Pandeglang, berbondong-bondong para orang tua mengantar anak muridnya untuk mengikuti pembelajaran pada tahun ajaran baru ini. Saat ini saya sedang berada di sekolah SDN Negeri 8 Pandeglang bersama Ibu Dina. Selamat siang, Ibu.
6: Selamat siang.
5: Ibu udah mengantar anaknya dari sejak kapan, Ibu?
6: Saya ngantar dari jam 6 pagi tadi ya.
5: Kenapa memilih di waktu pagi-pagi, Ibu?
6: Soalnya biar tempat duduk anak saya nggak terlalu dapat di belakang ya, jadi harus pagi-pagi.
5: Ibu, untuk harapannya sendiri, Ibu, terkait anaknya yang saat ini sudah mulai duduk di bangku sekolah, seperti apa, Bu?
6: Ya, semoga bisa lancar ya sekolahnya, terus dapat pembelajarannya bisa diserap oleh anak saya.
5: Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Pendengar, demikian laporan Anda. Dan saya Ridwan Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara.
1: Pemerintah Kabupaten Maros terus memperkuat pembangunan inklusif dengan memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan maksimal. Informasinya bersama dengan Kristianto dari RRI Makassar. Kristianto.
7: Baik, saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maros berkomitmen memperkuat pembangunan yang inklusif dengan memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Bupati Maros Adi Safril Kadirsa menegaskan, Maros akan terus mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC agar seluruh warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah dan berkualitas.
8: Kita juga menjaga tradisi yang ada di menyebut kemajuan dalam artian memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat kita. Kita tetap mengharap Kabupaten Maros sebagai kabupaten inklusif. Mengharap Kabupaten Maros tetap memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dengan tetap.
1: Kristianto, silakan dilanjutkan laporannya. Ya, nampaknya terputus ya bersama dengan Kristianto dari RRI Makassar.

0: Kita ke informasi lainnya terlebih dahulu. Para ayah antusias mengantarkan anak pada hari pertama masuk sekolah, sekaligus menjalankan program Gerakan Masyarakat Indonesia Peduli Anak Sekolah atau GEMAS yang digaungkan oleh pemerintah Aceh. Laporannya bersama dengan Alfi Sahrin dari RRI Takengon. Alfi.
1: Ya, pendengar RRI, hari ini terlihat para ayah antusias mengantarkan anak pada hari pertama masuk sekolah setelah libur beberapa minggu. Dan saat ini memang pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi Aceh memberikan dispensasi ataupun fleksibilitas untuk jam kerja untuk para ayah yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari ini. Pemerintah daerah Benar Meriah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan juga Keluarga Berencana mencanangkan gerakan Ama Mujul Anak Lo Pertama Mayuskulah dalam bahasa Gayo atau disingkat dengan GEMASI ataupun program GEMAS, gerakan mengantarkan anak sekolah untuk tingkat provinsinya. Dan pada hari ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Benar Meriah Didi Jaswin mengatakan bahwa mengantarkan anak pada awal masuk sekolah ini merupakan sebuah langkah kecil yang dinilai berdampak besar terhadap masa depan anak. Dan ini membuktikan bahwa orang tua, terkhususnya ayah, ini sangat peduli terhadap pendidikan anak. Dan terlihat memang di beberapa daerah di wilayah Provinsi Aceh, seperti misalnya Kabupaten Gayo Lues, Benar Meriah dan Aceh Tengah, bupati sendiri ini langsung mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama ini. Dan ini memang membuat para orang tua, khususnya ayah, menjadi lebih antusias untuk meninggal atau menitipkan anak di sekolah untuk menempuh pendidikan. Berikut pernyataan dari Kepala DP3 AKB Benar Meriah di Jasun.
2: Hari pertama sekolah bukan hanya tentang seragam baru, tas baru, atau buku baru. Lebih dari itu, mereka membutuhkan rasa aman, semangat, dan keyakinan yang tumbuh dari kehadiran orang tua, terutama adalah sosok ayah. Hari pertama sekolah bukan...
1: Ya, sementara itu, pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga menghimbau atau meminta kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Gayo Lues untuk menyambut kehadiran orang tua atau wali murid secara terbuka, sehingga menjadikan momentum ini sebagai sarana mempererat kemitraan antar sekolah dan juga keluarga. Selain itu, juga orang tua juga diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan rapor nantinya, tidak hanya mengantarkan anak ke sekolah, dan ini juga sebagai wujud keterlibatan keluarga dalam dunia pendidikan sang anak. Demikian laporan kami dari Kabupaten Benar Meriah Provinsi Aceh, Alfi Sahrin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah siswa sekolah rakyat di Kabupaten Kediri kini resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Gedung Baru. Laporannya bersama dengan Ayu Citra dari Kediri. Ayu.
3: Iya, pendengar, tadi sejumlah siswa di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MLS di Gedung Baru. Nah, hal ini pendengar dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widodo, pada hari ini. Menurut mereka mendengar bahwa memang kegiatan MLS ini akan dimulai pada tanggal 14 Juli ini, dan lalu pada hari yang sama pula, maka para siswa ini pendengar juga akan menempati bangunan perdana yang dibangun sejak awal tahun 2026 dan kini bertempat di Kecamatan Peloso Klaten, Kabupaten Kediri. Perkataan dari Subur.
4: MLS yang di Malaker ini seperti apa, Pak?
5: Ya, jadi untuk masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS itu akan dimulai besok pada tanggal 14 Juli 2026. Ya. Dan siswa akan menempati bangunan perdana yang berada di Kecamatan Peloso Klaten.
3: Ya, pendengar, sementara itu terpisah, anggota DPR RI Gus Anim juga menyambut baik dengan segera dimulainya masa MPLS di wilayah sekolah rakyat Kabupaten Kediri ini. Menurutnya, program ini akan memberikan peluang sangat besar bagi masyarakat, terutama dari anak kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang berlayak. Dan sementara itu pendengar, proses perpindahan siswa SMA dari gedung lama sekolah rakyat di Desa Tarokan Kabupaten Kediri ini di gedung baru akan terlaksana pada tanggal 31 Juli mendatang, dan di samping itu terkait dengan kekurangan peserta didik jenjang sekolah dasar, hal itu membuat pemerintah pusat ini kemudian mengambil kebijakan baru dalam mengalihkan siswa kota ini ke jenjang SMP dan juga SMA untuk sekolah rakyat di Kediri. Belakangnya sangat diupayakan agar tidak ada kursi kosong pada tahun ajaran baru kali ini. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Utara mengajak seluruh satuan pendidikan melaksanakan MPLS Ramah tahun ajaran 2026-2027. Informasinya disampaikan oleh Noni Oktavia dari RRI Manado. Noni.
6: Ya, baik pendengar, hari pertama sekolah tentunya menjadi momentum yang penuh harapan bagi orang tua yang mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada sekolah. Karena itu, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tidak lagi dipandang sebagai kegiatan seremonial saja, melainkan menjadi fondasi dalam membangun karakter dan budaya sekolah yang positif. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Febri Dien, mengatakan pelaksanaan MPLS sama mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026. Menurutnya, kegiatan ini harus menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna, menyenangkan serta menghormati hak anak. Ia juga mengajak kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, orang tua, serta pemerintah daerah untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan MPLS Ramah melalui pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan. Berikut pernyataan dari Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Febri Dien.
7: Masa pengenalan lingkungan sekolah kali ini mengeluarkan kebijakan peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 12 Tahun 2026, di mana MPLS ini adalah kegiatan pertama bagi murid baru untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter serta profil lulusan dengan memuliakan, menghormati hak anak melalui pengalaman belajar yang berkesadaran, yang bermakna dan bergembira. Ramah yang dimaksud di sini adalah ramah anak, ramah lingkungan, dan ramah biaya. MPLS ramah anti segala bentuk kekerasan, segala bentuk perundungan, segala bentuk intoleransi juga penindasan.
6: Selain melakukan pemantauan tadi, BPMP Sulawesi Utara juga meminta kepala sekolah dan perwakilan murid baru mengisi instrumen evaluasi MPLS melalui sistem yang disediakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di laman karakter.data.kemendikdasmen.go.id. Hasil evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan MPLS ramah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan pengalaman belajar terbaik bagi setiap peserta didik. Demikian laporan dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan kembali pendengar Warta Nusantara Siang. masih terkait dengan pengenalan lingkungan sekolah yang berlangsung hari ini ya. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Satuan Pendidikan Kota Kendari menjadi sarana adaptasi siswa dengan lingkungan dan sistem pembelajaran yang baru. Laporannya disampaikan oleh Laras Ayuning Tias dari RRI Kendari.
12: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah di Kota Kendari mulai melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut peserta didik baru serta membantu beradaptasi dengan lingkungan dan sistem pembelajaran. Kepala Sekolah SD Negeri 84 Kendari, Jumia SPD-MPD, mengatakan di tingkat sekolah dasar, pendampingan orang tua dinilai masih sangat dibutuhkan, terutama bagi siswa kelas 1 yang tengah berada di fase transisi dari taman kanak-kanak. Namun pihak sekolah tetap membatasi durasi pendampingan tersebut demi melatih kemandirian para siswa baru.
13: Tanggapan kami di mana diwajibkan para orang tua untuk mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah khususnya kelas 1 di mana mereka kan baru masuk peralihan dari TK ke SMP. Tetapi kami sudah komitmen pada tanggal 8 9 10 itu hanya batas 2 hari mereka mengantar sampai ke dalam. Setelah itu tidak diwajibkan lagi untuk mengantar ke dalam. Apa artinya kenapa kami melarang? Melarang karena kami agar orang tua bisa melatih anaknya untuk mandiri supaya tidak didampingi terus.
12: Tidak hanya di tingkat sekolah dasar, pelaksanaan MPLS yang kondusif dan edukatif juga berlangsung di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dengan fokus pada pembentukan karakter siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kendari Abdul Hamid mengatakan melalui materi-materi yang disampaikan selama MPLS, para siswa baru diharapkan tidak hanya mengenal lingkungan fisik sekolah saja, tetapi juga mampu membangun karakter yang kuat dan adaptif.
14: Kegiatan MPLS tahun ini adalah materi-materi yang terkait dengan pembentukan karakter siswa dan pengenalan lingkungan siswa terhadap sekolah ini dan juga terkait dengan sarana-sarana pengenalan sarana-sarana prasarana yang ada di sekolah.
12: Secara keseluruhan rangkaian kegiatan MPLS di Kota Kendari dijadwalkan akan berlangsung selama 1 pekan. Diharapkan para siswa baru memiliki waktu menyerap seluruh materi dan membangun kedekatan dengan guru dan teman sebaya, serta menumbuhkan rasa nyaman sebelum kegiatan belajar-mengajar efektif dimulai. Dari Kendari, Laras Ayuning Tias, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SDN 005 Nunukan diwarnai antusiasme siswa baru. Laporannya bersama dengan Ferry Hardiansyah dari Nunukan.
15: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah berlangsung dengan suasana tertib dan penuh semangat. Orang tua turut mendampingi siswa baru saat memasuki lingkungan sekolah. Hal ini disampaikan penasihat Pokja Bunda PAUD Kabupaten Nunukan Susanti Hermanus.
16: Hasil monitoring kami pada pagi hari ini sesuai dengan harapan anak-anak itu luar biasa semangat karena sekolah juga tempat rumah mereka.
15: Sekolah menerapkan masa adaptasi bagi peserta didik baru selama pelaksanaan MPLS. Kepala SD Negeri 005 Nunukan Abdul Wahid mengatakan pada masa awal sesuai kebutuhan siswa. Program tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari di SD Negeri 005 Nunukan. Pendampingan orang tua dilakukan secara bertahap agar siswa mampu beradaptasi secara mandiri.
17: Kalau memang ada yang masih membutuhkan pendampingan dari orang tua siswa ya kita masih bolehkan ya. Kita bolehkan dan dengan apalagi bertahap seperti itu. Artinya mungkin 1-3 hari ini masih kita bisa membolehkan mereka sampai di apalagi mungkin di depan kelasnya.
15: Sementara itu, Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Kalimantan Utara Maimun Rizal mengatakan, pelaksanaan MPLS diharapkan membantu peserta didik baru mengenal lingkungan sekolah dengan nyaman. Kegiatan juga menjadi awal pembentukan karakter dan kemandirian siswa.
18: Nah ini semangat daripada anak-anak, kita lihat mereka sangat bersemangat untuk hadir ke sekolah, ya, dan orang tua anak-anak yang kelas 1 itu mengantar, ikut ke kelas, melihat kondisi kelas, dan mudah-mudahan ini sukses bersama, dan kita doakan bersama putra-putri kita kelak akan menjadi orang yang sukses, menjadi pemimpin bangsa ke depan.
15: Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Bengkulu mengimbau penyelenggaraan MPLS yang aman, ramah, dan bebas perpeloncoan. Laporan disampaikan Yan Berlian dari RRI Bengkulu.
19: Memasuki tahun ajaran baru, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengingatkan seluruh sekolah di Kota Bengkulu agar menyelenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS secara aman, ramah anak, dan bebas dari praktik perpeloncoan. Menurut Dedi, MPLS merupakan momen penting bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, teman sebaya, serta budaya belajar yang akan mereka jalani selama menempuh pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan MPLS harus memberikan pengalaman yang positif dan menyenangkan bagi siswa. Ia menegaskan, seluruh rangkaian MPLS harus berfokus pada pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, fasilitas pendidikan, serta pembentukan karakter siswa. Pemerintah Kota Bengkulu juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama pihak sekolah melakukan pengawasan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai pedoman yang berlaku.
20: Sudah membuat surat edaran, sudah mengumpulkan seluruh kepala sekolah agar jangan ada penyelewengan atau melanggar dalam sistem pendidikan baru. Dan insya Allah bahwa ada di sana sini sedikit persoalan dalam pandang kami masih dalam taraf yang bisa diselesaikan secara akurat.
19: Sementara itu, harapan serupa juga disampaikan salah seorang wali murid, Reja. Orang tua siswa kelas 1 SD tersebut berharap MPLS dapat membantu anak-anak beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru setelah sebelumnya berada di jenjang taman kanak-kanak. Ia berharap pihak sekolah dapat menciptakan suasana yang nyaman sehingga siswa baru merasa aman dan percaya diri saat mengikuti kegiatan belajar di hari-hari pertama sekolah.
21: Ya, harapannya anak saya cepat bisa beradaptasi dengan sekolah yang sekarang ya, kelas 1 SD, karena kan pasti berbeda sekali. Kemarin waktu di TK masih sangat main-main kan, kalau di SD kan sudah agak beda. Semoga guru-gurunya dan juga mungkin kakak-kakak kelasnya bisa mendukung agar adik-adik kelas 1-nya ini bisa cepat beradaptasi dengan pola belajar yang baru.
19: Dengan MPLS yang ramah dan humanis, pemerintah Kota Bengkulu berharap seluruh peserta didik baru dapat memulai tahun ajaran dengan semangat, nyaman beradaptasi, serta siap mengikuti proses pendidikan dengan baik. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru SD 5 Karangbener, Kecamatan Bae, mengenakan busana tokoh wayang dan bermain drama sebagai inovasi baru pada MPLS tahun ajaran 2026-2027. Laporannya disampaikan Heri Sulis dari RRI Semarang.
22: Jadi YouTuber.
23: Oke. Saudara, mulai hari ini Senin 13 Juli 2026 sudah mulai memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh siswa mulai PAUD hingga SMA pun sudah mulai masuk sekolah. Dalam menyambut siswa baru, beberapa sekolah kemungkinan membuat sesuatu yang unik. Salah satunya adalah SD 5 Karangbener. Para guru berpakaian tokoh pewayangan serta membuat drama dengan lakon Semar Kembar. Drama ini dihadirkan usai upacara bendera. PLT Kepala SD 5 Karangbener Nini Hartati mengatakan sudah 4 kali sekolahnya setiap MPLS membuat hal unik. Dengan guru berpakaian tokoh pewayangan, diharapkan siswa baru lebih cair dan tidak tegang sehingga mereka gembira karena gurunya berpakaian unik dalam menyambut mereka.
24: MPLS hari ini pertunjukannya adalah Petruk Kembar. Untuk SD 5 Karangbener memang sudah dari mungkin 4 tahun ini pertama kali kita membuat drama supaya kita membuat lain dari yang lain untuk SD-SD yang
23: sementara
24: lain.
23: Salah satu orang tua siswa baru, Aris Suryawan, mengaku ikut gembira dan senang dengan adanya para guru di SD 5 Karangbener berpakaian tokoh pewayangan. Menurutnya, ini adalah perpaduan pengenalan budaya Jawa dengan masa modern ini, karena selain para guru berpakaian tokoh pewayangan, juga ada yang berpakaian ojol. Dari drama yang ditampilkan oleh para guru juga membuat anak-anak ikut senang dan gembira.
1: Saya sih lumayan bagus ya, buat mengedukasi juga buat anak-anak tentang tentang budaya ya, tentang kearifan lokal, tentang ya sejarah mungkin ya. Ya menurut saya cukup kreatif ya, memadukan unsur kekinian karena ada ojolnya terus dicampur dengan unsur-unsur tradisional gitu.
23: Florence, salah satu siswa baru, mengaku senang dengan adanya drama yang dilakukan oleh guru-gurunya. Apalagi mereka juga berpakaian wayang. Florence yang mengaku sudah mendapat satu teman baru ini bercita-cita ingin menjadi YouTuber.
2: Teman belum? Udah. Senang gak?
3: Senang.
2: Senang
3: tadi? Tadi lihat wayang?
2: Iya.
3: Seru gak?
2: Seru.
3: Lucu gak?
2: Lucu.
23: Kamu suka deh?
2: Suka
23: ya?
2: Jadi YouTuber.
23: MPLS hari pertama biasanya dipenuhi dengan para siswa yang menangis dan betapa repotnya orang tua ketika harus mendiamkan anak-anaknya yang baru pertama kali masuk PAUD atau masuk SD. Apa yang dilakukan oleh para guru SD 5 Karangbener sebagai contoh bagaimana di hari pertama para siswa baru bisa menikmati dengan rasa senang dan gembira di sekolah dan tidak ada ketegangan. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Psikolog Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menilai hari pertama MPLS mempengaruhi kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa. Laporannya bersama dengan Farida Husnia dari RRI Surabaya.
4: Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS cukup berpengaruh terhadap kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa. Hal ini disampaikan psikolog Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Dr. Francisca Desi Kristanti. Kemarin dia mengatakan kesan positif, perasaan aman dan nyaman saat pertama MPLS mempengaruhi kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa.
5: Ya, jadi ketika siswa memiliki rasa percaya diri yang tinggi, siswa merasa yakin bahwa saya mampu melakukan sesuatu, saya mampu belajar, saya yakin bahwa saya bisa menguasai sesuatu, maka itu akan menimbulkan motivasi belajar yang juga tinggi. Nah, itu ada keterkaitan antara rasa percaya diri dengan motivasi belajar.

0: hari-hari berikutnya juga motivasinya penuh dengan semangat. Tinggal kita orang tua bagaimana mengarahkan motivasinya, visi dan misinya pada waktu masuk sekolah.
1: Menurut wali murid Ukta Nalufar, jika siswa mengalami pengalaman negatif saat MPLS akan mempengaruhi motivasi belajar dan mengurangi kepercayaan diri siswa. Farida Usnia melaporkan.
2: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendikbangga menggelar gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah GAMAS di SLB Negeri 2 Jakarta Jagakarsa sebagai upaya mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan sekaligus menegaskan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang layak. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji menyebut, masih tingginya angka fatherless menjadi perhatian serius sehingga kehadiran ayah dalam momen sederhana seperti mengantar anak ke sekolah dinilai penting bagi tumbuh kembang anak. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Warta Nusantara.
6: SDN Kaliasin 1 Surabaya menggelar MPLS tahun ini secara unik, yaitu dengan tema laut, dilengkapi dengan kostum nuansa laut. Selengkapnya bersama dengan Faiz Putra dari RRI Surabaya.
7: Baik pendengar, hari ini merupakan hari pertama digelarnya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di berbagai institusi pendidikan di Surabaya. Dan terlebih saat ini khususnya saya berada di SDN Kaliasin 1 Surabaya, yang dimana pada MPLS tahun ini SDN Kaliasin 1 Surabaya mengusung tema nuansa laut, yang dimana nuansa laut ini mengartikan bahwa di Indonesia ini merupakan negara yang identik dengan maritim karena memiliki luas laut yang sangat luas. Dan pihak sekolah juga mengajak para anak atau siswa baru ini supaya lebih aware atau peduli dengan dunia laut yang ada di Indonesia. Sempat berbincang dengan kami kepala sekolah SDN Kaliasin 1 Surabaya, Sastro MPD, yang menyebut bahwa MPLS kali ini dirancang untuk semenarik mungkin dan seunik mungkin dengan para guru yang memakai kostum ala laut. Ada yang memakai kostum ikan, gurita, dan biota laut lainnya. Ini ditujukan untuk membuat kondisi yang nyaman dan aman bagi anak, serta kesan yang menyenangkan pada awal masuk sekolah. Berikut statement dari Sasro.
8: Temanya kehidupan laut. Kan, pertama dari latar belakangnya itu, Indonesia itu kan sebagian besar terdiri dari laut. Perlu dikenalkan oleh anak-anak. Sedangkan di kota Surabaya sendiri, itu kan juga dekat dengan laut. Karena laut itu merupakan banyak kehidupan di sana, sumber daya alamnya, terutama di jenis-jenis kita dan agak-agak siram, garam, itu perlu dikenalkan oleh anak-anak.
7: Sementara salah satu orang tua yang bernama Priyono ini juga mengaku mengantarkan anaknya yang baru saja memasuki kelas 1 di SDN Kaliasin 1 Surabaya karena juga ini menjadi program dari pihak sekolah, yaitu gerakan Ayah Mengantar Anak, yang dimana pada hari pertama ini dirinya mengaku sangat senang mengantarkan anaknya ke sekolah serta mengapresiasi pihak sekolah dengan tema yang diusung pada hari ini. Berikut statement dari Priyono.
9: Unik-unik biar mengenal anak-anak lebih dekat dengan kayak apa binatang-binatang laut misalnya.
7: Tidak hanya itu pendengar, pada MPLS kali ini SDN Kaliasin 1 Surabaya juga menyuguhkan beberapa penampilan dari para kakak kelas, beberapa penampilan

0: Iklan yang dimana ada tarian, ada suatu drama teatrikal, dan juga ada bimbingan dari guru-guru terkait bagaimana nantinya anak atau siswa baru yang baru masuk di SDN Kaliasin 1 Surabaya ini untuk bisa menjalani proses akademik dengan baik, dan pengarahan kepada orang tua juga dilakukan agar para anak tetap semangat hingga nanti menempuh sampai kelas 6 SD. Itu saja yang bisa kami laporkan dari SDN Kaliasin 1 Surabaya. Faiz Putra untuk Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Orang tua siswa di Sintang antusias mengantarkan anaknya di hari pertama masuk sekolah. Selengkapnya bersama dengan Adi Ramli.
2: Orang tua siswa-siswi antusias mengantar dan mendampingi anak-anak mereka pada hari pertama masuk sekolah di Sintang, Senin 12 Juli 2026. Pantauan RRI Sintang, orang tua tersebut menunggu di sekolah sampai anaknya pulang sekolah. Hal ini dilakukan bagi orang tua yang anaknya baru masuk kelas 1, terutama untuk tingkat SD dan SMP di kota Sintang. Sementara ada juga orang tua siswa telah mengantar anaknya ke sekolah, langsung pulang karena ingin bekerja. Sementara itu, Nani, orang tua siswa telah mengantar anaknya ke sekolah langsung pulang karena ingin bekerja. Sebab mayoritas orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah adalah sebagai PNS dan wira swasta. Ia sangat senang mengantarkan anaknya ke sekolah bersama suaminya.
3: Hari pertama mengantar anak ke sekolah sangat menyenangkan karena sudah sekian lama libur. Jadi hari ini antar anak sekolah. Senang rasanya.
2: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Murjani mengatakan pihaknya memantau langsung kegiatan operasional di sekolah. Menurut Murjani, mendampingi anak di hari pertama sekolah itu wajib dilakukan orang tua, bukan semata-mata karena adanya anjuran dari pemerintah saja.
4: Kita perkenalkan dengan guru, ya, saling berkenalan. Jadi kita bersosialisasi dengan pihak sekolah ya.
2: Ia berharap pada hari pertama sekolah di tahun ajaran baru ini berjalan dengan lancar, terlebih kerjasama dan perhatian dari para pendidik dan tenaga kependidikan serta orang tua siswa dalam menjalin hubungan yang baik demi meningkatkan kualitas pendidikannya ke depan. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak kabar bursa dan juga rupiah siang ini.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG melanjutkan penguatan pada jeda perdagangan sesi pertama siang ini. IHSG masih bertahan di zona hijau dan menyentuh level 5.930,83. Selengkapnya dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian?
6: Ya, Safira dan pendengar. Indeks harga saham gabungan atau IHSG melanjutkan tren penguatan pada jeda siang perdagangan siang hari ini, di mana IHSG ditutup pada sesi pertama naik 6,47 poin atau 0,11% ke level 5.930,83. Dan sepanjang perdagangan sesi pertama ini, indeks sempat menyentuh level tertinggi hingga 5.934,71. Sementara untuk posisi terendahnya berada pada level 5.898,14. Meski IHSG menguat, pergerakan saham masih cukup bervariasi. Sebanyak 266 saham tercatat menguat, 326 saham melemah, dan 197 saham lainnya bergerak stagnan. Sebelumnya, pendengar, IHSG dibuka di zona hijau pada level 5.934,71 pada pagi hari tadi, dan posisi itu naik 10,35 poin dibandingkan pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Analis Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai IHSG masih berpotensi bergerak menguat secara terbatas, namun secara teknikal indeks diperkirakan akan bergerak pada rentang support 5.640 dan resistance 6.000. Sementara tim riset FAC Sekuritas menyebut bahwa penguatan pasar didorong oleh meredanya kekhawatiran terhadap kenaikan suku bunga global, dan kondisi tersebut menjaga stabilitas arus modal ke pasar negara berkembang termasuk ke Indonesia. Sementara di domestik juga dinilai cukup positif seiring tingginya aktivitas penawaran umum perdana atau IPO, dan selain itu aksi beli selektif pada saham-saham unggulan yang sebelumnya terkoreksi juga turut menopang pergerakan pasar saham. Kemudian mendengar dari pasar global, stabilnya harga minyak dunia serta meredanya kekhawatiran terhadap kebijakan suku bunga atau The Fed juga memberikan sentimen yang positif. Kondisi ini akan mendorong penguatan sektor perbankan dan juga manufaktur yang turut berdampak pada pasar saham domestik. Demikian pendengar laporan pasar saham pada penutupan sesi pertama siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afrian Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar nantikan kembali update indeks harga saham gabungan IHSG pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita proyeksikan kadar KMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa.
2: Kegiatan MPLS merupakan pengenalan lingkungan sekolah anak-anak supaya lebih mengenal sarana prasarana dan anak-anak akan lebih terbiasa dengan lingkungan sekolah sini.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan menggerakkan perekonomian di desa. MPLS di SDN Duren 313 diikuti 39 murid kelas 1 dan MPLS dilaksanakan hingga 5 hari. Menlu RI Sugiono menghadiri pertemuan informal para Menlu ASEAN dengan Myanmar yang berlangsung di Bangkok. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP akan menggerakkan perekonomian di desa. Presiden Prabowo memprediksi akan ada perputaran uang hingga Rp223 triliun. Rupiah. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan memperkuat perekonomian rakyat di desa-desa. Presiden Prabowo memperkirakan Kopdes akan menciptakan perputaran uang sebesar Rp223 triliun rupiah per tahun di desa. Selain itu, berdasarkan hitungan Presiden Prabowo Subianto, pendapatan produsen mulai dari petani, peternak, dan nelayan juga akan mengalami peningkatan hingga mencapai Rp222 triliun rupiah. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan di hadapan puluhan ribu pengurus Dewan Koperasi Indonesia Dekopin di Jakarta.
1: Kita proyeksikan kadar KMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Tidak keluar, akan beredar di desa-desa. Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar 202 triliun di petani, peternak, dan nelayan. Saudara-saudara, semua ahli mengatakan logistik Indonesia paling tidak efisien dan paling mahal. Ini yang kita akan membersihkan, kita akan membuat lebih efisien.
3: Marilah kita dengarkan laporan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia.
4: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Dekopin Bambang Haryadi menolak anggapan koperasi adalah sistem ekonomi yang kuno. Bambang menegaskan banyak badan usaha atau klub sepak bola di dunia justru lahir dari gerakan koperasi. Bambang mencontohkan klub sepak bola raksasa seperti Real Madrid, Barcelona, Bayern München dikelola oleh sistem koperasi.
5: Stigma koperasi selama ini dinilai sebagai alat ekonomi kuno dan kecil, sangat tidak relevan dan salah besar. Kami contohkan cabang olahraga yang sangat digandrungi masyarakat, yaitu sepak bola. Klub-klub besar di Eropa seperti Real Madrid, Barcelona, Bayern München, bahkan dikelola dengan sistem koperasi. Bahkan juga salah satu bank di Belanda, terbesar di Belanda, bernama Rabobank, dimiliki oleh koperasi. Kami yakin koperasi akan bangkit kembali di era kepemimpinan Bapak.
1: Indonesia kuat, Indonesia hebat, Indonesia maju.
4: Adapun perkembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, yakni sebanyak 15.000 lebih pembangunan fisik telah selesai, termasuk pembangunan gudang, ruang pendingin, dan alat kelengkapan lainnya. Selanjutnya 19.000 lainnya, pembangunan masih berlangsung. Total akan ada 35.000 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Melalui koperasi desa Merah Putih, masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok, barang-barang bersubsidi, obat generik dengan harga yang murah dan berkualitas. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: MPLS di SDN Duren 313 diikuti 39 murid kelas 1 dan MPLS dilaksanakan hingga 5 hari. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
2: Ketika satu minggu ini anak-anak diperbolehkan mengenakan pakaian yang mereka punya.
6: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dimulai pada Senin 13 Juli 2026. Salah satunya adalah di SDN Negeri Duren 313 Jakarta Selatan. Puluhan siswa baru kelas 1 tampak antusias mengawali hari pertama mereka di bangku sekolah dasar. Dengan didampingi orang tua murid, para siswa datang sejak pagi dengan mengenakan pakaian bebas sesuai ketentuan MPLS. Kegiatan diawali dengan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh siswa dan guru. Dari pantauan RRI, suasana sekolah berlangsung hangat dan penuh semangat. Para guru mendampingi siswa baru mengenal lingkungan sekolah, ruang kelas, guru, serta teman-teman sekelas sebagai bagian dari proses adaptasi pada hari pertama MPLS. Menurut Kepala Sekolah SDN Duren 313 Sri Mulatsi kepada RRI, bahwa tahun ajaran ini SDN Duren 313 menerima 39 siswa baru yang terbagi dalam dua rombongan belajar. MPLS berlangsung selama 5 hari untuk membantu siswa mengenal lingkungan sekolah sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar secara penuh.
2: MPLS akan berlangsung selama 5 hari. Kegiatan MPLS merupakan pengenalan lingkungan sekolah anak-anak supaya lebih mengenal sarana prasarana dan anak-anak akan lebih terbiasa dengan lingkungan sekolah sini.
6: Sementara itu, salah satu orang tua murid kepada RRI menyampaikan bahwa anaknya saat ini duduk di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Duren 313 dan ia berharap agar anaknya dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di lingkungan SD Duren 313 dan mengenal lebih banyak teman serta guru.
7: Semangat banget.
8: Semangatnya gimana?
7: Semangat 45, dia bangun pagi, semua disiapin sendiri.
8: Oh gitu. Jadi udah semangat duluan, udah semangat gitu ya.
6: Sementara dari pantauan kami, kegiatan MPLS ini akan berlangsung selama 5 hari dan akan diikuti oleh 39 siswa-siswi kelas 1 yang baru saja masuk. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebenduk Bangga gelar gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS di SLB Negeri 2 Jakarta. Tegaskan semua anak berhak dapat kasih sayang dan pendampingan. Selengkapnya disampaikan oleh Salisa Nuraini.
9: Keyakinan saya, kalau mau memperbaiki negara ini, dimulai dari keluarga. Kalau keluarganya baik-baik saja, ke depan juga.
10: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Wi Haji menegaskan seluruh anak Indonesia termasuk penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kasih sayang, pendampingan keluarga serta akses pendidikan yang layak. Hal tersebut disampaikan saat pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS di Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Jakarta hari ini. Menurut Wi Haji, dipilihnya SLB Negeri 2 Jakarta sebagai lokasi pelaksanaan GAMAS bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin menyampaikan pesan bahwa tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal dalam pembangunan.
9: Keyakinan saya, kalau mau memperbaiki negara ini, dimulai dari keluarga. Kalau keluarganya baik-baik saja, ke depan juga baik-baik saja. Itu yang saya memang tugas saya. Memang pelan-pelan Bapak-Ibu sekalian. Pelan-pelan apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Tapi inilah kenapa saya tahu Bapak-Ibu adalah bagian dari keluarga Indonesia yang punya tingkat kesabaran di atas rata-rata karena punya anak berkebutuhan khusus. Atau yang saya sebut dengan anak yang punya kelebihan. Karena itu saya turun di sini untuk bisa silaturahmi, termasuk kita punya program namanya GAMAS, Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah Hari Pertama. sama. Karena itu saya terima kasih kepada Bapak sekalian.
10: Wihaji menambahkan pelaksanaan Gamas di sekolah luar biasa merupakan wujud nyata kehadiran negara bagi seluruh anak Indonesia, termasuk anak-anak penyandang disabilitas yang memiliki potensi, bakat, dan cita-cita untuk masa depan bangsa. Sementara itu, orang tua murid dari SLB Negeri 2 Jakarta, Ibu Aisyah, mengatakan dirinya sangat senang sekali karena sang anak dapat bersekolah di SLB Negeri 2 Jakarta dengan fasilitas yang dimiliki serta tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh Aisyah. Aisyah berharap pemerintah dapat terus mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah luar biasa Negeri 2 Jakarta.
11: Alhamdulillah anak saya bisa masuk ke sini. Jadi kan gak kayak kemarin kan kita ya sempat juga ngeluarin biaya agak lumayan ya untuk swasta. Jadi pas diterima sini alhamdulillah gratis semua, alhamdulillah gak dimintain biaya apapun. Harapannya sih anak saya lebih maju lagi, pelajaran juga lebih banyak yang didapat dari sekolah ini ya gitu, maksudnya lebih berkembang lagi lah ibarat katanya, apa yang bakat yang ada dia mungkin bisa dikembangkan di sekolah ini gitu.
10: Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Jakarta Dede Kurniasi mengatakan melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI, BKKBN dapat mengajak para ayah untuk mengambil peran lebih aktif dalam pengasuhan. Dede berharap pemerintah dapat terus mendukung segala kegiatan di SLB Negeri 2 Jakarta.
12: Kemudian juga dalam rangka gerakan ayah mengantar anak hari pertama sekolah atau GAMAS. Mudah-mudahan dan insya Allah kegiatan ini berdampak positif bagi kita semua, khususnya bagi SLB Negeri 02 Jakarta. Kemudian mudah-mudahan juga kegiatan ini bisa diikuti dengan baik dan mungkin bisa berkenan untuk semuanya yang tamu undangan di SLB Negeri 2 Jakarta.
10: Diketahui gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS merupakan siasat dari pemerintah untuk menghilangkan kondisi fatherless atau kehilangan sosok ayah. Sekitar 25,8% anak Indonesia mengalami kondisi fatherless, yakni tumbuh tanpa keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan kehidupan sehari-hari, meski sang ayah masih hidup. Data tersebut menjadi pengingat bahwa tantangan pengasuhan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga pentingnya kehadiran emosional ayah dalam kehidupan anak. Lisa Nuraini melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat atau SR Terintegrasi 78 Sragen mulai besok pagi akan resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi para murid baru tahun ajaran 2026-2027 di gedung baru yang berlokasi di Kecamatan Mondokan. MPLS akan ditandai dengan seremonial bersama dengan Bupati Sigit Pamungkas dan Pejabat Forkopimda Sragen. Selengkapnya disampaikan Mulato Isan dari RRI Surakarta.
13: Itu sebenarnya akan dilaksanakan 14 sampai 31 Juli, 3 mingguan.
14: Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen bersiap memulai babak baru. Mulai besok pagi, Selasa 14 Juli, sekolah tersebut akan resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi para murid baru tahun ajaran 2026-2027 di gedung baru yang berlokasi di Kecamatan Mondokan Sragen. Pada Senin pagi, suasana di gedung baru Mondokan sudah dipadati oleh kedatangan para siswa baru. Mereka diwajibkan datang untuk melakukan registrasi dengan didampingi oleh orang tua maupun tim pendamping dari masing-masing kecamatan yang dikoordinasikan langsung oleh pihak kecamatan. Setelah proses registrasi selesai, para siswa langsung menempati asrama untuk mulai menginap dan beradaptasi secara psikologis. Kepala SR Terintegrasi Sragen Giatno menjelaskan bahwa MPLS ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 minggu, yakni mulai tanggal 14 hingga 31 Juli mendatang. Selama masa persiapan di hari pertama ini, fokus utama adalah pengenalan asrama dan pembekalan awal agar siswa siap mental terpisah dari orang tua.
13: Tidak ada persiapan, registrasi siswa, orang tua, cekan barang, lalu pengenalan asrama dan kegiatan-kegiatan pembekalan awal untuk siswa, persiapan secara psikologis ketika sudah ditinggal sama orang tua. Kalau hari ini sih masih fokus pada persiapan-persiapan pengantar-pengantar ke asramaan. Kalau kegiatan rutin, itu ada ibadah zuhur bagi yang muslim, nanti dilanjutkan ada persiapan opening besok.
14: Giatno menambahkan, pemenuhan kebutuhan logistik siswa selama selama di asrama termasuk makan 3 kali sehari dan camilan 2 kali sehari dipastikan terjamin melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau vendor yang telah memenuhi syarat dari kementerian terkait. Adapun untuk siswa lama atau sekolah rintisan yang sebelumnya belajar di PLK saat ini masih belajar di rumah dan dijadwalkan masuk ke gedung baru ini pada 31 Juli mendatang setelah MPLS usai. Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti menyampaikan acara seremonial pembukaan MPLS rencananya akan dilakukan oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas pada Selasa sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat selepas agenda syukuran kepulangan haji di pendopo rumah dinas Bupati.
15: Hari ini, ini murid-murid dan kepala dan keluarga, diantar keluarga ini sudah mulai registrasi dan hari ini masuk neng SR. Besok pagi MPLS. Jadi kalau undangannya jam 9:30 undangan para pejabat kan Pak Bupati ya rawe sekitar itu atau jam 10 gitu.
14: MPLS akan berlangsung mulai 14 hingga 31 Juli mendatang. Pihak sekolah memastikan pendampingan penuh 24 jam dilakukan oleh guru dan wali asrama. Untuk aspek kedisiplinan dan kemandirian di asrama, sekolah juga menggandeng personel TNI. Kehadiran TNI pada MPLS ini dalam rangka pendisiplinan semacam baris berbaris, cara mengelola asrama maupun cara melipat baju dan sebagainya. Reri Surakarta Mulutuisan melaporkan.
0: Program Jaksa Masuk Sekolah dilaksanakan Kejaksaan Negeri Lombok Timur sebagai langkah konkret mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Yunia Herawati dari RRI Mataram melaporkan selengkapnya.
16: Perundungan atau bullying itu sangat berbahaya. Bisa membuat karakter anak menjadi traumatik.
17: Kejaksaan Negeri Lombok Timur terus mengintensifkan upaya pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan melalui program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS, terutama memasuki tahun ajaran baru. Program yang rutin dilaksanakan tersebut menyasar sekolah-sekolah dan pesantren dengan memberikan edukasi hukum kepada para siswa agar memahami bahaya perundungan atau bullying, kekerasan terhadap anak hingga pergaulan bebas yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Timur Ugi Ramantio mengatakan, salah satu kegiatan terbaru dilaksanakan di MAN 1 Selong dengan menyasar peserta didik baru. Dikatakan Ugi, bullying tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat berbentuk kekerasan verbal maupun melalui media digital. Seiring perkembangan teknologi, perundungan di media sosial dinilai semakin berbahaya karena dapat berdampak pada kondisi psikologis korban seperti trauma, rasa takut, rendah diri hingga menarik diri dari lingkungan pergaulan. Melalui program JMS, Kejaksaan mengedukasi siswa, guru, dan orang tua mengenai langkah yang harus dilakukan apabila menemukan tindakan perundungan.
16: Menganjurkan, memberikan edukasi terhadap siswa-siswa baru, jangan melakukan perundungan, jangan melakukan bullying. Nah, seperti itu, karena itu bisa diancam oleh undang-undang, ancamannya juga pidana penjara, seperti itu. Walaupun itu anak, bisa nanti di undang-undang pidana itu tetap bisa di pidana penjara. Makanya, sedini mungkin diberikan edukasi bahwa perundungan ataupun bullying ataupun perlindungan anak, nah itu sangat-sangat diberikan atensi kepada para siswa.
17: Sementara itu, salah seorang wali murid Ardian mengapresiasi pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah. Menurutnya, edukasi hukum sangat penting bagi siswa terutama peserta didik baru agar memahami bahaya bullying maupun berbagai bentuk kekerasan dan mengetahui cara melindungi diri. Ardian berharap kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lombok Timur dapat dilaksanakan secara rutin.
18: Program Jaksa Masuk Sekolah menurut saya sangat baik sekali bagi siswa, terutama yang baru masuk seperti anak saya. Pengetahuan hukum yang diberikan dapat menjadi bekal untuk menghindari aksi bullying atau kekerasan, termasuk menjadi korban kekerasan situ. Harapan kami agar kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kejari dapat rutin dilakukan di sekolah.
17: Melalui program Jaksa Masuk Sekolah, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajak masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polri maupun Kejagung. KPK menilai kedua institusi penegak hukum tersebut menjalankan penanganan perkara secara profesional dan terbuka kepada publik. Selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
19: Baik di Polri maupun di Kejagung juga selalu terbuka dalam penanganan perkara.
20: Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polri maupun di Kejaksaan Agung. KPK menilai kedua institusi penegak hukum tersebut bisa menjalankan penanganan perkara secara profesional dan juga terbuka kepada publik. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK meyakini profesionalitas Polri dan Kejagung dalam menangani setiap perkara yang sedang diproses. Menurut Budi, keterbukaan kedua lembaga dalam menyampaikan perkembangan penanganan perkara menjadi bagian penting. Tujuannya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Karena itu, KPK menghimbau seluruh pihak untuk memberi ruang bagi APH untuk bisa menyelesaikan proses yang sedang berjalan sesuai ketentuan.
19: Profesionalitas penanganan perkara di Polri dan Kejaksaan Agung, terlebih baik di Polri maupun di Kejagung, juga selalu terbuka dalam penanganan perkara. Sehingga publik juga bisa terus mengikuti setiap perkembangannya. Untuk itu, mari kita sama-sama hormati proses hukum yang sedang berjalan.
20: Sebelumnya memang Kortas Tipidkol Polri melimpahkan penanganan perkara 3 kasus dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan dilakukan secara formal pada Sabtu 11 Juli 2026. PLT Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Rudi Margono mengatakan bahwa dirinya menjamin bahwa penanganan perkara akan tetap berkoordinasi dengan Kortas Tipidkor Polri. Rudi juga menjamin kepastian hukum akan kedepankan dalam menguak kasus korupsi tersebut.
21: Formil akan menerima penyerahan penanganan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan profesionalisme dan sinergi dalam penanganan. Karena faktanya masyarakat masih menunggu yang terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 tadi.
20: Dalam perkara ini, sudah ada dua tersangka yang telah diumumkan dalam konferensi pers di hari yang sama. Kedua tersangka tersebut adalah mantan Jampitsus Kejagung yaitu Febi Ardiansah beserta satu sosok pihak swasta berinisial DR. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri. Menlu RI Sugiono menghadiri pertemuan informal para Menlu ASEAN dengan Myanmar yang berlangsung di Bangkok, Thailand, Minggu 12 Juli 2026. Pertemuan ini diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 bekerjasama dengan Thailand sebagai tuan rumah. Pertemuan merupakan tindak lanjut dari pembahasan pada KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, dan pertemuan Menlu ASEAN secara daring pada 21 Mei 2026, serta tindak lanjut dari kunjungan Menlu RI ke Nai Pi Tau pada 8 Juni 2026. Beralih ke informasi olahraga. Piala Bupati Badung 2026 resmi bergulir mempertandingkan 40 cabang olahraga. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka menghadirkan ratusan peserta se-Indonesia, termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan. Dari RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
22: Minimal bagaimana mempertahankan juara umum?
23: Piala Bupati Badung 2026 resmi dibuka Bupati Badung Iwayan Adiarnawe ditandai dengan pelepasan balon dan burung merpati. Pembukaan event yang mempertandingkan 40 cabang olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung tersebut dipusatkan di kolam renang Tirta Arum Blakio Badung. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka Piala Bupati Badung 2026 menghadirkan ratusan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan. Bupati Badung Iwayan Adiarnawe mengapresiasi langkah KONI Badung menggelar event Piala Bupati Badung 2026 untuk pemanasan atlet sebelum bertanding di Porprov Bali 2027.
22: Apresiasi kepada KONI Badung yang sudah mulai menyiapkan kalender tetap turnamen yang merupakan sebagai ajang untuk melakukan evaluasi sekaligus melakukan pembinaan-pembinaan kepada semua cabang olahraga yang berada di bawah KONI Badung. Dan targetnya nanti yang menjadi satu indikator penilaian kita adalah sejauh mana keberhasilan Koni Bandung akan membawa minimal bagaimana mempertahankan juara umum pada Porprov 2027.
23: Sementara itu, Ketua Umum Koni Bandung Imade Sutama mengatakan, Piala Bupati Bandung 2026 dikemas sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil positif. Melalui event ini, masing-masing cabang olahraga akan dapat menguji kualitas tim bayangan Porprov. Selain itu, regenerasi atlet akan terus berlanjut karena talenta muda akan banyak lahir dari event ini.
1: Ini kami maksudkan melaksanakan kejuaraan Piala Bupati tidak lain adalah memberi motivasi kepada cabur-cabur untuk meningkatkan prestasi di masing-masing cabur dan untuk mempersiapkan diri dalam event-event berikutnya yang jangka pendek adalah Porprov.
23: Pada kesempatan sama, Ketua Umum Pengurus Besar PB Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI, Komjen Pol Makrusi Rahman, merespon positif kejuaraan Fin Swimming Open 2026 di Bandung. Ia berharap pemerintah Kabupaten Bandung mampu menyediakan venue berstandar internasional sehingga Bali, khususnya Bandung, nantinya akan diproyeksikan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Fin Swimming.
3: Saya juga berpesan mudah-mudahan karena ini kolamnya tidak standar, Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa membangun kolam yang berstandar internasional di Bandung. Saya yakin bisa, Pak Bupati. Dan kalau itu bisa terbangun, mungkin kejuaraan dunia nanti kita arahkan di Bali.
23: Kejuaraan Fin Swimming Open dalam Piala Bupati Bandung 2026 ini diikuti 519 atlet dari 32 kontingen. Para peserta berasal dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, hingga peserta internasional dari Korea Selatan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safir Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Akhirnya menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Kementerian Perdagangan membuka pendaftaran pelaku usaha fashion, aksesori, alas kaki, dan tekstil mengikuti Saudi Fashion and Tech Expo 2026. Pameran itu membuka peluang promosi, kemitraan, jejaring, dan ekspor baru. Badan Pangan Nasional memastikan program Gerakan Pangan Murah terus diperluas untuk menjaga keterjangkauan harga pangan. Program tersebut dapat membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan pasar. BMKG memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia hari ini didominasi kondisi berawan tebal. Namun sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan ringan, hujan disertai petir hingga hujan lebat seperti di Sulawesi Selatan hingga Papua. Dan pendengar, tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Selamat siang mendengar untuk Anda yang baru saja bergabung di Indonesia Menyapa Siang. Masih bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai topik dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Mendengar bagaimana suasana pagi Anda hari ini? Apakah ada yang sudah mulai disibukkan dengan rutinitas baru ya? Di hari pertama masuk sekolah, mulai dari membangunkan anak lebih pagi, menyiapkan seragam, kemudian perlengkapan sekolah, bahkan hingga mengantar mereka kembali ke bangku pendidikan setelah libur panjang ya. Suasana rumah mungkin terasa lebih hidup dengan rutinitas yang kembali berjalan seperti sedia kala. Hari pertama masuk sekolah dimulai hari ini dan tentunya punya cerita tersendiri. Setelah cukup lama menikmati waktu libur, anak-anak kembali dihadapkan pada rutinitas belajar, bertemu dengan teman-teman dan juga menyesuaikan diri dengan jadwal yang lebih teratur. Dan tentu ini menjadi momen yang menyenangkan, tapi di sisi lain ini juga bisa menghadirkan tantangan terutama dalam proses adaptasi. Karena tidak hanya anak, orang tua pun ikut merasakan dinamika ini. Mulai dari memastikan kesiapan fisik hingga mental anak, semuanya menjadi perhatian. Bahkan Menteri Pan-RB menekankan pentingnya kehadiran orang tua di momen awal masuk sekolah. Bukan hanya sekedar mengantar, tetapi juga memberikan dukungan emosional agar anak merasa lebih siap dan juga percaya diri dalam memulai kembali kegiatan belajar mengajar. Dan lalu seperti apa ya pantauannya di daerah, kita akan coba perbincangkan bersama dengan narasumber yang masih kita coba untuk hubungi.

0: Kita juga undang Anda pendengar untuk bergabung menyampaikan bagaimana cerita di hari pertama sekolah untuk anak-anak. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Ya, untuk memperbincangkan hal ini kita akan perbincangkan ya bersama dengan salah satu daerah terkait dengan bagaimana menyambut masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026. Kali ini sudah bersama dengan Kabid Pendidikan Menengah Atas Disdikbud Jawa Tengah, Bapak Kusno.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Kusno.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kusno?
2: Alhamdulillah, paringi sehat, waras, selamat.
0: Alhamdulillah, sehat. Di hari pertama sekolah, mungkin bisa digambarkan dulu ya, kesibukan mungkin dari Disdik Jateng untuk bagaimana memastikan anak-anak ini bisa memulai kembali kegiatan belajar-mengajar dengan aman dan juga nyaman. Silakan Pak Kusno.
2: Terima kasih, selamat siang Ibu. Jadi kami coba untuk sampaikan untuk sampai tanggal 13 Juli 2026 ini tentu kami telah melakukan berbagai rangkaian.
0: Yeah.
2: Rangkaian yang kami sebut adalah dalam tahapan kita melaksanakan proses penerimaan siswa baru atau SPMB yang dulu dilaksanakan mulai awal tanggal 3 Juni 2026. Dengan berbagai rangkaian, sampailah pada akhirnya adalah siswa diterima di sekolah masing-masing sesuai dengan pilihannya. Dan mulai hari ini, anak-anak semua di Jawa Tengah, SMA, SMK, SLB, semuanya melaksanakan kegiatan belajar pertama kali masuk sekolah dengan diantarkan oleh ayahnya masing-masing program ayah mengantar anak. Dimulai dari tadi pagi jam 7 pagi melakukan upacara pembukaan MPLS.
0: Ya.
2: Dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Makaten.
0: Baik. Kemendikdesmen kan baru-baru ini meluncurkan gerakan nasional RANA ya, ramah anak. Bisa dijelaskan mungkin sejauh mana gerakan ini menjadi penguatan dari MPLS ramah di wilayah Jawa Tengah?
2: Iya, terima kasih. Alhamdulillah ini dari Kementerian Didasmen mengeluarkan sebuah petunjuk dalam rangka pelaksanaan sistem proses belajar mengajar di sekolah yang diawali dengan MPLS,
0: yeah,
2: yaitu gerakan ramah anak di sekolah.
0: Yeah.
2: Jadi gerakan ini adalah memayungi seluruh aktivitas anak-anak atau kita sering menyebut dengan para murid bersama seluruh sivitas akademika di sekolah tersebut, mulai dari Bapak Ibu Guru, mulai dari kakak kelasnya, kelas 11 dan kelas 12, juga seluruh karyawan, termasuk di dalamnya adalah para orang tua. Mm-hmm. Konteksnya adalah ramah anak ini, sekolah tersebut harus menciptakan suasana yang menggembirakan dan menyenangkan bagi calon murid baru atau calon siswa baru.
0: Yeah. Mengaten. Baik, nah kemudian bagaimana untuk memastikan agar MPLS ini benar-benar bebas Pak dari praktik perundungan, kemudian kekerasan, bahkan perpeloncoan ya yang dulu mungkin sempat terjadi?
2: Iya, terima kasih. Jadi kami, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, tentu telah memberikan arahan secara tegas dan juga secara nyata kepada seluruh kepala sekolah beserta jajarannya di sekolah masing-masing, agar MPLS ini dilakukan secara ramah anak, ramah lingkungan, dan juga ramah pergaulan. Hmm. Artinya, diawali dari anak-anak mengenal dirinya sendiri, mengenal lingkungannya, mengenal seluruh anggota-anggota di sekolah tersebut, sampai pada akhirnya anak-anak juga harus mengembangkan karakter. Hmm. Nah, di sini MPLS menjadi tanggung jawab sekolah, yaitu seluruh bapak, ibu guru, dan juga sivitas yang ada di sekolah tersebut.
0: Yeah.
2: Nah, selama ini kami memastikan bahwa tim-tim yang terlibat dalam kegiatan MPLS adalah memang sivitas akademika di sekolah tersebut. Mm. Utamanya adalah seluruh bapak, ibu guru, dan karyawan. Nah, adapun siswa atau murid kelas 11-12, itu dilibatkan tetapi sebatas, pangapunten ini, sebatas mendampingi. Jadi bukan sebagai pelaksana utama, termasuk para alumni. Alumni sebelumnya juga tidak, pangapunten ini, kami hanya memberikan akses-akses terbatas sekali untuk interaksi sosial dengan siswa baru. Itu pun pada momen-momen mungkin di perkenalan dan lain sebagainya. Seluruhnya menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru dan karyawan bersama kepala sekolah.
0: Makasih. Ini juga perlu diluruskan ya Pak Kusno. Kalau memang kegiatan MPLS ini tidak dilimpahkan kepada kakak kelas, tapi justru ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari sekolah ya Pak Kusno.
2: Betul, iya. Okay. Ini harus diluruskan ini supaya tidak salah terima, salah persepsi, bahkan pangapunten, salah perilaku nanti di lapangan.
0: Kemudian sejauh mana pengawasan dari Dinas Pendidikan di Jawa Tengah untuk memastikan kalau ini benar-benar bebas dari perundungan? Apakah nantinya ada sanksi tegas kalau ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan MPLS?
2: Pasti, Bu. Jadi kami di Dinas Pendidikan ini telah melengkapi seluruh instrumen-instrumen kegiatan MPLS dengan aplikasi, di mana aplikasi ini nanti diisi oleh sekolah masing-masing penyelenggara MPLS untuk melaporkan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan MPLS di sekolah tersebut. Tentu diawali dengan perencanaan sampai nanti pelaksanaan, termasuk di dalamnya adalah kalau ditemukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi sebenarnya begini, kami ingin tegaskan bahwa aplikasi ini justru kami ingin menjaring sekolah-sekolah yang melaksanakan MPLS dengan penuh kegembiraan. Karena kami akan menilai nanti, dan dari sekolah-sekolah SMA, SMK, SLB, nanti kami akan membuat peringkat yang terbaik. Dan kami akan memberikan penghargaan. Bapak Kepala Dinas akan memberi penghargaan pelaksanaan MPLS yang terbaik.
0: Ada apresiasi ya dari pemerintah daerah.
2: Betul, jadi tujuannya apa? Supaya semua sekolah berlomba-lomba menyelenggarakan MPLS dengan sebaik-baiknya. Bukan sebaliknya loh ya. Bukan menimbulkan banyak problem. Nah itu yang kami hindari, mengatakan.
0: Sejauh ini bagaimana Pak untuk pelaksanaan di hari pertama? Apakah ada evaluasi sementara yang dilakukan oleh Disdik?
2: Sampai hari ini, tadi pagi, kami seluruh jajaran pimpinan, termasuk juga di SKPD, kami mohon bantuan untuk menjadi IRUK, upacara pembukaan. Nah, dari situ teman-teman semua di masing-masing OPD, para pimpinan untuk memberikan gambaran dan sekaligus penekanan bahwa MPLS adalah dilaksanakan dengan penuh kegembiraan. Sampai sore hari ini belum ada, dan semoga tidak ada laporan-laporan yang negatif.
0: Kita harapkan semuanya, seperti itu ya.
2: Iya, semuanya insya Allah positif. Insya Allah positif. Insya Allah.
0: Sekarang keterlibatan dengan orang tua di pelaksanaan MPLS ada tidak, Pak Kusno?
2: Nuhun sewu. Sekali lagi kembali kepada awal bahwa MPLS menjadi tanggung jawab sekolah.
0: Oh iya, baik.
2: Timnya. Jadi orang tua itu tidak diperkenankan untuk ikut campur atau melibatkan diri menjadi panitia ataupun apapun namanya istilahnya. Namun kami tetap nuhun sewu, tetap menghormati para orang tua untuk memberikan support, semangat pada anak-anaknya. Jadi di posisi ini kami justru menekankan peran orang tua untuk memberikan pendampingan pada anak-anaknya agar melaksanakan tahun ajaran baru tidak penuh dengan ketakutan, tidak perlu dengan kecemasan, justru perlu kegirangan. Kadang-kadang gini, pangapunten nggih, persepsi-persepsi sebelumnya kan sepertinya kayak digambar-gambarkan yang horor-horor kan gitu. Lah, saya sampaikan dengan seluruh pimpinan di Dinas Pendidikan, terutama Bapak Kadis, menekankan betul bahwa MPLS ini harus penuh kegembiraan dan penuh keceriaan. Makasih.
0: Kemudian pesannya mungkin dari Disdik Jawa Tengah ya untuk sekolah, sehingga momen hari pertama sekolah dan juga seterusnya bisa menjadi pengalaman yang positif bagi anak-anak, terutama pada saat MPLS ini, Pak Kusno.
2: Ya, pesan kami kepada seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh SMA, SMK, SLB di Jawa Tengah, laksanakan kegiatan MPLS-nya sesuai dengan JUKOP atau JUKNIS yang sudah kami sampaikan. Lakukan pendampingan secara optimal dan maksimal kepada seluruh sivitas demika yang ada di sekolah masing-masing, dan sekaligus beri contoh yang terbaik Bapak Ibu Kepala Sekolah dengan jajarannya, menyapa anak-anak, mendampingi dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa hormat. Dan yang terakhir, tentu kami mendorong sekaligus memberikan semacam penekanan agar

0: sekaligus memberikan penguatan kepada kawan-kawan di media dan juga kepada masyarakat secara umum bahwa MPLS jenjang SMA, SMK, SLB di Provinsi Jawa Tengah kami melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan juga penuh keceriaan dan kebahagiaan.
1: Baik. Terima kasih Pak Kusno atas waktunya siang ini di Radio Pro 3. Sehat selalu, selamat siang.
0: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kabid Pendidikan Menengah Atas di Dikbud Jawa Tengah, Bapak Kusno.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Bunda PAUD Kota Banjarmasin, Siti Wasilah Muhyiddin, memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan MPLS di seluruh sekolah berlangsung ramah anak, edukatif, dan bebas dari perpeloncoan. Ia mengajak seluruh satuan pendidikan yang menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan agar peserta didik baru dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan sekolah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Ini baru enak.
5: Mulai yang semalam ini di area di Nilo.
6: Luar biasa.
7: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
8: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
9: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
2: Indonesia menyapa siang.
1: Masih terkait dengan hari pertama sekolah, Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini menegaskan bahwa kehadiran orang tua memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pemerintah mendorong aparatur sipil negara atau ASN memanfaatkan fleksibilitas kerja agar dapat mendampingi anak pada hari pertama masuk sekolah. Lantas seberapa besar kehadiran orang tua dalam tumbuh kembang anak? Kita akan perbincangkan bersama dengan psikolog anak, remaja dan keluarga, Aryani Lasmawati.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang Bu Aryani, salam sehat.
10: Halo, selamat siang Mbak Mira, salam sehat selalu.
1: Amin. Bu Aryani, di hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang ya, seringkali menjadi masa transisi yang tidak mudah. Dari pandangan Anda, sebenarnya apa yang harus disikapi oleh orang tua dan juga anak di hari pertama ini?
10: Baik, kita perlu pahami bersama ya bahwa anak itu tidak tumbuh dalam ruang hampa gitu ya, tapi ada dalam sebuah sistem, bermacam sistem sebetulnya, dari yang terkecil di mikro, meso, sampai dengan makro. Nah, maka dalam pertumbuhannya melibatkan banyak pihak, seperti orang tua, teman sebaya, kalau sudah sekolah juga guru, dan seterusnya. Nah, pada satu tahapan tertentu ketika mereka masuk di usia sekolah, bahkan kalau sekarang PAUD pun sudah disebut sebagai dia perlu keluar rumah begitu ya, dunianya tidak lagi hanya di antara keluarganya, maka pasti akan ada banyak perubahan terjadi. Dan perubahan itu selalu punya efek ya bagi setiap individu, apalagi yang masih sangat muda. Simpel dia menjadi kebingungan dengan rutinitas yang biasanya boleh bangun agak siang misalnya harus sangat pagi, kemudian harus pakai seragam dan seterusnya. Ini sesuatu yang buat anak-anak terutama yang usia dini sangat gak nyaman. Untuk itu perlu ya kehadiran orang dewasa untuk memahamkan bahwa situasi ini bukan menakutkan atau membahayakan, tapi bisa dijalani dengan baik untuk kebaikan dia juga.

0: Kemudian seberapa penting peran orang tua untuk mendampingi anaknya di hari-hari awal kembali ke sekolah nih, Bu Aryani?
1: Ya, saya sampaikan tadi itu ya, karena ada fase perubahan, buat anak-anak itu perubahan cukup mengejutkan, dan dia perlu diyakinkan bahwa situasi di sana aman. Untuk itu perlu garansi gitu ya, ada orang dewasa yang dia percaya dalam sehari-hari membersamai dia, sehingga dia merasa yakin di sana dia tidak akan mengalami sesuatu yang buruk. Kalaupun terjadi sesuatu yang tidak nyaman, ada orang tuaku yang dia percaya sebagai pihak yang selama ini menjaga rasa aman dan nyaman mereka. Agak berbeda nanti kita kalau bicara sama yang kelas tinggi gitu ya, maksudnya dia udah senior, apalagi kalau melihat peraturan pemerintah kan, gerakan Gamas itu pendampingannya sampai dengan anak usia sekolah menengah begitu ya. Ya, kalau dipikir seberapa perlu sih gitu ya, kalau yang sudah besar. Sebetulnya banyak hal yang memang masih tetap perlu kehadiran orang tua di sekolah, utamanya di awal masa sekolah. Beberapa sekolah memang ada semacam kegiatan open class atau sehari menjelang kegiatan belajar mengajar resmi dibuka, ada pertemuan antara orang tua dengan sekolah atau pihak guru. Nah, biasanya di sana dibahas tentang rule gitu ya, do and don'ts, kemudian apa yang dibutuhkan oleh pihak sekolah dari orang tua, seperti ada pembelajaran berkelanjutan yang mungkin harus dibersamai oleh orang tuanya. Nah, itu hal-hal yang menurut saya penting dipahami oleh orang tua, yang bisa jadi kalau sekolah itu tidak mengadakan pra MPLS gitu, maka ya di hari pertama MPLS itulah pentingnya orang tua hadir untuk menyepakati banyak hal dengan orang tua anaknya di sekolah, yaitu Bapak Ibu Guru gitu.
0: Tapi kalau misalnya orang tuanya, kita bicara berada dalam kesibukan tertentu ya, tidak sempat mengantarkan anaknya, adakah faktor psikologis yang dialami oleh anak, terutama untuk mereka yang baru masuk di sekolah SD, seperti itu ya misalnya Bu Aryani?
1: Ya, bisa dipahami juga ya. Sekarang ini kita tidak bisa berkata bahwa semua orang bisa hadir di waktu yang dibutuhkan anak, apalagi pagi, apalagi pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang nggak bisa ditawar gitu. Misalnya seorang dokter yang harus terjadwal mengoperasi gitu, misalnya ya, atau operator mekanik yang nggak bisa ditawar. Ya, dari di sini perlu kerjasama dengan semua pihak, karena bisa jadi orang tua kan ada dua. Kalau nggak bisa ayah, bisa ibu. Kalau tidak bisa ayah dan ibu, juga bisa pakai figur pengganti. Entah mungkin apa ya, paman, bibi, tante.
0: Memberikan pemahaman juga ya kepada anak ya.
1: Yang penting anak menjadi, terutama yang usia dini ya. Rasanya kan kita juga tidak mungkin melepas dia di kali pertama sendirian. Ada orang dewasa yang dia meyakini, ada yang menjaga rasa aman dan nyaman dia di situasi yang baru.
0: Baik, Bu Aryani, mungkin ada tips sederhana tidak yang bisa dilakukan oleh orang tua sehingga ini kan minggu-minggu awal ya, agak krusial juga untuk membangun mood anak untuk kembali ke sekolah. Tips agar orang tua ini bisa membangun semangat anak untuk bisa lebih semangat lagi belajar di sekolah?
1: Ya, kalau mengenai preparasi pagi, memang pasti kita harus menanamkan pemahaman tentang pentingnya sekolah jauh-jauh hari sebelum masa hari pertama dimulai ya. Bisa kurang 3 hari atau seminggu liburan berakhir, orang tua sudah ada pemanasan lah istilahnya. Mungkin seperti mencari perlengkapan sekolah sama-sama, seperti itu, sehingga anak merasa mereka ada dalam dukungan penuh dari orang tuanya. Kemudian biasanya kalau untuk anak-anak yang usia agak tinggi tidak terlalu masalah ya. Kalau untuk yang agak kecil-kecil ini, mereka pengkondisian yang mungkin beberapa hari sebelumnya sudah mulai dibiasakan bangun lebih awal, preparasi lebih pagi, dibiasakan sarapan, itu penting. Kemudian membuka ruang aman bicara ya, setiap pulang mungkin anak bisa diajak ngobrol tentang aktivitas keseharian, kemudian ada penghargaan terhadap karakter positif yang dia tampilkan, sesimpel dia misalnya tadi berani maju ke depan, berkenalan misalnya. Atau bagi yang belum berani, bisa diajak role play di rumah. Kalau misalnya besok ketemu teman baru, enaknya kita ngomong apa ya, atau ketemu bu guru, kita akan menyampaikan apa ya. Main role play di rumah dengan orang tua, sehingga anak kayak udah aja GR-nya gitu ya, dari rehearsal-nya sebelum tampil di hari H.
0: Karena tidak semua anak mungkin mendapatkan pengalaman yang menyenangkan ya di hari pertama, Bu Aryani. Kalau anaknya mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan, sebaiknya pendekatan apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Sehingga tidak trauma untuk datang ke sekolah lagi ya?
1: Ya, pastinya kita perlu pahami peristiwanya ya, seperti apa tepatnya. Ya. Misal, karena satu dan lain hal agak terlambat gitu, karena macet di jalan atau orang tua salah perhitungan gitu ya, ya. Di perjalanan. Anak kemudian datang di saat semua orang udah duduk, udah preparasi, dia datang unuk-unuk-unuk gitu ya. Kadang kan ada anak yang sangat sensitif, jadi kayak yang, oh malu, takut gitu. Apalagi yeah. kalau respon teman-temannya ada yang anak kecil-kecil nyeletuk, dia terlambat gitu. Nah, kita perlu pahamkan bahwa peristiwa seperti itu bukan sesuatu yang buruk, bahwa kita bisa menyampaikan pada ibu guru alasan kenapa terlambat hadir, memuji dia bahwa dia punya semangat tetap berangkat meskipun terlambat gitu. Kan ada anak yang udah mau balik aja gitu. Jadi memaknai peristiwanya yang penting ya, bahwa peristiwa itu tidak seburuk yang dia duga. Kadang-kadang kita juga bisa menceritakan pengalaman kita sendiri yang kita bumbui dengan ya tambahan-tambahan arahan sedikit ya. Waktu bunda masih kecil, bunda pernah juga loh seperti itu. Terus dia pasti tanya, terus bunda gimana waktu terlambat, disorakin temennya enggak? Ya ada sih yang nyorakin, ada juga yang enggak. Tapi bunda waktu itu cari kemana ibu guru supaya bunda bisa menyampaikan. Jadi gitu, penting ya. Anak perlu diajak sharing tentang kita juga pernah gagal, kita juga pernah salah, dan it's okay sampai dengan hari-hari berikutnya bunda tumbuh dengan baik sampai akhirnya jadi tua dan bermanfaat gitu.
0: Iya. Itulah peran komunikasi ya, yang penting antara anak dan juga orang tua ya, sehingga bisa menumbuhkan kepercayaan dan juga bisa menjalani aktivitas belajar di sekolah dengan baik. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Aryani atas waktunya siang ini di Radio Pro 3. Sehat selalu Ibu. Selamat siang. Ya, demikian tadi pendengar, psikolog anak dan remaja serta keluarga, Ibu Aryani Lasmawati.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pemerintah memperbolehkan koperasi mengelola sumur minyak rakyat, industri minyak kelapa sawit, hingga pertambangan. Informasinya akan disampaikan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Ya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah memperluas peran dari koperasi, tidak hanya sekedar menyediakan kebutuhan masyarakat, tetapi juga dapat mengelola sektor strategis lainnya. Kini koperasi dapat mengelola sektor tambang, kemudian juga sumur minyak milik rakyat, dapat mengelola energi hingga mendirikan industri kelapa sawit atau CPO. Menteri Ferry mengatakan akan meresmikan pabrik CPO di Musi Banyu Asin, Kabupaten Sumatera Selatan, yang merupakan koperasi unit desa sejahtera pada bulan Agustus tahun 2026 nanti. Dan dengan berikut penjelasan disampaikan Menteri Ferry pada wartawan di Jakarta berikut ini.
2: Bolehkan koperasi sekarang untuk masuk ke berbagai sektor, mengelola sumur minyak rakyat atau sumur idle well. Koperasi sekarang sudah boleh mengelola tambang mineral. Kami juga sekarang sudah mengelola dan mendirikan pabrik CPO. Bulan Agustus kami akan meresmikan pabrik CPO di Musi Banyu Asin, Kabupaten di Sumatera Selatan, itu koperasi unit desa sejahtera.
1: Iya, dengan Menteri Ferry juga optimis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk perkembangan koperasi di tanah air akan semakin maju dan akan menjadi sokok guru bagi perekonomian nasional, terutama untuk masyarakat di desa-desa. Demikian laporan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurmadewi membenarkan pihaknya menerima laporan adanya pesan bernada ancaman yang masuk kepada guru dan staf tata usaha SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Informasi ini disampaikan oleh Alfred Stuter. Alfred?
3: Dengar, saat ini saya ada di sekitar SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, petugas kepolisian bersama tim penjinak bom atau J-Bom Brimob masih berada di lingkungan sekolah. Dan pantauan kami di lokasi, jumlah personil Gegana bersenjata lengkap masih disiagakan di beberapa titik. Sementara kendaraan operasional J-Bom Brimob masih terparkir di halaman sekolah usai melakukan proses sterilisasi di lingkungan sekolah. Dan aktivitas belajar-mengajar pada hari ini dihentikan sebagai langkah antisipasi. Akses menuju area sekolah juga masih dibatasi meski situasi di sekitar lokasi terpantau kondusif. Sejumlah guru, orang tua murid, warga, dan awak media masih menunggu perkembangan penanganan yang dilakukan aparat. Dan tadi Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurmadewi, membenarkan pihaknya menerima laporan adanya pesan bernada ancaman yang masuk pada guru dan staf tata usaha SDN Srengseng Sawah 15 dan menindaklanjuti hal tersebut. Polisi langsung mendatangi lokasi, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru, kemudian meminta bantuan tim J-Bom Brimob serta Densus 88 untuk melakukan sterilisasi. Berikut keterangan lengkapnya.
4: Kita memperoleh informasi bahwa ada teror ya di SD Negeri Srengseng Sawah nomor 15.
3: Kapolsek Jagakarsa menambahkan hingga wawancara dilakukan proses telah berlangsung dua jam dan
0: Alfred
3: kita masih menunggu laporan dari
0: Alfred. Mungkin bisa didekatkan ya, lagi ke sumber suara ya, karena suaranya agak terdengar jauh.
3: Ya,
0: ya silakan.
3: Kapolsek Jagakarsa menambahkan hingga wawancara dilakukan proses penyisiran telah berlangsung lebih dari 2 jam dan hasil pemeriksaan ini masih menunggu laporan dari tim Jibom Brimob. Demikian dari SDN Trengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan, Alfred Tutar Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Pemerintah Korea Selatan mengembangkan layanan sekretaris hukum berbasis kecerdasan buatan artificial intelligence yang dapat digunakan aparatur sipil negara sebagai rujukan saat menelaah dasar hukum dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Kementerian Legislasi Pemerintah Korea Selatan menjelaskan, layanan artificial intelligence dilengkapi 240 ribu data yang mencakup preseden pengadilan, undang-undang, dan berbagai peraturan sehingga mampu menjawab beragam pertanyaan hukum yang diajukan para pejabat pemerintah. Selain itu, sistem ini menggunakan model dasar AI yang dikembangkan di dalam negeri untuk menghasilkan jawaban. Namun, layanan hanya berfungsi sebagai referensi awal dan bukan sebagai penilaian hukum yang bersifat final. Berita olahraga, pemain bintang tim nasional Argentina Lionel Messi akan menghadapi tim nasional Inggris untuk pertama kalinya setelah perjalanan karir gemilangnya yang berlangsung lebih dari 2 dekade. Argentina akan bertemu Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026 Kamis 16 Juli 2026 mendatang di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Duel Argentina versus Inggris ini akan membangkitkan kenangan indah bagi para pendukung Albi Celeste. Mereka akan teringat aksi legendaris Diego Maradona saat menyingkirkan Inggris dalam perjalanan menuju gelar juara Piala Dunia 1986 di Meksiko.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera, ya?
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
3: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
4: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengaku memiliki kedekatan yang kuat dengan gerakan koperasi di Indonesia. Bahkan Presiden menyebut koperasi sebagai bagian dari keluarganya karena telah lama berkecimpung dan berjuang bersama gerakan tersebut. Wamendiklasmen Fajar Rizaul Haq menekankan sekolah harus menjadi rumah kedua untuk anak-anak. Hal itu dikatakannya usai meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Lab School Kebayoran Jakarta. Pengamat energi Feral Rizky Batubara menilai program biodiesel B50 dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor BBM. Menurutnya, kebijakan tersebut juga mendorong pemanfaatan energi domestik secara berkelanjutan. Dan tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Deretan Peristiwa.
1: Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI disebut juga sebagai Kabinet Darurat. Kabinet tersebut dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI sendiri dibentuk ketika Belanda melakukan agresi militer kedua dengan melancarkan serangan udara ke pangkalan udara Maguwo. Adapun tujuan serangan ini adalah mengambil alih ibu kota Republik Indonesia yang masa itu terletak di Yogyakarta. Setelah ibu kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada 13 Juli 1930, untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya.
0: Indonesia menyapa siang.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi sebagai instrumen utama untuk memperkuat ekonomi rakyat sekaligus mencegah keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Pemerintah menargetkan kebangkitan koperasi dimulai dari desa agar perputaran uang tetap berada di masyarakat dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Saat membuka puncak peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 di Indonesia Arena kemarin, Presiden menegaskan bahwa koperasi harus menjadi kekuatan baru dalam perekonomian nasional. Menurut Kepala Negara, model ekonomi berbasis koperasi akan memastikan nilai tambah dari aktivitas ekonomi tidak terus mengalir keluar daerah, melainkan kembali kepada petani, nelayan, buruh, dan masyarakat desa. Dan lalu bagaimana arah kebijakan ini diterjemahkan di lapangan, khususnya dalam memperkuat perputaran ekonomi desa? Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dindakop UKM Kabupaten Purbalingga, Bapak Wasis Pambudi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Wasis, salam sehat.
2: Selamat siang, Bu. Selamat sehat juga.
0: Okay. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Wasis?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu dan insya Allah semoga diberi kemudahan dalam melaksanakan tugas.
0: Amin. Kemarin Presiden mengarahkan ya dalam Hari Koperasi Nasional terkait dengan arah koperasi yang saat ini agar bisa lebih berdaya lagi di desa. Bagaimana kemudian melihat peran koperasi di desa sebagai penggerak utama ekonomi di sana, Pak?
2: Sebenarnya harapan kami secara umum koperasi itu kan asasnya kan dari anggota untuk anggota dan oleh anggota. Mm-hmm. Jadi harapannya terkait dengan usaha mikro, tentunya pelaku usaha mikro itu bisa menjadi supplier ataupun pemasok ke koperasi-koperasi, wabil khusus koperasi desa Merah Putih ataupun kelurahan Merah Putih.
0: Begitu. Baik, Pak Wasis, kita juga akan sapa ya narasumber lainnya, ada dari wilayah Jawa Barat, penyuluh dan pendamping koperasi Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat dengan Ibu Nurul Hasanah. Selamat siang, Bu Nurul.
3: Siang, Teteh.
0: Dengan Vira di Studio Pro 3 RI, Bu Nurul. Ada juga Pak Wasis ya dari Dinas Perdagangan Kabupaten Purbalingga. Sebelum ke Bu Nurul, saya kembali ke Pak Wasis dulu ya. Tidak ditutup, mohon tidak ditutup teleponnya. Baik, Pak Wasis, kita lanjutkan kembali ya. Tadi menyinggung soal UMKM, bagaimana kemudian mengintegrasikan UMKM ini dengan koperasi yang ada di sana?
2: Tentunya kita berharap, kita dari sisi mungkin produksi, produk UMKM insya Allah mampu. Tapi dari sisi pemasaran, memang biasanya kami dari para pelaku usaha mikro memang banyak mengalami kendala atau penghambatan. Jadi harapan kami, koperasi-koperasi ini ya, tadi saya kami sampaikan, baik KDMP, baik kelurahan maupun desa, berharap bisa menampung produk-produk usaha mikro di tempat kami ataupun secara umum di seluruh Indonesia. Gitu.
0: Sejauh ini kendalanya apa, Pak, untuk memasukkan UMKM ke dalam koperasi?
2: Saat ini koperasi yang kebanyakan memang sebelum KDMP atau keluhan untuk desa memang kebanyakan adalah sifatnya simpan pinjam, jadi yang sifatnya retail dan sebagainya ataupun kayak toko sembako memang masih jarang. Nah, program KDMP sendiri di Kabupaten Purbalingga memang saat ini belum jalan. Jadi hampir dari 239 desa kelurahan itu yang fisik bangunannya aja baru sekitar 83 unit lah, kurang lebih.
0: Oh, oke. Untuk rencananya 239, tapi yang baru ada baru bangunan fisiknya 80-an ya, Pak Wasis? Oke, baik. Saya ke Bu Nurul ya di Jawa Barat. Kalau di wilayah Jawa Barat sendiri seperti apa perkembangan koperasi di sana, Bu Nurul?
3: Izin Teh Vira, selamat siang semua. Perkembangan koperasi di Jawa Barat sampai saat ini kami khususnya untuk KDKMP sendiri itu memiliki kurang lebih 5.971 KDKMP di Jawa Barat. Perkembangannya, alhamdulillah, secara kelembagaan kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat ini memang melakukan beberapa strategi dan program yang mana itu untuk menunjang baik itu secara kelembagaan maupun baik secara peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi itu sendiri. Itu saja.
0: Dari 5.000 itu semuanya sudah beroperasi dengan baik, Bu Nurul?
3: Belum. Biasa kalau dia namanya kita baru membentuk, ya. Kita kan satu proses persatu, ya. Tidak semuanya.
0: Oke. Dari ribuan koperasi yang beroperasi tadi, bagaimana keterlibatan UMKM agar produknya bisa masuk di sana?
3: Keterlibatan UMKM dalam koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini sebetulnya menjadi satu tantangan tersendiri di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, di mana kami memang melakukan beberapa stimulan. Karena di dinas kami itu kan ada beberapa bidang, di situ juga ada bidang pemberdayaan, ada bidang UKM, dan ada bidang koperasi. Kami di sini melakukan satu strategi dan sinergitas terkait keberadaan UKM, yang mana UKM ini adalah sebagai pusat produksi lokal, bertindak sebagai pusat produksi lokal, sedangkan secara koperasi adalah sebagai agregator, di mana diharapkan nanti ada penyatuan peran di situ antara koperasi dan UKM. UKM itu sebagai pusat memproduksi lokalnya, nanti karena koperasi sebagai agregator, maka koperasi wajib mendukung baik itu dari sisi pengadaan bahan baku, dari sisi perluasan pasar atau pendistribusian produk lokal tersebut itu sendiri, juga termasuk pada sisi permodalan.
0: Sejauh ini ada tidak tantangan ataupun kendala yang dialami oleh UMKM bagaimana memasukkan produknya ke koperasi?
3: Kalau sebetulnya secara tantangan UKM ke koperasi ini ada dua hal yang harus disoroti. Yang pertama adalah dari sisi UKM-nya sendiri. Yang pertama, UKM standarisasi produk yang di miliki UKM ini belum begitu mencapai pada standar pasar yang diinginkan pasar sehingga memang ini agak belibet terkait perluasan usahanya.
0: Jadi ada ini ya, kualifikasi dari produknya sehingga ini belum lulus untuk akhirnya dipajang di koperasi, seperti itu ya, Bu Nurul?
3: Karena itu kita kan mengadakan semacam program inkubasi bisnis, atau kalau di UMKM sendiri yang saya pahami itu ada program UMKM naik kelas gitu Di situ kami melakukan pendampingan-pendampingan terkait teman-teman UMKM yang ingin meningkatkan kualitas produknya agar sesuai dengan karakter pasar itu.
0: Nah, terkait dengan pendampingan, bagaimana kemudian strategi pendampingan sehingga koperasi ini bisa menjadi perputaran ekonomi desa di sana bisa diperkuat dengan adanya koperasi?
3: Gimana izin diulang.
0: Ini kan terkait dengan pendampingan ya, Bu Nurul ya. Bagaimana kemudian strategi pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat sehingga koperasi ini bisa memperkuat perputaran ekonomi di desa?
3: Untuk koperasinya ini sendiri sebetulnya strategi pendampingannya yang pertama, kami memang secara data kami mengidentifikasi data koperasi secara kuantitatif, baik itu dari sisi jumlah anggota, baik dari sisi jenis usaha ataupun profil koperasinya itu sendiri secara keseluruhan. Dari data tersebut nanti akan muncul beberapa koperasi yang memang notabene cukup mampu untuk, jadi ada pemisahan data lah intinya begitulah. Yang kedua, kami juga dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu melakukan peningkatan transformasi digital dan juga melakukan peningkatan dan penguatan pengelolaan kelembagaan, baik itu dari sisi tata kelola ataupun manajemen kelembagaan koperasi, yang itu kami lakukan baik secara offline ataupun online. Baik secara offline kami memang ada pelatihan-pelatihan langsung dan secara online, khususnya berkaitan dengan Hari Koperasi sekarang, kami itu melakukan sebuah pendampingan-pendampingan langsung dengan melakukan webinar series. Webinar series di sini memiliki tema, beberapa tema, ya diantaranya bagaimana kita penguatan tata kelola kelembagaan secara baik, bagaimana itu manajemen pengelolaan koperasi, bagaimana dari sisi pembiayaan, bagaimana dari sisi pengelolaan secara keseluruhan koperasi, itu kami gelar dalam webinar series baik di Hari Koperasi ke-70.
0: Baik, saya beralih ke Pak Wasis ya di Purbalingga. Kalau Purbalingga sendiri bagaimana, adakah pendampingan terhadap koperasi sehingga mereka bisa terus memperkuat perekonomian di desa?
2: Untuk tahap awal memang kemarin ini pas dalam rangka hari-hari koperasi memang ada kita mengadakan bedah koperasi istilahnya.
0: Yeah.
2: Jadi koperasi ada tiga kategori, itu yang sehat, kolab, dan juga yang maju. Nah, ini bagi koperasi-koperasi yang belum begitu sehat, kita adakan bedah koperasi. Artinya dari sisi tadi disampaikan oleh Bu Nurul, jadi memang dari sisi manajemen dan juga sumber daya manusianya. Kemudian dari sisi kami, dalam kami sendiri di bidang UMKM, kami memang melakukan banyak hal pendampingan.
0: Yeah.
2: Yang pertama terkait dengan untuk pelayanan lagi legalitas usaha. Jadi kami memang di sini kami berusaha pelaku usaha mikro, kami berikan pelayanan untuk NIB, PIRT, halal, terus sapaten juga yang kami layani di kami. Kemudian dari sisi peningkatan sumber daya manusia, kami pelatihan-pelatihan. Jadi kami banyak hal. Ada sekitar tahun ini ada 5 pelatihan plus diberi bantuan alat sekaligus. Jadi kami tidak hanya melatih, kurang lebih 3 hari kami latih, setelah itu kami berikan bantuan sesuai dengan kegiatan pelatihannya. Jadi harapannya setelah mereka berlatih, teman-teman usaha mikro bisa melakukan aktivitas hasil daripada ilmunya. Kemudian ketiga, kami ada hibah bantuan uang kepada para pelaku usaha mikro dengan minimal anggota kelompok adalah 10 orang. Itu nilainya antara 10 sampai 50 juta. Itu tahun ini hampir 1,6 miliar. Walaupun semuanya ini dari hasil aspirasi atau pokil, tapi tetap kita gelontorkan. Kemudian yang keempat, kami kolaborasi dengan lembaga baik formal maupun informal. Dengan perguruan tinggi juga kami kemitraan, artinya saling mengisi pelatihan ini, khususnya pelatihan-pelatihan ini kami memang mengkait ataupun kolaborasi baik dari ormas keagamaan ataupun dunia perguruan tinggi. Jadi kami akan berusaha meningkatkan dari manajemen ataupun dari sisi sumber daya manusianya, termasuk produk juga.
0: Yeah. Okay. Dari sekian banyak upaya yang sudah dilakukan, kemudian seberapa optimis kalau koperasi ini bisa menjadi kekuatan di desa, Pak?
2: Insya Allah, paling tidak apa yang saya katakan dari sisi pemasaran produk lokal, tentunya dari sisi distribusi ataupun pemasaran akan memangkas biaya HPP lagi, biaya produksi sangat dekat. Mungkin koperasi yang pelaku usaha yang dekat koperasi akan menyalurkan hasilnya ke koperasi tersebut. Syukur-syukur ada komunitas koperasi nanti di tingkat kecamatan atau kabupaten. Nah, ini syukur-syukur nanti dari tingkat kabupaten bisa mendistribusikan ke lain kabupaten. Hal-hal seperti itu. Jadi ada berjenjangnya, itu nggak terlalu jauh, tapi semuanya melibatkan unsur koperasi ataupun pelaku usaha di masing-masing daerah ataupun desanya. Gitu.
0: Baik, kalau misalnya di wilayah Jawa Barat, seperti apa Bu Nurul? Mungkin optimismenya ya, bahwa melihat kolaborasi antara koperasi dan juga UMKM ini bisa menjadi kekuatan utama untuk membangun ekonomi di desa.
3: Kalau di wilayah Jawa Barat sendiri, sebetulnya jika memang hambatan yang tadi saya sebutkan terkait keterbatasan SDM, juga yang UKM minimnya akses permodalan itu, bisa diatasi, itu kita sangat optimis teh. Kenapa? Karena memang jika terjadi betul-betul kolaborasi antara koperasi dan UKM, antara pengelola produk dan koperasi sebagai agregator, ini kita yakini bahwa jika ini betul-betul terjadi, ini kami optimis sekali bisa menjadi sebuah kunci utama penggerak ekonomi desa, karena harapannya ketika ini dilakukan, ini bisa menahan perputaran uang yang agar uang itu tetap ada di tingkatan lokal, gitu teh maksudnya. Gitu.
0: Sehingga ekonomi desa bisa terus tumbuh ya, diharapkan betul. Seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Wasis dan juga Bu Nurul atas waktunya di RRI Pro 3. Kita harapkan semoga sinergi antara pemerintah, pendamping dan juga pelaku usaha, bahkan UMKM bisa terus berkelanjutan ya, membangun koperasi di desa. Terima kasih. Bu Nurul dan Pak Wasis, selamat siang. Demikian tadi pendengar, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dindakop UKM Kabupaten Purbalingga, Wasis Pambudi dan juga penyuluh dan pendamping koperasi Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat, Nurul Hasanah.
1: Wawancara Pro 3. Memori Kolektif Bangsa.
4: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
5: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
6: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
1: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
7: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia. Demokrasi ala Indonesia.
8: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu, bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira. Ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan, apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Masih membahas tentang kolaborasi koperasi dan UMKM memperkuat perputaran ekonomi di desa, dan sebenarnya bagaimana arah kebijakan besar ini bisa diterjemahkan ya menjadi gerakan nyata di lapangan, dan seperti apa kemudian peran koperasi untuk membangun ekosistem ekonomi di desa yang kuat. Kita akan perbincangkan bersama dengan pemerhati koperasi dan UMKM sekaligus mantan sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Agus Muharom.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Agus, salam sehat.
2: Selamat siang Mbak Fira ya.
0: Iya, dengan Fira di studio Pro 3 RRI.
2: Iya.
0: Kabar baik hari ini Pak Agus?
2: Alhamdulillah, insya Allah baik.
0: Iya, kemarin Pak Presiden mengarahkan ya dalam Hari Koperasi Nasional bahwa koperasi ini didorong menjadi pusat ekonomi desa yang akan terintegrasi. Bagaimana Anda melihat hal ini? Bagus.
2: Ya, saya rasa maksud dan tujuan Pak Presiden sangat baik ya. Beliau mengharapkan putaran ekonomi itu terjadi di desa. Ya, baik itu putaran ekonomi atau peredaran uang, barang dan jasa ya, yang terjadi di dalam di satu desa lah ya, sehingga ekonomi itu di desa terus berputar, memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Jadi uang itu diharapkan ya tidak keluar dari desa. Sama lah di dalam satu negara, kalau misalkan uangnya lari ke modalnya keluar, kan negara juga jadi ya istilahnya jadi kesulitan ekonominya. Kira-kira itu pengertiannya dulu ya.
0: Baik, selama ini mungkin koperasi kan dianggap atau kita melihatnya sebagai lembaga simpan pinjam, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Agus. Apa yang sebenarnya perlu diubah sehingga koperasi ini bisa bertransformasi menjadi penggerak utama ekonomi di desa seperti yang diharapkan?
2: Ya memang bisnis koperasi simpan pinjam yang paling mudah itu memang koperasi simpan pinjam gitu, bisnis koperasi. Jadi, nah sementara untuk sektor manufaktur seperti distribusi barang jasa itu tidak begitu perkembangannya tidak begitu pesat dibandingkan dengan KSP atau unit simpan pinjamnya gitu ya. Nah justru yang diharapkan ini sektor produksi dan jasa ini bergerak di desa selain jasa keuangan tadi, misalkan petani ini bisa menjual produk panennya kepada koperasi desa, gitu ya. Kemudian koperasi juga bisa memasarkannya, ya. Kemudian keuntungan koperasi juga bisa dibagi di antara anggota-anggota desa koperasinya. Nah, kemudian juga koperasi diharapkan juga menjadi apa ya, semacam distributor atau produsen lokal, ya. Sehingga kembali desa itu hidup gitu ya, ekonominya. Jangan simpan pinjam saja. Kebanyakan simpan tapi minjam tapi simpannya enggak gitu loh. Nah ini yang harus diubah mindsetnya gitu ya.
0: Dari bagaimana perspektif terhadap koperasi, keberadaan koperasi ini ya Pak Agus. Nah kalau kita bicara kolaborasi antara koperasi dan juga UMKM, sebenarnya model apa yang paling ideal sehingga keduanya ini bisa berjalan beriringan, tidak sendiri-sendiri seperti itu Pak Agus?
2: Ya, model yang paling tepat itu adalah dia ada transaksi gitu, antara didorong supaya koperasi dan UMKM, baik itu yang anggota maupun non-anggota, melakukan transaksi dengan koperasi di desa itu. Nah, ini yang agak kadang-kadang agak sulit ya diciptakan seperti itu. Karena koperasi seperti tadi ya, kebanyakan maunya simpan pinjam. Nah ini yang didorong supaya bisa terjadi itu. Makanya contoh misalkan ya koperasi susu di Lembang itu. Nah itu sudah terjadi tuh interaksi itu antara pelaku susu apa pelaku peternak susu dengan koperasi gitu lah. Jadi susunya dijual di koperasi, itunya juga koperasi membuat satu kreativitas untuk memasarkannya baik dalam bentuk susu asli juga dalam bentuk produk-produk turunannya gitu. Nah ini juga terjadi, sebetulnya harusnya terjadi di plasma inti ya, antara pabrik ya, koperasi yang memiliki pabrik harusnya, bukan investor swasta perorangan, tapi koperasi memiliki pabrik sawit gitu ya, itu. Jadi sehingga keuntungan daripada pabrik itu dibaginya, bukan ditarik keluar dari desa, tetapi menjadikan surplus hasil usaha daripada koperasi itu kira-kira.
0: Basis ekonominya dulu ya diperbaiki ya Pak Agus.
2: Iya
0: ya?
2: Diperbaiki. Iya.
0: Oke, itu juga menjadi penting ya kolaborasi dengan UMKM sehingga masyarakat juga menggantungkan kebutuhan di koperasi. Ya. Tapi apa sih yang masih menjadi tantangan, karena masyarakat kan mungkin belum bisa kalau berbelanja lebih baik ke toko retail, tidak menggantungkan ke koperasi seperti itu, Pak Agus. Ya.
2: Nah, memang persoalan modal tidak terlepas dari persoalan yang ada. Misalkan contohnya ya, koperasi bisa diharapkan bisa memotong rantai pasok gitu ya, daripada suatu produk pertanian di desa. Nah, itu misalkan ada bawang gitu ya, atau jagung yang sudah siap panen. Nah, itu kan harusnya dibeli oleh koperasi. Tetapi koperasi tidak punya uang untuk membeli itu. Jadi dia lebih kepada tengkulak atau yang pemodal. Nah, ini persoalan utama di situ ya, di samping persoalan lainnya. Tapi saya pikir dengan cara misalkan menginjeksi modal ke sana, ke koperasi ya, saya pikir itu bisa membantu diatasinya. Harusnya juga koperasi kan bisa menjadi semacam pusat pelayanan terpadu dari UMKM. Betul. Misalkan dia dalam hal misalkan untuk memberikan pembiayaan, pengadaan barang bahan baku, kemudian pemasaran, ya, kemudian ya termasuk juga peningkatan bagaimana literasi untuk meningkatkan kualitas produk ya. Dan sekarang juga tentunya di zaman modern ini koperasi bisa bekerja secara cepat transformasi digital. Jadi itu yang belum terjadi itu ya. Itu. Nah, terus yang berikutnya tuh kemitraan. Nah, ini kan sekarang didorong nih kemitraan koperasi supaya atau BUMN supaya bermitra dengan koperasi. Ini yang sulit karena BUMN ataupun swasta ya, dia maunya kan tidak ada konsinyasi, maunya cash and carry kan gitu. Gitu. Jadi artinya kalau BUMN mau membantu produknya koperasi, dia ditaruh dulu, nggak bisa cash and carry ya. Jadi dikonsinyasi gitu maunya. Ya, jadi nggak bisa terima cash. Ini agak sulit untuk produk-produk pertanian seperti yang mudah busuk gitu ya.
0: Itu menjadi kendala juga ya untuk memasok barang-barang di koperasi ini. Nah, kalau melihat kebijakan yang ada saat ini, pemerintah sangat memasifkan sekali untuk koperasi bagaimana kembali hidup dan menjadi pusat ekonomi di desa. Bagaimana kemudian sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah untuk mendorong lagi kebangkitan dari koperasi kita?
2: Ya, saya pikir seperti yang sering saya sampaikan juga ya di beberapa media, bahwa dalam membantu koperasi itu sebaiknya ada semacam clustering gitu loh, sesuai dengan skala usahanya. Jadi artinya kalau memang koperasinya sudah besar, jadi treatmentnya juga beda dengan yang menengah.
0: Dan tidak bisa meratakan ya?
2: Iya, sebaiknya seperti itu. Misalkan pemberian modal nanti ya, kalau pemberian modal yang untuk yang skala bisnisnya masih skala mikro kecil, mungkin persyaratannya beda dan jumlah ininya juga modalnya beda. Terus treatmentnya lebih kepada pelatihan, pendampingan gitu ya. Nah, yang kita harapkan ini koperasi mau sekaligus besar kan. Nah, untuk yang besar ini lihat dulu kapasitas SDM-nya memadai tidak, anggotanya cukup apa tidak. Kemudian juga manajemennya sudah mengarah ke modern betul gitu ya. Nah, saya melihat ini yang mungkin harus dipertimbangkan. Seperti contohnya lagi kan, Pak Presiden meminta untuk koperasi ini juga punya klinik dan punya apotek kan begitu. Nah, ini pertanyaan saya nih, apakah udah ada tidak rencana menyediakan dokter-dokternya ya di beberapa koperasi, menyediakan apotekernya? Karena kalau klinik tanpa apoteker atau tanpa dokter dan apotek tanpa apoteker atau minimum asisten apoteker, ini agak sulit juga begitu ya.
0: Harus dan memikirkan tadi, hal-hal lainnya juga ya.
2: Cold storage. Jadi saya juga belum mendengar dari Kementerian Kesehatan untuk memprogramkan sejauh mana Kementerian Kesehatan siap menyediakan dokter-dokter dan apoteker atau asisten apoteker ke desa-desa untuk mengisi kebutuhan di koperasi yang bergerak di bidang apotek atau klinik.
0: Jadi butuh pendampingan juga ya untuk bagaimana menguatkan SDM ini, memastikan koperasi tidak hanya aktif secara administratif saja ya Pak Agus ya, tapi juga benar-benar produktif secara ekonomi. Baik, kalau begitu bagaimana pesannya untuk pemerintah daerah, kemudian pelaku UMKM dan juga masyarakat ya, sehingga bisa sama-sama mengambil peran untuk menghidupkan koperasi kembali nih di desa terutama Pak Agus?
2: Ya, memang karena ini kan Kementerian Koperasi ini tidak punya organisasi vertikal ke bawah ya, seperti tidak seperti organisasi yang punya kewenangan vertikal, sehingga sistemnya dengan satgas gitu loh, satgas dari pusat sampai daerah. Nah, satgas ini sifatnya fungsional gitu ya, bukan struktural. Nah, disitulah diharapkan ya kesadaran atau dedikasi yang lebih besar lagi daripada dinas koperasi setempat ya, baik di kabupaten kota dan juga provinsi, bahwa jangan sampai, saya sedikit mengkritisi ya, jangan hanya nanti kalau ramenya tuh ketika peresmian oleh presiden bahwa satgasnya pada datang gitu kan, tapi setelah itu menghilang,
0: tidak seremonial ya, saja seperti itu ya.
2: Iya, jadi ini yang kadang-kadang terjadi, pengalaman saya begitu kalau dengan organisasi fungsional itu ya, bahasa terangnya saya kan bukan atasannya dia gitu, bahasa terangnya begitu kan.
0: Baik.
2: Nah, sehingga pembinaan, pendampingan oleh dinas setempat itu kalau tidak ada satu semangat honor atau apa gitu, ya mereka mungkin agak berkurang gitu ya. Jadi monitoring, evaluasi dan pengawasan ini disitulah perlu dilakukan begitu. Baik. Jangan sampai misalkan bantuan pemerintah dengan bunga rendah atau bahkan tanpa bunga itu malah jadi hilang gitu. Ininya apa pengawasan.

0: undang koperasi.
1: Okay. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Agus atas waktunya.
0: Oke, terima kasih.
1: Siang ini dari Repro 3. Sukses selalu Pak Agus. Selamat siang.
0: Sukses, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama dengan pemerhati koperasi dan UMKM sekaligus mantan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram.
2: Wawancara Pro 3.

0: Presiden Prabowo Subianto memutuskan seluruh penyaluran barang bersubsidi termasuk pupuk, LPG 3 kg dan bantuan pemerintah lainnya akan dilakukan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kebijakan ini bertujuan memperpendek rantai distribusi, memastikan subsidi tepat sasaran, serta memperkuat peran koperasi sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Halo, dengan siapa ya?
4: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
3: Hah, yang benar Pak.
5: Bapak punya anak lagi selain aku.
6: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
1: Indonesia menyapa siang.
7: Saya undang Anda pendengar untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana komentar Anda tentang perbincangan yang baru saja kami hadirkan tadi ya, tentang koperasi menjadi penggerak ekonomi di desa. Anda bisa menyampaikan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Sambil menunggu telepon dari Anda, saya akan hadirkan informasi dari reporter kami. Pemerintah Daerah Kota Bekasi menegaskan pendirian Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih di Kota Bekasi masih terkendala persoalan lahan. Informasinya disampaikan oleh Leni Kurniawati. Leni?
8: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Pemerintah Daerah Kota Bekasi menegaskan pendirian Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih di Kota Bekasi terkendala terkait persoalan lahan. Sehingga saat ini dari data yang ada baru 3 unit yang beroperasi. Menurut Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho, susahnya mendapatkan lahan menjadi masalah utama dalam pendirian Kopdes Merah Putih dan saat ini pemerintah Kota Bekasi masih terus berupaya mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Dan menurut Abdul Haris Bobiho, salah satu opsi yang akan ditempuh yaitu mengoptimalkan lahan fasilitas sosial atau fasos dan fasilitas umum atau fasum milik pemerintah daerah. Namun demikian hal ini tidak mudah mengingat banyak lahan fasus-fasum berada di dalam komplek perumahan sehingga ditakutkan bisa mengganggu warga. Berikut pernyataan dari Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho.
9: Koordinasi dengan pusat, ya ini kan memang pelaksananya dari pusat dengan koperasi, kita hanya mungkin menyiapkan lahan ya. Lahan ini sedang kita upayakan, karena di Bekasi ini lahannya cukup sulit untuk mendapatkan seluas yang dibutuhkan oleh koperasi. Gitu.
10: Sudah ada yang beroperasi di Bekasi?
9: Sudah di Bantar Gebang, gitu, sudah ada.
10: Sudah berapa titik nih Pak, sejauh ini Pak?
9: Sejauh ini baru ada sekitar 3 yang sudah siap jalan.
10: Terima kasih, ya. Yang sedang
9: dibangun. Jadi bangun ada, kita masih belum dapat data yang jelas, tapi yang penting lahannya kita siapkan dulu nih.
10: Kesulitan di lahan.
9: Di lahan. Urusan kita Kota Bekasi kekurangan lahan.
10: Mungkin

0: Dan fase-fase itu gimana, Pak?
1: Nah, fase-fase rata-rata kan berada dalam komplek. Ya. Ini juga akan berbuat hambatan dari perumahan. Karena itu kan di dalam komplek pasti akan terjadi kegiatan yang luar biasa. Nah, ini sedang negosiasi dengan komplek. Kalau memang mereka memberikan izin, kita bounce.
2: Dan Abdul Haris Bobiho juga menjelaskan, pemerintah Kota Bekasi saat ini tengah bernegosiasi dengan sejumlah warga perumahan untuk mendirikan Kopdes Merah Putih. Menurutnya, selama warga tidak keberatan lahan fasum-fasum digunakan untuk Kopdes Merah Putih, maka akan segera dibangun. Bahkan Abdul Haris Bobiho juga mengaku pemerintah Kota Bekasi mendukung penuh program Kopdes Merah Putih. Pasalnya program ini dinilai positif dan bermanfaat untuk perekonomian masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya sapa Pak Udin di Boyolali, sudah bergabung dalam sesi warga bicara. Selamat siang Pak Udin.
4: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada informasi apa di sana?
4: Ya, di sini kooperasinya masih tutup, tapi masih tutup dan belum beroperasi gitu. Tapi udah di gedungnya gitu.
3: Sejak kapan? Kooperasi Desa Merah Putih maksudnya atau apa?
4: Kooperasi Merah Putih.
3: Sejak kapan Pak Udin melihat ada kooperasi di sana?
4: Ya kan di sini dekat rumah.
3: Iya, sudah berdiri sejak kapan Pak Udin?
4: Tahun ini.
3: Oh, tahun ini. Bangunannya sudah jadi tapi belum ada aktivitas atau masih dalam proses pembangunan?
4: Enggak, udah selesai.
3: Oh, tapi belum beroperasi seperti itu ya?
4: Belum beroperasi, tapi bagus itu.
3: Oke.
4: Okay. Jadi menurut saya jadi sesuatunya kemasannya bagus gitu. Jadi satu kumpul di situ gitu. Daripada retail kurang lebih sama harganya, cuman kalau retail tuh mencar-mencar, kalau ini kan jadi satu.
3: Jadi mudah ya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari ya, karena hadirnya koperasi di dekat wilayah tempat tinggal Pak Udin, seperti itu ya?
4: Iya, dan semua seluruh Indonesia.
3: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Udin di Boyolali. Selamat siang. Saya ke Jogja, ada Pak Miftah. Selamat siang Pak Miftah.
5: Assalamualaikum ya.
3: Waalaikumsalam. Bagaimana di sana, sudah ada koperasi?
5: Yang ada dua informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tentang di Jogja itu kan sekarang itu kalau siang itu panasnya minta ampun, Mbak.
3: Oh, cuaca dulu ya.
5: Kalau malam dinginnya minta ampun juga. Jadi enggak tahu ini fenomena apa. Jadi yang pertama itu. Okay. Yang kedua tentang perkooperasian, Mbak. Jadi di daerah saya, tapi kan saya dari Magelang sana, Mbak. Jadi ke Borobudur itu, di sana tuh yang saya heran nih Mbak, jadi banyak koperasi yang letaknya tuh kok menurut saya kurang strategis.
3: Contohnya seperti apa?
5: Contohnya sepi Mbak, kayak di hutan Mbak. Ada lagi yang bikin heran masyarakat, terutama di desa saya itu, koperasi itu menempati sebuah lapangan yang menurut kabar itu lapangan itu memang itu kan tanah pemerintah, tanah khas desa, cuman itu kan masuk fasilitas umum juga, jadi tidak ada kompromi, tidak ada musyawarah dengan warga sekitar. Kalau orang Jawa, murah-murah dibangun gitu aja. Itu kan menurut saya kurang pas. Ya walaupun itu tanah desa, kalau itu dimanfaatkan bagi warga, ya jangan dibangun.
3: Baik. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Pak Miftah di Jogja ya. Kalau Pak Miftah di Magelang, kalau Pak Joni di wilayah mana nih Jogjanya? Selamat siang Pak Joni.
6: Siang Mbak Mira.
3: Iya, Pak Joni, wilayah Jogjanya Jogja mana nih?
6: Oh, saya di kaki Merapi, saya di Kaliurang.
3: Sudah ada koperasi di sana Pak?
6: Ya, lagi dibangun.
3: Sedang dibangun. Apa ya, mungkin
6: maaf,
3: yang diharapkan?
6: Mbak Mira.
3: Iya, silakan.
6: Udah gini loh. Saya tuh sangat mengapresiasi Pak Prabowo secara teori ya.
3: Iya.
6: Beliau kan bilang kalau ekonomi Indonesia kuat, negara Indonesia tangguh dan sebagainya, ada perputaran miliaran rupiah di desa. Itu secara teori Mbak Bira.
3: Okay.
6: Namun koperasi ini, KDMP ini, kalau tidak dengan tata kelola yang profesional dan memiliki integritas bagus, maaf, nanti kayak KUD ribuan KUD tutup semua Mbak Mira.
3: Baik.
6: Jadi harapan saya sistemnya Baik. Harus betul-betul berkualitas. Ya. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih. Kita harapkan ya, semoga kehadiran koperasi ini bisa terus menumbuhkan ekonomi terutama di desa, dan juga masyarakat bisa semakin terbantu dengan adanya keberadaan koperasi ini. Baik, kalau begitu saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Safira Amalia, kita akan jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Hana Pratiwi.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Seperti tiang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Timnas Inggris siap hadapi Argentina. Pembalap Alpecin Premier Teh Mathieu van der Poel menjuarai etape ke-9 Tour de France 2026. Dua tunggal putra Indonesia, Alwi dan Ubed, bersiap memaksimalkan laga di Japan Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama kita awali dari Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menegaskan laga semifinal Piala Dunia 2026 melawan Inggris hanyalah pertandingan sepak bola biasa. Scaloni menyebut Inggris sebagai tim kuat yang ditangani pelatih berkualitas dan layak dihormati. Argentina akan menghadapi Inggris di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Amerika Serikat, Kamis 16 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat. Argentina melaju ke semifinal usai mengalahkan Swiss 3-1 melalui perpanjangan waktu. Sedangkan Inggris menyingkirkan Norwegia dengan skor 2-1. Duel kedua tim selalu menarik perhatian karena memiliki sejarah panjang di ajang Piala Dunia. Laga ini juga kerap dikaitkan dengan konflik kepulauan Falkland atau Malvinas yang pernah melibatkan kedua negara pada 1982. Penyerang Argentina Jose Manuel Lopez mengakui pertandingan melawan Inggris memiliki nilai historis yang besar. Meski demikian, Lopez memastikan seluruh pemain Argentina akan tetap bersikap profesional dan memberikan kemampuan terbaik demi meraih tiket ke final.

0: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut anak asuhnya siap untuk menghadapi semifinal Piala Dunia 2026. Walau harus diakui perjalanan tim menuju final sangat melelahkan, terlebih dengan perpindahan stadion di setiap pertandingan.
1: They have to.
2: Memang seharusnya begitu, tak diragukan lagi. Dan sekarang intensitas latihan kami tentu saja akan berkurang. Kini yang terpenting hanyalah pemulihan. Semua orang sudah siap untuk menghadapi 8 hari terakhir turnamen ini. 3 hari ke depan tentu saja sangat krusial agar kami siap. Kami masih harus menempuh penerbangan lain, tapi ya, kemenangan ini akan sangat membantu. Kami memiliki fasilitas terbaik untuk pemulihan di tingkat tertinggi, dan kami akan siap. And we will be ready.
0: Inggris akan bertemu Argentina pada Rabu mendatang pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga akan dimainkan di Stadion Atlanta, Amerika Serikat.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Berikutnya kabar dari lintasan balap sepeda. Pembalap Alpecin Premier Team Mathieu van der Poel menjuarai etape ke-9 Tour de France 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Pembalap Alpecin Premier Tech Mathieu van der Poel menjuarai etape ke-9 Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat saat finish di Ussel hari Minggu waktu setempat seusai menempuh rute sejauh 154,6 km dari Malemort. Balapan berlangsung agresif sejak awal. Little Trek mampu mengendalikan berbagai upaya pembentukan breakaway hingga sprint antara di Baynat yang dipimpin Mats Pedersen di depan Biniam Girmay. Kelompok breakaway akhirnya terbentuk setelah Van der Poel melancarkan serangan pada kilometer ke-57. Sebanyak 16 pembalap berada di grup terdepan, termasuk Tobias Johannessen, Tom Pidcock, dan Clement Bras Afonso. Menjelang tanjakan Sukumei, Johannessen dan Quinn Simmons menyerang lebih dahulu sebelum diikuti Pidcock dan Van der Poel. 8 pembalap kemudian memimpin balapan, sementara di belakang ada UAE Emirates XRG dan Net Company Ineos yang meningkatkan kecepatan peloton sehingga selisih waktu dengan kelompok terdepan tidak pernah melebihi 1 menit 25 detik. Van der Poel kembali melancarkan aksinya di tanjakan terakhir Mont Besou, dan hanya Johannessen, Pidcock, serta Alex Baudin yang mampu mengikutinya. Keempat pembalap tersebut bekerjasama hingga memasuki kilometer terakhir. Pembalap Belanda itu kemudian menunjukkan kecepatannya pada sprint penentuan untuk mengalahkan Johannessen dan Pidcock di garis finish. Filippo Ganna menjadi pembalap tercepat dari kelompok peloton dengan finish 6 detik di belakang Van der Poel. Van der Poel mengaku kondisinya mulai membaik setelah mengalami kesulitan memulihkan kebugaran pada etape-etape awal. Namun dirinya senang dapat meraih kemenangan sebelum memasuki hari istirahat.
2: Yeah, it was a super hard day.
1: Hari yang sangat berat. Awal tour tidak berjalan baik untuk tim kami, tetapi saya pikir seperti biasa kami tetap harus tenang. Kami memiliki grup yang sangat bagus di sini dan kami terus percaya bahwa keadaan akan membaik. Mungkin bukan hari ini, mungkin minggu kedua, mungkin minggu ketiga, tetapi sangat menyenangkan untuk memasuki hari istirahat pertama dengan kemenangan. Sementara itu, pemimpin klasemen umum dan juga pembalap UAE Emirates XRG, Tadej Pogačar, mengaku fokus utama timnya saat ini adalah mempertahankan jersey kuning atau jersey pemimpin klasemen.
3: The main goal is to keep the yellow, no?
1: Tujuan kami adalah mempertahankan jersey kuning, tapi terkadang pertahanan terbaik adalah menyerang, dan kita tidak pernah tahu. Kita akan lihat apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan, tapi yang pasti hari setelah hari istirahat adalah hari yang sangat berat bagi tim kami. Kemenangan itu menjadi kemenangan etape ketiga Van der Poel di Tour de France sekaligus memperpanjang catatan Alpecin Premier Tech yang selalu meraih kemenangan etape pada setiap edisi balapan sejak menjalani debut pada tahun 2021 lalu. Tour de France 2026 akan dilanjutkan setelah hari istirahat pada Senin waktu setempat dengan etape pegunungan di kawasan Massif Central yang diperkirakan menjadi panggung bagi para spesialis tanjakan dan pembalap bertipe pancor. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar olahraga nasional kita awali dari Timnas Bola Basket Indonesia. Timnas Basket Putri Indonesia U18 siap berlaga pada FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B di Bangkok, Thailand pada 13 hingga 19 Juli. Indonesia tergabung di grup A bersama Oman, Thailand, dan India serta mengawali pertandingan melawan Oman pada hari ini. Pelatih Timnas Putri U18, Freddy, optimistis timnya mampu menembus 4 besar, bahkan berpeluang mencapai final. Menurut Freddy, persiapan tim berjalan baik dengan peningkatan permainan menyerang dan bertahan selama pemusatan latihan di BSD City. Ia menilai postur tubuh lawan memang lebih unggul, namun Indonesia memiliki kecepatan dan kemampuan menembak yang menjadi kekuatan utama. Optimisme itu semakin meningkat setelah tim menunjukkan performa positif saat uji coba melawan Roar Jakarta U14 Putra. Kapten tim Joan Giovanni mengingatkan seluruh pemain untuk terus berjuang menghadapi setiap pertandingan tanpa memikirkan hasil lebih dulu. Joan menegaskan seluruh pemain harus memberikan kemampuan terbaik demi mengharumkan nama Indonesia di FIBA U18 Women's Asia Cup 2026.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kabar bulu tangkis. Dua tunggal putra Indonesia, Alwi dan Ubed, bersiap memaksimalkan laga di Japan Open 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Pasti ya, saya masih sangat berambisi dan berguru.
2: Dua tunggal putra Indonesia bersiap menghadapi Jepang Terbuka 2026 yang digelar mulai besok dengan target yang berbeda. Mozaki Ubaidillah menjalani debut di level Super 750, sementara Alwi Farhan membawa ambisi besar meraih gelar pertamanya di turnamen sekelas ini. Ubed masuk ke babak utama Jepang Terbuka 2026 sebagai pengganti tunggal putra Kanada, Victor Lai, yang mundur. Ini adalah debutnya di level Super 750, dan dia memasang target tinggi, tembus perempat final. Di babak pertama, Ubed akan menghadapi pemain kuat Denmark, Rasmus Kemke. Jika menang, ia berpotensi bertemu Andreas Antonsen atau Thomas Junior Vavov. Untuk mempersiapkan diri, Ubed sebelumnya menambah porsi latihan fisik bersama pelatih. Menghadapi Rasmus, Ubed mengatakan akan menganalisa permainan lawannya tersebut.
3: Ya, lawan GMK pertama besok, ya mungkin saya belum pernah ketemu. Ya pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh bisa ngendaliin semua permainannya dia sih. Ya pasti nonton videonya dulu. Karena apalagi dia udah pemain senior kan, dan juga gak gampang dimatiin juga. Ya pengennya bisa melaju babak jauh sih.
2: Sementara itu, Alwi Farhan mengusung ambisi besar meraih gelar di ajang tersebut untuk pertama kalinya. Meski sempat alami kelelahan dan sakit setelah menjuarai Australia Open 2026, ia menegaskan fisiknya sudah siap tempur. Alwi berambisi membawa pulang trofi Super 750 pertamanya setelah dua gelar Super 500, Indonesia Masters 2026 dan Australia Open 2026.
1: Ya pastinya saya belum pernah mendapatkan title 750, pasti ya saya masih sangat berambisi dan berburu title 750, tapi setiap babaknya juga memiliki tantangan sendiri-sendiri. Jadi ya saya harus fokus dulu game by game.
2: Tantangan langsung datang di babak 32 besar. Alwi berhadapan dengan pemain senior tuan rumah, Kenta Nishimoto. Alwi tercatat belum pernah menang dalam dua laga sebelumnya melawan Nishimoto. Namun dia merasa jauh lebih matang dalam hal ketenangan, pengalaman, dan mentalitas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya. Piala Bupati Badung 2026 resmi bergulir mempertandingkan 40 cabang olahraga. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka menghadirkan ratusan peserta se-Indonesia, termasuk partisipan luar negeri dan dari Korea Selatan. Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Minimal bagaimana mempertahankan juara umum?
2: Piala Bupati Badung 2026 resmi dibuka Bupati Badung Iwayan Adi Arnawe ditandai dengan pelepasan balon dan burung merpati. Pembukaan event yang mempertandingkan 40 cabang olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung tersebut dipusatkan di kolam renang Tirta Arum Blakio Badung. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka Piala Bupati Badung 2026 menghadirkan ratusan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawe mengapresiasi langkah KONI Badung menggelar event Piala Bupati Badung 2026 untuk pemanasan atlet sebelum bertanding di Porprov Bali 2027.
1: Apresiasi kepada KONI Badung yang sudah mulai menyiapkan kalender tetap turnamen yang merupakan sebagai ajang untuk melakukan evaluasi sekaligus melakukan pembinaan-pembinaan kepada semua cabang olahraga yang berada di bawah KONI Badung. Dan targetnya nanti yang menjadi satu indikator penilaian kita adalah sejauh mana keberhasilan KONI Badung akan membawa minimal bagaimana mempertahankan juara umum pada Porprov 2027.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Badung Imade Sutama mengatakan Piala Bupati Badung 2026 dikemas sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil positif. Melalui event ini, masing-masing cabang olahraga akan dapat menguji kualitas tim bayangan Porprov. Selain itu, regenerasi atlet akan terus berlanjut karena talenta muda akan banyak lahir dari event ini.
3: Ini kami maksudkan melaksanakan kejuaraan Piala Bupati tidak lain adalah memberi motivasi kepada cabur-cabur untuk meningkatkan prestasi di masing-masing cabur dan untuk mempersiapkan diri dalam event-event berikutnya yang jangka pendek adalah Porprov.
2: Pada kesempatan sama, Ketua Umum Pengurus Besar PB Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI, Komjen Pol Makrusi Rahman, merespon positif kejuaraan Fin Swimming Open 2026 di Badung. Ia berharap pemerintah Kabupaten Badung mampu menyediakan venue berstandar internasional sehingga Bali, khususnya Badung, nantinya akan diproyeksikan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia fin swimming.
4: Saya juga berpesan mudah-mudahan karena ini kolamnya tidak standar, Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa membangun kolam yang berstandar internasional di Badung. Saya yakin bisa, Pak Bupati. Dan kalau itu bisa terbangun, mungkin kejuaraan dunia nanti kita arahkan di Bali.
2: Kejuaraan Fin Swimming Open dalam Piala Bupati Badung 2026 ini diikuti 519 atlet dari 32 kontingen. Para peserta berasal dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, hingga peserta internasional dari Korea Selatan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Minutes later.
2: Astaga, so siang.

Bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Persaingan untuk menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia 2030 semakin memanas. Spanyol dan Maroko disebut-sebut menjadi dua kandidat utama yang berebut menggelar laga puncak turnamen sepak bola terbesar itu. Tim tuan rumah Indonesia mengantongi 3 medali perunggu kejuaraan Asia U23 Tinju 2026. Ketiganya adalah Linda Sarwi Langi Maililin, Maria Mesita Manguntu, dan Rico Prayogi. Atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani berhasil membawa pulang medali perunggu di disiplin lead di World Climbing Series Chamonix, Prancis. Putra menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang berhasil melangkah ke babak semifinal dan final. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Lalu juga menanggapi topik yang kami hadirkan dan juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda. Dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kami akan menghadirkan topik terkait semifinal Piala Dunia 2026. Adu kualitas 4 calon juara. Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang paling dinanti, semifinal. 4 tim terbaik berhasil bertahan hingga fase ini, yaitu Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. Keempatnya datang dengan modal performa impresif, kekuatan skuad yang merata, serta karakter permainan yang berbeda. Pertandingan semifinal pun dipastikan menghadirkan duel-duel syarat gengsi. Ketika Prancis menghadapi Spanyol dan Inggris bertemu Argentina dalam perebutan 2 tiket menuju partai final. Lantas, tim mana yang tampil paling meyakinkan sejauh ini? Bagaimana peluang masing-masing tim untuk melangkah ke final, bahkan mengangkat tropi Piala Dunia 2026? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami, pengamat sepak bola nasional, Bung Estu Santoso. Bung Estu, selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore.
0: Bung Estu, dari 4 tim yang lolos ke semifinal, yakni Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. Bagaimana Bung Estu melihat kualitas mereka hingga mampu menjadi 4 tim terbaik di Piala Dunia 2026?
1: Ya, dari 4 tim ini memang layak ya semua untuk mencapai semifinal dan berebut tiket ke final. Yang pasti dari 4 tim ini, Argentina dan juga Prancis serta Inggris. Sorry, aku agak berisik. Ketiga dari keempatnya pernah mencapai semifinal di 2 edisi turnamen terakhir. Seperti itu.
0: Oke. Nah, Bung Estu, jika melihat perjalanan sejak fase grup hingga perempat final, menurut Bung Estu tim mana ini yang tampil paling konsisten baik dari segi permainan maupun hasil pertandingan?
1: Kalau dilihat dari keempatnya sih Prancis dengan kedalaman squad lebih bagus ya. Prancis bahkan kalau bisa dikatakan mereka punya baru kebobolan 2 kali. Itu pun di fase penyisihan ya, di pertandingan pertama dan pertandingan ketiganya. Ada Mbappe dengan konsisten mencetak 8 gol dari 6 pertandingan. Artinya mereka dia nyaris 1 gol dalam 1 pertandingan. Ini menurut saya sesuatu yang menjadi modal besar, dan pemain sekelas N'Golo Kanté aja belum dimainin karena pemain-pemain di lini tengahnya masih cukup terisi lah gitu, masih cukup memenuhi lah gitu. Itu menurut saya Prancis yang paling bagus jauh ini, dan kita tahu kan 2 edisi terakhir di 2018 juara, 2022 mereka finalis. Artinya tim yang paling konsisten dibandingkan 4 lain gitu.
0: Oke. Nah, Bung Estu, ini kan juga terbilang tadi Prancis ya, Bung Estu ya, yang paling konsisten saat ini. Nah, semifinal pertama ini akan mempertemukan Prancis dan Spanyol. Menurut Bung Estu, sektor mana yang paling menentukan hasil pertandingan dan siapa yang memiliki keunggulan?
1: Ada Ousmane Dembele, ada Olivier, ada Mbappe.
0: Iya.
1: Dua dari 3 pemain yang jadi andalan terutama dalam mencetak gol tanpa mengecilkan arti pemain yang lain ya.
0: Iya.
1: Mereka sudah merasakan Liga Spanyol, dan menurut saya itu modal berharga banget bagi Prancis untuk mengetahui bagaimana permainan Spanyol sendiri. Karena kita tahu kan Spanyol kan hampir Barcelona sentris ya. Dan di situ ada Mbappe Mbappe sering melawan mereka dengan Real Madrid. Lalu Dembele sebelumnya bermain untuk Barca. Artinya ini juga menurut saya lebih cenderung ke Prancis untuk punya peluang. Tetapi kita tahu kolektivitas dari pemain Spanyol ini cukup bagus ya. Mereka tidak ada pemain yang menonjol gitu. Bahkan top skor mereka, Mikel Oyarzabal itu hanya 4 gol. Artinya semua pemain bisa cetak gol gitu. Jadi ini yang membedakan saja dari Spanyol.
0: Oke, baik. Nah, Bung Estu, nanti juga kami mengundang pendengar begitu untuk ikut interaktif bersama kami ya, Bung Estu ya. Kita ke Pekanbaru, sudah ada pendengar yang bergabung. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat sore, Pak Atong. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mbak Ana. Salam olahraga, Bung Estu Santoso.
1: Salam olahraga.
2: Kalau Pak Atong lebih memilih kalau final itu Argentina vs Spanyol karena Amerika itu jarang baru sekali Eropa bisa juara, Jerman juara di Brazil baru sekali itu saja, karena biasanya kalau di Eropa yang juara Eropa di Amerika yang juara benua Amerika karena di Amerika Serikat zona konfederasinya CONCACAF ya, tetap aja CONCACAF dengan CONMEBOL ya. Kadang terkadang di Copa Amerika, tim Meksiko, tim Kanada juga main di CONMEBOL biasanya di Copa Amerika kan. Itu saja Bu Hesto. Okay. Sore.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Bung Estu nanti dapat ditanggapi ya. Kita ke Pak Roni di Jakarta. Selamat sore Pak Roni. Salam olahraga.
3: Selamat sore Mbak Ana TV, Pak Estu Santoso.
0: Silakan Pak Roni di Jakarta.
3: Ini Mbak. Ya. Ketika apa yang terang mungkin yang paling terang banyak kali Mbak. Ya makan teman-teman ketika mereka itu apa namanya backbone mereka itu bagus-bagus Mbak, apalagi kebobolan mereka tidak terlalu banyak Mbak. Mungkin kalau nanti malam itu Perancis 1 Spanyol 2 Mbak.
0: Oke, Spanyol 2 begitu ya.
3: Susandoso, salam olahraga.
0: Terima kasih, salam olahraga jaya. Kita ke Bogor ada Ibu Dinda. Selamat sore Bu Dinda, salam olahraga.
4: Sore kembali, salam olahraga Mbak Hana, Bung Estu, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
4: Iya, dari sekian banyak sisa 4 ya yang terbaik begitu ya. Tapi harus pilih yang lebih baik lagi. Bingung nih.
0: Jadi lebih kemana ini Bu Dinda? Tim yang mana ini menurut Bu Dinda?
4: Semuanya bagus gitu ya dan aku suka. Spanyol, lawan Perancis.
0: Iya, Spanyol lawan Perancis ini nanti Bu Dinda.
4: Iya, Spanyol Perancis. Ya, untuk Spanyol 2 ya, Perancis 1 ya.
0: Oke, terima kasih Bu Dinda.
4: Untuk yang selanjutnya Argentina,
0: Inggris.
4: Dengan Inggris, so pasti Messi.
0: Oke, Argentina berarti ya Bu Dinda ya. Terima kasih Bu Dinda di Bogor. Baik, Bung Estu silakan ditanggapi Bung Estu. Rata-rata ini lebih memilih Spanyol begitu dari para pendengar.
1: Iya, kalau lihat track record terakhir memang Spanyol kan juara Eropa ya, sedangkan Perancis tidak terakhir mereka juara di Piala Dunia. Tapi ini akan sedikit berbeda ketika bermain di Amerika ya. Ini kan bermain di Amerika dan kalau lihat dari track recordnya Spanyol itu sebenarnya mengawali pertandingan dengan kurang bagus ketika mereka ditahan Cape Verde, walaupun setelah itu menang 4-0 atas Arab Saudi, terus kemudian menang 1-0. Di fase yang menarik adalah ketika di fase gugur mereka menang 3-0, terus mengalahkan Portugal, lalu menang 2-1 terakhir kemarin dengan agak susah payah ya. Jadi artinya Spanyol juga trennya juga bagus, walaupun diawali dengan hasil seri. Tapi kalau dilihat dari overall kedalaman squad, saya lebih mengunggulkan Perancis. Tetapi balik lagi, sepak bola kadang-kadang ada perubahan dan kita tahu bahwa banyak gol-gol di menit ke-90 plus ataupun di saat extra time ini juga akan menarik gitu. Termasuk ketika nanti penentuan di penalti. Karena sebenarnya kalau dari keempat juara bertahan ini kan tidak ada yang ditentukan sampai adu penalti ya, semuanya ditentukan mungkin ada sampai extra time tapi tidak ada yang sampai adu penalti. Jadi mentalitas ini sangat sangat berpengaruh, termasuk ketika Argentina kemarin lawan terakhir sebelum lawan Swiss, lawan Mesir hanya dalam waktu 11 menit mencetak 3 gol. Terlepas dari kontroversi apapun, Argentina cukup bagus dengan 3 gol dalam waktu 11 menit, artinya mereka punya kualitas gitu. Sekali lagi terlepas dari segala macam kontroversi, VAR dan lain sebagainya, tapi kita harus acungi jempol bahwa 11 menit 3 gol itu bukan hal yang mudah menurut saya.
0: Oke. Nah, lalu juga Lionel Messi ini sepanjang 2 dekade karirnya belum pernah bertemu Inggris juga, Bung Estu, saat membela timnas Argentina. Tanggapannya seperti apa ini Bung Estu?
1: Yang pasti di Piala Dunia mereka belum pernah bertemu. Kalau bicara sejarah dari era 2000 ya, tahun 2000 sampai 2005, pertemuan tiga pertemuan mereka, Inggris tidak pernah kalah dari Argentina. Sekali seri dua kali menang, dan itu salah satunya di Piala Dunia 2002 ya, waktu itu masih ada David Beckham, golnya David Beckham itu. Tapi dua pertandingan lain adalah partai uji coba.
3: Nah, ini menarik adalah Messi adalah pemain yang menjadi motor atau leader dari Argentina. Tapi kita juga tahu bahwa Inggris dari 13 gol yang mereka cetak, mereka kan 13 gol dan kebobolan 6, dan paling banyak dibobol kebobolan di turnamen ini di antara 4 semifinalis. Mereka punya dua nama yang selalu cetak gol dan sudah 6 gol cetak gol. Artinya dari 13 gol itu 12 golnya itu dua nama aja, Harry Kane dan Jude Bellingham. Nah, ketika nanti dalam tanda kutip Argentina mematikan keduanya, ada pemain-pemain yang lain mungkin bisa mengejutkan, dan ini juga harus diantisipasi gitu. Jadi sebenarnya Inggris Argentina ini saya lebih sulit memprediksi dibandingkan Prancis Spanyol. Terus terang Prancis gitu. Kalau Inggris Argentina agak tricky ya kalau prediksi gitu.
0: Oke, baik Bung Estu. Bung Estu, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini tapi setelah jeda dari Ruang Gatekeeper terlebih dahulu ya Bung Estu ya.
3: Oke.

0: timnas Inggris memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Norwegia 2-1 melalui babak perpanjangan waktu. Meski meraih kemenangan, pelatih Thomas Tuchel justru melontarkan kritik keras terhadap penampilan The Three Lions yang dinilainya melakukan kesalahan taktis dan tidak konsisten sepanjang laga. Tuchel menegaskan timnya harus segera memperbaiki kualitas permainan jika ingin menjaga peluang meraih gelar juara dunia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Sudah ada pendengar yang ikut bergabung bersama kami, kita ke Bone, ada Pak Upi. Pak Upi, selamat sore, salam olahraga.
3: Salam olahraga, Mbak Hana, Mbak Ugestu.
2: Ya, baik, Pak Upi, silakan.
3: Begini, artinya saya sendiri punya prediksi, artinya masing-masing ada plus minusnya ya. Yang pertama, dari ya saya lihat aspeknya, aspek kebobolan golnya ya. Yang pertama kita lihat dari yang paling bagus ini, saya sendiri lihat, kita lihat Spanyol ini. Spanyol kebobolannya masih nihil. Artinya masih ya, dibandingkan Argentina sudah 5 atau 6 atau ya seperti Argentina dan Inggris itu sudah kebobolannya banyak. Begitupun nantinya Prancis sudah kebobolan juga beberapa. Jadi saya artinya kalau dari aspek kebobolannya, sepertinya mungkin saya lebih berpihak kepada kepada Spanyol.
2: Oke, okay, baik, Pak.
3: Dan berikutnya beberapa area.

0: Pak
1: Sehat
0: Soan.
1: ya.
0: Sehat Pak Soan, silakan Pak
1: Alhamdulillah.
0: Soan.
1: Wah, kalau saya nggak bisa menyebutkan nama-nama orang-orang hebat di bola, tapi saya nikmati ini bola. Saya penikmat. Mungkin kalau saya tidak akan terjadi final terulang Prancis Argentina, tidak terjadi itu. Nanti yang terjadi itu adalah Prancis Inggris. Karena bagaimanapun juga, kenapa saya katakan begitu? Prancis lebih konsisten dalam bermain. Kemudian untuk Argentina melawan Inggris, Argentina ini banyak kebobolan dan tidak seindah pada tahun-tahun dulu ya. Kemudian Argentina sendiri ketika di babak penyisian tidak berada pada grup yang melawannya yang luar biasa, sangat lunak-lunak grup-grupnya itu, seperti Tanjung Verde, seperti apa pokoknya yang itu-itulah. Tapi nanti mungkin antara Argentina dengan Inggris, itu Inggris lah yang menang. Spanyol dengan Prancis, Prancis lah yang menang. Terima kasih.
0: Baik, motornya. Terima kasih Pak Soan di Samarinda. Salam olahraga. Bung Estu, silakan ditanggapi Bung Estu.
2: Iya, saya terakhir tadi Bapak Soan tadi, saya cenderung kok hampir mirip ya.
0: Iya, Pak Upi di Bone ya, dan juga Pak Soan di Samarinda ya, ini.
2: Ada final yang menarik antara Prancis dengan Inggris. Mitos bahwa di Amerika lah, di tanah Amerika akan sulit tim dari Eropa, sepertinya akan mulai bisa terpatahkan gitu. Tapi kan
3: sejarah bisa terulang, tapi sejarah juga bisa tercipta hal yang baru. Kalau lihat dari Inggris lawan Argentina, sebenarnya beban itu justru di Argentina dibandingkan di Inggris. Inggris lebih matang terus, bahkan banyak yang mengatakan bahwa Inggris mencapai semifinal ini juga tidak terlalu menjadi sorotan gitu. Artinya mereka banyak persoalan, bahkan banyak persoalan non teknis yang menyertai mereka. Baru nyampe Amerika saja mereka sudah kehilangan kecurian ya, kemalingan ya gitu. Jadi banyak hal-hal seperti itu. Terus tiba-tiba kemarin terakhir ketika mereka cukup heroik menang lawan Meksiko, ada satu pemain yang tidak main, Jordan Henderson, jatuh tangannya dislokasi gitu. Jadi ada cerita-cerita yang unik-unik, dan ini kembali lagi, ini bukan prediksi soal teknis, tapi ini seperti orang Jawa bilang di otak-atik gantuk gitu loh. Jadi ada sesuatu yang Inggris itu makin sekarang makin kuat gitu, dalam ada joke-joke seperti itu yang muncul. Tapi balik lagi, ini kira dunia ini kan sudah memasuki fase akhir ya, tingkat kecapean semua pemain kan tinggi gitu ya, tingkat pelan tinggi. Ini peran seorang pelatih memotivasi anak asuhnya ini sangat penting sekali. Ini peran pelatih sangat besar sekali. Kita tahu dari empat semifinalis ini kan semua kecuali Inggris dilatih pelatih luar, dilatih pelatih sendiri. Prancis dilatih di Desem, legenda mereka. Spanyol Fuente, orang Spanyol sendiri. Lalu Argentina dengan Lionel Scaloni yang sudah bersama tim ini dari 2018. Dengan Inggris bersama Thomas Tuchel yang baru ya hitungannya 2 tahun terakhir lah. Sebelumnya ketika mereka di peringkat keempat 2018 dan keempat final 2022 bersama Gareth Southgate, sekarang dengan Thomas Tuchel, orang Jerman yang tentunya dia akan memandukan cara bermain Jerman dengan pertahanan yang baik dengan ciri khas Inggris yang umpan-umpan panjang, dan itu sepertinya dipadu dengan seni-seni yang dimunculkan oleh pemain Inggris sekarang, misalnya di Bellingham ataupun Bukayo Saka, sudah mandi itu. Ini sebenarnya pertandingan
0: yang
3: sangat unik sih sebenarnya di Inggris saat ini.
0: Oke. Nah, Bung Estu, selain faktor teknis, aspek mental dan pengalaman tentu menjadi modal penting ya di fase semifinal ini, Bung Estu. Tadi kalau menurut Bung Estu Prancis adalah yang memiliki kedalaman skuad begitu. Tim mana yang memiliki mental juara paling kuat ini untuk menghadapi tekanan di momen krusial seperti ini?
2: Ya, kalau punya mental juara jelas semuanya punya mental juara. Tapi kalau dilihat dari pertandingan terbaik yang terakhir adalah bagaimana Argentina even lawan Swiss bermain dengan 10 orang lawannya ya, dari menit ke 73. Tapi overall sebenarnya Argentina cukup sabar ketika di pressing, perbaikan pressing tepat dari para pemain Swiss itu terkenal dengan pressing tepatnya, karena mereka memakai banyak di defensive midfielder atau dengan yang bertahan. Bahkan di kanan mereka, Denis Zakaria pun adalah pemain yang bertahan yang dimainkan di fullback ya. Jadi kalau lihat ini, saya sih melihat Argentina sudah teruji, termasuk tadi yang saya katakan 3 gol dalam waktu 11 menit,

0: lancar ya di apa segrup, bahkan mereka lawan Maroko. Maroko yang sangat superior dianggap sebagai salah satu tim yang akan merangkak lagi ke semifinal, dikalahkan dengan skor yang terdengar-dengar 2-0. Sedangkan Spanyol, mereka menuju ke semifinal ini lawan Portugal menang 1-0, lalu selanjutnya mereka menang 2-1. Agak-agak susah di pertandingan terakhir di perempat final. Sedangkan Inggris sendiri dari 3 fase gugur kebobolan 4 kali, menang 2-1, terus menang 3-2 dari Mexico di 16 besar, lalu lawan Norwegia ketinggalan dulu, lalu comeback dengan 2 gol dari Jude Bellingham. Artinya Inggris yang dalam tanda kutip memang paling mudah kebobolan dibanding yang lain di fase gugur. Tetapi balik lagi, Inggris selalu punya senjata. Buktinya ketika Harry Kane hanya menjadi pantulan, Jude Bellingham dia pertandingan terakhir mencetak 4 gol, dan dengan 2 kali brace ini juga menyamai rekornya Maradona di fase gugur sejak 1986. Itu sih.
1: Oke, baik Bung Estu. Nanti kita nantikan saja pertandingan ini ya Bung Estu ya, di semifinal. Terima kasih nih telah memberikan analisisnya. Selamat sore Bung Estu, salam olahraga.
2: Salam olahraga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, pemerintah menegaskan pengunduran diri Febri Ardiansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus tidak memerlukan keputusan Presiden. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Iya, Hana dan juga pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pengunduran diri Febri Ardiansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus tidak memerlukan keputusan Presiden atau Kepres karena pengunduran bersifat pribadi. Menteri Prasetyo menjelaskan Kepres hanya digunakan untuk pengangkatan sebagai pejabat Jampitsus. Adapun untuk pengganti dari Febri sendiri, sejauh ini pemerintah belum menerima usulan yang disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Prasetyo menjelaskan hingga saat ini sekali lagi belum pernah menerima usulan pengganti dari Febri. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta hari ini dan berikut penjelasan selengkapnya kepada wartawan.
2: Pertanyaan Kepres pengunduran diri atas nama Saudara Febri Ardiansyah dari jabatan sebagai Jampitsus, kalau pengunduran diri tentu tidak menggunakan Kepres. Karena pengunduran diri bersifat pribadi dari yang bersangkutan yang menyatakan mundur dari kapasitas jabatan yang diemban. Jadi tidak menggunakan Kepres. Kepres itu nanti akan berlaku dalam konteks apabila ada pengangkatan pejabat Jampitsus.
1: Ya, kedengaran sebelumnya Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan Febri sebagai tersangka dalam 3 kasus yang menjeratnya. Adapun kasus tersebut diantaranya adalah kasus dari Asabri, kemudian juga dugaan korupsi untuk berkaitan dengan batubara pembangkit listrik tenaga uap, kemudian juga PT Krakatau Steel. Dan juga Jaksa Agung Burhanuddin SC telah mengangkat Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono sebagai pelaksana tugas Jampitsus untuk menggantikan Febri. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Presidenan Jakarta. Sugandi Avandi, Radio Pro 309 untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Sosial menjadwalkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Nasional bagi siswa baru sekolah rakyat secara bertahap dalam 4 gelombang, yang dimulai pada Selasa 14 Juli. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pelaksanaan MPLS secara bergelombang dilakukan guna menyesuaikan kesiapan fungsional sarana dan prasarana di masing-masing satuan pendidikan. Secara keseluruhan, terdapat 101 sekolah rakyat di seluruh gelombang yang akan menerapkan kerangka orientasi ramah anak yang sama, dengan total durasi rangkaian selama 19 hari yang terbagi ke dalam 4 fase kegiatan. Berita mancanegara, Iran memperingatkan lokasi manapun yang digunakan untuk melancarkan serangan terhadap negara itu akan dianggap sebagai target yang sah untuk serangan balasan. Kementerian Luar Negeri Iran memperingatkan negara-negara tetangga agar tidak mengizinkan wilayah atau fasilitas mereka digunakan Amerika Serikat atau pihak lain untuk melakukan serangan terhadap Iran. Negara-negara tetangga wajib berlandaskan hukum internasional untuk mencegah wilayah mereka digunakan untuk aksi militer terhadap Iran dan memperingatkan titik asal peluncuran dari setiap serangan akan menjadi sasaran angkatan bersenjata Iran. Berita olahraga, Federasi Sepak Bola FSF Senegal resmi memberhentikan pelatih kepala tim nasional Senegal, Pape Thiaw. Momen ini terjadi setelah Thiaw gagal membawa Senegal untuk menang melawan Belgia di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Hingga kini pihaknya masih belum mengumumkan pengganti Thiaw. Namun siapapun yang ditunjuk nantinya akan mendapat tugas melanjutkan perkembangan generasi emas Senegal dengan target utama Piala Afrika 2027 dan Piala Dunia 2030.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.
3: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
4: Iya, Bu, benar.
3: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu ya?
4: Iya, belum sempat.
3: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
4: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
3: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
4: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
3: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
4: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
5: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar terhindar dari stunting.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading ODOL mulai awal 2027. Kebijakan dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Kementerian Kebudayaan menetapkan kawasan prasejarah Gua Liang Kabori dan Liang Metanduno, Sulawesi Tenggara sebagai cagar budaya peringkat nasional. Seluruh tahapan sidang penetapan status oleh tim ahli cagar budaya nasional telah selesai dilaksanakan pada pekan lalu. Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu kembali bertambah. Tercatat korban meninggal dunia mencapai 4.490 orang. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait euforia dan kemeriahan Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi perayaan kolosal global dengan format 48 negara. Euforianya terasa hingga ke berbagai penjuru. Mulai dari kemeriahan nonton bareng, nobar lokal di berbagai daerah seperti Bogor, gang-gang di Kolkata, hingga aksi unik Supeltas di Solo. Lantas seperti apa terkait juga di kota Pontianak? Nantinya kami akan perbincangkan hal ini bersama anggota Asosiasi Sepak Bola Askot Kota Pontianak, Yudi Sumitro, yang saat ini telah tersambung bersama kami. Pak Yudi, selamat sore.
1: Sore, Kak.
0: Pak Yudi, bagaimana Askot Pontianak melihat euforia Piala Dunia 2026 di tengah masyarakat Kota Pontianak ini, Pak?
1: Gegap gempitanya sungguh sangat luar biasa ya, Kak, ya. Kalau kita menilik Piala Dunia 2026 ini ya, selain banyak kontroversi dari para peserta, juga kejutan-kejutan yang terjadi sampai mencapai titik semifinal ini ya. Yang terutama itu yang paling disorot itu kontroversinya Argentina. Dan kejutan-kejutan yang dibikin oleh tim-tim yang sebelumnya tidak diunggulkan seperti Cabo Verde, Maroko, tim-tim tersebut menjadi perbincangan dengan dikait-kaitkan dengan kontroversinya Argentina. Jadi meriahnya itu campur aduk deh, antara dengan kontroversi Argentina dan kejutan-kejutan tim kecil yang semulanya tidak diunggulkan.
0: Oke, nah Pak Yudi, apa yang membuat Piala Dunia ini selalu menjadi ajang yang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan, Pak Yudi?
1: Karena kalau kita, namanya sepak bola ini, Bu, ya, sepak bola jangankan Piala Dunia. Jangan Piala Dunia, AFF aja. Kalau sekelas regional Asia Tenggara itu, kalau kita untuk spesifik Indonesia lah ya, AFF aja itu, tuh euforianya luar biasa, Bu. Apalagi ini sekelas Piala Dunia yang kita tunggu-tunggu selama 4 tahun. Jadi campur aduk di situ tuh. Yang tadinya kita ini kan pasti Piala Dunia 4 tahun sekali ditunggu-tunggu nih oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia, masyarakat negara-negara lain, dan bahkan di seluruh dunia. Karena sepak bola ini kan ibaratnya olahraga nomor 1 di dunia, Ibu. Jadi itu ditunggu 4 tahun. Jadi campur aduk lah. Kita kadang kita begadang, subuh-subuh pun kita begadang untuk nonton bersama-sama, Ibu.
0: Oh, ada nobar di sana ya, Pak, ya? Seru ya?
1: Seru, nobar. Udah pasti lah, Bu. Jangan kan kita di Indonesia. Di Amerika Serikat sana aja, udah tempat penyelenggara ada stadion juga ada. Sudah pasti ada tempat nobarnya juga.
0: Oke, Pak Yudi, nanti kami akan perbincangkan terkait bagaimana nobarnya di sana serta antusiasmenya. Yeah. Tapi setelah jeda berikut Pak Yudi ya.
1: Iya, Bu. Iya.
2: Kata tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney. Indonesia menyapa sore.
0: Nah, Pak Yudi, kalau terkait nobarnya kan tadi di sana ramai begitu ya. Jangankan di kita di Indonesianya begitu ya, apalagi di Pontianak. Di sana pun juga menyelenggarakan nobar-nobar. Nah, itu seperti apa, Pak? Setiap pertandingan kah atau bagaimana?
1: Setiap pertandingan di sini pasti ada, Bu. Pasti karena kita ini, kalau saya aja pribadi penggemar bola. Jadi itu kalau kita nonton di rumah, traiternya sendiri. Jadi kalau kita nobar itu apalagi diadakan oleh instansi warkop. Kalau di Pontianak ini rata-rata warkop kadang ada nobar-nobarnya juga, Bu. Jadi itu keseruannya biasanya lain tempat duduk, lain kursi, itu beda-beda tim. Jadi sambil teriak-teriak, sambil itu, tapi tetap menjaga kebersamaan. Tetap meriah. Kalau di Pontianak ini tetap meriah, Ibu.
0: Itu hampir setiap warkop atau bagaimana, Pak Yudi, di sana?
1: Enggak juga, kadang ada yang tertentu, tapi kadang ada juga yang intensif, kadang mengadakan. Kita tergantung. Kadang kalau di RT-RT pun kalau kita mau keluarin TV itu bisa. Karena kita menunggu Piala Dunia ini 4 tahun sekali, Bu. Jadi ibaratnya sayang kalau kita lewatkan. Kadang gitu. Kadang kita habis nonton bercanda sama teman-teman, kadang yang teman pilihannya lain, kita juga pilihan lain sambil bercanda, ya seru lah pokoknya.
0: Oke, baik. Berarti juga sambil ngobrol-ngobrolin juga terkait tim-timnya begitu ya Pak Yedi ya?
1: Iya Bu, itu udah pasti. Mereka punya apa ya, kata orang punya tim-tim unggulan masing-masing lah. Sampai akhirnya timnya gugur, ya biasalah kalau kita ini kan sesama teman, yang gugur udah jangan ikut-ikutan, tinggal yang 4 ini kan.
0: Begitu ya istilahnya, seru berarti ya, begitu ya Pak Yudi ya. Nah Pak Yudi, antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia tahun ini apakah beda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya?
1: Kalau itulah saya bilang Bu ya, kalau untuk kita nih sebagai penggemar sepak bola, setiap 4 tahun sekali itu tetap meningkat. Tetapi tahun ini kontroversinya banyak saya bilang. Jadi ada yang bilang berkaitan dengan politik, ada yang berkaitan dengan apa ya, kita politik pelarangan-pelarangan seofisialnya, ada yang enggak bisa masuk. Itu kan jadi kontroversinya itu bikin ramai. Belum lagi tentang Argentinanya yang katanya di apa selalu dibela wasit, anak emas. Itu yang bikin ramai, Bu. Itu yang bikin ramai Kak. Jadi itu selain kita ini masing-masing mendukung pilihan kita masing-masing, kontribusinya banyak. Nah ini lain daripada Piala Dunia yang terdahulu tanpa ada embel-embel kontribusinya si ini membela ini. Bahkan seorang presiden Amerika Serikat itu Donald Trump bisa membatalkan kartu merah tanpa ada istilahnya inspirasi dari FIFA lah gitu ya, kartu merah itu langsung, itu kan jadi perbincangan juga.
0: Oke, baik. Nah, lalu juga kalau terkait Ascot Pontianak, apakah melihat adanya peningkatan pendaftaran di sekolah sepak bola ini atau kompetisi lokal selama Piala Dunia berlangsung?
1: Kalau di Pontianak ini Bu, kalau di Pontianak ini ya, kita ngomong-ngomong soal sekolah sepak bola sebelum ada Piala Dunia juga, antusiasmenya cukup besar ya. Kalau di Pontianak SSB-nya banyak ini. Banyak. Kalau Pontianak ini sepak bolanya bisa dibilang gila lah. Karena SSB ini banyak Bu, kalau di Pontianak ini. SSB pembinaannya apa, bahkan di Pontianak ini mungkin kalau provinsi lain agak itu ya. Kalau kami ini biasa di Pontianak ini U45 pun tuh ada. Selain usia kita pembinaan usia 10, usia 12, usia 14, usia 16. Bahkan kami itu U45, U40, 35 itu ada. Kok di Pontianak ini.
0: Oke, baik. Ya, jadi sampai
1: namanya juga itu ajang silaturahmi lah ya, kalau udah yang 35 ke atas itu namanya ajang silaturahmi. Tapi di Bali itu kami juga mengutamakan pembinaan usia dini, itu udah pasti. Kalau tujuan utama kami.
0: Oke, baik. Nah, tapi kalau untuk Ascot sendiri, bagaimana cara memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk mendorong pembinaan usia dini ini di Pontianak, Pak Yudi?
1: Ya, kayak kami gini kan, misalnya euforianya kan ada nih, Piala Dunia. Kemarin itu pas libur sekolah, ada instansi tertentu mengadakan turnamen-turnamen usia dini dengan euforianya Piala Dunia. Itu antusiasme mereka tuh tinggi. Nah, juga kemarin kita ada turnamen Suratin U13, U13, U15. Itu rame Bu di sini Bu. Itu kalau udah kita mengenai bola, kalau udah mengenai bola di sini, kita udah kayak harga mati, udah itu harus berlangsung dan harus meriah, harus ditonton. Itu udah pasti kok di Pontianak ini.
0: Oke, nah berarti ada turnamen begitu ya yang diselenggarakan oleh Ascot begitu ya?
1: Ada Bu.
0: Oke, nah kalau terkait aspek yang perlu ditiru dari negara-negara peserta Piala Dunia dalam hal pembinaan pemain muda, ini seperti apa Pak Yudi?
1: Itu kalau kita mengomongkan tentang pembinaan itu Bu, kalau kita lah ya, kalau kita jenjang kita di Indonesia, kita tidak usah juga ngomong Ascot di Pontianak atau jenjang Indonesia ke negara lain. Kalau negara lain mereka sudah sangat maju dan aspek segala aspek itu mendukung, Bu. Jadi dari tingkatan umur 8, umur 10, umur 12, umur 14, mereka sudah jenjangnya sudah ada kompetisi itu, Bu. Nah, jadi persiapan mereka untuk membina bibit-bibit muda itu sudah ada. Kalau kita ini kan masih terbatas antar SSB, yang usia dini ini. Adapun nanti misalnya kompetisi, itu kompetisi mungkin antar klub. Mungkin antar klub itu. Kalau kita ini kan biasanya antar klub. Bahkan kalau kita bisa ngomongan pembinaan usia dini muda, yang kelompok umur wanita juga ada di Pontianak ini. Ada, Ibu. Tapi kita untuk mencontoh negara lain, mungkin kita agak tertinggal lah, Bu, ya. Dari segi aspek, banyaklah segi non teknis, segi teknisnya kita. Jadi itu bisalah kita contoh-contoh negara lain lah untuk kita mengejar ketinggalan apa yang ada di sekarang ini di sini.
0: Baik, nah Pak Yudi, kalau untuk peluang Indonesia untuk tampil di Piala Dunia pada masa mendatang, menurut pandangan Ascot ini seperti apa, Pak Yudi?
1: Kalau kita melihat, sebenarnya nih, Bu, sebenarnya inilah Indonesia, ya. Sebenarnya saya yakin sebelum kemarin itu lolos lah. Kita tidak ngomong dulu yang 2030, kita ngomong yang 2026. Sebenarnya tadinya itu, ini hanya itulah perasaan saya aja yang mewakili itulah. Sebenarnya 2026 ini kesempatan itu kan besar sebenarnya. Cuman kemarin mungkin ada kesalahan fatal, kita juga tidak tahu kan, penggantian pelatih yang tidak apa ya, satu orang tidak kompeten kan, dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Harusnya kalau tadinya penggantiannya dari Sintayong ke John Hetman, mungkin insya Allah lolos tuh kita. Karena permainan Indonesia sekarang ini dipegang John Hetman itu kemajuannya sangat pesat. Walaupun baru 2-3 kali pertandingan. Tapi saya yakin dengan sekarang John Hetman ini udah tepat pelatihnya nih. Dia cepat tahu dengan kualitas pemain-pemain Indonesia yang ada. Kemarin contoh-contoh kan kemarin pertandingan kemarin dia 4 kali 5 kali lah ya memimpin Indonesia itu memimpin Indonesia dalam pertandingan persahabatan itu udah nampak itu, Bu. Mudah-mudahan dan jangka panjang nih 2030. Mudah-mudahan kedepannya Indonesia insya Allah lolos ini. Yakin
0: Amin.
1: Sih saya.
0: Amin. Oh, yakin ya. Baik, Pak Yudi. Pak Yudi, ini juga ada yang ikut interaktif bersama kami. Kita ke Flores dulu ya, Pak Yudi ya. Ada Pak Mus yang telah bergabung. Pak Mus, selamat sore.
3: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Mus.
3: Oke. Ya, selamat sore Bang Yudi.
1: Selamat sore juga Pak Mus. Jaya, salam olahraga.
3: Iya. Berbicara tentang Piala Dunia ini sangat menarik ya, dan bisa dibilang cukup seru dan sedikit terharu juga ya buat kami-kami sama penyandang disabilitas ya, terkhususnya buat RRI ya, terima kasih kami ucapkan, karena dengan bekerja samanya RRI ini sangat terbantu ya buat teman-teman sesama penyandang disabilitas ya. Tentu saja mungkin yang gabung itu cuma sekian ya, tapi yakinlah Bapak di luar sana itu banyak sekali yang mendengarkan radio, terkhususnya bagi teman-teman sesama penyandang disabilitas begitu, karena dengan adanya RRI itu sangat terbantu sekali begitu.
0: Oke, baik.
3: Bisa dibilang sangat menghibur dan euforianya cukup terasa begitu ya.
0: Oke, baik.
3: Begitu, Kak.
0: Baik, terima kasih Pak Mus di Flores, apresiasinya jaya. Terima kasih nih Pak Mus di Flores yang menyebutkan memang terbantu sekali begitu dengan adanya kehadiran siaran langsung RRI terkait Piala Dunia 2026. Nah, Pak Yudi mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat supaya euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan, tapi juga jadi semangat untuk memajukan sepak bola daerah.
1: Ya, sebagai salah satu pengurus sepak bola di kota Pontianak, saya juga meminta Piala Dunia ini dijadikan ajang mencari prestasi ke depannya. Contohlah pemain-pemain kelas dunia. Mereka menjadi pemain terkenal dan menjadi pemain kelas dunia itu tidak dari langsung ke atas, mereka dari bawah. Kita contoh Ronaldo, Messi. Dari kecil mereka itu sudah benar-benar berjuang dari bawah. Jadikan itu contoh, jadikan itu motivasi. Masuk ke ISB betul-betul berlatih, betul-betul kita memanfaatkan waktu yang ada. Karena sepak bola ini masa depannya besar. Masa depan kita, kalau kita benar-benar berlatih, mendengar apa kata pelatih, tekun dalam berlatih, tidak neko-neko, disiplinnya kuat, itu akan membuat kita menjadi pemain yang hebat. Insya Allah, mudah-mudahan 2030 timbul pemuda-pemuda Indonesia yang bisa menggemparkan dunia. Walaupun kita tidak minta sehebat Messi, tapi minimal bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Biar di Indonesia ini gebiarnya Piala Dunia bertambah meriah dan semangat.
0: Baik, vibes-nya juga lebih semangat begitu ya Pak Sumitro ya.
1: Vibes-nya lebih semangat.
0: Baik.
1: Kalau Indonesia di Piala Dunia itu main, mungkin ada yang tidak tidur 2 hari nanti Ibu nunggu.
0: Dan juga pastinya nomor pertandingannya ya Pak Yedi ya.
1: Iya, udah pasti 3 hari mau main, 2 hari gak tidur tuh.
0: Oke, baik Pak Yedi. Pak Yedi, terima kasih nih telah memberikan perspektifnya ini kepada Pro 3 RRI. Selamat sore Pak Yedi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Ibu, Kakak, makasih sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Asosiasi Sepak Bola Askot Kota Pontianak Yudi Sumitro berbicara terkait euforia dan kemeriahan Piala Dunia 2026.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan informasi dari reporter kami terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG menguat 1,92% pada penutupan perdagangan hari ini. Selengkapnya bersama reporter Zahrotin Aljana. Zahrotin, bagaimana update-nya?
3: Ya, pendengar, memasuki penutupan perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat. Indeks ditutup di level 6037,84 atau naik sekitar 113,48 poin setara dengan 1,92%. Sejak awal sesi perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif setelah dibuka pada level 5.934 dan akhirnya ditutup pada level tertinggi pada perdagangan hari ini. Analis menilai penguatan IHSG turut didukung oleh membaiknya sentimen global, seiring stabilnya harga minyak dunia serta meredanya kekhawatiran terhadap arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Kondisi tersebut turut mendorong penguatan sektor perbankan dan manufaktur di sejumlah bursa dunia sehingga memberikan sentimen positif bagi pasar saham domestik. Di sisi lain, sentimen dalam negeri juga dinilai cukup solid, didukung oleh tingginya aktivitas penawaran umum perdana saham atau IPO, serta aksi beli selektif pada saham-saham unggul yang sebelumnya terkoreksi. Kami informasikan bahwa pada perdagangan hari ini, nilai transaksi tercatat mencapai 12,1 triliun rupiah dengan volume perdagangan 26,3 miliar lembar saham serta frekuensi lebih dari 2,7 juta kali transaksi. Meski demikian, pelaku pasar masih mencermati pergerakan nilai tukar rupiah serta tekanan jual dari investor asing yang berpotensi mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami dari berbagai daerah. Pelaksanaan gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah, GAMAS, mewarnai hari pertama masuk sekolah di SMP Negeri 1 Sanggau. Melalui gerakan ini, kehadiran sosok ayah tidak sekedar menjadi seremonial, melainkan menjadi awal pendampingan berkelanjutan demi memperkuat karakter anak. Selengkapnya bersama reporter Okto Ferandi.
4: Di SMP Negeri 1 Sanggau diwarnai pelaksanaan gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS. Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan orang tua, khususnya ayah, dalam mengawali tahun ajaran baru sekaligus memperkuat pembentukan karakter anak. Kepala SMP Negeri 1 Sanggau, Syaparani, mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah memiliki makna lebih dari sekedar mengantarkan anak. Menurutnya, keterlibatan ayah dapat memperkuat hubungan keluarga dengan sekolah sehingga proses pendidikan dan pembentukan karakter berjalan lebih baik.
5: Di mana ayah atau bapak itu adalah figur yang sangat membekas di hati anak-anak kita. Kita juga ingin menunjukkan bahwa orang tua peduli terhadap anaknya, peduli terhadap lingkungan belajarnya. Dan tentu mencurahkan kasih sayang itu harus ditunjukkan secara langsung berupa mengantar anak hari pertama.
4: Salah seorang ASN yang mengantar anaknya di hari pertama, Najori, menilai gerakan tersebut menjadi momentum bagi para ayah untuk lebih terlibat dalam mendampingi pendidikan anak. Menurutnya, kehadiran ayah memberikan rasa aman, menumbuhkan kedisiplinan, dan menjadi teladan bagi anak sejak dini.
6: Kita sebagai orang tua, termasuk bapak-bapak dan sebagai ayah, ya, memang merupakan suatu kepentingan dan kewajiban bagi kita untuk anak-anak kita dalam rangka untuk bagaimana kita dapat mendidik dan bimbing anak, membiasakan anak-anak kita untuk pergi dengan tertib di sekolah dengan tidak membiarkan anak pergi sendiri.
4: Najori berharap keterlibatan orang tua tidak hanya dilakukan pada hari pertama sekolah, tetapi juga terus berlanjut selama proses belajar. Ia juga mengajak para siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh serta menghormati para guru dan juga orang tua. Dari RRI Sanggau, Dr. Frandi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, pembentukan karakter dan pengenalan budaya sekolah menjadi fokus utama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMP Negeri 1 Kedawung, Kabupaten Cirebon. Selengkapnya bersama reporter Sekar Damayanti.
7: Pembentukan karakter dan pengenalan budaya sekolah menjadi fokus utama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Kedawung Kabupaten Cirebon yang berlangsung selama sepekan mulai Senin 13 Juli 2026. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedawung, Yeni Suryani, menjelaskan kegiatan yang mengacu pada ketentuan Kemendikdasmen tersebut bertujuan membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan, mengenal guru, teman, tata tertib, kurikulum, serta berbagai kegiatan sekolah sebelum memasuki pembelajaran secara penuh.
8: Kita melaksanakan MPLS itu sesuai dengan peraturan, yaitu ya tujuannya dari MPLS itu kan pengenalan lingkungan sekolah ya. Jadi anak siswa yang tadinya dari SD kemudian masuk ke SMP dengan lingkungan yang baru, dengan tempat baru, guru-guru baru, teman baru, semuanya baru semua ya, pakaian baru juga gitu kan. Jadi mereka agar bisa menyesuaikan diri ya, tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang mengedukasi mereka.
7: Pelaksanaan MPLS melibatkan guru kelas 7 dan pengurus OSIS melalui berbagai kegiatan edukatif seperti pengenalan lingkungan sekolah, budaya sekolah, tata tertib, kegiatan keagamaan, hingga touring di area sekolah. Menurut Ketua OSIS SMP Negeri 1 Kedawung, Chelsea Hairunisa, menjelaskan para pengurus OSIS mendampingi setiap kelas untuk membimbing siswa baru mengenali lingkungan sekolah sekaligus mendorong murid baru aktif bertanya dan berinteraksi selama kegiatan berlangsung.
9: Saya di sini sebagai Ketua OSIS, kita ngedampingin anak-anak untuk lebih mengenal lingkungan sekolah kita. Contohnya kan tadi kita ada touring, terus ngenalin budaya di sekolah kita, sekalian sama tata tertib. Jadi supaya anak-anak tuh bisa paham. Kita mulai dari jam 7 sampai jam 12.45. Sekarang kebetulan anak-anak lagi ngisi daftar lembaran gitu, Kak. Buat tadi kan kita habis touring. Jadi nanti mereka tuh ngisiin, mereka tuh mempelajari hal-hal apa aja di sekolah ini.
7: Melalui pelaksanaan MPLS, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedawung, Yeni Suryani, berharap seluruh peserta didik baru mampu beradaptasi lebih cepat dengan lingkungan belajar yang baru, sehingga siap mengikuti proses pembelajaran pada pekan berikutnya. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki tahun ajaran baru, program Jaksa Masuk Sekolah dilaksanakan Kejaksaan Negeri Lombok Timur sebagai langkah konkret mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Selengkapnya bersama reporter Yunia Herawati.
10: Perundungan atau bullying itu sangat berbahaya. Bisa membuat karakter anak menjadi traumatik.
11: Kejaksaan Negeri Lombok Timur terus mengintensifkan upaya pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan melalui program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS, terutama memasuki tahun ajaran baru. Program yang rutin dilaksanakan tersebut menyasar sekolah-sekolah dan pesantren dengan memberikan edukasi hukum kepada para siswa agar memahami bahaya perundungan atau bullying, kekerasan terhadap anak hingga pergaulan bebas yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Ugi Ramantio, mengatakan salah satu kegiatan terbaru dilaksanakan di MAN 1 Selong dengan menyasar peserta didik baru. Dikatakan Ugi, bullying tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat berbentuk kekerasan verbal maupun melalui media digital. Seiring perkembangan teknologi, perundungan di media sosial dinilai semakin berbahaya karena dapat berdampak pada kondisi psikologis korban seperti trauma, rasa takut, rendah diri, hingga menarik diri dari lingkungan pergaulan. Melalui program JMS, Kejaksaan mengedukasi siswa, guru, dan orang tua mengenai langkah yang harus dilakukan apabila menemukan tindakan perundungan.
10: Menganjurkan, memberikan edukasi terhadap siswa-siswa baru, jangan melakukan perundungan, jangan melakukan bullying. Nah, seperti itu, karena itu bisa diancam oleh undang-undang, ancamannya juga pidana penjara, seperti itu. Walaupun itu anak, bisa nanti di undang-undang pidana itu tetap bisa di pidana penjara. Makanya, sedini mungkin diberikan edukasi bahwa perundungan ataupun bullying ataupun perlindungan anak, nah itu sangat-sangat diberikan atensi kepada para siswa.
11: Sementara itu, salah seorang wali murid, Ardian, mengapresiasi pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah. Menurutnya, edukasi hukum sangat penting bagi siswa, terutama peserta didik baru, agar memahami bahaya bullying maupun berbagai bentuk kekerasan dan mengetahui cara melindungi diri. Ardian berharap kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lombok Timur dapat dilaksanakan secara rutin.
12: Program Jaksa Masuk Sekolah menurut saya sangat baik sekali bagi siswa, terutama yang baru masuk seperti anak saya. Pengetahuan hukum yang diberikan dapat menjadi bekal untuk menghindari aksi bullying atau kekerasan, termasuk menjadi korban kekerasan di situ. Harapan kami agar kegiatan sosialisasi yang dilakukan ke jari dapat rutin dilakukan di sekolah.
11: Melalui program Jaksa Masuk Sekolah, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
1: Pengamat pendidikan di Denpasar berharap pelaksanaan MPLS menjadi ruang yang ramah bagi peserta didik baru tanpa praktik perpeloncoan. Selengkapnya bersama reporter Septiani Kinasi.
13: Inilah yang perlu diajarkan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan penindasan.
14: Hari pertama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS menjadi momen awal bagi peserta didik baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Tahun ini pelaksanaan MPLS mengusung konsep MPLS ramah yang menekankan kegiatan pengenalan sekolah secara edukatif, aman, dan bebas dari praktik perpeloncoan. Pengamat pendidikan Nguratini Rusmini Gorda mengatakan konsep tersebut harus mampu membuat peserta didik merasa diterima di lingkungan sekolah sebagai rumah kedua. Menurutnya, suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan akan membantu siswa menjalani proses belajar selama 3 tahun ke depan.
15: Jadi konsep rumah itu bagaimana membuat siswa itu welcome datang ke rumah barunya, merasa aman, merasa nyaman, senang, dan tentunya harus siswa itu merasa happy, bahagia. Nah, itu yang memang harus dikedepankan oleh guru-guru dan tenaga pendidik.
14: Sementara itu, pengamat pendidikan Profesor Putu Rumawan Salain menilai MPLS sebaiknya diisi dengan kegiatan yang memperkenalkan lingkungan sekolah, budaya, serta membangun kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Yang menegaskan praktik perpeloncoan maupun tugas-tugas yang tidak relevan sudah tidak layak diterapkan dalam kegiatan MPLS.
13: Mengenal sesama teman, mengenal senior, mengenal guru, ditambah dengan tadi yang saya tambah dengan lingkungan. Sehingga nanti ketika dia sudah menjadi orang, dia tahu bagaimana harus berhubungan dengan macam-macam jenis orang yang harus dihadapi. Nah, inilah yang perlu diajarkan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan penindasan. Jadi bukan dengan menyuruh mengumpulkan pensil 100 biji merek anu. Ini udah enggak, maaf, ini jauhkan hal-hal yang bagian dari MPLS yang seperti itu.
14: Pelaksanaan MPLS jadi diharapkan menjadi awal yang positif bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah, budaya belajar, serta membangun karakter sejak hari pertama. Pendampingan dari guru dan seluruh warga sekolah dinilai penting agar proses adaptasi siswa berlangsung aman dan nyaman. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Nanti kami akan hadirkan laporan reporter kami dari berbagai daerah, tapi setelah jeda berikut.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
16: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD harus mengedepankan prinsip belajar sambil bermain. Pihaknya menekankan bahwa kegiatan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak agar proses adaptasi berlangsung menyenangkan, aman, dan mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
17: Ini baru enak.
18: Lepas ke tengah, masuk.
19: Luar biasa.
20: Aku baru aja di Pro 2.
21: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
22: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kita ke informasi dari reporter terkait pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong pemanfaatan bantuan Alsintan agar memberikan manfaat yang maksimal bagi petani. Bersama reporter Raihan Datau.
2: Bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan terus disalurkan untuk mendukung kegiatan pertanian di Provinsi Gorontalo. Hampir setiap tahun, Kementerian Pertanian mengalokasikan bantuan Alsintan kepada kabupaten dan kota di Gorontalo. Setiap daerah memiliki kebijakan tersendiri dalam mengelola bantuan tersebut. Pengawas Alsintan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Hamdi Payoyo, menyampaikan pengelolaan yang tepat diharapkan membuat pemanfaatan Alsintan lebih efektif dan merata.
3: Jadi di masing-masing kabupaten kota itu kan sudah mendapatkan alokasi bantuan Alsintan dari Kementerian Pertanian. Jadi hampir setiap tahun itu di Provinsi Gorontalo hampir setiap tahun mendapatkan alokasi bantuan mesin pertanian. Jadi di masing-masing kabupaten itu punya kebijakan tersendiri terhadap pengelolaan Alsintan. Contoh, kalau umpamanya

0: petani atau kelompok tani terkait bantuan-bantuan asisten yang sudah diterima oleh kelompok tani terkait hal ini. Memang ya, pompa air ini kemarin-kemarin itu bantuan dalam satu kelompok itu kan biasanya hanya satu unit. Sedangkan kelompok tani ini, dalam satu kelompok tani itu ada yang 40 hektar luasannya. Sehingganya mungkin terkait pengawalan penyuluh kepada petani dalam hal kegiatan-kegiatan di lapangan itu memang sudah efisien ya dalam pengawalannya. Cuman memang keterbatasan Al-Sintan ini yang masih perlu mungkin ditambah. Apabila ada kita temukan musim kemarau yang berkepanjangan.
1: Keterbatasan jumlah Al-Sintan masih menjadi tantangan di sejumlah kelompok tani, terutama saat kebutuhan meningkat pada musim kemarau. Karena itu penambahan bantuan Al-Sintan dinilai masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan petani. Pendampingan penyuluh diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan Al-Sintan sekaligus mendukung peningkatan hasil pertanian. Dari Gorontalo, Rehan Datau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan informasi peristiwa yang terjadi di daerah Anda atau juga menyampaikan tanggapan terkait topik yang telah kami hadirkan dan perbincangkan tadi dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

Lalu kita ke informasi terkait Komisi 5 DPR RI menyoroti masih minimnya fasilitas keselamatan transportasi darat di berbagai daerah. Kondisi dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2027. Wakil Ketua Komisi 5 DPR Syaiful Huda mengatakan, peningkatan fasilitas keselamatan harus menjadi salah satu prioritas Ditjen Perhubungan Darat. Menurutnya, penguatan aspek keselamatan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu diakomodasi dalam penyusunan pagu anggaran tahun 2027. Dengan demikian, program keselamatan transportasi dapat berjalan lebih optimal di seluruh daerah. Syaiful meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperhatikan berbagai masukan Komisi 5 DPR. Ia berharap usulan tersebut menjadi bagian dari penyusunan program dan anggaran tahun depan. Komisi 5 DPR berharap peningkatan fasilitas keselamatan transportasi menjadi salah satu prioritas pemerintah. Langkah itu dinilai penting untuk mendukung pelayanan transportasi yang lebih aman dan andal bagi masyarakat.

Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali

0: bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno mengingatkan para pendidik dan orang tua bahwa kecerdasan akademik seseorang anak akan bernilai nol jika tidak diimbangi dengan kesehatan fisik serta mental yang prima. Ia menilai gangguan kesehatan mental pada anak seringkali berakar dari tindak kekerasan yang dialaminya. Untuk itu, Menko PMK secara khusus menyoroti dampak kekerasan bekerja secara luar biasa dalam merusak masa depan dan perkembangan psikologis generasi muda, dan menyerukan perwujudan 4 ruang aman dan nyaman bagi anak. Berita dalam negeri lainnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH memastikan kasus korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah selaku Ketua Pelaksana Satgas PKH tidak akan menghambat tugas Satgas. Juru bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan pihaknya terus berpegang pada prinsip organisasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Ia menegaskan prinsip organisasi tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi melalui sistem tata kelola yang baik dan mekanisme hukum dalam penertiban kawasan hutan. Berita mancanegara, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, mengungkapkan, hingga saat ini belum mendapatkan laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran di sebuah bar Rongbir Nalat Paro, Distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand. Henny menjelaskan informasi didapat dari hasil koordinasi KBRI Bangkok dengan otoritas tempat. Hingga saat ini pihaknya masih terus memantau perkembangan musibah yang terjadi di klub malam tersebut, serta memberikan pendampingan apabila terdapat WNI yang terdampak. Berita olahraga, penyerang baru Persib Luka Menalo terkesan pada fanatisme bobotoh setelah menjalani sesi latihan bersama tim di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung. Pemain asal Bosnia dan Herzegovina itu mengatakan, dukungan para pendukung Persib memberikan pengalaman baru yang belum pernah ia rasakan sepanjang karir sepak bolanya. Status Persib sebagai juara Liga 3 musim berturut-turut menjadi alasan utama Menalo untuk bergabung ke klub yang berjuluk Pangeran Biru tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in! Let's have-
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez. Wow! Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Dia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
4: Aku juga pernah merasa begitu tau, Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
3: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
4: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
3: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
4: Ye, yeah, betul itu.
0: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengunduran diri Febri Ardiansyah tidak memerlukan keputusan Presiden. Diketahui Febri Ardiansyah mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Ketua Komisi 7 DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah memastikan akses kredit lebih berpihak kepada pelaku UMKM. Menurutnya, regulasi pembiayaan harus mampu mendorong pemerataan akses modal bagi seluruh lapisan pelaku usaha. Tim bulu tangkis Indonesia menyelesaikan sesi latihan di Arena Tokyo Metropolitan Gymnasium jelang BWF World Super 750 Japan Open 2026. Turnamen dihelat pada 14 hingga 19 Juli dengan menjanjikan hadiah total sebesar $950,000. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
0: Warta Nusantara.
1: Bank Indonesia menyebut pengendalian inflasi beras dan cabai berperan menjaga stabilitas ekonomi kota Cirebon. Bersama reporter Sekar Damayanti. Sekar.
2: Baik. Prospek ekonomi kota Cirebon sebagai pusat perdagangan dan jasa di wilayah Ciayu Majakuning dinilai tetap positif selama inflasi dapat dikendalikan dan daya beli masyarakat terjaga. Hal tersebut dikatakan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Fikri Widyanugraha, kepada RRI. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kota Cirebon sebesar 5,4% masih berada di atas inflasi 2,9%, sehingga masih memberi ruang bagi masyarakat untuk aktivitas ekonomi terus berkembang. Berikut pernyataannya.
3: Inflasi ini masih harus kita jaga. Nah, salah satu peran Bank Indonesia di daerah itu dalam kolaborasi dengan BCG untuk menjaga stabilitas harga. Harga yang mana yang perlu dijaga? Dari ujung Aceh sampai ujung Papua, inflasi di wilayah Indonesia itu masih akan didorong oleh inflasi bahan makanan. Jadi dua komoditas yang paling sering menjadi penopang atau trigger utama inflasi adalah inflasi beras sama inflasi cabai.
2: Lebih lanjut, Fikri mengatakan tekanan inflasi di Indonesia masih didominasi oleh komoditas pangan, terutama beras dan cabai, sehingga Bank Indonesia bersama tim pengendali inflasi daerah terus memperkuat koordinasi menjaga pasokan dari berbagai daerah penyangga seperti Indramayu dan Brebes. Menurutnya, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan MPLS Ramah Anak dan Pencegahan Perundungan. Kami akan hadirkan laporannya bersama reporter M. Samsudi. Samsudi.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah di seluruh sekolah berlangsung tanpa perundungan, perpeloncoan maupun pungutan. Pengawasan dilakukan secara terstruktur selama 5 hari ke depan pelaksanaan MPLS yang dimulai pada awal tahun ajaran baru ini. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan bahwa konsep MPLS ramah mengedepankan 3 prinsip utama, yaitu ramah anak, ramah lingkungan, dan ramah biaya. Dan salah satu materi utama yang wajib diberikan kepada para peserta didik baru adalah pencegahan perundungan atau bullying. Menurut Taufan, sekolah dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada perpeloncoan maupun penggunaan atribut yang tidak memiliki nilai edukatif. Dan selain itu, segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, juga tidak diperbolehkan selama kegiatan MPLS berlangsung.
5: Tidak boleh sekarang, ya. Kemudian tidak boleh ada kekerasan fisik, ya. Kemudian kekerasan fisik verbal, masuk verbal, ya. Verbal, ya. Seperti mengata-ngatai gitu, ngomong-ngomongkan gitu kan. Ya. Kalau dulu kita jalannya kan psikologi, ya.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Bondowoso, Hani Rahmawati, menjelaskan bahwa seluruh sekolah telah mempersiapkan pelaksanaan MPLS sejak sebelum tahun ajaran baru dimulai. Setiap sekolah membentuk tim pelaksana dan menyusun rangkaian kegiatan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan serta petunjuk teknis MPLS ramah. Dan selama 5 hari pelaksanaan ini, sekolah wajib menyampaikan materi utama yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Selain itu, sekolah juga diberikan keleluasaan memilih materi tambahan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah maupun karakteristik sekolah masing-masing. Berdasarkan hasil pemantauan pada hari pertama pelaksanaan MPLS, Hani menyebut kegiatan berjalan tertib. Program gerakan ayah mengantar anak ke sekolah pun juga terlaksana dengan baik, sementara kesiapan sekolah, guru, dan peserta didik dinilai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dari Bondowoso, M. Samsudi, Pro 3 Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Deretan Peristiwa.
1: Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI disebut juga sebagai Kabinet Darurat. Kabinet tersebut dipimpin oleh Safrudin Prawiranegara periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI sendiri dibentuk ketika Belanda melakukan agresi militer kedua dengan melancarkan serangan udara ke pangkalan udara Maguwo. Adapun tujuan serangan ini adalah mengambil alih ibu kota Republik Indonesia yang masa itu terletak di Yogyakarta. Setelah ibu kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada 13 Juli 1930, untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya.
0: Warta Nusantara.
2: Sejumlah SPBU di Kota Medan mengalami kekosongan stok BBM. Hal ini menyebabkan sejumlah SPBU lain dipadati para pengendara. Bersama reporter Raihan Putri. Putri.
3: Baik, pendengar, antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan dan sekitarnya pada Senin 13 Juli 2026. Salah satunya terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto, kilometer 5,2 Kelurahan Seisi Kambing C2, Kecamatan Medan Helvetia. Dan berdasarkan pantauan RRI, pada pagi hari hingga sore antrian mobil mengular hingga ke badan jalan. Sementara itu puluhan sepeda motor juga tampak mengantri untuk mengisi bahan bakar. Salah seorang pengendara sepeda motor asal Kota Binjai, Rizky Ramadan, mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite sejak hari Minggu kemarin. Ia mengatakan telah berkeliling ke sejumlah SPBU di Kota Binjai hingga di Kabupaten Deli Serdang, namun stok Pertalite di sejumlah SPBU yang didatanginya kosong. Rizky yang saat itu mengantri di SPBU Jalan Gatot Subroto Medan mengaku memilih mengisi Pertamax karena antrian kendaraan di jalur pengisian Pertalite yang sangat panjang.
4: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua terlalit habis, tapi tidak dari semalam enggak, sekarang enggak ada pertalit, dia lama kali, enggak ada, pertalit enggak ada jarak.
3: Lanjut, pendengar, Rizky berharap distribusi bahan bakar minyak BBM segera kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperolehnya. Sementara hingga sore ini, pendengar, SPBU di wilayah Kota Medan mengalami kehabisan bahan bakar beberapa SPBU, yaitu baik solar, Pertalite, dan Pertamax. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari pertama sekolah menjadi momentum istimewa bagi anak dan orang tua. Selengkapnya bersama reporter Anita Diana.
5: Siswa baru mewarnai hari pertama sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Banda Sakti, Kota Loksemawe. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dikemas dengan berbagai kegiatan menyenangkan untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan baru. Kegiatan diawali dengan apel pagi, dilanjutkan penampilan pantomim yang memeriahkan suasana penyambutan siswa. Melalui pantomim dan penyampaian pesan oleh Duta Narkoba, siswa juga dikenalkan sejak dini tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kepala SD Negeri 1 Banda Sakti, Effendi SPD MPD, mengatakan MPLS berlangsung selama 5 hari dengan berbagai kegiatan yang dirancang agar siswa merasa senang dan nyaman sebelum mengikuti proses pembelajaran.
6: MPLS ini kan kita lakukan selama 5 hari, terhitung dari hari ini sampai 5 hari ke depan. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk membuat anak menjadi senang, menjadi gembira, sehingga pada saat sebelum dia belajar nanti, anak-anak diarahkan sedemikian rupa berbentuk perkenalan lingkungan sekolah, sehingga ke depan nanti pada saat dia belajar sudah terbiasa dengan keadaan sekolahnya. Ya, jadi kita tampilkan membuat anak menjadi gembira, makanya kita tampilkan tadi dan berbentuk pantomim. pantomim. Jadi tema pantomim itu adalah berbentuk menjauhkan anak dari bahaya narkoba.
5: Menurut Effendi, penampilan pantomim menjadi salah satu media edukasi untuk menyampaikan pesan anti narkoba kepada siswa dengan cara yang mudah dipahami. Keceriaan juga terlihat saat siswa diperkenalkan dengan Dewan Guru, menerima pemasangan mahkota MPLS, serta bersalaman dengan seluruh guru. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah membangun kedekatan dan menciptakan rasa nyaman bagi siswa sejak hari pertama. Tidak hanya menjadi momen istimewa bagi siswa, hari pertama sekolah juga menghadirkan kebahagiaan tersendiri bagi para orang tua. Muhammad Irfan, ayah dari siswa kelas 1 bernama Muhammad Arkan Rafiq, mengaku terharu dapat mengantar langsung anaknya.
7: Semangatnya luar biasa, Bu. Ya, semoga sukses dan semoga berprestasi, Bu.
5: Kebahagiaan serupa turut dirasakan orang tua siswa lainnya yang mengantarkan anak pada hari pertama sekolah.
8: Hari ini Ibu kesannya mengantar anak sekolah.
9: Alhamdulillah, kesan pertama nih antar anak SD kelas 1 nih kan Bu bahagia maksudnya. Terharu lah, terlepas dari semua kerepotan tadi pagi, intinya bahagia sekali mengantar anak sekolah. Oke, okay. Alhamdulillah senang kali. Setelah sholat subuh langsung pakai baju sekolah mau berangkat terus. Karena udah pakai baju merah putih kayak ya.
5: Sementara itu, salah seorang siswa, Aisar, juga mengaku senang mengikuti hari pertama masuk sekolah.
10: Namanya siapa?
11: Kelas 1 Aisyar.
10: Oh, Aisyar, senang sekolah?
11: Iya.
10: Senang. Enggak takut ya, enggak nangis?
11: Enggak.
5: Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Banda Sakti Effendi berharap melalui MPLS dan proses pembelajaran ke depan, siswa SD Negeri 1 Banda Sakti dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki kepribadian yang kuat. Dari Lok Semawe Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Bupati Bangka meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Sungai Liat. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
12: Alhamdulillah kita lihat mereka cukup antusias mengikuti seluruh kegiatan.
13: Wakil Bupati Bangka Syahbudin meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran baru di SMP Negeri 2 Sungai Liat tadi pagi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bangka Syahbudin memberikan motivasi kepada murid baru agar dapat mengikuti semua rangkaian MPLS yang digelar selama 5 hari, dari 13 hingga 17 Juli 2026. Syahbudin juga mengingatkan kepada para murid baru agar tidak melakukan bullying, selalu menjaga kekompakan dan mengikuti setiap arahan dari guru.
12: Ya, Alhamdulillah kita lihat mereka cukup antusias mengikuti seluruh kegiatan dan kemudian kita juga tadi menyampaikan beberapa hal terkait dengan MPLS ini agar mereka tetap bisa saling berkomunikasi dengan baik, tidak ada bully-membully ya. Kita harapkan anak-anak kita yang hari ini memulai masuk di sekolahnya dapat mengikuti seluruh kegiatan rangkaian MPLS ini.
13: Sementara itu, Ketua Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB SMP Negeri 2 Sungai Liat Sukartono mengungkapkan pelaksanaan MPLS sesuai dengan petunjuk dari Kemendikdasmen dan arahan dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka. MPLS dilaksanakan untuk memperkenalkan lingkungan sekolah kepada murid baru dengan cara yang menyenangkan, edukatif, serta materi-materi yang memberikan motivasi. Murid baru juga dikenalkan dengan tata tertib sekolah dan sarana-prasarana sekolah.
14: Ya, jadi sudah sesuai dengan panduan MPLS ya, banyak sekali yang sudah diberikan materi tema-temanya ya, di dalam MPLS tersebut seperti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian ada tes MPLS, kemudian ada juga cek kesehatan gratis, kemudian ada sosialisasi juga kepada orang tua tentang MPLS.
13: Selama 5 hari, sebanyak 256 murid baru akan dikenalkan kurikulum baru, menanamkan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia, dan mengenalkan warga sekolah. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semua sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Solo memastikan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 berlangsung selama 5 hari penuh, berbeda dari tahun ajaran sebelumnya. Bersama reporter Dania Rahma.
15: Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MLS Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Solo resmi digulirkan secara serentak. Sesuai dengan pedoman terbaru dari pemerintah pusat, pelaksanaan orientasi difokuskan pada pengenalan yang humanis, membahagiakan, dan menjamin kebebasan siswa dari praktik perpeloncongan. Kepada RRI, Kepala SMP Negeri 3 Surakarta, Kucisti Iker Nanities memaparkan, pihaknya telah merancang berbagai dinamika kelompok yang bahagia bagi 252 siswa baru. Selain melibatkan peran ayah untuk mengantar anak, masa orientasi juga disisipi dengan pendidikan karakter untuk membentengi murid dari perilaku menyimpang dan penyalahgunaan narkotika.
16: Maka tadi karena saya selaku pembina apelnya, saya sampaikan kepada anak-anak kelas 7 yang baru maupun anak-anak kelas 8 dan kelas 9 bahwasanya di SMP Negeri 3 Kota Surakarta tidak menormalisasi adanya LGBT maupun BOTI. Selain itu juga terkait nafsa, itu adalah hal-hal yang dititipkan oleh Bapak Wali Kota kepada kami melalui Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
15: Komitmen untuk menghadirkan lingkungan belajar yang bahagia juga tercermin dari inovasi penyambutan di tingkat sekolah dasar. Koordinator Kurikulum SD Negeri Cemara II Surakarta, Ratnawati Tri Utami menjelaskan, pihak sekolah menyuguhkan kejutan atraktif berupa penyambutan oleh para guru yang mengenakan kostum penyihir ala film Harry Potter. Konsep ini dirancang untuk menyihir keberanian siswa baru, sekaligus mengajarkan kemandirian, karena mereka langsung didampingi oleh kakak kelas saat memasuki area sekolah.
17: Supaya anak-anak punya rasa berani gitu ya, diantar sama kakak kelas, jadinya nyaman ada di sekolah ini, diantar sesama siswa.
15: Melalui suguhan hari pertama yang menghibur dan edukatif, proses adaptasi para peserta didik baru diharapkan dapat berjalan optimal. Sinergi yang kuat antara kreativitas, tenaga pendidik, dan komitmen orang tua diyakini menjadi kunci utama terwujudnya sekolah yang berkarakter dan ramah anak.
2: Deni Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: SMP Negeri 2 Pakem Sleman memanfaatkan momentum MPLS untuk membekali siswa baru dengan pengetahuan mitigasi bencana. Edukasi penting dilakukan mengingat berjarak belasan kilometer dari Gunung Merapi yang rawan terjadi erupsi. Laporannya bersama reporter Karin Anissa.
1: Udah, apa ini kira-kira katanya? Apa tanda peringatan?
2: Evakuasi.
1: Betul gak?
3: Sebanyak 128 siswa baru SMP Negeri 2 Pakem Sleman mengikuti edukasi kebencanaan pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin siang. Pihak sekolah turut menggandeng Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG sebagai pemateri. Staf Penyebaran Informasi Kebencanaan Geologi BPPTKG Nurholik menyebut edukasi disampaikan melalui media permainan, yakni permainan menebak istilah kebencanaan serta permainan edukasi terkait dengan pentingnya menyiapkan tas siaga bencana beserta isinya. Holik menyebut, edukasi mitigasi bencana penting untuk dilakukan, utamanya di SMP Negeri 2 Pakem yang hanya berjarak belasan kilometer dari Gunung Merapi dan berpotensi rawan terjadi erupsi.
4: Di SMP Negeri 2 Pakem ini, mereka sudah menjadi satuan pendidikan aman bencana, jadi kebencanaan di sini sudah harus menjadi mainstream. Anak-anak yang baru datang, murid-murid baru juga harus tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana mengantisipasi bencana, di mana titik kumpul itu harus paham. Dan itu sebagai bekal mereka ketika nanti mereka bersekolah di selama 3 tahun dan juga bekal ketika mereka kembali ke rumahnya. Karena kebanyakan dari 128 murid ini, banyakkan dari wilayah Cangkringan, dari wilayah Pakem, dari Kaliurang, yang notabene memang mereka tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi.
3: Sementara, salah satu siswa baru di SMP Negeri 2 Pakem, Joahim Dimas Purayoan, menjadi siswa yang tinggal tak jauh dari Merapi. Dia mengaku pernah merasakan dampak dari erupsi Gunung Merapi 2010 hingga sempat mengungsi.
5: Kalau selain di sekolah, pernah dapat pembelajaran atau edukasi soal bencana nggak, Mas?
6: Pernah.
5: Itu di mana biasanya?
6: Di Tlogo Putri biasanya.
4: Lu dari SD mana?
6: Dari SD Kaliurang 1.
4: Oh, SD Kaliurang diajarin dulu ya cara evakuasi. Terus, rumahmu kan daerah Kaliurang, pernah lihat erupsi?
6: Pernah.
5: Pernah terdampak juga?
6: Pernah.
5: Pernah. Terdampak gimana itu?
6: Anu, jadi di rumah itu banyak abu banget, banyak banget. Jadi di halaman rumah itu banyak banget.
4: Sempat ngungsi deh?
6: Iya, sempat ngungsi.
3: Pembekalan mitigasi bencana sejak awal masa sekolah diharapkan dapat memperkuat budaya sadar bencana di kalangan pelajar, khususnya bagi siswa yang tinggal di kawasan lereng Gunung Merapi. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Warta Nusantara. Suasana hari pertama masuk sekolah SD di Pontianak dipenuhi antusiasme para orang tua yang mengantar anak-anak mereka. Bersama reporter Wihelmus Triputra. Wihelmus.
2: Baik, saya berada. Hari pertama masuk sekolah menjadi momen yang membahagiakan. Tidak hanya bagi para siswa, tetapi juga orang tua. Dapat saya digambarkan salah satu SD di Kota Pontianak, yaitu SD 05 Pontianak, pada pagi hari sudah dipadati para orang tua. Para orang tua yang mendampingi anaknya untuk masuk sekolah hari pertama. Salah satu orang tua, yaitu Muhammad Ridwan, warga desa Kapur, ini mengaku antusias mengantar anaknya yang mulai masuk sekolah dasar. Menurutnya, momen tersebut mengingatkannya pada masa kecil saat dirinya dulu diantar orang tua ke sekolah. Ridwan mengatakan kini peran ini telah berbalik, ia menjadi orang tua yang mengantar anaknya memulai perjalanan pendidikan. Meski begitu, ia mengakui anaknya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi, terutama dengan kebiasaan bangun pagi dan lingkungan sekolah yang baru. Berikut penuturan orang tua murid Ridwan.
3: Ya, kok kayak kita yang menggebu-gebu ya Bu ya. Dulunya kita merasa masih anak-anak, kita diantar, ini sekarang nggak berasa udah jadi kita jadi orang tua antar. Kayak kembali ke masa dulu, kita bayangin itu waktu kita masih kecil, udah mulai belajar SD kan, masuk SD, seru sih, seru banget.
2: Baik, pendengar ketika kita saya berada. Untuk melatih kemandirian, Ridwan memilih tidak menunggu anaknya di dalam lingkungan sekolah. Dia hanya mengantar hingga gerbang saja, kemudian menunggu di luar agar sang anak terbiasa mandiri sejak dini. Ridwan juga berharap pendidikan yang dijalani anaknya dapat membentuk karakter yang baik, menjadi kebanggaan keluarga, serta tumbuh menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Pontianak, Kalimantan Barat, Wilmus, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pekerja migran Indonesia rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Untuk itu, imigrasi memberikan perlindungan melalui prosedur menerbitkan paspor. Bersama reporter Sari Pudin.
4: Pekerja migran Indonesia PMI di Sulawesi Selatan sering mengalami berbagai kasus, mulai dari korban perdagangan orang TPPO, penyekapan, kekerasan fisik, hingga masalah penempatan non-prosedural atau ilegal. Daerah asal PMI di Sulawesi Selatan yang sering mengalami kasus PMI ilegal biasanya terjadi pada warga dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Pengamat kebijakan publik Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Risma Niswati, mengatakan persoalan yang dialami PMI mudah terjadi pada masyarakat ekonomi lemah, terutama masyarakat pedesaan, ketika didatangi orang yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri menjadi nilai berharga. Mereka dengan mudah diiming-imingi pekerjaan yang menjanjikan namun berisiko karena tergiur gaji yang dijanjikan cukup besar dan kepengurusan paspor tanpa mereka mengeluarkan biaya yang akibatnya banyak mengalami masalah serius.
5: Ketika mereka secara rasional berhadapan dengan kondisi kehidupan dan perekonomian mereka yang tidak menentu, lalu tiba-tiba ada orang yang datang dan menawarkan, ayo kita berangkat, kamu hanya butuh KTP misalnya. Itu kan sesuatu yang sangat mereka tunggu gitu.
4: Menyikapi kerawanan masyarakat masyarakat menjadi korban perdagangan orang melalui pekerja migran Indonesia PMI ilegal. Kepala Kantor Ditjen Imigrasi Wilayah Sulawesi Selatan Prince Sumolang menyatakan Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa melindungi WNI, terutama PMI, sebelum menerbitkan paspor. Hal ini banyak kasus yang terjadi di masyarakat tertipu dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri seperti Kamboja, Malaysia, dan Thailand tanpa berpikir risiko yang diperoleh di negara tujuan jika menjadi korban perdagangan orang. Prince Molang menyatakan, migrasi melakukan perlindungan PMI sejak mereka hendak mengurus paspor, yaitu harus menjalani prosedur dan aturan dokumen perjalanan termasuk wawancara bagi pemohon paspor untuk memastikan maksud dan tujuannya ke luar negeri.
6: Upaya pencegahan dari kita bagaimana ketika dalam proses pengajuan paspor ini, maka disitulah kita memulai perlindungannya. Kenapa harus ditanya-tanya, mau kemana, ya, tujuannya apa, ada duit enggak? Itulah bagian dari perlindungan kita dalam memberikan paspor. Ketika juga berangkat, di situ juga kita akan melakukan profiling juga pada masyarakat kita yang akan berangkat. Dalam rangka apa? Kita mau berwisata. Ya, kita juga tugas itu akan bertanya, mau kemana? Misalnya ke Kuala Lumpur ya, ada hotel nggak yang tahu gitu kan? Nah, kalau dijawab ragu-ragu, ini menimbulkan pertanyaan juga kan? Nah, itu yang harus kita dalami.
4: Menurut Kakanwil Ditjen Imigrasi Wilayah Sulawesi Selatan Prince Sumolang, Ditjen Imigrasi sudah ada upaya edukasi yang langsung ke masyarakat. Warga didatangi dimanapun berada ketika mereka ada yang menjanjikan bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah di luar negeri. Kemudian lewat petugas-petugas imigrasi pembina desa, di desa-desa memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak sebagai pekerja migran Indonesia yang tidak resmi. Dari Makassar, Saripudin melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan paket obat terlarang jenis sabu gagal beredar. Polresta Manado menyelamatkan ribuan warga dari bahaya narkoba. Bersama reporter Meiki Kodowati.
7: Upaya pemberantasan narkotika di Kota Manado terus menunjukkan hasil. Sepanjang bulan Juni tahun 2026, Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado berhasil mengungkap 6 kasus peredaran narkotika dan obat keras ilegal dengan mengamankan 6 orang tersangka. Kapolresta Manado Komisaris Besar Polisi Irham Halid mengatakan, dari operasi tersebut, polisi menyita 367 paket sabu sebesar 218 gram serta 683 butir obat keras jenis trihexpinidil yang diduga siap diedarkan. Kapolresta Manado menyebutkan keberhasilan tersebut menjadi bukti komitmen Polresta Manado dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.
8: Pelakunya ini merupakan sindikat, tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Ini yang selalu kami sampaikan kepada jajaran Satres Narkoba, kepada Pekasan dengan anak buahnya rombongannya, bahwa ada jaringan-jaringan yang harus diungkap oleh kita. Narkoba ini masuk melalui jalur mana, dengan cara menggunakan transportasi apa. Kemudian kita harus lihat tarik benar ke atas, siapa bandarnya, siapa produsennya. Nah, pengguna ini tentunya dikategorikan sebagai korban, kalau dia tidak mengedar ya, ya korban penyalahgunaan narkoba. Ada mekanisme tersendiri untuk penanganan terhadap para korban penyalahgunaan narkoba.
7: Secara kumulatif, selama Januari hingga Juni 2026, Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado mengungkap 27 kasus dengan total barang bukti 627 gram sabu dan 16.390 butir trihexpinidil. Sementara itu, Kasat Narkoba Polresta Manado Komisaris Polisi Hilman Muntalib mengatakan, pengungkapan ini hasil laporan masyarakat.
9: Yang kami harapkan tentunya apa yang sudah kami capai selama ini tidak berhenti dan bahkan ditingkatkan. Bisa bekerja sama dengan instansi terkait.
7: Betul.
9: Contoh jasa pengiriman atau ada travel-travel yang digunakan oleh para pelaku ini sebagai sarana untuk memuluskan dalam peredaran gelap narkotika.
7: Dari hasil pengungkapan itu, diperkirakan telah menyelamatkan ribuan warga dari potensi penyalahgunaan narkoba dan obat keras. Kapolresta Manado juga menegaskan akan terus mengembangkan setiap kasus untuk membongkar jaringan yang lebih besar, sekaligus perkuat sinergi dengan masyarakat dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Manado. RRI Manado, Meiki Kodowati, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Laga semifinal Prancis antara Spanyol di Piala Dunia merupakan duel seimbang dan perang bintang. Selengkapnya bersama reporter Agus Herianto.
10: Peringkat 4 tim dipastikan lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Tim tersebut yakni Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. Dalam laga pertama yang digelar Rabu 15 Juli 2026 dini hari, Prancis sedikit diunggulkan, namun duel sangat seimbang. Prancis lolos ke semifinal usai mengalahkan Maroko dengan skor 2-0. Hal itu dikatakan pengamat sepak bola Ronald kepada Radio Republik Indonesia. Lebih lanjut dikatakan Ronald, Prancis kedalaman skuad terbaik, belum kebobolan di fase gugur, kecepatan, serangan balik, Mbappe, dan Dembele, pengalaman laga besar.
11: Prancis di atas, karena mereka jadi salah satu tim yang juga diunggulkan dalam gelaran Piala Dunia kali ini. Prancis sempat pertahanan yang cukup tampil disiplin, cukup baik dalam bertahan dan
10: Sedangkan pengamat lain Ariel mengatakan Prancis tim kuat dan tak terkalahkan dalam melaju ke semifinal. Namun menghadapi Spanyol perlu waspada. Menurutnya Spanyol tak terkalahkan sepanjang turnamen. Penguasaan bola matang di semua lini. Ditambahkan lini tengah, ada beberapa nama pemain seperti Rodri, Pedri, dan Yamal. Pernah mengalahkan Prancis di Euro 2024.
12: Timnas Prancis yang memang tahun ini memang sangat diunggulkan. Komposisi timnas Prancis ini cukup solid juga. Dan saya yakin mereka bisa akan terus melaju hingga ke babak final.
10: Spanyol lolos ke semifinal usai mengalahkan Norwegia dengan skor tipis 2-1. Sementara laga semifinal Piala Dunia antara Prancis dan Spanyol akan digelar di Stadion Dallas. Agus Herianto melaporkan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor mengeluhkan air bersih akibat kemarau di wilayahnya. Warga pun terpaksa harus berjalan kaki menuju sumber mata air yang jaraknya cukup jauh. Bersama reporter Yofri Haryadi.
13: Pakai sumur. Sumur. Sumurnya kering juga?
14: Sumur kering. Ada yang kering, ada yang enggak.
13: Berapa lama?
14: Udah 2 bulan, 3 bulan nih.
15: Warga di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor tengah dikeluhkan dengan dampak kekeringan yang melanda sebagian warga desanya. Salah satu yang menyeruak dan banyak diinformasikan di media sosial maupun media massa adalah Desa Pasir Gauk. Di Desa Pasir Gauk, sumur warga kering. Mereka pun harus berjalan kaki ke sebuah sumber mata air yang jaraknya cukup jauh dengan kontur jalan yang menurun dan menanjak untuk mendapatkan air bersih. Kepala Desa Pasir Gauk, Abdul Rahman, mengatakan pihaknya sudah memiliki solusi baik jangka pendek maupun panjang. Di antaranya adalah pemasangan pompa dan pipanisasi atau membuat embung sejenis danau buatan untuk menampung air hujan.
16: Ingin mengadakan program pipanisasi untuk mengalirkan atau menarik air yang ada di bawah itu sampai ke atas. Sehingga setelah di atas bisa kita salurkan ke warga di rumahnya masing-masing. Dan yang kedua, saya ingin punya program ingin membuat danau buatan. Danau buatan yang akan berfungsi untuk menampung air dan juga sebagai resapan air di kala musim kemarau seperti saat ini. Nah itu langkah upaya jangka panjang kami ke depannya. Mudah-mudahan dari kekeringan saat ini bisa juga menarik para investor atau pemerintah kabupaten atau provinsi, program kekeringan di wilayah kami ini bisa teratasi.
15: Kecamatan Rancabungur terdapat areal perkebunan kelapa sawit yang cukup besar. Tak heran masyarakat kerap mempermasalahkan keberadaan perkebunan sawit yang sudah tidak produktif sebagai penyebab kekeringan sumur mereka saat musim kemarau. Namun di sisi lain, di Desa Cimulang, warga desanya membangun kelompok pengelolaan sarana penyediaan air minum dan sanitasi KSPAM yang bersumber dari sumur artesis dan mata air yang berada di wilayah tersebut. Pengelola KSPAM Asep Hidayat mengakui adanya penurunan debit air dan mengontrol penggunaan air warganya melalui water meter yang dipasang pada setiap rumah tangga pelanggan air bersih.
17: Yaitu ke masyarakat kita alirkan menggunakan pipanisasi yang mana setiap rumah kita pasang water meter. Jadi masyarakat bisa menghemat air. Kenapa kita wajib memasang water meter? Karena dengan cara itu kita bisa menghemat air. Kalau kita tanpa water meter, itu masyarakat akan semaunya sendiri menggunakan air. Kita susah untuk melacak atau penggunaan air. Tapi dengan menggunakan water meter, kita bisa menghemat air dan bisa mengetahui berapa kubikasi yang terpakai setiap bulan dan berapa rupiah yang kita harus keluarkan untuk pembayaran token. Seperti per kubiknya kita menggunakan 2.500 per kubik. Jadi kalau per kubik 2.500 itu setara dengan 59 galon.
15: Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani, dalam keterangannya menjelaskan kekeringan terjadi akibat kekurangan curah hujan secara drastis serta anomali iklim yang mengakibatkan kemarau panjang. Petugas BPBD memberikan bantuan air bersih kepada warga untuk penanganan sementara dengan rata-rata 10.000 liter air bersih per harinya, termasuk di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Menteri Perdagangan Diahroro Esti mengatakan diversifikasi ekspor, kemitraan strategis, dan kolaborasi global memperkuat ketahanan perdagangan nasional. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.
2: Penerimaan pajak regional Jambi meningkat di triwulan 1. Pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyebut manfaat pajak kembali ke masyarakat melalui pembangunan. Bersama reporter Tatik Wijaya.
3: Penerimaan pajak di regional Provinsi Jambi pada triwulan pertama tahun 2026 lalu mencatat pertumbuhan yang sangat positif. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi Tunas Agung Juwabrata mengatakan, penerimaan perpajakan tumbuh sekitar 110,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi di Jambi masih berjalan baik. Selain itu, pertumbuhan penerimaan pajak didorong oleh meningkatnya harga komoditas, aktivitas perdagangan,

0: jaga adalah bagaimana pada saat APBN yang diperoleh dari pajak-pajak rakyat ini pada saat disalurkan itu berjalan akuntabilitasnya tinggi, Pak.
1: Sementara penyuluh pajak Madya Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Sumatera Barat dan Jambi, Dendi Amri menyebutkan, pajak merupakan tulang punggung pembangunan karena menjadi sumber pembiayaan berbagai layanan publik, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, sekolah, puskesmas, hingga pembayaran gaji guru dan tenaga kesehatan. Selain itu, pajak yang dipungut dari daerah juga akan kembali melalui mekanisme dana transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil pajak, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
2: Semoga mereka melihat pajak ini sebagai cara kita gotong royong nih untuk membangun negeri sendiri. Iya. Karena kemandirian fiskal artinya kita udah bisa membiayai diri sendiri tanpa utang. Itu tujuan kita paling utama nantinya gitu.
1: Dirinya berharap masyarakat semakin memandang pajak sebagai bentuk gotong royong membangun bangsa, bukan sekedar kewajiban administrasi. Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk meminimalisir dampak kekeringan akibat El Niño, penyuluh pertanian mengimbau petani di Kabupaten Waikanan untuk aktif mengajukan bantuan sumber air alternatif seperti sumur bor dan pompanisasi. Selengkapnya bersama reporter Rio Tanjung.
4: Ancaman El Niño dan musim kemarau membuat petani di Kabupaten Waikanan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan lahan. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu produktivitas pertanian hingga menyebabkan gagal panen. Penyuluh pertanian Kabupaten Waikanan Galuh SK Mulyanto kepada RRI mengatakan dampak kekeringan masih dapat diminimalkan melalui penyediaan sumber air alternatif. Bantuan dapat berupa sumur bor, pipanisasi, maupun pompanisasi sesuai kondisi lahan. Dirinya menjelaskan, petani yang belum memiliki irigasi stabil dapat mengajukan proposal bantuan. Pengajuan dilakukan melalui penyuluh pertanian dan diteruskan ke Dinas Pertanian sesuai mekanisme yang berlaku.
5: Menghindari dampak kekeringan ataupun tidak terdampak itu mustahil, karena itu sudah gejala alam. Tapi untuk meminimalkan, kemarin dari Kementerian Pertanian sendiri memberikan solusi, jika petani memang lahan itu tidak terdapat air, maka dapat mengajukan sumber air dari sumur dangkal ataupun sumur dalam. Dalam hal ini bisa sumur bor, bisa pipanisasi, bisa pompanisasi. Namun demikian disesuaikan dengan kondisi lingkungannya dan luasan lahan. Yang jelas syarat dan ketentuan berlaku.
4: Lebih lanjut, pemerintah memprioritaskan lahan yang benar-benar membutuhkan sumber air alternatif. Program tersebut juga mendukung target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat. Sementara itu, petani di Waikanan, Rusdi, mengaku khawatir menghadapi musim kemarau. Dirinya berharap bantuan sumber air dapat segera direalisasikan sebelum puncak kemarau tiba.
6: Saya petani kan, saya khawatir kan masyarakat juga kan tahu kalau lahan sawah kami di sini kan kebanyakan tanah hujan dan belum ada saluran irigasi juga kan Pak yang stabil. Jadi kalau sudah masuk kemarau panjang, tanah ini sudah bisa dipastiin pecah-pecah dan taruhannya itu bisa puso Pak. Kalau kata kita tuh apa ya, gagal panen gitu. Kami juga sudah koordinasi dengan penyuluh pertanian yang ada di desa-desa sebenarnya. Dan saat ini juga kami sebagai kelompok tani ini sedang kebut nyusun apa ya, kayak proposal gitu Pak. Pengajuannya itu kami serahin ke Dinas Pertanian. Kalau harapan kami itu prosesnya ini bisa cepat dan tentu bantuan ini bisa benar-benar tepat sasaran.
4: Dirinya menambahkan kelompok tani telah berkoordinasi dengan penyuluh pertanian untuk menyusun proposal bantuan. Mereka siap mengikuti seluruh prosedur dan verifikasi agar bantuan dapat segera disalurkan. Pihaknya berharap bantuan sumur bor atau pompa bisa segera terrealisasi. Dari Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: stres banget. Please ajakin aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
1: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
0: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
1: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
0: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please sampein ya ke orang tua aku.

0: kamu tenang ya, mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
1: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB meminta masyarakat dan wisatawan untuk mematuhi rekomendasi otoritas terkait dengan tidak beraktivitas di dalam zona perakiraan bahaya menyusul terjadinya erupsi Gunung Karangetang di Pulau Siau, Sulawesi Utara. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan, wilayah steril yang harus dihindari meliputi radius 1,5 km dari puncak kawah 2 pada bagian utara dan kawah utama pada bagian selatan puncak erupsi, serta perluasan sektoral ke arah selatan barat daya sejauh 2,5 km. Abdul menambahkan, selain itu warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai yang berhulu dari puncak gunung diminta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman lahar hujan dan banjir bandang yang berpotensi mengalir hingga ke area pantai. Sementara itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mencatat Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, mengalami 19 kali erupsi sepanjang periode Juni hingga Juli, dengan aktivitas vulkanik yang masih berada pada level 3 siaga. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau, Suwarno, mengatakan peningkatan aktivitas vulkanik terus dipantau secara intensif melalui pengamatan visual maupun instrumental untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api secara berkelanjutan. Suwarno menjelaskan hasil pemantauan menunjukkan aktivitas kegempaan dan hembusan masih terekam oleh alat pemantau. Kondisi ini menjadi indikator bahwa aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau masih berlangsung. Berita mancanegara, sebanyak 1.681 orang dari 435 rumah tangga telah dievakuasi setelah hujan lebat yang terus mengguyur menyebabkan ketinggian Sungai Beli naik hingga melampaui level bahaya. Hujan lebat sejak pada Jumat 10 Juli mendorong pihak berwenang, Departemen Pemadam Kebakaran Belin, dan tim penyelamat sukarelawan untuk melakukan operasi evakuasi, katanya. Hingga Senin pagi waktu setempat, meskipun ketinggian air Sungai Belin sudah mulai menurun, para pengungsi masih tinggal di kamp-kamp pengungsian sebagai tindakan pencegahan. Berita olahraga, pembalap Gresini Racing Alex Marquez menargetkan bugar 100% saat MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone pada 9 Agustus. Alex tengah berpacu dengan waktu demi untuk pulih setelah cedera patah tulang selangka dan retak tulang leher kala tampil di Catalunya. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu baru saja menuai hasil kurang meyakinkan kala harus tidak finish DNF dalam MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring.

Demikian Warta Berita sore hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done, into Jude Bellingham, Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.
3: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
4: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
5: Allahu Akbar.
4: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
3: Nggak ah, Put. Nanti aja di rumah, biar santai, bersih, dan nggak riweh.
4: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat Gih, aku tungguin kok.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Sore.
10: Kami akan hadirkan program Early Warning System dengan topik strategi tata kelola ruang di era krisis iklim bersama host Ghea Deborah, menghadirkan narasumber secara virtual, dosen Fakultas Geografi UGM Bidang Klimatologi Lingkungan, Emilia Nuryani. Lalu ada Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Kota dan Wilayah Jawa Tengah, Arif Ganda Purnama. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.
11: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Ghea Deborah. Pendengar, malam hari ini kami mengangkat topik terkait strategi tata kelola ruang di era krisis iklim. Pendengar Pro 3, krisis iklim bukan lagi ancaman di masa depan tetapi telah nyata kita rasakan melalui meningkatnya frekuensi banjir, kemudian longsor, kekeringan, gelombang panas, hingga penurunan kualitas lingkungan. Dan memang kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola ruang tidak lagi bisa hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi saja, tetapi juga harus mampu untuk mengurangi resiko bencana, menjaga daya dukung lingkungan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim, pendengar. Dan perencanaan tata ruang yang adaptif menjadi salah satu kunci dalam menghadapi tantangan tersebut. Mulai dari penentuan kawasan lindung, kemudian juga pengendalian alih fungsi lahan, pembangunan kota yang tangguh, hingga pemanfaatan solusi berbasis alam atau nature-based solutions. Semuanya membutuhkan sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan juga masyarakat. Lalu, pendengar Pro 3, sejauh mana sistem tata kelola ruang di Indonesia telah mampu menjawab tantangan krisis iklim, dan apa saja strategi yang perlu dilakukan agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan? Untuk itu, di kesempatan malam hari ini kami akan membahas bersama dengan dua narasumber. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bersama kami via Zoom ada Ibu Dr. Emilia Nurjani, SSI MSI. Beliau adalah dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada bidang Klimatologi Lingkungan. Selamat malam Ibu Emilia.
12: Selamat malam Mbak Ghea.
11: Ya, terima kasih Ibu sudah bersama EWS malam hari ini. Dan berikutnya saya juga sudah bersama dengan Mas Arif Ganda Purnama. Beliau adalah Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Kota dan Wilayah Jawa Tengah. Selamat malam Mas Arif.
13: Selamat malam Mbak.
11: Ya, baik, terima kasih sudah bergabung bersama program EWS malam hari ini. Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3 serta para narasumber, kita akan langsung mulai perbincangan kita malam hari ini. Untuk yang pertama, saya akan berbincang dengan Ibu Emilia. Baik, Ibu Emilia, sebenarnya seberapa besar Ibu pengaruh perubahan iklim terhadap perubahan karakteristik wilayah di Indonesia, baik di kawasan perkotaan maupun di pedesaan?
12: Ya, terima kasih Mbak Ghea atas pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara perubahan iklim untuk saat ini ya, itu jadi kalau dulu perubahan pola iklim itu berlangsung lebih banyak karena perubahan alami. Tapi kalau sekarang itu memang aktivitas manusia yang kemudian meningkatkan emisi gas rumah kaca itu mempercepat proses itu. Jadi kalau dulu kita sudah kenal adanya ENSO atau ada La Nina El Nino, tetapi siklusnya panjang. Nah, sekarang dengan adanya perubahan iklim itu, siklus kejadiannya menjadi lebih sering, lebih singkat, sehingga misalnya periode kekeringan maupun atau misalnya periode yang hujan berlebih itu menjadi lebih sering terjadinya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang karakteristik wilayah di Indonesia, maka memang di wilayah Indonesia itu ada berbagai macam karakteristik wilayah yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi fisiknya, kemudian juga iklim, ekologi, sosial ekonomi, maupun mungkin ya penggunaan lahan yang membentuk fungsi serta kerentanan suatu wilayah. Sehingga kalau kita bicara wilayah konteksnya Indonesia, maka memang sangat bervariasi mulai dari Sabang sampai Merauke, itu variasinya cukup besar. Nah, tetapi kalau kemudian kita lihat ke dalam apa namanya, kita bandingkan antara daerah perkotaan maupun pedesaan, maka kemudian kita bisa lihat kalau di daerah perkotaan itu yang paling sering terjadi itu adalah peningkatan suhu udara. Nah, karena peningkatan suhu udara itu akibat dipengaruhi oleh perubahan iklim akan memperparah. Jadi kalau dulu kita belum kenal adanya fenomena urban heat island atau pulau bahan panas. Nah, sekarang karena adanya perubahan iklim, urban heat island itu makin sering terjadi di daerah-daerah perkotaan, sehingga karena suhu udara itu semakin panas, maka akan meningkatkan kebutuhan energi, terutama misalnya untuk pendingin. Nah, selain itu juga adanya urban heat island itu juga akan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, kemudian juga akan menurunkan kenyamanan lingkungan kita. Ya, selain itu juga kalau misalnya pada saat musim penghujan itu akan meningkatkan intensitas hujan ekstrim itu, sehingga potensi banjir itu juga akan menjadi bertambah, terutama untuk wilayah-wilayah dengan sistem drainase yang kurang memadai. Itu kalau kita bicara di daerah perkotaan. Nah, kalau di daerah pedesaan itu biasanya memang ada perubahan pola curah hujan dan meningkatnya frekuensi kekeringan itu akan mempengaruhi produktivitas pertanian, kemudian juga itu akan ketersediaan air, terutama ini biasanya terkait dengan kebutuhan air untuk juga pertanian maupun ketahanan pangan, yaitu kalau kita bicara di daerah pedesaan. Nah, kalau misalnya kita bicara di daerah lain yang memang sering menjadi daerah yang rentan, yaitu adalah daerah pesisir. Kenaikan muka air laut itu menjadi ancaman kalau untuk di daerah-daerah pesisir, ya, sehingga akan ekosistem mangrove-nya akan terganggu, kemudian juga ruang itu akan berkurang karena muka air laut yang mengalami peningkatan. Sehingga memang kalau kita bicara perubahan iklim, maka perubahan iklim itu tidak hanya akan mengubah kondisi biofisik, tetapi juga berdampak terhadap aspek-aspek yang lain yang berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan. Mungkin seperti itu, Mbak Gia.
11: Iya, baik. Lantas Ibu Emilia, kalau kita melihat dari perspektif klimatologi lingkungan, apa Ibu yang menjadi kelemahan utama tata kelola ruang Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis iklim saat ini?
12: Kalau kita bicara tata kelola, sebetulnya di dalam regulasinya nasional itu ada rencana detail tata ruang maupun rencana tata ruang wilayah RTRW atau RDTR. Nah, itu wajib bagi semua kabupaten maupun kota di Indonesia. Tetapi biasanya untuk dapat menghasilkan dua regulasi ini memang butuh data-data pendukung. Nah, di dalam penyusunan ini kadang-kadang kelemahannya adalah tidak semua data, terutama misalnya informasi iklim atau data iklim itu tidak belum optimal di dalam mengintegrasikan di dalam perencanaan proses perencanaan ruang. Jadi banyak rencana tata ruang itu yang masih didasarkan pada kondisi historis tanpa mempertimbangkan proyeksi perubahan iklim. Karena kalau kita bicara perubahan iklim, maka kita tidak hanya melihat ke belakang, tapi juga bagaimana proyeksi ke depannya nanti, terutama 10, 20, atau 30 tahun ke depan. Karena apa? Kalau kita membangun sebuah ruang, maka visi kita adalah ke depan, tidak melihat ke belakang. Nah, itu yang kemudian memang menjadi salah satu kelemahan. Selain itu juga pembangunan itu masih sering dilakukan dengan tingkat di daerah-daerah yang memang istilahnya punya kerentanan yang tinggi. Misalnya kalau saya contohkan, misalnya di daerah dataran banjir itu biasanya berdampingan dengan sungai. Nah, ini daerah-daerah ini justru menjadi daerah yang paling sering dibangun permukiman, padahal sesuai dengan namanya dataran banjir, maka pasti akan mengalami banjir. Juga kawasan pesisir, ya, kalau sekarang mungkin paling sering itu ceritanya kalau kawasan pesisir yang hilang itu adalah contohnya yang di Sayung, di Demak. Jadi di Sayung itu hampir 90% permukiman itu sekarang sudah tergenang dengan air laut. Kemudian juga daerah-daerah rawan longsor ini juga menjadi daerah-daerah yang sering dibangun. Sehingga memang misalnya alih fungsi lahan yang tidak terkendali akan mengurangi kemampuan lingkungan dalam menyerap air dan menyimpan karbon. Mungkin itu. Selain itu juga mungkin ada ini Mbak, apa koordinasi antar sektor dan antar tingkat pemerintah itu juga masih menjadi kendala kita dalam implementasi kebijakan adaptasi perubahan iklim. Mungkin itu Mbak.
11: Berarti kalau mungkin bisa diberi contoh sederhana seperti ini Ibu Emilia ya, dalam angan-angan saya misalkan ada warga yang tinggal di pesisir dengan adanya tantangan perubahan iklim 10 atau 20 tahun ke depan, maka dari pemerintah dan juga masyarakat atau siapapun itu yang terkait harus tahu bagaimana supaya membuat bangunan yang tahan terhadap banjirop, entah itu lebih tinggi atau sejenisnya apa seperti itu Ibu Emilia.
12: Ya, jadi selain kita mitigasi, kita juga adaptasi. Adaptasinya untuk ya, kita punya perencanaan. Biasanya kalau banjir itu ya juga, bahkan kalau kita di dalam hidro gitu, kalau banjir itu ada untuk proyeksi 100 tahun ke depan, jadi nggak cuma 10-20 tahun, sebetulnya seperti itu.
11: Oke, okay, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Bu Emilia. Saya beralih ke Mas Arief. Nah, Mas Arief, kalau kita melihat dari perencanaan wilayah, bagaimana Mas Arief melihat kesiapan tata ruang di Indonesia dalam menghadapi resiko perubahan iklim yang semakin kompleks? Secara umum mungkin di Indonesia, nanti mungkin juga bisa dicontohkan di Jawa Tengah seperti apa. Silakan, Mas Arief.
13: Baik, terima kasih sekali atas pertanyaannya. Terima kasih juga Bu Emilia ya. Sudah apa menyampaikan beberapa tipologi permasalahan dan juga tantangannya. Nah, sebelumnya suara saya terdengar ya?
11: Terdengar dengan sangat jelas, Mas.
13: Baik. Ya, izin kalau memang terkait dengan apa terkait dengan perencanaan wilayah dan kota, memang di sini tantangannya cukup nyata ya. Jadi memang kita harus menghadirkan satu basis data yang cukup panjang karena memang tren klimatologi itu kan hanya bisa dibentuk dengan basis data yang mungkin ke belakang itu sekitar 30 tahun. Jadi memang itu yang sampai saat ini masih menjadi challenge ya, apakah memang data harian kita atau data dekadal atau data yang sifatnya itu bisa menghasilkan proyeksi yang lebih akurat, itu bisa dilakukan oleh BMKG ya, selaku institusi penyedia data iklim. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian tadi yang disampaikan oleh Bu Emilia bahwa ada EDTR dan juga RTRW begitu ya, itu memiliki keterhubungan yang jelas dengan realisasi pembangunan atau investasi itu sendiri. Jadi saya rasa di sini masih banyak ruang di mana keterhubungan antara rencana dengan realita itu masih masih ada apa namanya sekat-sekat begitu ya. Jadi belum sepenuhnya terhubung karena seringkali apa yang direncanakan itu berbeda ya dengan realitanya seperti itu. Jadi memang tadi disampaikan juga terkait dengan urban heat island, kemudian bagaimana realita-realita di pesisir seperti tanah-tanah yang mungkin sudah mulai hilang, artinya kalau itu di Kementerian ATR BPN itu ada fenomena tanah musnah gitu ya. Jadi apa mungkin ada kombinasi dari apa sea level rise atau kenaikan muka laut dengan land subsidence atau penurunan muka tanah itu mengakibatkan beberapa lahan-lahan di pesisir itu tidak bisa ditinggali lagi atau memang hilang secara permanen. Nah, bagaimana hal ini bisa kita akomodir secara legal basis pertanahan sehingga apa yang dilakukan setelahnya itu memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak tertentu, misalkan pasar begitu ya, atau mungkin sektor properti, atau mungkin proyek-proyek strategis tertentu. Jadi ini yang selama ini memang masih belum ada mekanisme keterhubungan yang jelas antara bagaimana pengambilan keputusan itu bisa didasarkan oleh tata ruang yang memang secara basis datanya cukup kuat. Terus yang ketiga atau yang terakhir, memang tadi disampaikan juga oleh Bu Emilia bahwa terdapat apa multilateral governance ya, atau tata kelola pemerintahan lintas sektor yang itu memang masing-masing memiliki kerumitannya tersendiri ya, seperti itu. Dan saya rasa dalam mewujudkan penataan ruang yang berbasis perubahan iklim, ini sangat diperlukan Guideline yang jelas ya dari sisi mungkin peraturan perundang-undangan yang itu bisa ditranslasikan di daerah. Nah, problemnya saat ini adalah memang translasi ini tidak sepenuhnya terjadi karena tata ruang itu masih dianggap sebagai apa ya, checklist begitu ya. Jadi antara dilakukan atau tidak begitu. Jadi kalau dia cek gitu ya, oke, berarti sudah ada. Tapi apakah memang konten-konten di dalamnya itu mengendorse ataupun memungkinkan pembangunan-pembangunan seperti tadi disampaikan oleh Mbak Gea ya, bangunannya harus tahan terhadap panas atau bangunannya harus tahan terhadap misalkan longsor atau banjir begitu ya, harus rumah panggung gitu. Nah, hal-hal itu memang tidak secara kuat ya diselenggarakan, artinya perlu ada penguatan institusi di daerah, bagaimana kemudian rencana-rencana ini bisa ditranslasikan secara operasional begitu. Artinya mungkin nanti perlu ada kayak perangkat daerah yang memonitor kelayakan bangunan gedung di daerah-daerah tertentu gitu ya. Kemudian mungkin juga ada forum-forum yang melibatkan real estate, itu harus ada pembekalan materi-materi teknis yang apa yang do dan don't-nya itu jelas begitu ya. Jadi kalau misalkan dia mau membangun di daerah yang agak rawan begitu ya, kerawanannya sedang gitu, itu mungkin investasi teknisnya juga harus lebih kuat lagi begitu. Jadi mekanisme ini yang sepertinya belum cukup dibahasakan, sehingga bahasanya masih antara ya dan tidak, padahal di antara ya dan tidak itu masih banyak kriteria dan parameter yang seharusnya bisa diatur lagi oleh pemerintah yang level lebih teknis seperti itu. Mungkin itu Mbak Gia kalau dari sisi saya.
11: Oke, lantas Mas Arief, kalau kita membincang terkait dengan aspek mitigasi dan juga adaptasi, bagaimana seharusnya aspek tersebut yang dikaitkan dengan perubahan iklim ini diintegrasikan ke dalam penyusunan RTRW maupun RDTR di tingkat daerah?
13: Ya, baik Mbak, terima kasih. Mungkin aspek adaptasi dan mitigasi ini penting sekali ya, artinya kita harus melihat dalam hal apa nanti inklusi muatan-muatan ini bisa berbunyi gitu ya, dalam tanda kutip. Artinya mungkin kita juga harus, nomor satu itu datanya harus, basisnya harus kuat, artinya untuk berbicara perubahan artinya tidak bisa data 1 tahun, data 3 tahun, data 5 tahun, harus data yang sifatnya 20 tahun ke atas ya, kalau bisa memproyeksikan perubahan secara jangka panjang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang perlu ada pengukuran daya dukung daya tahan lingkungan hidup yang itu berbasis ketahanan air atau ketahanan tanah atau ketahanan semua aspek sumber daya yang ada di suatu daerah ya. Jadi ibaratnya kita mau gambar sebuah kanvas gitu ya, kita harus tahu dulu nih kanvas ini kapasitasnya seperti apa. Jangan-jangan kalau di warnai secara masif gitu ya, itu bisa lumber, itu bisa over gitu ya, itu harus kita ketahui dulu. Jadi informasi itu biasanya ada di dokumen KLHS ataupun D3 KLH ya, daya dukung daya tampung lingkungan hidup yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Namun memang informasi ini mungkin belum banyak diketahui oleh publik seperti itu. Nah, dari situ sebenarnya kita sudah bisa berangkat bagaimana merencanakan secara lebih baik. Artinya dari informasi basis data yang cukup, proyeksi yang cukup, dan juga kapasitas atau daya tampung lingkungan yang cukup, kita sudah tahu di mana restriksinya, di mana kita nggak boleh bergerak, kapan kita bisa bergerak, dan juga dengan cara apa gitu ya. Nah, dengan cara apa ini yang sebenarnya harus kita bahasakan secara lebih normatif ya di dalam pengaturan tata ruang. Misalkan ada ruang-ruang di antara kawasan pesisir yang itu seharusnya karena dinamika perairan dan juga kenaikan muka air laut dan juga penurunan muka tanah, itu akan terjadi tanah musnah ataupun tanah timbul begitu ya. Nah, mungkin area-area ini tidak seharusnya diterbitkan izin seperti itu. Jadi implikasinya adalah keperizinan, dan juga implikasinya yang lain lagi, misalkan nanti ada aktivitas khusus, misalkan dari pelabuhan ya, misalkan dari pelindo atau dari perusahaan-perusahaan gitu ya, itu mungkin ada aspek pengaturan dari pemberian izinnya, misalkan insentifnya seperti apa, disinsentifnya seperti apa, kemudian bagaimana misalkan ketika itu perusahaan, apakah harus ada pemberian CSR ketika memang aktivitasnya itu berdampak kepada lingkungan sekitarnya. Jadi kalau menurut saya ini hal yang harus kita diskusikan ya, maksudnya harus kita hidupkan diskusinya, karena selama ini belum banyak yang menyoroti aspek-aspek itu.
11: Oke, okay, baik. Baik, Ibu Emilia dan juga Bapak Arief, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita malam hari ini di segmen berikutnya. Namun sebelum itu, kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk Anda pendengar Pro3 dan juga pemirsa YouTube Pro3, jangan beranjak kemana-mana, saya akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
14: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
15: Ada hoax tuh.
14: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
15: Itu juga hoax kali.
14: Lu bacanya apaan sih?
15: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
14: Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
16: Musim kering bukan undangan untuk membakar lahan. Sekali api menyala, sulit dikendalikan. Api kecil bisa jadi malapetaka. Laporkan jika melihat titik api. Bersama, kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Peduli lingkungan, cegah kebakaran hutan dan lahan dari sekeluarga.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Semudara untuk Indonesia.
1: Jangan lengah, perubahan iklim membawa tantangan baru. Tetap di EWS untuk informasi dan solusi terbaik.
2: Baik, pendengar juga pemirsa YouTube Pro 3 dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System bersama saya, Gia Debora. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, malam hari ini kami membahas topik terkait strategi tata kelola ruang di era krisis iklim dengan dua narasumber, yaitu Ibu Emilia, dosen Fakultas Geografi UGM, dan juga Bapak Arief Ganda Purnama, Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Kota dan Wilayah Jawa Tengah. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen kedua. Saya akan berbincang dengan Ibu Emilia. Nah, Ibu, kalau kita melihat peran data iklim, pemetaan risiko dan proyeksi iklim dalam penyusunan rencana tata ruang yang lebih adaptif itu seperti apa, Bu, perannya?
3: Jadi, terima kasih, Mbak Dia. Jadi, kalau kita bicara tentang data iklim, itu sesuatu apa yang sangat penting, urgent ya. Jadi kalau kita bicara data iklim, pemetaan risiko, kemudian proyeksi iklim, maka ketiga komponen ini menjadi apa fondasi utama kalau kita ingin mewujudkan tata ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim. Tetapi ketersediaan data iklim itu bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi kalau misalnya kalau kita bicara nanti arahnya ke perubahan iklim, maka kita harus punya data iklim itu paling tidak 30 tahun. Entah itu curah hujannya, kemudian suhu, angin itu ada bisa arah, bisa kecepatannya, juga kemudian yang lain-lainnya. Tetapi data ini tidak mudah untuk didapatkan, ya, sehingga memang salah satu tantangan kita itu adalah bagaimana kita mendapatkan data iklim yang betul-betul eksis, sehingga itu bisa kita gunakan untuk modeling ke depan, memodelkan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita punya data iklim yang kondisi existingnya seperti apa, kemudian kita bisa melihat trennya akan seperti apa, maka kita bisa lakukan kemudian pemetaan risiko, terutama untuk bencana-bencana atau dampak-dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim. Entah itu misalnya kalau kita punya data curah hujan yang panjang, kita bisa lihat bagaimana mungkin potensi banjirnya, atau misalnya kekeringannya, atau kalau misalnya itu juga kita punya data misalnya gelombang laut, kita bisa seberapa tingginya, kemudian potensinya seperti apa, kapan akan terjadi, gitu kan, itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian kita petakan untuk setiap wilayah-wilayah di yang ada di Indonesia, gitu, misalnya dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita punya data itu, kita lakukan pemetaan. Nah, setelah kita lakukan pemetaan, maka kita bisa lakukan proyeksi. Kalau kita punya data proyeksi, nah itu kemudian dengan pemetaan yang ada kondisi seperti ini, kemudian ada proyeksi iklimnya seperti apa, maka kita akan memudahkan dalam perencanaan tata ruang ke depan. Ya, itu yang mungkin. Nah, proyeksi ini memang kita harus bisa kita lakukan kalau memang kita punya data iklim yang baik itu tadi. Ya, nah, kalau sampai sekarang memang itu tantangan bagi teman-teman di BMKG, bagaimana mereka bisa menyediakan data iklim yang bisa menunjang. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Arief bahwa ada juga KLHS, ada juga D3TLH. Nah, di dalam KLHS itu salah satu data yang penting itu adalah memang data iklim. Cuma memang ketersediaan data iklim itu untuk semua wilayah itu tidak sama. Jadi ada wilayah-wilayah yang untuk mendapatkan data iklim itu gampang sekali, tapi ada juga yang sampai saat ini mungkin ketersediaan data iklim itu tidak ada. Nah, itu yang memang artinya entah itu alat, entah itu kemudian metode untuk mendapatkan data itu memang sampai sekarang, sampai hari ini di Indonesia itu tidak sama apa namanya kemudahannya. Nah, itu juga salah satu tantangan kita ke depan. Tetapi sebetulnya kalaupun kita tidak punya alat ukur, kita masih bisa menggunakan penggunaan jauh ya. Jadi salah satu cara kita itu bisa untuk interpretasi data hujan, data iklim itu bisa lewat citra, lewat penggunaan jauh. Nah, itu tapi juga harus tetap ada, harus ada alat bantunya pada observasi pengukuran di lapangan. Jadi memang data iklim, kemudian pemetaan risiko maupun kemudian kita proyeksi iklim itu merupakan apa pendekatan yang lengkap itu untuk kita bisa apa namanya memetakan apa membuat sebuah kebijakan tata ruang sehingga dapat menyelesaikan persoalan tidak hanya untuk saat ini tapi juga untuk bagaimana 20-30 tahun ke depan, sehingga misalnya kalau kita merencanakan sebuah wilayah peruntukannya untuk permukiman atau misalnya untuk zona industri, maka itu akan akan bertahan atau bisa dimanfaatkan sampai paling tidak 50 tahun ke depan. Jadi tidak hanya sekedar bahwa kita rencanakan bahwa ini adalah zona industri, tapi ternyata hanya 20 tahun sudah sudah ada bencana misalnya banjir atau yang lain-lainnya sehingga tidak sesuai dengan perencanaan tata ruangnya. Mungkin seperti itu Mbak Dia, Mbak Gia.
2: Ibu tadi Ibu menyampaikan ada pencitraan yang bisa dilakukan begitu. Apakah itu juga termasuk pendekatan berbasis sains Bu yang diterapkan? Apa ada hal atau yang lainnya yang juga bisa dipergunakan oleh pemerintah daerah barangkali untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim? Ya, Ibu Emilia, masih bersama kami, Ibu? Baik, Ibu Emilia. Ya, baik, saya beralih ke Mas Arief. Nah, Mas Arief, sembari menunggu Ibu Emilia ya, untuk kembali merespon kita malam hari ini di Dialog EWS. Nah, ini saya juga penasaran Mas, terkait banyaknya kawasan resapan air dan ruang terbuka hijau beralih fungsi menjadi kawasan terbangun. Nah, sebenarnya bagaimana strategi agar pembangunan tetap berjalan tanpa meningkatkan resiko bencana, Mas Arief?
4: Ya, baik. Terima kasih. Jadi, pertanyaannya kalau saya tidak salah dengar, berarti bagaimana kemudian pendekatan pembangunan itu bisa merespon kebutuhan yang tinggi ya dari alih fungsi kawasan resapan dan juga RTH itu sendiri. Yeah. Ya, saya rasa ini memang masalah klasik ya yang dialami oleh setiap kota di seluruh dunia. Nah, cuma gelalahnya itu memang kalau di Pulau Jawa gitu ya, itu penduduknya padat sekali dan pulaunya itu tidak terlalu besar gitu ya, jadi penduduk itu akan terkonsentrasi hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, kemudian Surabaya, Semarang gitu kan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika ruangnya terbatas, tapi kebutuhan untuk hunian ataupun kebutuhan untuk fasilitas umum itu selalu meningkat seperti itu ya. Jadi wacana-wacana seperti pemindahan ibu kota dan lain sebagainya itu kan sebenarnya berangkat dari akar masalah yang sama. Uh-huh. Nah, ketika kita berbicara mengenai daya dukung dan daya tampung, memang saya rasa kita harus punya satu batasan yang jelas begitu ya, kira-kira kapan sih satu kawasan atau satu kota itu bisa kita batasi gitu ya perkembangannya. Artinya ini kalau misalkan kita push lagi untuk nambah mall atau nambah perumahan atau nambah mungkin kawasan reklamasi gitu ya, itu sudah nggak bagus gitu ya untuk keberlanjutan. Mm-hmm. Jadi memang disitunya kita harus confirm dulu bahwa kita punya satu limitasi dari pembangunan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita tidak bisa melakukan ekstensifikasi atau perluasan kawasan secara atau perkotaan secara horizontal, artinya kita strategi yang bisa dilakukan adalah melakukan intensifikasi atau melakukan perbaikan kualitas atau menambah densitas secara vertikal ya, baik ke atas maupun ke bawah. Nah, strategi ini yang sebenarnya tidak populer ya di Indonesia, karena mungkin saya juga menjadi bagian dari orang yang masih ingin memiliki sertifikat hak milik ya atas rumah saya sendiri begitu ya. Jadi saya rasa ini masih fundamental, dan setiap warga negara Indonesia pengen memiliki keberlanjutan atau kepemilikan dari asetnya sendiri. Nah, ketika memang kita berusaha untuk kualitas hidup itu akan lebih baik di masa depan, artinya ruang-ruang hidup bagi manusia maupun bagi makhluk hidup yang lainnya seperti burung ataupun satwa ataupun flora begitu ya, itu harus kita upayakan juga. Artinya ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru, dan kawasan resapan itu tidak lagi menjadi opsi sebenarnya. Itu seharusnya menjadi fondasi utama dari bagaimana kita merencanakan di masa depan. Nah, ketika memang kita sudah bisa shifting ke sana, artinya kita harus bisa mentransisikan kebutuhan hidup manusia itu supaya densifikasinya atau kepadatan penduduknya bisa kita kelola secara horizontal, secara vertikal gitu ya, bukan lagi horizontal. Nah, di situ kita punya opsi untuk memperluas area-area RTH maupun kawasan resapan yang memang agak sulit ya kalau kita lakukan secara vertikal begitu ya. Mungkin ada juga hal-hal yang bisa kita lakukan secara vertikal, seperti mungkin ada beberapa best practice di kota-kota di Cina gitu ya, yang itu kemudian mereka bikin vertical garden di gedung-gedung tinggi gitu ya, yang mungkin gedung tingginya itu menjadi bagian dari ekosistem itu sendiri begitu ya. Namun ketika kita berbicara Indonesia, mungkin teknologi itu belum sedemikian majunya begitu ya, jadi kita harus dealing dengan bagaimana kita merubah gaya hidup dulu begitu ya. Nah, setelah kita perlahan-lahan memiliki opsi keleluasaan untuk bisa memperluas ruang terbuka hijau maupun kawasan resapan, itu mungkin bisa kita lakukan. Dan beberapa skema seperti di DKI Jakarta ya, saya rasa itu ada transisi di mana kemudian mekanisme imbal balik desa lingkungan itu dilakukan, misalkan dari wilayah DKI Jakarta ke Kabupaten Bogor ya, karena memang Kabupaten Bogor itu memiliki kawasan resapan yang sangat krusial ya bagi keberlangsungan DKI Jakarta. Nah, ini mungkin perlu kita eksplorasi lebih lanjut lagi.
2: Oke. Nah, lantas kalau kita membahas terkait dengan kolaborasi dari pemerintah, kemudian akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola ruang yang tangguh terhadap perubahan iklim ini harus seperti apa, Mas Arief?
4: Iya, saya rasa kalau kolaborasi itu memang satu hal yang mudah untuk diucapkan ya, tapi ketika memang akan diimplementasikan dan diproyeksikan untuk berlanjut, ini sesuatu yang sangat sulit. Karena memang saya rasa ini perlu ada mekanisme di mana semua pihak itu bisa happy ya, ataupun mendapatkan benefit dari skema yang ingin dibangun. Sebagai contoh, misalkan kompensasi imbal balik jasa lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor terhadap pemerintah Provinsi DKI Jakarta, itu saya rasa awalnya juga agak sulit ya membicarakan satu hal yang abstrak di mana pemerintah Kabupaten Bogor itu akan menanam sedemikian luas area lahan begitu ya, untuk mengurangi resiko banjir yang ada di daerah Pulit misalkan gitu ya. Namun ketika memang ada established skemanya, ada MOU-nya, ada kemudian mekanisme pembayarannya begitu ya, itu saya rasa sesuatu yang kalau disepakati oleh setiap pihak yang ada itu bisa menjadi komitmen bersama dan bisa menjadi self value ya, artinya nilai yang diperjuangkan secara bersama dan memiliki benefit masing-masing bagi semua pihak.
2: Oke, baik. Saya kembali ke Ibu Emilia. Baik, Ibu Emilia, bisa mendengarkan suara kami, Ibu, dari studio?
3: Bisa, Mbak. Mohon maaf tadi agak jaringannya agak terganggu.
2: Iya. Baik, terakhir Ibu Emilia, sekaligus closing statement terkait rekomendasi Ibu agar kebijakan tata ruang Indonesia ke depan mampu menjadi instrumen penting dalam mitigasi sekaligus adaptasi terhadap krisis iklim ini seperti apa, Ibu Emilia? Silakan.
3: Ya, terima kasih Mbak Gia. Ini suara saya terdengar ya kok kayaknya terdengar, saya agak ya. Jadi kalau kita bicara misalnya kebijakan tata ruang di Indonesia itu agar dapat menjadi instrumen penting itu, maka pertama memang kalau kita mau menyusun atau proses evaluasi rencana tata ruang itu memang kita perlu memasukkan isu perubahan iklim ya. Jadi mulai dari kondisi existingnya, kemudian nanti proyeksinya seperti apa. Selain itu juga setiap kebijakan yang terkait dengan tata ruang itu memang sebaiknya juga perlu data iklim terkini. Jadi tidak hanya kondisi 50 tahun yang lalu, tapi juga kemudian yang terkini itu seperti apa. Kemudian nanti kajian risikonya akan seberapa besarnya, itu juga perlu kita masukkan ke dalam kebijakan dan untuk tata ruang. Kemudian juga kita memang perlu tadi juga Pak Arief juga menyampaikan bahwa ada yang namanya KLHS, maka memang perlu adanya menyiapkan ekosistem yang memang berfungsi terhadap dekarbonisasi. Jadi kalau kita kan memang target kita adalah mengurangi karbon sesuai dengan yang di NCD kita, emisi kita, maka kita harus tentukan di mana atau ekosistem seperti apa yang kita rencanakan untuk bisa menyerap karbon sesuai harapan kita, entah itu misalnya di das, kemudian atau di daerah mangrove, atau misalnya daerah hutan yang mana gitu kan. Kalau hutan di Jawa kan kayaknya tidak mungkin, maka hutan Kalimantan atau mungkin hutan di Sulawesi yang kemudian kita beri peran yang lebih besar seperti itu. Kemudian juga perlu sinergi. Nah itu yang memang tadi Pak Arief juga sudah sampaikan, itu tidak mudah ya. Kalau kita ngomong itu memang lebih gampang, tapi kemudian untuk untuk diimplementasikan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena memang ego sektor itu sangat besar, tidak jauh-jauh lah. Ya, jadi di setiap lingkungan kita itu juga ternyata tidak gampang untuk melakukan sinergi itu. Kemudian juga kalau selama ini kayaknya yang namanya tata ruang itu kan baru sebatas ada, ya. Nah itu yang kemudian kita harus juga merubah mindset kita bahwa kita buat

0: Kenapa? Kalau itu kemudian dibuka, maka masyarakat tahu bahwa arah tujuan pembangunannya suatu wilayah itu akan seperti apa. Mungkin seperti itu, Mbak Gia.
1: Oke, terima kasih Bu Emilia. Berikutnya, untuk Mas Arief, apa prioritas yang perlu dilakukan pemerintah pusat maupun daerah, Mas Arief, dalam 5 tahun ke depan atau bahkan sekian tahun ke depan ya, agar tata kelola ruang ini benar-benar menjadi fondasi pembangunan yang berketahanan iklim ini sekaligus closing statement, Mas, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya adalah terkait dengan step ya, next step dari pemerintah kira-kira apa yang harus dilakukan. Ya, kalau saya rasa mungkin banyak hal ya, karena saat ini kan memang sifatnya itu tadi seperti yang disampaikan Bu Emilia ya, bahwa yang penting ini masih ada dulu gitu ya. Nah, masalahnya ketercukupan substansi itu masih menjadi debat gitu ya. Kita belum pernah tahu apakah memang substansi yang baik dari satu tata ruang itu memang apa namanya applicable bagi daerah yang lain, dan apakah kedua hal ini kemudian bisa kita perbandingkan ya sebagai satu efektivitas dari rencana itu sendiri. Dan memang yang kedua adalah ketika memang kita menyoroti ketercukupan dari substansinya, artinya kita harus punya ASN-ASN yang handal gitu ya di pemerintah daerah. Jadi ketika kita bicara tinggi gitu ya terkait dengan oh kita pengen di tahun 2045 nanti apa nilai ekonomi karbon kita besar gitu ya dari misalkan dari forest dan juga land use yang lain misalkan ya. Nah ternyata hal ini ketika kita bicara ke daerah gitu ya ke teman-teman di pemerintah daerah. Ini sesuatu yang belum nyata gitu ya. Jadi agak sulit ketika memang kita punya misalkan perpresnya itu udah ada gitu ya. Kemudian peraturan menterinya itu juga ada. Tapi ketika kita coba translasikan ke dalam bahasa ruang di daerah misalkan, oh ya udah nih berarti Kalimantan kebagian harus ada forestasi segini gitu ya. Nah ini nggak tahu nih bagaimana melakukannya begitu ya. Apa ada gap di situ. Jadi loss in translation itu memang benar-benar terjadi begitu ya di level birokrasi. Kemudian ketika kita berbicara itu terkait dengan kapasitas ASN di daerah, maka itu menjadi ada hal yang ketiga yaitu bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan enabling ekosistem untuk investasi yang memang itu berorientasi pada keberlanjutan. Karena seringkali ini mohon maaf ya mungkin lobby-lobby terkait dengan investasi sendiri itu tidak didasarkan sama data begitu ya. Artinya ya udah saya mau bangun mal, saya mau bangun apa gitu ya. Sebagai contoh misalkan kayak di Semarang gitu kan ada satu daerah yang apa relatif memiliki kerawanan terhadap apa tanah bergerak gitu ya. Ternyata ada mal, izin mal yang diloloskan di situ. Nah, ini kan artinya resikonya sangat tinggi begitu ya terhadap keberlanjutan dari aktivitas itu. Jadi memang investasi-investasi itu harus didasarkan oleh data empirik, kemudian pertimbangan-pertimbangan yang melibatkan proses diskusi yang transparan begitu ya, sehingga keputusan yang diambil itu tidak merugikan baik secara aktivitas itu maupun secara masyarakat secara lebih luas. Saya rasa ini tiga hal ini sangat penting, Mbak, dan apa baik bagi pengambil kebijakan, pelaku ekonomi maupun masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Saya sampaikan terima kasih kepada dua narasumber kami malam hari ini, Ibu Emilia dan juga Mas Arief atas waktunya. Dan tidak terasa, ini waktunya kita harus pamit undur diri dulu dari Rondengar Pendengar Pro 3 malam hari ini. Dan demikian tadi perbincangan kami malam hari ini dengan topik strategi tata kelola ruang di era krisis iklim Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3 dengan narasumber Ibu Dr. Emilia Nurjani SSI MSI, dosen Fakultas Geografi UGM bidang klimatologi lingkungan, dan juga Bapak Arief Ganda Purnama selaku Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Kota dan Wilayah Jawa Tengah. Nah, untuk Anda yang baru saja menyimak siaran kami atau mungkin menyimak tayangan YouTube kami, jangan khawatir, Anda bisa kembali untuk menonton ya tayangan ulang dari dialog malam hari ini di kanal YouTube Pro 3. Jangan lupa di-follow juga pendengar. Dan saya Gia Deborah harus pamit undur diri dulu, dan saat lagi kita akan segera ikuti untuk Warta Berita Sentral pukul

0: 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam.
1: Anda baru saja mendengarkan program EWS
2: Ijin Live ya, Mbak.
1: Karena perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran,
2: kebersihan
1: dan kepedulian terhadap lingkungan.
2: Sama-sama Pak Arief, Ijin Live.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Kortas Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak...
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Infonya udah dijadikan tersangka oleh belum lakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan berkembang. Nanti berkepolisian hari ini kan menyusul sampai berita acaranya bersama dengan tim
4: Kortas. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu. Karena sudah langsung penetapan tersangka, tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasum. Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
7: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
6: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
9: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
8: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
10: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
9: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
12: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan-persoalannya tidak kita selesaikan. odol ini nggak bisa Pak, nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya kita sesuaikan. Nggak ada cara lain menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan Pak.
12: Sementara itu Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
13: Kemudian terkait dengan program zero odol ini, terima kasih Pak untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
12: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
15: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
16: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa enggak layak. Jadi enggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa enggak. Mestinya UMKM, dalam hal ini Kementerian, punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
14: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
17: Kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
18: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Menanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
19: Wah, apa yang disampaikan Gubernur, kita di Karudan Mandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Pemulihan Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga ya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Kanandasan ini adalah kecamatan yang anggap yang menjadi fokus kita.
18: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
20: Akan meninjau Riam Kanan. Karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
21: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
22: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
21: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Tre Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi kabarnya saya masa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20 ribu lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Tre Coffee, Jesil Norasisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Tre Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Tre Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026, yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: To a Mbappe! Simply
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar, di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks, mulai dari rivalitas kekuatan besar, konflik kawasan, hingga tantangan ekonomi dan perubahan iklim, nilai-nilai solidaritas dan kerjasama internasional kembali diuji. Dunia seolah kembali pada titik persimpangan, di mana negara-negara berkembang menghadapi tekanan yang tidak ringan dalam menjaga kedaulatan, stabilitas, dan keberlanjutan pembangunan. Semangat yang pernah digaungkan dalam konferensi Asia-Afrika di Bandung menjadi relevan untuk direnungkan kembali, di mana prinsip-prinsip seperti saling menghormati kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri, serta memperkuat kerjasama di antara negara-negara Asia dan Afrika menjadi fondasi penting dalam merespon tantangan global hari ini. Lalu bagaimana spirit Konferensi Asia-Afrika atau KAA dapat dihidupkan kembali di tengah perubahan peta kekuatan dunia, dan sejauh mana nilai-nilai tersebut masih relevan menghadapi dinamika geopolitik modern, dan apa peran Indonesia dalam menjaga semangat itu tetap hidup di kancah internasional. Dan selamat malam pendengar, di kesempatan malam hari ini saya Lukman Tar akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam, dan tentunya dalam perbincangan ini Anda juga bisa ikut bergabung atau berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi.
1: Wawancara Pro
0: 3. Prof. Yon Mahmudi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Prof?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Prof, kalau kita bicara spirit konferensi Asia Afrika gitu, apakah masih memiliki daya tawar sebagai paradigma hubungan internasional atau kini lebih banyak menjadi simbol sejarah tanpa pengaruh nyata terhadap kebijakan global, Prof?
2: Nah, ini kan tentu kita patut sayangkan ya bahwa spirit konferensi Asia Afrika tidak bisa direvitalisasi ya dalam sebuah kelembagaan yang kuat, real ya, terutama dalam apa menghadapi ya, kondisi global yang tidak menentu, polarisasi global dan lain sebagainya, termasuk masalah ketidakadilan global. Dan padahal kan kalau kita lihat spirit ya konferensi Asia Afrika ketika pertama kali digaungkan itu kan bisa menarik ya hampir seluruh negara-negara di Asia, kawasan Asia Afrika itu untuk hadir ke Bandung dengan semangat yang sama begitu ya. Oke, kemudian mereka bisa ya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, saling menghormati secara apa equal ya satu sama lain. Namun sekarang dengan kondisi yang ada ya berbagai macam kepentingan nasional ditambah dengan ya masing-masing negara memiliki kebutuhan maupun juga kepentingan pengaruh yang berbeda-beda ya, sehingga semangat ini menjadi pudar. Harusnya sih dengan kondisi yang ada sekarang ini perlu dibangkitkan kembali ya semangat itu, terutama semangat bagi negara-negara Asia Afrika itu.
0: Prof, kalau kita menilai jika Dasasila Bandung lahir dalam konteks perang dingin gitu ya, bagaimana prinsip-prinsip tersebut seharusnya ditafsirkan dalam menghadapi rivalitas geopolitik saat ini?
2: Ya, harusnya kan begitu ya, negara-negara yang memiliki concern yang sama terhadap munculnya apa disparitas gitu ya antara negara yang maju, negara berkembang, kemudian ketidakadilan global terjadi, bagaimana hukum internasional tidak dipatuhi, masing-masing cenderung ya bersifat unilateral begitu, melakukan aksi sepihak atas nama kepentingan negara. Ini kan memerlukan sebuah semangat spirit baru bahwa tatanan dunia itu harus diatur ya, berdasarkan tadi itu spirit yang sama seperti spirit Bandung yang memang untuk menjaga harmoni, stabilitas dan tentu perdamaian dunia ya, secara umum begitu.
0: Prof, kalau kita bicara dalam perspektif sejarah gitu ya, mengapa sih spirit Bandung tidak bisa berkembang menjadi sebuah institusi internasional yang sekuat organisasi-organisasi global lainnya, Prof?
2: Nah, ini kan mulai muncul ya kelembagaan internasional yang lebih dipengaruhi oleh kepentingan nasional masing-masing. Mereka kan ingin memproteksi ya kepentingan masing-masing, tidak mempedulikan atas kebutuhan negara-negara lain dalam bidang ekonomi. Itu kan rata-rata bersifat apa ya trans atau cross kawasan ya, ada OECD, ada BRIC, ada G20, G8 yang masing-masing itu kan berhubungan berdasarkan kepentingan yang ada, tidak lagi memperhatikan aspek historis kawasan ya yang satu sama lain memiliki kesamaan ya. Negara Asia Afrika itu kan mengalami proses apa imperialisme terjajah sehingga punya semangat, tetapi dengan perubahan itu ya pada akhirnya mereka berlomba-lomba untuk memperkuat ya negaranya masing-masing. Ancaman bisa datang dari manapun, bahkan kemudian potensi konflik dengan negara tetangga dihadapi dengan memperkuat persenjataan, bukan dengan dialog ya, kebersamaan seperti semangat Asia Afrika Bandung yang memperhatikan masalah kedaulatan, tidak intervensi, ya, saling membantu satu sama lain.
0: Nah, Prof, kalau kita lihat Indonesia sendiri, Prof, apakah saat ini masih dapat dikatakan sebagai pewaris utama spirit Bandung dalam praktik politik luar negeri, atau justru mengalami pergeseran orientasi akibat perubahan kepentingan nasional dan juga global ini, Prof?
2: Ya, kalau kemudian kita tanya ke negara-negara Asia Afrika, mereka kan pasti masih ingat betul ya bagaimana Bung Karno dikenal ya sebagai sosok yang bisa menyatukan Asia Afrika dalam spirit Bandung ya. Spirit Bandung, Asia Afrika itu kan sangat kuat ya di negara-negara Afrika dan Asia. Bahkan kemudian negara lain seperti Cina itu kan juga berusaha untuk bisa memanfaatkan atau mengambil ya spirit-spirit lama itu ya. Sementara kita ya kurang menjadikan sebagai sebuah kekuatan yang harusnya bisa dibangkitkan kembali dan ya Indonesia bisa leading ya kembali sebagai negara yang bisa membangun solidaritas Asia Afrika ya dalam kondisi global saat ini. Jadi tidak hanya masa lalu saja, tapi sekarang saya kira dituntut untuk bisa menghidupkan semangat ini menjadi ya lembaga multilateral yang memang punya fungsi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan global.
0: Kalau dalam kajian sejarah, Prof, apakah KAA ini lebih tepat dipandang sebagai titik balik dekolonisasi atau dunia atau hanya sebagai katalis yang mempercepat proses sebenarnya yang sudah berlangsung
2: nih? Iya, ini kan menjadi sangat kuat ya, titik balik dekolonisasi, semangat untuk ya anti terhadap penjajahan, tidak mau ya lagi untuk ya hidup dalam penjajahan ya. Proses dekolonisasi kan sangat sangat kuat ya. Memang kemudian ini menjadi ancaman bagi negara-negara yang menjalankan imperialisme. Namun kan kesadaran itu penting. Kemudian ya mereka yang melakukan kolonisasi, imperialisme pada akhirnya kan menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan pada waktu itu adalah sesuatu kesalahan dan tidak akan diulang kembali. Nah ini kan mulai ada imperialisme gaya baru, kemudian neokolonisasi yang kemudian tidak belajar dengan apa pengalaman masa lalu, atau suatu negara tidak sadar ya bahwa ya proses ya kolonisasi imperialisme itu sedang berjalan. Nah ini kan saya kira harus dibangkitkan apa kembali ya, bukan untuk memusuhi ya negara-negara, tetapi untuk kemudian ya bersama-sama ya hidup di dalam kesetaraan begitu ya. Tidak ada kawasan tertentu yang merasa lebih hebat dan harus dan bisa mengatur semua hal, sementara kawasan lain dianggap harus mengikuti aturan-aturan itu.
0: Ya, Prof, apakah konsep solidaritas Asia Afrika ini masih realistis ketika kepentingan nasional masing-masing negara ini kan semakin didominasi oleh pertimbangan ekonomi dan keamanan domestik?
2: Nah, tentu kan ini bisa diperkuat kembali ya, asal kemudian tokoh-tokoh apa nasional di beberapa negara itu memperkuat ya dialog di antara mereka, kemudian pentingnya untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia itu secara damai ya, tidak lagi didekati dengan peperangan. Nah, kalau ada kesepakatan solidaritas itu kan menjadi sangat penting dan biayanya tidak semahal dengan kemudian pendekatan militer ya, maupun juga pendekatan intervensi lain, walaupun sama-sama tujuannya untuk ekonomi. Tapi kalau ekonomi dibangun atas dasar solidaritas ya, saling membutuhkan satu yang lain ya, secara mutual benefit, saya kira kan itu jauh lebih langgeng ya dibandingkan dengan ya cara-cara yang menggunakan tekanan, sanksi, embargo dan lain sebagainya.
0: Baik, ya. Sebenarnya ini masih banyak isu yang bisa dibahas dalam konferensi Asia Afrika ini ya, Prof ya.
2: Iya, betul. Saya kira banyak aspek ya. Apakah itu aspek apa budaya, aspek ekonomi, ya, aspek keamanan ya, dan berbagai macam yang aspek yang menyangkut masalah ya ketahanan lah masing-masing negara, dan itu semakin kuat kalau mereka memiliki solidaritas bersama, memikirkan dunia ini ya sebagai tempat berbagi ya. Mereka hidup kan secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap dunia ini. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab negara tertentu atau negara yang lain, bisa mengeksploitasi negara-negara yang mungkin kurang berdaya atau ya yang lemah ya.
0: Ya, Prof. Tapi kalau di tengah meningkatnya penggunaan sejarah ini sebagai instrumen diplomasi dan juga legitimasi politik, bagaimana sejarawan menjaga objektivitas dalam menafsirkan warisan konferensi Asia Afrika ini, Prof?
2: Ya, saya kira kan kita harus kembali lagi ya pada realitas sejarah masa lalu yang memang dibangun ya atas nilai-nilai bersama ya. Sehingga bahasa-bahasa yang masa lalu itu digunakan sebagai solidaritas ya harus diangkat kembali ya, bahasa untuk berdialog, bahasa untuk bekerja sama, bukan bahasa untuk rivalitas atau saling menjadi ancaman satu sama yang lain. Nah ini kan termasuk juga membangun koridor-koridor ekonomi berdasarkan pada bagaimana koridor ekonomi pada masa lalu dibangun ya, bahkan itu Samudra India, kemudian juga termasuk Cina cara menggunakan kan kembali kepada sejarah ya, seperti menggunakan Belt and Road Initiative itu kan bangunnya atas jalur sutra yang sudah ratusan tahun atau ribuan tahun ya, berkembang dan sekarang dikembangkan kembali dan memang relevan gitu ya atas dasar perdagangan, ekonomi, bukan invasi peperangan ataupun juga penjajahan.
0: Baik, Prof. Yon Mahmudi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
2: Sama-sama, Mas Lukman. Selamat malam.
0: Pendengar, Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi. Kami berbincang bagaimana spirit Konferensi Asia Afrika atau KAA di tengah dinamika geopolitik global.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan aktivitas militer Israel di tepi barat menyebabkan peningkatan pengungsian dan pembatasan yang lebih besar bagi warga Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA pada Jumat 10 Juli 2026. OCHA melaporkan bahwa operasi militer Israel dan pembatasan pergerakan yang semakin meluas terus berlanjut di tepi barat. Selain itu, pembongkaran bangunan, perluasan pemukiman, dan kekerasan oleh pemukim juga masih terjadi di wilayah tersebut. Melansir dari Xinhua, kondisi ini dinilai memperburuk situasi keamanan di wilayah tersebut. Menurut OCHA, dampak dari berbagai aktivitas tersebut adalah semakin banyaknya warga Palestina yang mengungsi. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar, musim kemarau memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Jember. Setelah Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, ratusan kepala keluarga di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat juga terdampak kekeringan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Anggi Widya dari RRI Jember.
5: Dampak musim kemarau mulai dirasakan warga di Dusun Kidul dan Dusun Karangpiring, Desa Sumberjuru, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Menurunnya debit sumber air membuat ratusan kepala keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Untuk membantu warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember bersama Palang Merah Indonesia dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup menyalurkan bantuan air bersih ke lokasi terdampak. Sejak pagi, warga terlihat mengantri membawa jeriken, ember hingga drum plastik untuk mengambil air. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan memasak, mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 4 tandon penampungan air di lokasi terdampak. Distribusi air bersih akan dilakukan secara berkala setiap 2 hari sekali sesuai kebutuhan warga.
6: Kami sudah mendistribusikan 3 kali, berarti sudah hampir 12.000 liter air ke 2 dusun tersebut. Di mana untuk dusun Kidul itu menimpa di 2 RW dan 2 RT. Kemudian di dusun Karangpring itu menimpa 1 RW di 2 RT. Dan total secara keseluruhan yang terdampak adalah 325 kakak.
5: Sementara itu, Sekretaris PMI Kabupaten Jember, Gufron Evian Effendi, mengatakan bahwa penyaluran air bersih ini dilakukan berdasarkan

0: ya, dan kita hari ini melakukan asesmen ulang sebagai langkah antisipasi apakah warga membutuhkan krisis air bersih atau tidak.
1: Pihak BPBD dan PMI Kabupaten Jember mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat dan memprioritaskan kebutuhan pokok. Pemantauan terhadap kondisi tandon air juga akan terus dilakukan sebagai bagian dari operasi tanggap darurat kekeringan di Kabupaten Jember. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Kota Makassar menyiapkan pola penanganan sampah melalui metode sanitary landfill. Laporannya disampaikan Edwin Masud dari RRI Makassar.
3: Pemerintah Kota Makassar melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah sebagai upaya mencabut sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup terhadap tempat pemrosesan akhir atau TPA di Makassar. Wali Kota Makassar Munafri Rifudin mengatakan operasional TPA akan diarahkan ke sistem sanitary landfill. Dalam sistem ini, sampah yang masuk ke TPA bukan lagi sampah utuh dari rumah tangga, melainkan hanya residu atau sisa sampah yang tidak dapat diolah kembali. Munafri menargetkan penerapan sistem tersebut mulai berjalan pada 1 Agustus mendatang. Menurutnya, pemilahan sampah sejak dari rumah tangga akan mengurangi volume pengangkutan sampah ke TPA. Namun untuk mendukung kebijakan itu, Pemkot Makassar akan mengoptimalkan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R di seluruh kecamatan.
4: Mulai dari rumah tangga. Nah, pada saat proses pencabutan ini, open dumping ini harus berubah menjadi sanitary landfill. Maka dari itu, sanitary landfill ini yang harus dibawa ke TPA bukan lagi sampah secara utuh, tapi residu-residu yang sudah tidak bisa diolah lagi di rumah tangga atau di tempat pengolahan sampah yang ada di masyarakat. Kita memastikan, mudah-mudahan ini bisa kita jalankan tanggal 1, residu itu kita akan coba. Yang pertama, kita akan mengurangi pengangkutan, karena kan sudah mulai dipilah nih. Yang kedua, kita akan memaksimalkan yang namanya pembangunan TPS 3R.
3: Senada upaya tersebut di sektor UMKM, salah satunya toko Mama Kue turut terlebih dahulu melakukan pemilahan sampah sebelum diangkut dan dibuang ke TPA Antang. Owner toko Mama Kue, Natali, menyebut kesadaran yang dilakukan merupakan langkah dalam meminimalisir sekaligus menghasilkan nilai ekonomis dari sampah yang sudah dipilah sebelum dibuang. Bahkan para pekerjanya diedukasi untuk melakukan pemilahan sampah organik ataupun anorganik yang kemudian menghasilkan nilai ekonomis dan dapat dirasakan langsung oleh karyawan yang bersangkutan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.
5: Tempat di sini, di lingkungan ini, di orang-orang saya itu tidak boleh buang sampah dicampur. Kalau saya dapat, saya pasti tahu ini sampah dari bagian mana. Kami punya kesadaran bahwa ini sampah kita. Terutama kan karena kami lihat, saya punya sampah organik, kan daun-daun, kita banyak pakai kan, daun-daun, daun pisang, daun pandan, itu sisa-sisa, itu kan semua banyak sekali sampah itu. Lalu kalau dibiarkan kelapa, sisa makanan customer, kalau kita biarkan, lalu kita buang saja ke TPA, itu jadi gas metana juga gitu loh. Lalu kami malah menyumbang hal buruk untuk bumi.
3: Keberhasilan gerakan tersebut tidak lepas dari dukungan banyak pihak, baik pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Perikanan, Komunitas Pemerhati Lingkungan, turut memberikan pendampingan dan dukungan fasilitas.
6: Warta Nusantara.
7: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
8: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
6: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
6: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Pangan Nasional atau Bappanas yang mengoptimalkan kios pangan di berbagai daerah guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen melalui penyediaan pangan pokok berkualitas dengan pasokan memadai dan terjangkau bagi masyarakat. Bappanas memastikan berbagai instrumen stabilisasi pangan berjalan efektif hingga tingkat masyarakat. Salah satunya melalui penguatan kios pangan sebagai simpul distribusi pangan yang menyediakan berbagai komoditas pokok dengan harga terjangkau. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappanas Maino Dwi Hartono mengatakan, kios pangan merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam mendekatkan akses pangan kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP melalui kios pangan. Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini Senin 13 Juli 2026 dan selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Kondrat.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 13 Juli 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.600 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.000 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium harga terendah Rp20.800 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi harga terendah Rp118.700 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras harga terendah Rp27.600 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras harga terendah Rp23.100 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp47.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah harga terendah Rp30.700 per kilogram di Sumatera Barat, harga tertinggi Rp94.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu harga terendah Rp11.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting harga terendah Rp31.100 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp119.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar harga terendah Rp28.000 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp118.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah harga terendah Rp31.800 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp129.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih harga terendah Rp30.900 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp85.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 13 Juli 2026.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menurut data China Railway, jumlah perjalanan penumpang di seluruh Tiongkok mencapai rekor tertinggi pada paruh pertama tahun 2026. Dengan lebih dari 2,3 miliar perjalanan, naik 5% dibandingkan tahun sebelumnya. China Railway menyebutkan bahwa rata-rata 11.468 kereta penumpang dioperasikan setiap harinya selama periode 6 bulan tersebut, yang mencerminkan kenaikan sebesar 5,8% secara tahunan. Untuk mengakomodasi meningkatnya arus penumpang yang didorong oleh kebijakan bebas visa transit China, jaringan perkeretaapian China telah memfasilitasi lebih banyak perjalanan penumpang asing dengan mencatatkan lebih dari 12,31 juta perjalanan penumpang asing pada paruh pertama tahun ini, melonjak sebesar 33,6%. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Erick Thohir, mengatakan kehadiran Michelle Baker yang resmi menjadi warga negara Indonesia menjadi tambahan berharga untuk memperkuat lini depan tim nasional sepak bola Indonesia. Michelle resmi menjadi WNI setelah melakukan pengambilan sumpah sebagai WNI di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum di Jakarta, yang dihadiri Erick Thohir bersama dan anggota Komite Eksekutif PSSI dan Ketua Badan Tim Nasional atau BTN. Striker dengan tinggi 196 cm itu diproyeksikan langsung oleh pelatih kepala Timnas Indonesia John Hartman untuk mempertajam lini serang skuad Garuda menjelang ASEAN Hyundai Cup 2026.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia. Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
3: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
2: Catatan peristiwa.
4: Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI disebut juga sebagai Kabinet Darurat. Kabinet tersebut dipimpin oleh Safrudin Prawiranegara periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI sendiri dibentuk ketika Belanda melakukan agresi militer kedua dengan melancarkan serangan udara ke pangkalan udara Maguwo. Adapun tujuan serangan ini adalah mengambil alih ibu kota Republik Indonesia yang masa itu terletak di Yogyakarta. Setelah ibu kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada 13 Juli 1930, untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya.
2: To the point.

Pendengar, korupsi masih menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan di Indonesia, di mana praktik yang merugikan keuangan negara ini tidak hanya berdampak pada hilangnya anggaran publik, tetapi juga secara langsung menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga program perlindungan sosial justru bocor akibat tindakan tidak bertanggung jawab. Lebih jauh lagi, korupsi juga menjadi penghambat serius dalam penciptaan lapangan kerja. Iklim investasi menjadi tidak kondusif, kepercayaan pelaku usaha menurun, dan peluang pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ini terus berupaya menekan praktik ini, namun tantangan yang dihadapi masih sangat kompleks dan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Lalu bagaimana sebenarnya dampak nyata korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja? Apa saja langkah strategis yang perlu diperkuat untuk memberantas korupsi secara efektif, dan sejauh mana peran masyarakat dalam mendukung upaya tersebut? Tuh poin kita pada malam hari ini, korupsi hambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Anda bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Nanti kami akan membahasnya bersama dengan beberapa narasumber, diantaranya penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, dan juga bersama dengan pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada, Dr. A.G. Subarsono. Sebelumnya, penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI serta Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan kesejahteraan buruh tidak dapat dipisahkan dari upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, negara yang bersih dari korupsi akan memiliki kemampuan lebih besar untuk menghadirkan keadilan sosial, memperluas lapangan kerja, meningkatkan perlindungan pekerja, serta memperkuat kesejahteraan rakyat.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan pakar kebijakan publik UGM, Dr. AG Subarsono.
0: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
2: Pak Subarsono, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas.
2: Ya. Pak Subarsono, kalau kita bicara korupsi ya, dari perspektif kebijakan publik, mengapa korupsi ini tetap bertahan meskipun Indonesia ini telah memiliki berbagai regulasi dan lembaga anti korupsi ini?
3: Saya pikir penyebab korupsi tetap bertahan itu ada beberapa variabel, Mas.
2: Ya.
3: Pada tingkat individual, korupsi itu terjadi karena moralitas individu, moralitas para pejabat yang memang kurang baik.
2: Ya.
3: Itu. Kalau kita lihat dari pendekatan kelembagaan atau organisasi, ya korupsi terjadi karena tidak ada transparansi dan pengawasan yang tidak baik. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum,
2: ya,
3: korupsi bisa terjadi karena law enforcement yang rendah atau law enforcement yang tidak memadai. Nah, kalau kita dekati dari pendekatan public administration,
2: ya,
3: itu korupsi terjadi karena red tape. Red tape itu pita merah, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan belit-belit, sehingga mereka yang dilayani itu akan memotong prosedur yang rumit dan belit-belit itu dengan uang.
2: Birokrasi itu ya?
3: Kalau dari sisi manajemen modern, korupsi itu terjadi karena tidak semua lembaga itu sudah mengadopsi e-governance, misalnya dalam hal lelang atau dalam rekrutmen pegawai, dan seterusnya. Jadi peta penyebab korupsi itu bisa bagi macam, Mas.
2: Tapi kalau kita lihat ya, polanya ini kan korupsi ada si pelaku yang melakukan dan juga si penerima begitu ya, Pak Subarsono ya. Dan belakangan ini kan sepertinya dalam tanda kutip sudah menjadi budaya. Ini bagaimana Pak Subarsono melihat ini?
3: Ketika sanksi itu tidak membuat jera pada pejabat yang melakukan korupsi, maka dia akan berhitung. Kalau saya mendapatkan sekian triliun atau sekian miliar, kira-kira hukumannya terlalu rendah, itu dalam kalkulasi mereka masih untung, ya dia akan melakukan korupsi. Sehingga kalau undang-undang perampasan
2: aset
3: pada koruptor itu bisa goal di DPR, itu akan membuat jera. Tetapi toh kita 2 hari yang lalu baru mendengar bahwa DPR menolak, dan itu adalah kabar buruk bagi masyarakat Indonesia.
2: Ya, Pak Subarsono, kalau kita lihat ya, korupsi bagaimana ini bisa mempengaruhi efektivitas kebijakan ketenaga kerjaan dan juga kesejahteraan, terutama bagi kelompok yang berpenghasilan rendah atau mungkin rentan ini?
3: Iya, jelas bahwa korupsi itu akan mempengaruhi kesejahteraan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena uang yang harusnya untuk pembangunan, misalnya di sektor kesehatan atau sektor pendidikan atau pemberantasan kemiskinan, itu diambil oleh para koruptor. Contoh saja MBG, Mas. Kasus MBG menjadikan kualitas makanan yang rendah gizi, sehingga itu merugikan bagi penerima MBG. Itu.
2: Nah, kalau kita lihat ini, pemberantasan korupsi di Indonesia, Pak Subarsono, ini masih terlalu berorientasi pada penindakan dibandingkan pencegahan. Bagaimana Pak Subarsono melihat ini?
3: Ya, memang di Indonesia itu kalau belum ada kasus, biasanya tidak ada penanganan. Hingga yang perlu diciptakannya adalah mekanisme built-in yang dimana di dalam sistemnya itu orang tidak bisa korupsi. Jadi, saya pikir dengan kebijakan e-governance itu akan mengurangi korupsi karena sistem semua sudah dibangun berdasarkan elektronik dan sulit untuk diakali. Misalnya dalam hal proyek atau pelelangan proyek itu, kalau tidak ada e-governance kan ya orang akan lingkung dengan developer tuh.
2: Kita undang pendengar boleh ya Pak Subarsono ya untuk bisa bergabung bersama kita pada malam hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pak Udin di Boyolali, selamat malam Pak Udin.
4: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Ya, pemberian hukuman yang tinggi itu adalah ikhtiar. Kalau undang-undang pemanfaatan aset itu lagi digodok, itu adalah ikhtiar. Intinya adalah kufur nikmat, gitu. Jadi tidak bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu atas dua satu. Gitu. Jadi intinya adalah pergaulan, gitu. Pergaulan di tingkat atas. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Pak Udin di Boyolali. Pak Dasrun di Purwokerto, malam Pak.
5: Selamat malam Mas Lukman.
2: Malam Pak Dasrun.
5: Selamat malam Bapak Narasumber. Begini Mas Lukman atau Bapak Narasumber, memang yang namanya korupsi sering dibahas mungkin saben hari saben malam, tapi ternyata kok yang dibahas, saya perkiraan saya itu memang orangnya itu yang dibahas mendengarkan radio apa tidak itu Mas Lukman. Seolah-olah kan tidak ada efek jeranya. Bahkan yang korupsi selalu tambah hari, tambah tahun, tambah selalu nambah. Apalagi yang sedangkan orang kerja saja zaman sekarang Mas Lukman, korupsi waktu seharusnya berangkatnya jam 6:30 bisa jam 8 atau mungkin kadang-kadang lebih waktunya. Cuman komentar saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sapa Pak Miftah, Pak Subarsono, kita juga berbincang bersama dengan penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Pak Said Iqbal ya, Pak Subarsono ya.
3: Selamat malam Pak Iqbal.
2: Pak Said Iqbal, malam.
6: Selamat malam.
2: Kita juga berbincang bersama dengan pakar kebijakan publik UGM, Pak. Pak Subarsono.
6: Selamat malam Pak. Assalamualaikum.
3: Selamat malam Pak Iqbal.
2: Ya, Pak Subarsana dan Pak Iqbal, kita sapa pendengar dulu ya. Ada Pak Miftah di Yogyakarta yang sudah menunggu nih. Pak Miftah, malam Pak.
5: Malam Mas Lukman, ya. Pak Narasumber, Pak Suharsono ya.
2: Ya.
5: Nama Mas Iqbal lagi ya.
2: Ya.
5: Gini, jadi memang kita sama-sama tahu bahwasannya korupsi itu ada di sekitar kita. Jadi saya juga tahu bahwa memang ada. Seperti kita tuh mau dapat kerjaan itu kadang-kadang memang harus sogok menyogok.
2: Iya.
5: Saya kan bilang jasa tailor.
2: Iya.
5: Tapi melayani dari kejaksaan, dari polisi, dari itu gini mas. Itu bagaimana, memang mereka tuh kalau mau masuk ada yang habis setengah miliar, 300 juta, sampai 1 miliar. Itu memang itu belak-belakan sama saya, itu memang kayak gitu. Ini sama-sama tahu sebenarnya kita tuh. Jadi ketika mereka menjadi jabatan, dan menuntut jabatan, gimana caranya untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Ketika mereka tidak mendapatkan jadi seorang pegawai, prosesnya juga memakai uang. Itu kita sama-sama tahu. Mengurus surat-surat juga pakai uang. Si, ya. Dan lain sebagainya. Itu mohon-mohon pecelanya ya.
2: Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Iqbal dulu ya, Pak Said Iqbal. Kalau kita tahu kemarin atau tadi ya, Pak Said Iqbal juga mengeluarkan statement terkait dengan korupsi yang menghambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Apa sih Pak dasar atau temuan dari Pak Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan juga sebagai Presiden KSPI?
7: Ya, ada beberapa pertimbangan ya. Dan alasan. Yang pertama, ada satu penelitian di Italia oleh seorang profesor kira-kira 7-8 tahun yang lalu ya, 7 atau 8 tahun yang lalu.
2: Yeah.
7: Dilakukan penelitian di Italia Utara dan Italia Selatan. Di Italia Utara itu menganut demokrasi yang secara nilai-nilai bagus lah ya. Kemudian korupsinya agak rendah, indeks korupsi rendah. Kesejahteraannya lebih tinggi dibandingkan di Italia Selatan, yang demokrasinya nilai-nilainya kurang dan korupsinya agak tinggi kan, seperti Sicilia kan. Nah, tingkat kehidupan masyarakatnya, kesejahteraannya rendah. Jadi penelitian itu menyimpulkan demokrasi yang sehat dan indeks korupsi yang rendah maka akan menciptakan masyarakat yang sejahtera.
2: Yeah.
7: Itu terkonfirmasi. Misal negara yang paling berbahagia hidupnya di dunia menurut PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah negara-negara Skandinavia. Norwegia, Finlandia, Denmark, Swedia, Islandia. Mereka adalah negara-negara yang indeks korupsinya rendah.
2: Ya.
7: Maka ada adagium di kalangan serikat buruh di tingkat dunia, di internasional, bila korupsi indeks rendah, maka buruh sejahtera. Mengapa demikian? Nah, ini alasan yang kedua.
2: Hmm.
7: Kita berpatokan pada government expenditure, pendapatan negara ya, pengeluaran negara. Yang kita kenal dengan APBN dan APBD. Kalau korupsinya rendah terhadap APBN maupun APBD di tingkat daerah, maka kan kita cukup ruang fiskal yang cukup untuk membuat program-program yang bersifat kesejahteraan. Misal, jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan, jaminan pendidikan. Tapi kalau itu dikorupsi, maka fiskal kita kan APBN, budgetnya jadi makin sempit. Uang untuk pendidikan pas-pasan, uang untuk memberi makan anak-anak, dan juga orang-orang tidak mampu kurang. Nah, itu yang menjelaskan kalau indeks korupsi tinggi, maka kesejahteraan adalah melemah. Di tingkat perusahaan misal, kalau korupsi itu tinggi dari pejabat-pejabat negara, kan akan muncul pungli, pungutan liar, overhead cost yang tidak bermanfaat. Akibatnya apa? Dalam struktur cost structure perusahaan, dalam struktur biaya atau cost structure perusahaan, dia pasti akan melakukan pengetatan kan?
2: Yeah.
7: Salah satunya pasti labor cost, biaya buruh. Akibat overhead cost yang tinggi, pungli yang tinggi, korupsi yang tinggi, ya biaya buruh dikurangi.
2: Iya, menjadi korban
7: ya. Bisa, jadi korban, seharusnya bisa naik gaji misal ya, perusahaan mampu 20% misal ya.
2: Iya.
7: Tapi gara-gara korupsi hanya bisa naikin 5%. Jadi kalau korupsi merajalela, indeks kebahagiaan pasti rendah.
2: Iya.
7: Dan kesejahteraan kaum buruh, pekerja, karyawan, pegawai juga akan rendah. Ingat yang terakhir, ya, pajak kita dibiayai pembangunan ini, pejabat negara, gaji-gaji, termasuk saya pejabat negara, itu dibiayai dari pajak rakyat. Itu yang Pak Presiden Prabowo ulang-ulang. Jangan sakiti rakyat, karena kamu dibiayai oleh uang rakyat. Kalau kamu korupsi, itu artinya menyakiti rakyat, mengabaikan uang rakyat. Kira-kira demikian.
2: Ya, nanti kami tunggu gebrakannya Pak Iqbal ya, sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan. Tapi saya ke Pak Subarsono. Pak Subarsono, tadi menarik ya, apa yang disampaikan Pak Miftah di Yogyakarta. Dari sisi ketenagakerjaan, kita ketahui ada sejumlah masyarakat rela mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Artinya kan perilaku korupsi ini bukan hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki relasi kuasa ini, Pak.
3: Ya, ketika jabatan itu diperoleh dengan transaksional ekonomi, maka jangan mengharapkan nanti kalau jadi pejabat akan melakukan kinerja yang baik. Dia akan berusaha bagaimana investasi yang dikeluarkan itu bisa kembali. Sama saja ketika seseorang menyalankan jadi anggota DPR atau DPRD atau menjadi bupati, dan dia menginvestasikan uang untuk money politik dalam election, maka ketika jadi bupati atau anggota DPRD ya akan berusaha bagaimana investasi itu bisa kembali. Sehingga korupsi itu merusak demokrasi, merusak tata kelola pemerintahan.
2: Ya, silakan Pak Subarsono.
3: Oke, saya ulangi. Jadi ketika terjadi korupsi, maka demokrasi itu menjadi kualitasnya rendah, dan sistem meritokrasi itu akan dirusak karena orang bisa memegang jabatan bukan karena prestasi, karena KKN. Itu yang bahayanya di situ.
2: Pendekatannya seperti apa, Pak Subarsono? Karena ini kan tadi ya, saya, seperti yang saya bilang sebelumnya, seperti sudah menjadi budaya di berbagai level masyarakat ini.
3: Korupsi tidak bisa dihapus dalam waktu 1-2 tahun. Kalau kita lihat dari pendekatan pendidikan, maka harus ada pendidikan anti korupsi sejak anak usia dini. Anak diajar jujur, diajar menggunakan barang pribadi, bukan barang teman atau barang orang lain atau barang publik. Hanya dengan cara pendidikan anti korupsi sejak usia dini itu diharapkan bisa merubah perilaku orang setelah dewasa. Karena perilaku orang itu tidak serta-merta terbentuk, tetapi kan merupakan akumulasi dari sejarah dia sejak kecil sampai besar.
2: Itu. Pak Iqbal, sebagai seorang penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan, tadi juga kan sudah menyampaikan sebenarnya alokasi anggaran yang disiapkan oleh negara ini bukan sedikit, tapi adanya kebocoran gitu, hingga akhirnya sampai ke masyarakat dikit. Nah, kalau kita bicara korupsi ini berhasil ditekan secara signifikan, ada tidak hitung-hitungan dari Pak Iqbal ini berapa besar potensi peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan juga kesejahteraan buruh ini dapat dicapai di Indonesia?
7: Kita mulai dari apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo aja ya. Bapak Presiden Prabowo kan melakukan penghematan hampir 300 triliunan. Ya kan, dari 300 triliunan penghematan itu, beliau berkeyakinan inilah kebocoran yang selama ini terjadi melalui perjalanan dinas, melalui seminar-seminar, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat pemborosan. Maka itu kan celah-celah korupsi menurut keyakinan beliau. Sudah hampir 10 tahun yang lalu. Maka beliau melakukan penghematan. Apa yang terjadi? Maka kemudian beliau kan bisa melakukan keleluasaan fiskal dengan menaruh penghematan itu di Danantara. Danantara akan dijadikan sebagai sovereign wealth fund itu kan. Untuk pendanaan proyek, program-program investasi, program-program hilirisasi, memang belum terasa sekarang, belum sempurna. Ini proses sedang dijalankan. Kasih kesempatan pada Presiden untuk menjalankan keyakinannya itu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan pada akhirnya kalau terjadi hilirisasi, dari sekedar kita mengeksplorasi apa bahan-bahan baku batu bara, kelapa sawit, nikel, emas, kalau dihilirisasi kan penyerapan lapangan kerja.
2: Iya.
7: Kan begitu hilirisasi seperti smelter kayak Freeport. Dulu kan hanya mengambil bahan baku emas, dibikin smelternya di Gresik. Dan belakangan ini sedang dipersiapkan dibikin smelternya di tanah Papua. Itu kan penyerapan lapangan kerja ribuan. Jadi artinya kalau kita bisa melakukan perlawanan terhadap anti korupsi, melawan korupsi, atau dengan kata lain anti korupsi, maka akan tercipta lapangan kerja. Dengan dari penghematan itu dibuat investasi. Nah, yang perlu diingat juga bahwa kelakuan-kelakuan korupsi itu bukan hanya sekedar mengambil uang negara,
2: yeah,
7: tapi main di kebijakan.
2: Hmm.
7: Contoh under invoicing dan transfer pricing.
2: Yeah.
7: Itu kan dua tindakan yang bermain di regulasi.
2: Yeah.
7: Under invoicing, misal kelapa sawit CPO, ya crude palm oil harusnya harga pasaran dunia $1,000, di sini perusahaan mengirim 1,000 ton, tapi dia bikin perusahaan cangkang di Singapura.
2: Ya.
7: Dia kirim dulu ke Singapura, tapi main-main korupsi tadi, hanya 500 ton yang tercatat. Sehingga pajak yang dibayarkan cuma 500 ton, tengahnya berarti $500. Yang kaya siapa? Singapura. Padahal perusahaan cangkang itu perusahaan dia juga, yang ada di Indonesia. Bagaimana mungkin seorang paling kaya di dunia nomor 2, pengusaha kopi adalah orang Singapura? Pabrik kopi aja nggak ada, tanaman kopi aja nggak ada. Dia ambil under invoicing di Indonesia.
2: Nah,
7: belum lagi transfer pricing kan, tanahnya nanam sawit tanah Indonesia, minjem uangnya di Bank Indonesia, Bank Mandiri, Bank BNI, BRI dan sebagainya. Tenaga kerja murahnya Indonesia. Tapi begitu dia transfer, dia ke perusahaan cangkangnya di Singapura, telah dijual itu crude palm oil, batu bara, nikel, bukan langsung ke bank-bank di Indonesia.
2: Ya.
7: Nah, dua praktek ini kan korupsi tingkat tinggi, ini di oleh Pak Prabowo diberantas. Dan kami, saya sebagai penasihat khusus Presiden, ya tentu mendukung. Dengan demikian, ada uang ribuan triliun diselamatkan dalam menghadapi praktek-praktek regulasi yang dikorupsi melalui under invoicing dan transfer pricing, sehingga kalau uangnya itu hasil penjualan minyak kelapa sawit CPO masuk ke bank-bank Himbara yang ada di Indonesia, kan berarti nanti akan tercipta investasi baru.
2: Yeah.
7: Dibuka lagi lapangan kebun-kebun sawit, dibuka lagi pertambangan-pertambangan batu bara, karena uangnya baliknya ke Indonesia, bukan ke Singapura. Nah, dengan demikian ada penciptaan lapangan kerja. Kira-kira begitu.
2: Baik, Pak Iqbal dan Pak Subarsono, kita jeda sejenak ya, jangan diputus, izin. Nanti kita lanjutkan perbincangan ini, dan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung masih kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Dan ini pas sekali ya, ada memori atau filler dari Presiden Prabowo Subianto ini terkait dengan birokrasi untuk lembaga dan kementerian.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
9: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya? Peraturan teknis. Nggak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Subarsono, Pak Said Iqbal, terima kasih sudah bersedia menunggu. Bapak-bapak, kita ke pendengar, ada Pak Sarjo di Yogyakarta yang sudah menunggu. Pak Sarjo, selamat malam.
2: Malam, Mas Lukman.
1: Malam, Pak, silakan.
2: Selamat malam, Mas Said Iqbal, Mas Subarsono.
3: Malam. Assalamualaikum.
2: Saya kurang tahu, barangkali sudah dilaksanakan, cuma saya nggak tahu ya.
1: Ya.
2: Seorang pejabat dari baik di eselon 1, eselon 2, DPR,
1: ya,
2: atau wali kota, bupati, gubernur, ya, menteri-menteri, itu mestinya ada semacam, ya istilahnya sumpah bentuk integritas itu yang tertulis. Itu yang mengadakan KPK gitu.
1: Hmm.
2: Artinya dengan tulisan tersebut yang dia tanda tangannya di bawah sumpah dan bermeterai tersebut, itu kira-kira berpengaruh enggak dengan terhadap jabatan mereka?
1: Yeah.
2: Tapi kalau berpengaruh artinya mungkin mengurangi betul. Tapi kalau ternyata dengan surat sumpah yang dibuat ditulis ditanda tangani pakai meterai itu pun saja juga gagal, memang kita memang menjadi sulit. Lebih-lebih seperti waktu zaman Orde Baru, mungkin masih ingat, yeah, PKI itu sub keluarganya itu orang terlanggar, anaknya nggak boleh bekerja di, yeah, pemerintahan. Nah, ini yang korupsi-korupsi tingkat tinggi ini mestinya cepat-cepat juga. Anak-anaknya tidak boleh berusaha, tidak, yeah, boleh bekerja di sini. Nah, itu kan sebenarnya mengekang, HAM-nya nggak jelas jadinya. Yeah. Kasihan kalau gitu.
1: Yeah.
2: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Sebelum saya ke Pak Iqbal yang sudah disumpah terlebih dahulu, tapi saya mau ke Pak Subarsono. Pak Subarsono, bagaimana nih? Kalau kita lihat kan sebenarnya seorang pejabat sudah menandatangani fakta integritas dan juga sudah disumpah menggunakan kitab suci gitu ya. Bagaimana Pak? Ini masih terjadi korupsi.
4: Nah, fakta integritas yang dilakukan itu hanya sekedar formalitas saya melihat.
1: Hmm.
4: Tidak diikuti dengan integritas dan komitmen yang tinggi dari para pejabat. Bahkan ada gubernur atau bupati yang hari Senin pidato anti korupsi, nanti tiba-tiba rebunya kena OTT juga ada.
1: Iya, iya.
4: Itu. Jadi para pejabat itu terlalu mudah mengucapkan kata-kata tetapi tidak mendalami, tidak memikir, tidak punya punya makna sama sekali. Itu sehingga meskipun ada fakta integritas tetapi korupsi masih bisa jalan.
1: Yeah.
4: Itu. Dan yang kedua saya ingin mengatakan, Mas, bahwa,
1: yeah,
4: kadang-kadang korupsi tetap jalan itu karena ada deal-deal politik.
1: Yeah.
4: Nah, deal-deal politik antar lembaga itu yang harus disikat supaya korupsi betul-betul reda dan hilang dari peredaran. Tapi jadi itu.
1: Iya. Pak Iqbal, bagaimana nih sebagai penasihat khusus presiden, kan sudah disumpah gitu, pasti sudah menandatangani fakta integritas juga ya. Tapi tadi ya pertanyaan Pak Sarjo di Yogyakarta, mungkin bisa dijawab, Pak.
3: Pertama, dalam agama manapun saya rasa diajarkan, khususnya agama yang saya pahami,
1: ya,
3: kepemimpinan itu adalah kunci daripada keteladanan. Makanya Nabi Muhammad yang saya pahami, dan saya yakin Nabi yang lain pun sama. Saya tidak bermaksud seolah-olah religius ya, tapi ya, inilah cara kita mengukur moral kita kan. Kan korupsi itu dimulai dari persoalan integritas moral.
1: Ya.
3: Maka disebutnya uswatun hasanah. Memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik itu adalah dari kepala. Nah, oleh karena itu, dalam rekrutmen leaders, kepala ini harus benar-benar terseleksi dengan baik. Nah, karena kita bicara tentang kekuasaan, maka kekuasaan itu kan dimulai dengan perekrutan partai politik.
1: Ya.
3: Nah, kalau sistem kepemimpinan yang dihasilkan dari pemilu, di mana partai politik tidak menganut sebuah mekanisme yang kuat, misal money politik dibiarkan, kecurangan dibiarkan, kemudian juga mengangkangi nilai-nilai demokrasi dibiarkan, sangat tidak mungkin kita akan menemukan kepemimpinan sekuat apapun.
1: Ya.
3: Ya. Nah, Pak Prabowo selalu mencontohkan, dan beliau berulang-ulang mengingatkan dalam setiap pidatonya, Tentang belum sempurna, iya, nggak ada manusia yang tidak sempurna. Manusia yang sempurna, pasti ada ketidaksempurnaan. Cuma Pak Presiden kan sebagai leader selalu mengingatkan, jangan korupsi, cepat sadar, apa kamu nggak kasihan dengan anakmu, nggak kasihan dengan istrimu. Tapi itulah manusia. Makanya tadi saya bilang, tergantung dari kepemimpinan dalam model perekrutan di dalam pemilihan umum dan parpol. Yang kedua, sayangnya rakyat kita pun tidak dididik untuk bagaimana ada empowerment. Kalau kita pergi ke Jepang misalnya, ada rasa malu rakyat itu kalau dia berbuat curang. Ada budaya rasa malu. Begitu pula kalau kita pergi ke Finlandia, Norwegia, yang negara-negara Skandinavia, ada rasa malu kalau mereka berbuat yang merugikan orang lain. Nah, kultur rakyat ini seharusnya diambil peran oleh para pemuka agama. Semua agama kan bersepakat, korupsi itu adalah haram hukumnya. Semua agama. Tapi kan ketika pemilu, harusnya di, misalnya, misal dalam Islam, lah, saya yakin di tempat lain pun sama agama lain. Setiap sholat Jumat, kemukakan itu. Ambil uang haram, ambil sesuatu haram.
1: Lebih masif lagi gitu ya?
3: Iya. Iya, dogmatis. Kemudian di gereja-gereja, haram. Kalau kamu terima uang, haram. Kalau itu masif, bukan karena diminta oleh pemerintah atau calon-calon yang maju untuk bertanding, tapi benar-benar dari pemuka agama atas nilai-nilai agama, saya tetap berkeyakinan. Satu ketika kita akan punya satu tradisi di mana rasa malu di atas segala-galanya untuk berbuat curang, untuk membayar uang, dan lain sebagainya. Tapi ini kan enggak. Enggak ada masif. Harus nunggu ada anggaran dari KPU baru bisa. Enggak bisa begitu.
1: Ya.
3: Saya rasa proses cara memilih kepemimpinan untuk mengurangi tingkat korupsi harus ada.
1: Ya.
3: Tentang ada penyimpangan, iyalah. Kan enggak, kan saya bilang, enggak mungkin selama di dunia ini sempurna. Ilmu statistik yang istilahnya ilmu pasti saja, kalau kita belajar ilmu statistik, saya belajar itu pasti ada toleransi, plus minus 5%.
1: Ya.
3: Survei-survei pun kan ada plus minus, ada yang 2,5%, ada yang 2,7%. Yang sempurna itu adalah Tuhan, absolut. Dia yang maha pencipta.
1: Ya.
3: Dalam ilmu fisika, efisiensi satu perpindahan energi, misal dari energi cahaya menjadi dari energi listrik bisa menjadi energi cahaya, itu tidak 100% perubahan energi. Ada energi yang terbuang, misal dari energi kinetik menjadi energi potensial, itu pun tidak ada yang 100%, apalagi kehidupan kita. Tapi kita harus membuat sebuah mekanisme. Kalau saya ya, mungkin kita bisa berbeda. Saya itu moral integritas.
1: Okay.
3: Integritas moral. Tanpa disumpah pun, hati kita, kalau dalam agama saya itu, basyiro.

0: era digital ini masih ada celah ini, Pak?
1: Jadi begini, untuk mengatasi korupsi itu adalah harus apa? Semua program proyek itu harus dibuat transparansi dan dibuat akuntabilitas itu. Dan yang ketiga adalah supaya menghindari ada deal-deal politik.
0: Ya.
1: Saya akan memberi contoh, Mas, ini. Jadi saya baru saja menerima salinan surat dari Jaksa Agung kepada para kepala kejaksaan tinggi bahwa dia minta supaya para jaksa tinggi seluruh Indonesia itu menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan program MBG pada wilayah masing-masing. Karena polisi juga punya banyak MBG yang problem, sehingga ini kan karena ada kasus kemarin jaksa ditangkap, sehingga ada deal politik antara polisi dan jaksa agung. Nah, seperti ini kan kemudian mengingkari adanya hukum karena akan menyelamatkan dua institusi yang sebetulnya.
0: Tapi itu valid ya, Pak, ya, yang diterima.
1: Oknum. Kenapa?
0: Valid yang diterima, Pak.
1: Oh, valid.
0: Oke.
1: Valid. Jadi Mas nanti ngecek aja.
0: Ya.
1: Jadi nomor B3256-F.2-RD.
0: Ya.
1: 2-072026. Itu.
0: Ya. Itu yang jadi itu kendala tadi ya, ada deal-deal.
1: Kendala di dalam law enforcement itu adalah ada deal-deal politik antar lembaga untuk saring supaya lembaganya itu nampak bersih, itu sebetulnya mencederai negara hukum.
0: Baik, ya baik. Pak Subarsono, terima kasih. Pak Iqbal, singkat saja, Pak, tadi ya, bagaimana tadi kalau Pak Iqbal mengklaim bahwa memiliki integritas tinggi gitu ya dan moralitas, dan bagaimana jika nanti mendapatkan tekanan ataupun deal-deal politik di kedepan ini, Pak Iqbal?
2: Ya harus berani katakan tidak pada korupsi. Kalau saya sekali lagi,
0: ya.
2: Pak Presiden Prabowo sebagai pimpinan tinggi negara ini sudah memberikan contoh. Tentang belum sempurna, iya,
0: ya.
2: Kita akui. Tapi niat untuk terus berbuat baik, tidak melakukan korupsi, melayani rakyat, berpihak pada yang lemah, saya rasa itu kunci moral integritas moral yang tinggi.
0: Baik.
2: Yang kedua,
0: ya.
2: Betul yang berdasarkan Pak Sumarsono, sistem juga harus dibuat.
0: Ya.
2: Moral kan juga harus diukur. Bagaimana kita mengukur moral kan sangat sulit. Keimanan seseorang sangat sulit mengukur.
0: Ya.
2: Kan itu kan absurd, itu tentang ketuhanan. Oleh karena itu, sistem harus dibuat, diperbaiki. Baru yang ketiga, alatnya. Alat untuk mencegahnya dan alat untuk menghukumnya. Yaitu KPK saya rasa harus dikembalikan ke yang undang-undang lama. Yang punya taji, punya taring. Bila bisa diintervensi. Karena korupsi ini adalah extraordinary. Bayangkan coba, seorang yang memberantas korupsi ratusan bahkan ribuan triliun. Hari ini terjerat korupsi dengan angka yang fantastis di rumahnya, di mana lagi kepercayaan rakyat gitu, hilang, distrust, ambruk kepercayaan rakyat. Di mana di TV kita lihat, di media-media lain kita lihat, wah ribuan triliun beliau menangkap ini, menangkap itu. Tapi hari ini di rumah beliau dugaan sementara ini ditemui sesuatu yang juga terindikasi korupsi. Distrust. Oleh karena itu, lembaga KPK kembalikan.
0: Baik.
2: Untuk dia mencegah, dia mengingatkan, dia melakukan penghukuman yang keras kalau memang ada korupsi. KPK-nya disuatin seperti undang-undang yang lama.
0: Iya.
2: Saya pikir demikian.
0: Baik, Pak Said Iqbal dan juga Pak Subarsono, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat selalu, ya. Selamat malam.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Pendengar, pakar kebijakan publik UGM, Dr. Age Subarsono dan juga penasihat khusus Presiden Bidang Ketenaga Kerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, melengkapi to the point kita pada malam hari ini, korupsi hambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Menduk Bangga atau juga Kepala BKKBN Wihaji yang menjadikan 15 kabupaten dan kota sebagai daerah percontohan penerapan peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK untuk mengoptimalkan bonus demografi. Ia menjelaskan 15 daerah tersebut dipilih sebagai contoh dalam penerapan sekitar 30 indikator prioritas pembangunan kependudukan yang nantinya dapat menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia. Selain 15 kabupaten atau kota tersebut, Ibu Kota Nusantara atau IKN juga turut menjadi peserta dalam kegiatan sinergisitas pemerintah pusat dan daerah mengenai PJPK, kapitalisasi bonus demografi, serta percepatan pencegahan dan penurunan stunting yang berlangsung selama 5 hari di Cibinong. Kita beralih ke informasi lainnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan kesejahteraan petani dan peternak menjadi prioritas pemerintah melalui perlindungan harga hasil panen, bantuan sarana produksi, peningkatan produktivitas, serta pendampingan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Menurut Tua Mentan Sudaryono yang kerap disapa Masdar, pembangunan sektor pertanian harus mampu menghadirkan kehidupan yang lebih layak bagi petani dan peternak di seluruh Indonesia. Salah satu langkah yang telah dilakukan Kementerian Pertanian untuk menjajahterakan peternak yaitu dengan menjaga keseimbangan harga komoditas peternakan. Hal ini untuk menyikapi anjloknya harga telur dan ayam hidup di tingkat peternak akibat perubahan pola permintaan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan tindakan militer negaranya merupakan bentuk pembelaan diri yang sah atas agresi militer berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan Israel. Dalam unggahannya di platform media sosial X pada Senin malam, Ismail menanggapi pernyataan juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang menyampaikan keprihatinan atas serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan dan kapal-kapal di Selat Hormuz. Ismail menegaskan Iran tidak memulai permusuhan dan bertindak sesuai hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Penampilan petenis muda Indonesia, Ethan Jake France, pada nomor tunggal putra U14 di Wimbledon Boys 2026, membuatnya mendapat pengalaman berharga yang akan menunjang perkembangan petenis ini. Ethan menerima undangan tampil di Wimbledon melalui pengakuan atas prestasinya sebagai petenis nomor 1 Asia U14 dan masuk 10 besar dunia U14 versi Universal Tennis Rating. Pada dua pertandingan awal penyisihan grup A, Ethan harus mengakui keunggulan petenis nomor 1 dunia U14 asal Selandia Baru, Novak Palombo, dengan skor 5-7-1-6. Kemudian kalah 2-6 dari petenis tuan rumah nomor 1 Eropa, Liam Sharkey.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan korupsi, di mana Kapolri menemui Jaksa Agung bahas penguatan sinergisitas.

Dengar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menemui Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Senin 13 Juli 2026 ini. Usai pertemuan, Listio dan Burhanuddin memberikan keterangan pers dengan sambutan pembukaan yang penuh keakraban. Jaksa Agung menyebut Kapolri merupakan seorang sahabat, sedangkan Kapolri membalasnya dengan sebutan yang saya hormati kakak asuh saya, Pak Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin. Di sisi lain, Listio menerangkan beberapa hal dibicarakan dalam audiensi itu mengenai hubungan antara Kejagung dan Polri sebagai satu ikatan aparat penegak hukum atau APH dalam criminal justice system yang akan terus diperkuat dan diperkokoh. Terlebih adanya kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru yang perlu disosialisasikan bersama. Pada kesempatan itu, Listio juga menegaskan bahwa tidak ada perpecahan atau permasalahan antara dua institusi aparat penegak hukum negara ini.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Kami akan membahasnya bersama dengan beberapa narasumber, diantaranya Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Pak Edi Saputra Hasibuan, dan juga nanti bersama dengan pimpinan KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang.

0: Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
0: Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan pimpinan KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Saud, selamat malam.
4: Selamat malam Mas Lukman, apa kabar?
3: Kabar baik, Pak Saud, baik ya.
4: Baik, coba.
3: Gimana kabar aparat penegak hukum kita? Karena kalau kita lihat sepanjang kasus yang baru-baru atau lagi hangatnya ini, Kapolri menemui Jaksa Agung dan juga menegaskan bahwa tidak ada perpecahan ataupun permasalahan antara dua institusi aparat penegak hukum negara ini. Bagaimana kehadiran KPK ini, Pak, terkait dengan hal ini?
4: Ya, kita tentu yang namanya silaturahmi, apalagi sesama penegak hukum ya, kan itu musuhnya kan sama ini, musuhnya polisi, musuhnya KPK, musuhnya jaksa dalam tindak pidana khusus itu kan koruptor. Koruptor itu kan indikatornya sama, ciri khasnya sama, cenderung abuse of power, mau mengatur-ngatur tetapi kemudian tidak melakukan penegakan hukum dengan baik, terus kemudian cenderung politisasi, cenderung sistemik, itu kan bentuk-bentuk musuhnya sama, jadi mereka harus kerjasama. Dalam hal kemudian salah satu melakukan tindak pidana korupsi, dalam hal ini apakah polisi, apakah KPK, apakah jaksa, ya memang kita harus melakukan check and balance satu sama lain. Jadi jangan juga salaman-salaman damai-damai gitu ya, terus kemudian justru jadi nggak kerja gitu kan ya. Kan kita nggak mau gitu juga kan. Jadi musuhnya jadi rakyat ntar gitu. Ya kan, kita nggak begitu, karena awal dari undang-undang KPK dibentuk itu kan memang ada problem di kejaksaan dan di kepolisian.
3: Nah, itu dia yang narasinya kan liar di masyarakat atau di warganet khususnya ya, Pak Saud ya. Dan ini jadi pertanyaan di tengah polemik ini, apakah ada proses hukum yang berjalan lebih didorong oleh penegakan hukum murni, atau memang ada indikasi pertarungan antar institusi?
4: Ya memang lagi-lagi kenapa di dalam undang-undang KPK yang 2002 juga ya, ataupun kita kembali ke 2019 lah, undang-undang 19-2019 itu pun itu ditekankan mengenai apa yang disebut sinergi, which is itu tujuannya ketemunya tadi Kapolri dan Kejaksaan Agung, itu kan maksudnya sinergi. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana gitu. Kita kan selalu begitu ya. Oh, kita sinergi, oh kita saling membantu, tapi kan bagaimananya ini selalu jadi masalah. Melaksanakannya ya tentu by definition harus sesuai dengan undang-undang. Itu yang disebutnya tentunya, yang disebutnya sebagai akuntabel itu. Akuntabel itu kan berarti yang Anda lakukan itu sesuai undang-undang. Kalau sesuai undang-undang KPK, itu kan supervisi, koordinasi, monitoring, pencegahan, penindakan. Supervisinya itu bertahap, itu berproses, ya kan. Nggak juga ujuk-ujuk diserahin, terus Pak Mahfud marah, ya kan. Ini nggak, kok nggak cocok kan gitu ya. Ini menyerahkan kasus secara utuh atau P21 dan seterusnya. Tapi oke lah, maksud saya gini loh. Kalau memang kita memang mau memberantas korupsi di negara yang indeks persepsi korupsinya saat ini 3-4, itu kan segala sesuatu bisa terjadi. Artinya risikonya tinggi gitu. Nah, apakah kemudian ini diserahkannya seperti itu menjadi risiko tinggi? Ya, risikonya tinggi. Itu sebabnya dari awal kenapa di Undang-Undang KPK itu ditekankan ada proses. Ada yang disebut SPDP online, ada yang disebut koordinasi dulu, baru supervisi, baru kemudian melakukan penindakan atau pencegahan sama-sama. Dan Undang-Undang KPK itu berdiri sehingga mereka memasukkan trigger mekanisme istilahnya di situ atau koordinasi supervisi itu kan menunjukkan masih ada tingkat kerawanan di dua penegak hukum yang lain. Nah, malam ini juga kita diskusikan atas pertanyaan banyak pihak ya di masyarakat, tingkat kepercayaan yang masih rendah terhadap penegak hukum ini jangan disalahkan juga. Karena sehari-hari kan masyarakat mengalami sulitnya mendapat keadilan, sulitnya mendapat kepastian, dan sulitnya mendapatkan kemanfaatan di dalam penegakan hukum, terlebih di dalam tindak pidana korupsi. Jadi saya lebih mengatakan gini, kita menghargai mereka mau ada niat baik, tetapi bagaimana ini kemudian diselesaikan ke depan supaya betul-betul terbuka kepada publik, transparan kepada publik, dilaksanakan akuntabel. Akuntabel itu berarti lebih akan lebih dipercaya gitu ya. Nah, tentu KPK yang bila perlu ikut di dalamnya. Kemarin Komisi 3 juga sudah mengatakan akan bentuk panja dan seterusnya. Nah, setelah akuntabel, yakin nggak ini nggak konflik kepentingan?
3: Nah, itu kan Pak Saud sebagai mantan pimpinan KPK, ini bagaimana seharusnya mekanisme check and balance bekerja ketika aparat penegak hukum ini saling menangani atau menyelidiki sesama aparat penegak hukum?
4: Di awal-awal kan memang sudah ada komitmen ya. Itu MOU ya, MOU tiga institusi itu, KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Kalau mereka sudah menangani, lembaga yang lain jangan menangani lagi. Siapa yang sudah menangani lebih dulu, ya kemudian itu dilanjutkan sampai selesai, kemudian sampai ke penuntutan. Idealnya kan begitu. Itu ada komitmen tuh. Tetapi dalam hal terjadi problem-problem yang sangat kompleks, kemudian kita tahu bahwa ini menyangkut high profile person, dan ternyata kasusnya cukup banyak, dan yang lebih gede dari Monas itu kan, itu kan gambaran banyak hal tuh kan. Nah, sehingga kemudian orang bertanya-tanya. Jadi sekali lagi, kita berharap kalau umpamanya pun ada hal-hal yang sudah disepakati bahwa kalau sudah ditangani, kemudian ditangani sampai tuntas, sampai ke P21, kemudian jaksa melakukan penuntutan, tetapi belakangan kenapa ada, katakanlah, sebut saja terobosan deh, biar netral ya, sebutlah inovasi, tapi kan berisiko seperti yang disampaikan Pak Mahfud itu. Jadi ada sesuatu yang disimpangkan, dan dia juga merekomendasikan sebenarnya lebih baik KPK yang menangani, supaya konflik of interest-nya, supaya benturan kepentingannya tidak menjadi menjadi lebih sulit gitu. Tapi apapun upaya yang sifatnya kemudian ada prosesnya, nah ini yang kita harus pantau nanti, prosesnya transparan nggak. Ini kan hari ini ada sebutan beliau udah nggak di Indonesia tuh, ya udah lari kemana atau apa, kita ke luar negeri gitu ya. Tapi itu yang maksud saya, perlunya meyakinkan kepada publik bahwa dilimpahkan pun atau diserahkan dari awal ataupun apapun bentuknya yang dari pihak kepolisian ke kejaksaan, tolong diyakinkan kepada publik, tolong publik diyakinkan bahwa peristiwa pidana yang sudah terjadi terbukti dengan timbunan uang dan emas itu harus dijelaskan kepada publik, dan semua orang yang bertanggung jawab di situ harus ikut dong. Ya kan, korupsi itu kan bukan sendirian, itu sistem, itu melibatkan banyak orang. Ya kan, sampai dua tempat kayak gitu. Itu yang menurut saya harus nanti dijelaskan ke publik, harus ada keterbukaan ke publik, walaupun nanti DPR-nya sudah melakukan, mereka sebut panja dan seterusnya, So, kita kan selalu bertanya bagaimananya, bagaimana Anda melakukan itu gitu.
3: Iya. Sehingga harusnya kalau bahas penguatan sinergitas, sebenarnya KPK harus dilibatkan gitu ya, harusnya ya, Pak Saud ya.
4: Ya kalau secara definisi kayak begitu, undang-undang tindak pidana korupsi undang-undang 31 kan
3: ya.
4: Jabarannya itu kemudian dibentuk undang-undang KPK.
3: Ya.
4: KPK kemudian sudah bentuk SPDP online. Jadi ketika dua penegak hukum kepolisian dan kejaksaan mulai melakukan penyelidikan-penyidikan, mereka harus bikin submit laporan ke online ke KPK sehingga KPK bisa pantau. Mungkin menurut saya juga mereka sudah pantau, tetapi kemudian prosesnya kan nggak boleh ujuk-ujuk KPK ngambil, nggak ada proses, ada masalah nggak gitu. Atau KPK memantau hari per hari, karena ini sudah menjadi perhatian dan presiden sudah beberapa kali mengatakan tegas harus dituntaskan gitu. Jadi KPK jangan juga hanya hit and run, tapi harus memantau dari hari ke hari sudah ada kemajuan nggak gitu, sehingga tujuannya adalah supaya negeri kita lebih pulih. Dan kemudian ini kan ada pengaruh sama nilai rupiah juga kan, investasi dan seterusnya. Karena kalau hukum dilaksanakan dengan baik tuh banyak persoalan ekonomi menjadi selesai, nilai tukar menjadi kuat, orang percaya lagi datang ke Indonesia. Kita khawatirkan ini dolarnya sampai ke 20.000 nih. Ya, itu yang kita khawatir kalau penegak hukumnya semakin nggak menentu arah, pasti itu ada kaitannya mas, gitu mas
3: Lukman. Ya. Pak, kalau pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung ini dinilai sebagai upaya meredam persepsi konflik gitu ya. Apakah langkah simbolik ini cukup atau justru lebih dibutuhkan adalah keterbukaan terhadap substansi perkara? Karena kalau kita lihat keinginan masyarakat luas, kalau kita baca di media sosial ya, kalaupun memang mau dilimpahkan seharusnya kan diambil alih KPK yang dinilai sebagai pihak penengah ini Pak.
4: Ya jadi itu yang idealnya. Yang ideal itu kalaupun mereka kemudian ada level of trust satu sama lain, walaupun itu berisiko.
3: Yeah.
4: Kan semua upaya yang kita lakukan di bumi ini kan selalu kita mikir risiko kan.
3: Yeah.
4: Nah dulu kenapa di Undang-Undang KPK menyebutkan fungsi koordinasi supervisi monitoring pencegahan itu kan karena risiko yang di kepolisian dan di kejaksaan ini kan tinggi.
3: Yeah.
4: Sehingga perlu KPK. Jadi kalaupun kemudian kita pingin menurunkan risiko itu, sehingga kemudian menurunkan risiko konflik of interest, tidak transparan dan kemudian tidak fair gitu ya. Fair ini juga kita harus bicara baik kepada FA sendiri, walaupun orang-orang yang terkait dengan FA. Karena asumsinya kan ini dia tidak sendiri. Jadi risiko itu apakah kita bisa turunkan dalam pengertian formil material dari perkara itu sendiri, atau kemudian kita menaikkan kepercayaan gitu loh, naikkan kepercayaan kepada masyarakat supaya kita nggak lihat lagi respon-respon yang sangat-sangat curiga. Ya kita nggak larang semua orang ngomong di TikTok ya, itu bagian dari kontrol bagian dari kontrol, bagian dari kritisi, baik itu kepada pihak di kepolisian maupun umpamanya kalau di badan pengawasnya mereka atau badan pengawasnya di Komja, Komisi Kejaksaan dan seterusnya, atau juga pengawasan di KPK dengan Dewas KPK juga sudah mulai bisa juga tanya tuh kepada pimpinan KPK, itu ada potensi akan terjadi seperti ini, kamu sudah sejauh mana langkahnya. Jadi lembaga-lembaga pengawasan termasuk masyarakat masuk ke lembaga masing-masing harus juga ikut untuk memantau ini, sehingga nanti kita sebut sebagai prosesnya itu dilakukan apa istilahnya, prudent, hati-hati, terus kemudian bikin kepastian dan seterusnya, itu yang akhirnya orang bilang, oh iya hukum kita menjadi adil, hukum kita jadi lebih bermanfaat, hukum kita jadi membuat kepastian, kalau salah-salah dan setiap orang yang salah bertanggung jawab. Nah kalaupun orang yang salah sudah bertanggung jawab, kita juga nggak boleh dendam, kita marah, kita curiga, ya nanti jeruk makan jeruk gitu, ya jangan gitu juga kan gitu.
3: Iya, gitu tapi itu kan emang ya biasa yang terjadi ya, persepsi publik seperti itu, karena ya tidak mungkin kata jeruk makan jeruk. Tapi kalau saya mau tahu nih pengalaman Pak Saud sebagai pimpinan KPK, apa pola yang biasanya muncul Pak ketika perkara besar melibatkan elit penegak hukum? Apakah sering terjadi tekanan, intervensi, atau upaya memengaruhi proses hukum?
4: Iya, biasanya memang begitu. Kita kan pernah juga nangkepin jaksa kan. Nah itu ada upaya memang kadang-kadang beberapa pihak, apakah itu ide atau itu saran ataupun masukan, udahlah kalau nangkepin jaksa biar aja nangani jaksa sendiri supaya mereka tahu dan kan mereka lebih tahu siapa-siapa latar belakangnya, backgroundnya, sehingga kasus itu ditangani oleh pihak kejaksaan kalau kita mau nangkepin jaksa lah gitu ya, apakah itu hasil OTT. Tapi waktu itu kita konsisten nggak boleh begitu, jadi karena awalnya memang sudah penyelidikan-penyidikan yang di KPK, ya kita sampai tuntas nanti dibawa ke pengadilan. Jadi pengalaman diantaranya emang ada, ya saya nggak ngerti apakah format yang sama sedang terjadi, kemudian umpamanya pihak kejaksaan minta kepada kepolisian, sudah serahin ke kami aja, kami yang nangani, apakah formatnya seperti itu, saya nggak ngerti, atau memang dari awal sudah ada semacam wisdom ya, kita katakan wisdom aja lah ya, jangan curiga dulu, ada wisdom atau kebijaksanaan, iya kan? Wisdom walaupun oleh Pak Mahfud dibilang itu bukan wisdom, itu masalah, ngaco kan gitu. Ya, tapi kita anggap, kita bilang aja wisdom, kalau nanti kan, wisdomnya nanti kan kita lihat akhirnya. Tapi kalau ini hari ini disebutnya di luar negeri, udah nggak balik-balik lagi ya, kita nggak ngerti juga itu wisdom atau gimana gitu. Jadi sekali lagi, saya mengatakan bahwa proses itu memang salah ya, tidak benar. Kalau itu udah ditangani kemudian melimpahkan begitu saja, karena yang lebih kompeten sesuai dengan undang-undang itu adalah kompeten dalam pengertian itu sesuai dengan fungsinya ya, itu kan KPK. Tapi setelah mereka memberikan itu ya oke, kita juga nggak selalu harus berdarah-darah benar ini menangani kasus ini, masih banyak juga pekerjaan lain. Ya KPK, Komisi 3, semua kita mengawasi, karena kalau tidak, lagi-lagi hukum itu kan harus adil. Setiap orang yang sudah melakukan tindak pidana, dia harus bertanggung jawab.
3: Kira-kira gitu maksudnya. Karena kalau bicara pengalaman, KPK lebih pengalaman nih. Kalau bicara cicak versus buaya kan berjilid-jilid nih, sampai jilid 3 ini, Pak Saud ya.
4: Iya. Jadi makanya apakah itu bagian dari meredam itu? Memang banyak ya upaya-upaya ya, terobosan-terobosan, katakanlah kata, kalau bahasa kerennya hukum itu kan terobosan, terus kemudian progresif atau kemudian inovatif dan seterusnya. Ya, tapi kalau umpamanya bagaimananya itu dilaksanakan ya kemudian membuat keadilan yang tidak muncul, apalagi kemudian itu memihak, ya dunia internasional nanti akan melihat. Jangan lupa nanti Januari tahun depan kita akan dapat indeks persepsi korupsi baru, hari ini 34 sangat rendah. Nah ini ada pengaruh kalau kita cara menanganinya ini tidak baik. Jadi, ini bangsa kita ada wisdom yang membuat kita tuh kadang-kadang berdialog lebih banyak, saling percaya sama satu sama lain. Tapi kalau nanti rakyatnya dikorbankan, seperti yang saya bilang di bagian depan, mereka kompak-kompak, kemudian merugiin rakyat, ya jangan dong, nggak boleh. Jadi kita harus pantau benar ini, gitu kira-kira Mas Lukman.
3: Baik. Pak Saud Sitomorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita lihat ya bagaimana kelanjutan kasus ini, sinergitas antara aparat penegak hukum. Terima kasih, sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
4: Malam, makasih.
3: Pendengar, pimpinan KPK periode 2015-2019, Saud Sitomorang, kami berbincang bagaimana Kapolri temui Jaksa Agung ya, bahas penguatan sinergitas. Nanti kami akan bahasnya juga dengan narasumber lainnya, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon dan juga pesan WhatsApp.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kami masih membahas terkait dengan pertemuan Kapolri dan juga Jaksa Agung membahas penguatan sinergitas, dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Pak Edi Saputra Hasibuan.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Edi, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Kabar sehat ya, Pak Edi ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Ya. Dengan Lukman di Studio Pro 3.
3: Ya. Malam dan juga para pendengar Pro 3 ya, di mana saja berada.
2: Pak Edi, kita ketahui Kapolri mendatangi Kejaksaan Agung di tengah polemik kasus ini ya. Dan bagaimana menurut Anda? Apakah pertemuan ini cukup menjawab kekhawatiran publik atau justru memunculkan pertanyaan baru?
3: Saya kira kalau kita lihat ya tadi pertemuannya sangat kekeluargaan, kemudian
2: akrab ya.
3: Nanti juga akrab ya. Bahkan kalau kita lihat sangat kompak ya.
2: Cukup hangat ya.
3: Iya ya. Tentu saya kira itu akan membawa kesejukan ya di dalam hal membangun hubungan antar aparat penegak hukum ya. Karena kemarin itu kan sempat kalau kita lihat ada persepsi liar dari masyarakat. Kemudian yang menyebutkan bahwasannya ada konflik antara aparat penegak hukum ya, khususnya Polri dan juga Kejaksaan Agung ya. Tapi dengan adanya hadirnya tadi, saya kira itu akan menjawab apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat ya. Bahkan kita lihat ya, Kapolri dengan Jaksa Agung ya, dan juga saya kira para pejabat utama Polri hadir dan juga pejabat Kejaksaan hadir ya. Saya kira itu akan membuktikan kepada kita bahwasanya hubungan antar aparat penegak hukum sangat baik ya, dan juga harmonis yang kita lihat saat ini ya.
2: Seberapa besar Pak dampak polemik yang melibatkan pejabat tinggi penegak hukum terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri, Kejaksaan dan juga sistem peradilan secara keseluruhan ini?
3: Ya tentu saja memang kan mereka harus apa ya, antara Kapolri dan Jaksa Agung memang harus kompak dan harmonis ya. Karena ya bagaimanapun juga ini merupakan bagian daripada criminal justice system ya. Ini merupakan suatu bagian daripada proses hukum. Kemudian tentu ini tidak bisa dipisahkan ya. Karena ini semua adalah merupakan aparat penegak hukum kemudian yang bersinergi, yang harus saling mendengkapi dan saling mendukung ya. Karena kalau sampai misalnya ada jaksa dan polisi tidak harmonis atau mungkin ada konflik ya, ini yang dirugikan itu ya masyarakat ya, karena akan ada hambatan di dalam hal ketika masyarakat minta bantuan aparat penegak hukum ya, yang terjadi bahkan akan terjadi namanya ya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ya.
2: Nah, dalam situasi seperti ini, Pak Edi, apa indikator bahwa proses hukum ini bisa berjalan secara independen dan bebas dari intervensi? Karena kalau kita lihat juga banyak pihak yang sudah bersuara ya, seperti sebut saja mungkin Pak Mahfud MD yang menilai adanya kejanggalan-kejanggalan ini.
3: Ya, saya kira memang kemarin itu sempat ada anggapan ya.
2: Iya.
3: Ya, karena adanya ada konflik, kemudian ada semacam kesalahpahaman ya antara polisi dan kejaksaan ya. Tapi ya tadi yang saya sebutkan tadi adalah pada hari ini itu akan terjawab pada kita semua ya, bahwasanya Kapolri hadir di baik juga di kejaksaan juga di Panglima TNI ya. Artinya memang menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya selama ini tidak ada persoalan, kemudian tidak ada masalah ya. Bahkan kalau kita lihat juga selama ini kan proses hukum berjalan dengan baik ya, bahkan bukan hanya di Jakarta tapi juga di seluruh daerah. Bahkan hari ini saya lihat hasil pengamatan kami di seluruh Polda dan juga di Polres ya, antara Kapolda dan juga Kejati ya, antara Kapolres dengan Kejari ya, saya kira ada kebersamaan kemudian saling membangun hubungan baik ya, saling memperkuat kinerja ya, dan juga penguatan dalam harmonisasi ya. Saya kira itu menunjukkan kepada kita bahwasanya yang sebelumnya kita sempat ada kekhawatiran ya, tapi ternyata sudah dijawab oleh Kapolri dan juga Jaksa.
2: Iya. Tapi kalau kita lihat ya anggapan publik bahwa setiap perkara yang menyentuh elit penegak hukum ini selalu memunculkan persepsi konflik antar lembaga. Kenapa itu? Mengapa persepsi tersebut terus berulang ini, Pak Edi?
3: Kalau kami melihat itu kan bagian daripada dinamika ya.
2: Iya.
3: Hukum yang terjadi di lapangan ya. Kadang-kadang memang ya ada persentuhan, tetapi secara umum kalau kita lihat sangat baik dan juga solid ya. Tentu saja yang penting adalah buat masyarakat itu adalah penegakan hukumnya dilakukan secara profesional, kemudian juga antara aparat penegak hukum ya juga kita harapkan bisa berjalankan dan juga menghargai dan juga menghormati tugas dan kewenangan masing-masing. Itu yang paling penting.
2: Tapi bagaimana sih Pak Edi mekanisme pengawasan internal Polri saat ini untuk memastikan proses penegakan hukum tetap objektif dalam perkara-perkara sensitif?
3: Ya tentu kan memang pengawasan internal kan saya kira kita tahu ya, ada Propam, kemudian ada juga Irwasda atau Irwasum ya, itu dia Pak ya. Kemudian juga kan ada juga pengawas eksternal ya. Kira ada Kompolnas ya. Saya kira kalau kita lihat saat ini kan sudah berjalan juga ya. Namun demikian untuk penegakan hukum memang itu kan tidak bisa diintervensi ya. Tidak bisa dicampuri karena itu sebenarnya menjadi kerana daripada penyidik ya. Dan tentu dengan apa yang kemarin terjadi ada penegakan hukum ya, saya kira memang harus dihormati ya. Karena memang polisi itu sebetulnya tidak bisa menolak laporan ketika ada laporan dari masyarakat ya.
2: Kalau pengalaman Lemkapi sendiri ini, dalam mengamati kinerja kepolisian, apakah kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum ini memerlukan mekanisme pengawasan yang berbeda Pak dari perkara biasa?
3: Saya kira nggak jauh beda juga ya. Antara yang biasa dan juga yang melibatkan aparat penegak hukum ya. Cuman kalau udah menyangkut masalah aparat penegak hukum atau mungkin di dalam internalnya atau mungkin luar internal, tapi memang yang paling penting dilakukan adalah koordinasi ya. Koordinasi agar semua berjalan dengan baik ya. Bahkan polisi ini kan terhadap internalnya sering ya, kerap melakukan penegakan hukum, sering melakukan penindakan ya terhadap anggota-anggota yang menyimpang misalnya, yang menyalahgunakan kewenangan ya. Dan kemudian karena kebetulan ini terjadi pada instansi lain, ya saya kira yang paling penting sebetulnya itu perlu ada koordinasi. Dan makanya dilakukan, kita lihat kemarin sudah dilakukan koordinasi bersama kejaksaan ya. Karena memang yang kita lihat ini ke depan adalah jangan sampai dampak daripada ini berakibat sampai ke bawah ya. Ini memang harus dijaga betul ya. Karena bahaya ketika misalnya ada konflik di atas kemudian berdampak ke bawah, itu berbahaya terhadap negara.
2: Pak Edi, kita jeda sejenak, jangan diputus, boleh Pak ya? Izin ya. Kita akan ikuti terlebih dahulu kilas berita.
1: Kilas berita.
4: Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial MY terkait ancaman bom ke SDN Srengseng Sawah 15 Senin hari ini. Pelaku diamankan di sekitar lingkungan sekolah setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan ancaman tersebut. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Halo Pak Edi.
3: Ya,
2: terima kasih sudah bersedia menunggu ya, Pak Edi ya. Pak Edi, kalau menurut Anda melihat resiko jika koordinasi antar lembaga ini lebih menonjol dibandingkan akuntabilitas dan keterbukaan proses hukum, seperti apa ini, Pak?
3: Ya, tentunya memang yang saya kira pasti ya, para penegak hukum pasti menjaga itu ya. Kenapa demikian? Karena ini sangat penting ya. Sama-sama pertama menghormati proses hukum. Saya kira Kejaksaan Agung juga pasti akan menghormati Polri ya.
2: Ya.
3: Kemudian sebaliknya Polri juga menghormati ya, karena kita lihat saja kemarin MBG ya, ada polisi aktif, kemudian ada juga pensiunan, kemudian diproses, dan saya kira Polri kalau kita lihat tidak mau intervensi apapun juga ya, bahkan dia mempersilakan untuk melakukan penanganan, bahkan dijelaskan oleh Kadip Humas Polri kemarin bahwasanya Polri tidak akan pernah mencampuri urusan penegakan hukum, silakan saja ya, yang penting ya, selama mereka ada bukti ya silakan diproses ya. Dan saya kira juga begitu juga terhadap kasus yang saat ini ditangani oleh kemarin Polri, kemudian diserahkan penangannya kepada Kejaksaan Agung. Ya, kita harapkan nanti ini juga bisa berjalan dengan baik, kemudian juga dilaksanakan secara profesional, transparan ya. Saya kira itu pasti akan ditagih oleh masyarakat ya. Pasti akan ditagih oleh masyarakat bagaimana Kejaksaan Agung mampu ya menangani kasus korupsi yang ada dalam internalnya. Saya kira memang itu memang cukup berat ya, tapi saya kira ya dengan menghormati proses hukum kemudian juga ya tentu mereka pasti juga akan memberikan seluas-luas ya, termasuk juga mungkin internalnya bisa juga melakukan pembelaan ya, tapi itu kan bagian daripada proses hukum. Yang penting kalau yang menjadi harapan masyarakat adalah

0: Tentu ada yang setuju atau tidak setuju ya. Kemudian ada yang menilai benar, ada yang menilai tidak ya. Tapi saya kira itu nanti kita kembalikan kepada proses hukum. Ya, bahkan juga kalau kita lihat ya, tidak lakukan pemeriksaan misalnya, ya ada masukan ya. Kemudian dibilang terburu-buru, saya kira itu adalah. Tapi kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan Polri ya, dalam hal ini ya, tentu saya kira Polri mungkin ya punya pertimbangan, punya prosedur ya, yang tentu saja nanti itu kan bisa diuji ya ketika ada peradilan ya, nanti akan diuji oleh hakim ya.
1: Terakhir Pak Edi, apa tantangan terbesar Kapolri Pak dalam menjaga keseimbangan antara soliditas antar lembaga dan prinsip equality before the law?
0: Ya, yang pasti tantangan Kapolri itu kan harus menjaga ya soliditas ya antar lembaga aparat penegak hukum udah pasti ya. Kemudian juga saat ini di dalam internal juga saya kira itu sangat penting ya. Karena ya bagaimanapun juga ya yang paling penting dalam satu institusi adalah menjaga kekompakan di dalam internalnya ya. Saya kira juga itu juga sudah dilakukan oleh Polri ya. Tapi kadang-kadang ini kan memang ya ada dinamika kadang-kadang, tapi ya secara umum kita lihat berjalan dengan baik ya.
1: Ya. Masukannya apa sih Pak dari LMKP Pak kepada Polri sendiri?
0: Ya, masukannya tentu saja ya kita terus memberikan support kepada Polri ya. Memberikan support kepada Polri. Kemudian memberikan apa namanya ya agar pelaksanaan tugas ya bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian juga apalagi saat ini kan ulang tahun Polri ya, yang 80 tahun, tentu itu saya kira umur yang usia yang cukup matang ya, dan kita harapkan Polri harus semakin meningkatkan kinerja ya di dalam menjawab harapan masyarakat ya.
1: Baik. Pak Edi Saputra Hasibuan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Ya, terima kasih ya.
1: Pendengar, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Edi Saputra Hasibuan, yang melengkapi perbincangan kita pada malam hari ini. Kalau sebelumnya tadi kami sudah berbincang bersama dengan pimpinan KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang, terkait dengan Kapolri, temui Jaksa Agung, bahas penguatan sinergitas.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen yang menerbitkan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan guna mendorong penggunaan teknologi digital bijaksana, aman, dan bertanggung jawab oleh murid. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk melarang penggunaan gawai, melainkan mengatur penggunaannya agar lebih tepat sasaran dan mendukung proses pembelajaran. Melalui surat edaran tersebut, pihaknya mendorong terciptanya budaya belajar yang aman dan nyaman, meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik, memperkuat interaksi sosial antar murid, mendukung gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, serta melindungi peserta didik dari dampak negatif penggunaan gawai yang tidak tepat. Kita beralih ke informasi lainnya. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait dengan evaluasi kebijakan pajak atas manfaat jaminan hari tua atau JHT. Meski demikian, DJP atau Dirjen Pajak menyerahkan berbagai data sebagai bahan pertimbangan pemerintah. Sementara itu, keputusan mengenai perubahan kebijakan perpajakan JHT tetap berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Strategi Fiskal Kementerian Keuangan. Ia menjelaskan data terakhir sekitar 95% penerima manfaat JHT saat ini tidak dikenai pajak karena nilai pencairannya berada di bawah 50 juta rupiah. Kita beralih ke informasi mancanegara. 3 orang awak dalam misi penerbangan antariksa Shenzhou 23 telah berhasil menguji perangkat pengukuran massa di orbit yang telah ditingkatkan di stasiun luar angkasa China saat ketiga astronot tersebut mendekati hari ke-50 mereka di orbit dengan rangkaian eksperimen ilmiah yang terus bertambah. Menurut Badan Antariksa Berawak China, selain menguji perangkat baru itu, astronot Zhu Yangzu, Zhang Ziyuan, dan Li Xiaying juga melaksanakan serangkaian eksperimen di bidang ilmu hayati antariksa dan penelitian mengenai manusia selama sepekan terakhir. Dalam penelitian mengenai beban pada sistem muskuloskeletal, mereka melakukan pengukuran tekanan pada telapak kaki, pengujian biomekanika tungkai bawah, serta karakterisasi otot dan tendon saat berlari maupun melakukan latihan ketahanan dengan berbagai tingkat beban yang berbeda. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Tinju Amatir Indonesia atau Perbati Rai Zulham mengapresiasi pencapaian 2 petinju putri Indonesia, Anggi Intania Khalik dan Dira Artika, yang melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Menurutnya, Perbati bertekad membangun fondasi prestasi jangka panjang, sehingga semakin banyak petinju Indonesia yang mengharumkan nama bangsa di panggung internasional. Anggi tampil dalam kelas ringan, sedangkan Dira turun dalam kelas bulu. Baik Anggi maupun Dira berada di bawah pembinaan dan naungan Perbati.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in! Let's have-
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut.
3: Julian Alvarez! Wow!
2: Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Ia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Catatan peristiwa.
4: Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI disebut juga sebagai Kabinet Darurat. Kabinet tersebut dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI sendiri dibentuk ketika Belanda melakukan agresi militer kedua dengan melancarkan serangan udara ke pangkalan udara Maguwo. Adapun tujuan serangan ini adalah mengambil alih ibu kota Republik Indonesia yang masa itu terletak di Yogyakarta. Setelah ibu kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada 13 Juli 1930, untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya.
3: Indonesia menyapa malam.

Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan bahas bagaimana 4 tim di semifinal Piala Dunia 2026.

Mendengar atmosfer Piala Dunia FIFA 2026 semakin memanas, di mana setelah melalui rangkaian pertandingan panjang dan penuh kejutan, kini hanya tersisa 4 tim terbaik yang berhasil melangkah ke babak semifinal. Mereka adalah tim-tim dengan konsistensi permainan, mental juara, dan strategi matang yang mampu menyingkirkan lawan-lawan tangguh sejak fase gugur. Dari bagian semifinal yang tersaji, kita akan menyaksikan duel besar antara timnas Prancis menghadapi Spanyol, serta pertarungan sengit antara timnas Inggris versus Argentina. Pertandingan ini bukan hanya soal taktik, tetapi juga pertarungan gengsi, sejarah, dan ambisi untuk mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Lalu bagaimana peluang masing-masing tim menuju partai final? Siapa yang lebih diunggulkan berdasarkan performa sejauh ini? Dan faktor apa yang akan menjadi penentu kemenangan di laga semifinal nanti? Nanti kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP, dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Selamat malam, salam olahraga Bung Ari.
1: Saya selalu Bung Lukman. Apa kabar?
0: Kabar sehat. Bung Ari, kita ketahui banyak ya kejutan ya di pertandingan Piala Dunia 2026 ini sejak fase grup ya, atau di awal permainan ya. Banyak juga kejutan-kejutan dari tim debutan dan lain-lainnya. Ada juga kontroversial. Dan ini tersisa 4. Prancis, Spanyol, Inggris, dan juga Argentina. Bagaimana peluangnya masing-masing untuk sampai ke babak final nantinya, Bung Ari?
1: Iya, Bung Lukman. Yang satu yang pasti ya, kita tidak akan menikmati juara baru di Piala Dunia kali ini. Karena 4 negara yang lolos ke semifinal semuanya pernah merasakan menjadi juara begitu ya. Jadi kejutan-kejutan, drama-drama dari grup sampai babak yang 16 perempat final kemarin pada ujungnya tinggal 4 yang sudah pernah juara. Jadi ini intinya memang tidak ada juara baru. Terakhir Spanyol di 2010, dia menjadi juara pertama kali di Afrika Selatan waktu itu. Jadi saya kira nanti ini adalah pertarungan empat negara yang memiliki tradisi kuat ya di sepak bola. Jadi apapun itu nanti keempat timnya adalah empat tim yang terbaik di edisi kali ini. Jadi saya kira persoalan mental, kemudian taktik, pilihan strategi seperti apa dari pelatih, itu yang akan lebih menentukan di pertandingan nanti.
0: Baik, dan mendengar bagaimana dengan jagoan Anda, apakah masuk dalam empat tim besar ini atau memang sudah gugur sebelumnya? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Bung Ari, kita sapa pendengar terlebih dahulu ya. Ada
1: boleh.
0: Pak Andi di Bone. Malam Pak Andi, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
2: Iya, saya tunggu-tunggu ini jagoan saya ini sebentar insya Allah.
0: Oh, masuk jagoannya?
2: Argentina.
0: Wow. Oke.
2: 3-2 insya Allah.
0: 3-2, berarti lawan Inggris ya?
2: Iya.
0: Baik. Iya. Terima kasih.
2: Oke,
0: ya Pak Dia.
2: Terima kasih.
0: Dari Bone kita menuju ke Sorong, Pak Daniel. Malam, salam olahraga.
3: Salam olahraga Jaya. Ya. Salam malam Jaya. Saya Bung Lukman.
0: Ya, dengan Bung Ari juga.
3: Bung Ari. Ya. Bung Ari juga selamat malam, salam olahraga.
1: Ya, Jaya selalu.
3: Ya, jadi ini menurut saya, begini harus. Ya. Dua striker Real Madrid yang masuk di final supaya rame. Bellingham dan Mbappe di final itu nanti.
0: Wow.
3: Ya, itu prediksi saya. Bisa ya, kan?
0: Ya, nanti kita lihat ya analis dari okay. Bung Ari seperti apa. Terima kasih ya Pak Daniel ya. Di Sorong. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Ya. Dari Sorong kita menuju ke Bukit Tinggi, ada Pak Alan. Malam Pak Alan, salam olahraga.
4: Selamat malam, salam olahraga Pak.
0: Ya, Jaya, gimana Pak Alan?
4: Jagoannya kebuang satu Pak.
0: Oh, sudah tumbang.
4: Enggak, kebuang satu. Berhasil yang kebuang.
0: Oke, yang tersisa general, apa ini?
4: Prancis, Spanyol, Argentina, Brazil. Brazil yang kebuang.
0: Oh, banyak juga jagoannya ya.
4: Enggak, tapi itu yang diramalkan ke semifinal itu.
0: Oke. Gimana, Pak Alan?
4: Jadi juaranya nanti ini Prancis lah kira-kira ini.
0: Prancis ya.
4: Pokoknya yang juara yang terbaik lah itu.
0: Baik. Baik. Terima kasih. Dari Bukit Tinggi kita ke Jakarta. Pak Roni, malam.
5: Selamat malam, Pak Kumantara.
0: Ya.
5: Pak Ari. Kalau menurut saya, sepertinya Spanyol akan mengawinkan antara Piala Dunia 2026 dengan Piala Euro, Pak Lukman. Karena bagaimanapun, walaupun Prancis itu di lini depannya itu benar-benar tajam banget, yang trio-trio itu si Dembele, Mbappe sama si Barcola gitu kan. Itu kalau emang mereka mau dikunci itu sulit banget gitu kan, banyak yang bagus.
0: Ya.
5: Tapi kalau ada bintang yang terang paling pasti ada bintang yang paling terang, yaitu Spanyol, Pak.
0: Oh, baik.
5: Mungkin Prancis satu, Spanyol di dua.
0: Ya, baik. Terima kasih ya, Pak Reni. Ya. Bung Ari, silakan. Kalau kita lihat memang lebih atau mayoritas banyak yang menjagokan Prancis, tapi bagaimana peluang lainnya, Bung Ari?
1: Ya, saya kira Spanyol dan Prancis sama 50-50 ya, dengan Inggris dan Argentina. Yeah. Tapi Prancis ini di kedua edisi Piala Dunia sebelumnya selalu lolos ke final ya, dan di 2018 dia berhasil menjadi juara dengan mengalahkan Jerman gitu ya. Jadi saya kira Prancis juga layak kita kedepankan, meskipun Argentina ada Messi, tapi Inggris bisa menjadi kuda hitam di semifinal kali ini, karena Inggris sudah begitu lama menjadi juara tahun 1966. Saya kira Inggris ini saatnya buat Inggris untuk membuktikan kalau memang mereka adalah ibu dari sepak bola ya, seperti jargon mereka selama ini. Tapi saya kira Prancis, Spanyol, Inggris dan Argentina sama-sama memiliki peluang yang 50-50 untuk melolos ke final.
0: Iya, tapi kalau kita bicara dari dalaman squad bagaimana nih, kalau kita ke Prancis versus Spanyol terlebih dahulu, silakan.
1: Iya, kalau kita lihat dari seluruh pertandingan sudah dijalani, Prancis ini berhasil mencetak 16 gol ya.
0: Yeah.
1: Kemudian Spanyol baru 11 gol. Ini memperlihatkan kalau dari sisi serangan Prancis memang lebih tajam begitu. Tapi dari sisi jumlah kebobolan itu Prancis sudah lebih sedikit daripada Spanyol gitu. Jadi saya kira pertandingan nanti dua tim ini akan alot di lini tengah ya. Kebetulan Prancis dan Spanyol itu sama-sama menggelar formasi 4-2-3-1. Baik Didier Deschamps di Prancis maupun di Luis de Fuente di Spanyol gemar memainkan 4-2-3-1. Saya kira ini pertarungan lini tengah yang akan lebih alot di pertandingan. Selain ada sayap-sayap mereka yang untuk menyuplai bola ke depan untuk striker tunggal mereka.
0: Ya, bagaimana kalau dengan Inggris versus Argentina? Kita ketahui Inggris memiliki keseimbangan yang baik ya antara pertahanan dan juga lini tengah. Sementara Argentina juga tetap berbahaya gitu dengan pengalaman pemain-pemain seniornya.
1: Iya. Kalau Argentina saya kira mereka adalah tim dengan produktivitas paling tinggi ya. Mereka berhasil mencetak 17 gol. Ini memperlihatkan kalau Argentina memang tidak bisa dikesampingkan dalam pertandingan nanti karena ada Messi dan lain-lainnya begitu ya. Tapi saya kira Argentina ini juga salah satunya dia mereka di 32 besar kemudian 16 besar itu menghadapi lawan yang saya kiranya seharusnya di atas kertas bisa menang mudah gitu, tapi ternyata enggak juga gitu. Bisa mereka kebobolan dan dipaksa untuk bertanding sampai perpanjangan dan lainnya. Saya kira ini jadi peringatan buat skuad Argentina sendiri, karena dengan Inggris yang seperti ini Argentina harus berhati-hati itu, karena Inggris memiliki banyak keseimbangan di permainan baik dari belakang, tengah, kemudian depan. Saya kira ini Argentina harus berhati-hati kali ini menghadapi Inggris di semifinal ya.
0: Ya, Bung, kalau kita bicara secara individu gitu ya, faktor individu, seberapa besar pengaruh pemain bintang dibandingkan kekuatan kolektif dalam pertandingan semifinal?
1: Iya, kita tahu Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina memiliki pemain-pemain andalan tersendiri ya. Prancis ada Mbappe, kemudian ada Inggris ada Harry Kane, kemudian Argentina tentunya ada Messi. Ini memperlihatkan kalau peran mereka secara kolektivitas permainan tentu saja dia adalah bagian dari permainan tersendiri, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Tapi begitu nama besar mereka itu ikut mengangkat motivasi para pemain lainnya untuk memberi assist mereka, memberi servis pada mereka, dan kebetulan mereka bisa menjadi penentu pertandingan sendiri karena dengan gol-gol mereka, return goal-nya seperti itu, kemudian Messi juga seperti itu, Mbappe juga seperti itu. Saya kira tiga pemain ini akan menjadi berita untuk pertandingan di semifinal.
0: Nah, kalau kita bicara mental dan pengalaman ya, Bung Ari ya, tim mana yang memiliki mental juara paling kuat nih berdasarkan perjalanan mereka di turnamen ini?
1: Ya, kalau kita lihat perjalanan ya, dengan saya kira Argentina paling unggul dalam hal di mental ya, karena dia menghadapi Tanjung Verde seperti itu, kemudian menghadapi Mesir seperti itu, mereka bisa bangkit. Yeah, ini memperlihatkan kalau memang Argentina layak untuk di paling-paling atas ya dalam hal persoalan mental dan lain-lain. Tapi berikutnya adalah Inggris juga. Inggris juga tidak bisa dikesampingkan karena memang mereka menghadapi Meksiko yang berjuang sampai seperti itu. Saya kira ini Inggris juga memiliki mentalitas yang sangat kuat. Begitu juga dengan Spanyol dan Prancis yang perjalanannya nggak mudah untuk sampai ke semifinal. Spanyol harus menyingkirkan Portugal dengan Ronaldo-nya begitu ya. Hmm. Kemudian Prancis dengan permainan tanda kutip kotornya Paraguay. Hmm. Ini saya kira mereka benar-benar sudah tahan banting gitu loh untuk Prancis ya.
0: Baik, Bung Ari, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
1: Saya selalu, Bung Lukman. Terima kasih.

Pro 3 terus menghadirkan bagaimana dengar bareng atau debar ya, di mana laporan pandangan mata pertandingan semifinal antara Prancis versus Spanyol yang akan diselenggarakan pada Rabu 15 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti ya di hari Kamis dini harinya pukul 2 ada Inggris versus Argentina.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana Pansus RU Daerah Kepulauan rapat dengar pendapat dengan Kementerian KKP RI.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Bapak-Ibu sekalian, menanggapi RUU dan pertanyaan yang ditujukan kepada kami, khususnya terkait dengan pengawasan, Pak. Kami menyampaikan nanti yang terkait dengan pengelolaan ruang laut oleh Bu Kartika dan kelautan oleh Pak Direktur. Jadi kami fokus di pengawasannya. Mohon izin kami langsung sampaikan saja untuk mempersingkat waktu, karena tadi hanya 1 jam untuk 3 sesi, ini kan luar biasa cepat sekali, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak-Ibu sekalian, yang kami sampaikan dalam hal ini adalah pengawasan dan penegakan hukum kelautan dalam RU tentang daerah kepulauan. Lanjut. Ada pertanyaan di situ. Pertanyaan pertama itu bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan apabila RU daerah kepulauan memberikan kewenangan khusus kepada daerah kepulauan. Jadi ini kita bicara pengawasan kelautan saja, Bapak. Perikanan kita kesampingan dulu. Bapak-Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa dasar hukum pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan, yaitu ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014. Yang kedua, dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, dan ketiga, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dilaksanakan oleh Polsus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil di wilayah kami, yaitu PW3K. Kemudian penyidikan dilakukan oleh penyidik kami, PNS di kami. Lalu tujuan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan yaitu untuk kepatuhan pelaku usaha kelautan yang berkelanjutan, kesejahteraan dan peningkatan ekonomi khususnya. Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku pada saat ini. Kemudian nomor dua, ada pertanyaan nomor dua, bagaimana mekanisme penyelesaian konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak menghambat pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut. Kami sampaikan, dalam penyelesaian konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut selama ini telah dilaksanakan melalui satu, kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah melalui perjanjian kerjasama atau MOU, di mana saat ini sudah berjalan di 36 provinsi. Kerjasama ini meliputi pengawasan sumber daya kelautan, penanganan pelanggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pembuatan prasarana dan sarananya. Jadi sebagai contoh, ketika di lapangan terjadi pelanggaran ruang laut, kami melakukan penegakan penyegelan, ya, terus kemudian penindakannya dengan denda yang langsung dibayar ke pemerintah. Untuk pertanyaan nomor tiga, bagaimana desain pengawasan di wilayah kepulauan apabila RUU memberikan pengaturan atau kewenangan khusus kepada daerah atau kepulauan? kami sampaikan bahwa saat ini KKP dalam melakukan pengawasan dan menegakkan hukum, Kelautan telah memiliki desain nasional. Apabila dalam RUU daerah kepulauan memandatkan pengawasan dan menegakkan hukum, maka harus sejalan dengan kerangka desain nasionalnya. Penegakan hukum di bidang kelautan menggunakan prinsip ultimum remedium atau pidana merupakan jalan terakhir. Jadi kami lebih mengedepankan sanksi administrasinya. Ketika sanksi administrasi tidak bisa dijalankan, baru kami ke proses pidananya. Implementasi dalam penegakan hukum yaitu pemberian sanksi administrasi, salah satunya denda administrasi, kemudian penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan pemberian sanksi pidana ketika kedua sanksi administrasi itu tidak bisa dijalankan. Pertanyaan keempat, apa tantangan utama dalam pengawasan sumber daya kelautan di daerah kepulauan? Dan apakah diperlukan penguatan norma dalam RUU ini untuk mendukung efektivitas pengawasan? Nah, tantangan utama dalam pengawasan sumber daya kelautan di daerah kepulauan yaitu pelanggaran pemanfaatan ruang laut tanpa izin yang kami lakukan penyegelan apabila tidak ada izin. Pemanfaatan pulau-pulau kecil tidak berizin. Jadi ada beberapa pulau yang dibilang pulau kecil itu ketika dia luasnya kurang dari 100 km Bapak-Ibu sekalian. Jadi banyak kami jumpai di lapangan itu pulau kecil tersebut dilakukan penambangan. Artinya apa? Daratan situ akan habis, Pak. Mau pasir kah atau nikel, nanti hilang nih pulau itu nanti. Jumlahnya ukilannya habis kalau enggak kita awasi. Nah, kebanyakan di Pemda tersebut karena ini investor, Pak, sifatnya investor untuk pembangunan, pendapatan asli daerah, sehingga agak melupakan itu. Ini yang kami jaga. Bagaimana kita membuat pulau tersebut tetap utuh jumlahnya dan lestari di sana. Dalam pelaksanaan pengawasan, beberapa permasalahan yang ditemui yaitu keterbatasan sarana-prasarana pengawasan seperti kapal pengawas. Dari daerah itu jarang, Pak. Ya, di daerah jarang, karena biaya untuk operasi kapal pengawas ini tinggi. Ada beberapa daerah yang minta prasarana atau minta kapal speedboat dari kami gitu. Kemudian melalui dana alokasi khusus diberikan. Namun pelaksanaannya tidak bisa, Pak. Mereka tidak punya anggaran operasional, tidak didukung oleh Pemdanya, sehingga mangkrak. Kami lagi turun ke sana. Ya, ini yang udah berulang kali seperti itu. Selain itu, tantangan yang ditemui adalah keterbatasan sumber daya manusianya. Karena apa? Di sana PP Polsus ini kan perlu dididik, Pak. Dididik, terus kemudian dididiknya pun kami di Brimob. Lalu kemudian ada di dalam undang-undang kami ditetapkan, diangkat oleh menteri. Menteri dalam hal ini di undang-undang kelautan Menteri KKP. Ini yang Pemda belum dilakukan di situ. Sehingga ketika di lapangan, ada beberapa Pemda yang sudah mengeluarkan izin, mungkin PKKPRL, namun pengawasannya belum bisa. Nah, ini Pak yang menyebabkan hukum tidak diotonimkan di situ, sehingga ketika pelanggaran mereka bingung. Nah, ini bisa di MOU-kan dengan kami sebetulnya, Pak. Ketika ada pengawasan, kami yang maju nggak apa-apa. Atau berbarengan dengan mereka. Sehingga terkontrol di situ. Pertanyaan kelima, apa saja ketentuan yang perlu diatur dalam RUU daerah kepulauan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut? Nah, ini kami sampaikan berdasarkan peraturan perundang-undang di bidang pengawasan dan penegakan hukum, maka sektor kelautan dapat kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan telah berjalan dengan baik. Penegakan hukum di bidang kelautan dalam pelaksanaannya tidak melihat karakteristik dan kekhususan daerah tertentu, namun berlaku secara umum untuk semua wilayah di negara Republik Indonesia. Ketiga, pengaturan terkait pengawasan dan penegakan hukum laut dalam RUU daerah kepulauan diserahkan agar tidak tumpang tindih dari pertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Ini saran dari kami. Karena apa? Yang kita khawatirkan, Pak, nanti kekhususan tersebut dia akan menjadi spesial atau semua akan ikut-ikutan. Ya, yang tadinya pulau-pulau ini pemersatu bangsa nanti jadi terkotak-kotak, Pak. Ini yang harus hati-hati di situ, Pak. Harus ada kehati-hatian. Kami tidak khawatir, tapi di sini bagaimana ini kita jaga nih barang ini, gitu. Sehingga kesatuan bangsa dengan pulau-pulau kecil akan tetap terjamin, tidak ego sektoral di situ. Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Pansus RUU tentang tentang daerah kepulauan yang saya hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga masukan kami bisa menjadikan perhatian dan pertimbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Pak Dirjen PSDKP. Mungkin sebelum teman-teman bertanya, mungkin langsung kita lanjutkan ke Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Laut. Atau Bu Dirjen langsung, silakan Bu Dirjen.
5: Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam.
5: Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat tentunya Bapak Pimpinan Pansus untuk Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan DPR RI, Bapak Teuku Khalid, dan juga ada Bapak Zailani dan Bapak Heri. Kami lihat juga hadir Pak Sudin, Ibu Alin, dan Pak Robert. Mohon maaf untuk yang lain apabila kami tidak menyebutkan satu persatu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kami diberikan kesempatan, Bapak Pimpinan, Bapak Ibu sekalian, serta kesehatan juga untuk melaksanakan rapat dengar pendapat Pansus DPR RI tentang RUU dari daerah kepulauan. Bapak Pimpinan, para Wakil Ketua, seluruh anggota Pansus yang kami hormati, kami perkenankan untuk bisa menyampaikan dua hal pokok, Pak, secara umum, pandangan kebijakan terkait dengan ruang laut, dan kemudian kami akan masuk ke satu persatu pertanyaan yang dilayangkan kepada kami. Ada 12 pertanyaan. Yang pertama, mengenai laut, kami berpandangan bahwa sesuai dengan kebijakan yang ada, Bapak-Ibu sekalian, bahwa laut merupakan satu kesatuan berdasarkan preambel dari UNCLOS 1982 yang menyebutkan secara eksplisit bahwa laut harus dilihat menjadi satu kesatuan dan tidak boleh dipisahkan menjadi satu kawasan-kawasan tertentu. Oleh karena itu, ini juga sudah terakomodir dalam Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang Penataan Ruang, juga Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Oleh karena itu, laut harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, sebagai wilayah NKRI yang terintegrasi darat dengan laut. Kemudian terkait dengan wilayah yurisdiksi, mungkin slide-nya bisa next. Wilayah yurisdiksi kita ini terdiri dari zona tambahan, kemudian ada zona ekonomi eksklusif, dan ada landas kontinen. Dalam menyelenggarakan penataan ruang laut, kami sedang menyiapkan dan telah menyiapkan perencanaan ruang laut yang terdiri dari rencana tata ruang wilayah nasional di tingkat nasional. Ini sudah kita integrasikan antara darat dan laut, yang sebentar lagi akan ditetapkan PP-nya, Bapak-Ibu sekalian, yang dulu terpisah peraturan pemerintahnya, sekarang sudah menjadi peraturan yang terintegrasi darat dan laut. Insya Allah ditargetkan tahun ini sudah ditetapkan. Kemudian rencana tata ruang wilayah provinsi yang juga sudah terintegrasi darat dan laut, sebagaimana mandat Undang-Undang Cipta Kerja, kami sudah menyiapkan atau menyelesaikan integrasi tersebut 23 provinsi, sisanya sedang dalam proses finalisasi. Kemudian kita juga sudah punya rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang juga terintegrasi wilayah darat dan lautnya, dan juga rencana zonasi kawasan antar wilayah. Jadi contoh-contohnya Laut Jawa, kemudian ada juga Selat Makassar, Selat Kalimantan, dan sebagainya. Bapak-Ibu yang kami hormati, arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025 sampai 2029 menitik beratkan pada penguatan ekonomi biru melalui penataan ruang laut yang terintegrasi, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Jadi secara umum dapat kami sampaikan demikian Bapak-Ibu sekalian, kami akan masuk pada pertanyaan, 12 pertanyaan yang dilayangkan kepada kami. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Kementerian Kelautan Perikanan terhadap urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan dalam sistem hukum nasional saat ini? Izin kami menyampaikan bahwa di dalam materi muatan rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan, khususnya berkenaan dengan penataan ruang laut, serta kegiatan bidang kelautan dan perikanan, pada prinsipnya telah diatur secara komprehensif di dalam Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Perikanan. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, kiranya perlu dilaksanakan atau diselenggarakan harmonisasi dengan kebijakan dan juga politik hukum dalam undang-undang tersebut agar pembentukan rancangan undang-undang ini tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi maupun ketidaksesuaian norma dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedaulatan negara atas wilayah laut serta pelaksanaan urusan pemerintahan pusat dan daerah, juga terkait dengan tata kelola kewilayahan dan konsistensi kebijakan fiskal nasional yang berpotensi untuk adanya pertentangan atau dispute atau konflik dengan prinsip hukum internasional dan sistem ketatanegaraan dari NKRI. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana posisi RUU ini dalam kaitannya dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Kelautan yang sudah berlaku. Posisi RUU Daerah Kepulauan dalam konsep ini kami memandang dapat diposisikan sebagai ketentuan payung atau umbrella provision, di mana pada dasarnya rancangan undang-undang daerah kepulauan ini baik secara formal atau material menjadi regulasi yang memperhatikan ketentuan atau undang-undang umum dengan azas lex specialis, sehingga undang-undang pemerintah daerah dan undang-undang kelautan tetap menjadi regulasi yang operasional atau undang-undang PWK tadi, pesisir dan wilayah pulau kecil. Kedudukan rancangan undang-undang ini perlu secara tegas dirumuskan sebagai pelengkap yang tunduk pada norma kedaulatan wilayah laut, pembagian urusan pemerintahan, dan kebijakan fiskal nasional yang telah diatur di dalam peraturan perundangan tersebut. Pertanyaan ketiga, kriteria atau parameter apa yang sebaiknya digunakan untuk menetapkan suatu provinsi, kabupaten, atau kota sebagai daerah kepulauan? RUU Daerah Kepulauan ini seyogianya merupakan dasar substansi suatu wilayah provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki karakteristik atau terdiri dari beberapa pulau. Adapun parameternya harus didasarkan pada karakter teknis, namun tetap mempertimbangkan luasan daratan, di mana biasanya daerah kepulauan ini memiliki luasan wilayah laut yang lebih luas daripada wilayah daratannya. Penetapan kriteria daerah kepulauan ini harus tunduk pada kehati-hatian konstitusional yang mengatur pembagian daerah hanya dalam bentuk daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota. Sehingga pengenalan istilah daerah kepulauan sebagai kategori atau status daerah otonom tersendiri merupakan norma khusus di luar pembagian tersebut yang memerlukan perumusan yang sangat cermat agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam sistem ketatanegaraan NKRI kita. Kemudian Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, untuk pertanyaan keempat, materi muatan apa saja yang perlu menjadi pengaturan pokok dalam RUU Daerah Kepulauan agar mampu menjawab kebutuhan pengelolaan daerah kepulauan secara komprehensif? RUU Daerah Kepulauan sebagai sebuah undang-undang harus mempertegas hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, pola hubungan keuangan pusat dan daerah, serta tanggung jawab hukum maupun moral. Biasanya memang isunya adalah di keuangan atau fiskal antara pusat dan daerah, Bapak-Ibu sekalian. Oleh karena itu, pada dasarnya, ruang laut dikuasai oleh negara dan dipengaruhi oleh hukum internasional. Oleh karena itu, daerah hanya memiliki kewenangan atau hak untuk memanfaatkan dan seyogianya bukan dalam konteks penguasaan. Dalam rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan, 12 mil merupakan area untuk bisa dimanfaatkan. Dalam hal kabupaten kota juga diberikan peran, maka RUU Daerah Kepulauan harus juga mengatur hubungan antara provinsi dan kabupaten kota. Materi yang telah diatur secara memadai dalam peraturan perundang-undangan sektoral existing seperti pembagian kewenangan pengelolaan dari ruang laut, kemudian juga integrasi tata ruang wilayah darat dan laut, dan juga pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, ini juga sebenarnya sudah diatur di dalam perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, dapat digunakan sebagai rujukan dan diperkuat pelaksanaan untuk implementasinya. Pertanyaan kelima, bagaimana desain pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepulauan dalam pengelolaan ruang laut dan sumber daya kelautan? Pada dasarnya, pemerintah pusat yang mempresentasikan negara harus berperan aktif dalam pengelolaan ruang laut, mengingat perairan dan laut memiliki dampak nasional dan internasional. Oleh karena itu, pada dasarnya, pengelolaan ruang laut harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga pembagian kewenangan harus diartikan berperan bersama, bertanggung jawab bersama, dan menerima manfaat secara bersama. Dalam hal sumber daya kelautan harus diskemakan bahwa daerah yang memiliki sumber daya maka harus lebih mendapatkan manfaat langsung dari daerah tersebut dari sumber-sumber daya yang dimiliki dan dimanfaatkan tadi. Pertanyaan keenam, apakah diperlukan pengaturan mengenai kewenangan khusus bagi daerah kepulauan dalam pengelolaan wilayah laut dan apa batasan prinsipnya agar tetap selaras dengan kewenangan pemerintah pusat? Pada prinsipnya, kewenangan khusus dapat diberikan dalam RUU daerah kepulauan, namun harus tetap mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas serta potensi konflik yang harus dihadapi dalam hal kewenangan khusus berdampak konflik antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk masyarakat internasional. Oleh karena itu, dalam hal ini akan diatur kewenangan khusus. Jika memang akan diatur kewenangan khusus, maka RUU daerah kepulauan harus merumuskan apa yang menjadi kewenangan khusus termasuk batasan-batasan untuk memitigasi sengketa hukum tadi. Kewenangan khusus tersebut dipertimbangkan secara terbatas, namun harus dibatasi pada prinsip keutuhan NKRI dan kedaulatan negara di laut, serta delimitasi wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982. Pertanyaan ketujuh, bagaimana memastikan bahwa pengaturan khusus bagi daerah kepulauan tetap selaras dengan sistem hukum nasional dan tidak menimbulkan tumpang tindih maupun fragmentasi kebijakan antar wilayah? Maka dalam rangka memastikan pengaturan di daerah itu dapat selaras, maka dalam setiap produk hukum daerah harus sesuai dengan SPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk tetap menjaga kepentingan nasional NKRI dan tentunya daerah yang saling berbatasan. Pengaturan khusus harus tetap dapat dievaluasi oleh pemerintah pusat agar tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat. Muatan RUU ini perlu diharmonisasikan dan disinkronkan dengan peraturan perundangan yang sudah ada yang terkait, diantaranya yaitu Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang 32/2014, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun, kemudian Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Peranan Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004, Jungto Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu Undang-Undang 27 2007, Jungto Undang-Undang 1 2014, Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dan Undang-Undang Pemerintah Daerah Undang-Undang 23 tahun 2014. Pertanyaan ke-8, apakah diperlukan pengaturan kelembagaan khusus untuk mendukung pengelolaan daerah kepulauan atau penguatan kelembagaan yang telah ada yang dinilai sudah memadai? Pandangan kami, kelembagaan akan memiliki konsekuensi birokrasi dan dikhawatirkan dapat memicu konflik kewenangan dan kepentingan serta stagnasi dalam tata kelola. Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, negara telah mengubah paradigma yang ada, di mana dalam hal ini pemerintah harus mulai dapat mengambil keputusan, mengambil risiko dalam kerangka kerja good governance. Pertanyaan ke-9, bagaimana sistem koordinasi antara KKP, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah kepulauan dalam implementasi RUU daerah kepulauan agar pelaksanaan kewenangan masing-masing dapat berjalan secara efektif dan sinergi? Dalam kondisi saat ini, koordinasi KKP, Kemendagri, dan Pemda ini sudah berjalan sesuai dengan kewenangannya dalam hal RUU daerah kepulauan.

0: RSUP saat ini yang sebenarnya sudah dilaksanakan dan sudah mulai akan kami selesaikan untuk seluruh provinsi RTRW-nya. Pertanyaan ke-11, bagaimana desain kebijakan konektivitas antara pulau dalam RUU ini agar mampu mengurangi kesenjangan pelayanan dasar dan memperkuat perekonomian daerah kepulauan? Pada dasarnya, program pemanfaatan ruang laut dalam dokumen rencana tata ruang ini sudah memuat kebijakan konektivitas antar pulau. Dalam hal ini, daerah sudah berperan dalam menyusun RPJMD dan juga RPJPD yang sudah disinkronkan dengan rencana tata ruang wilayahnya. Penguatan pendanaan, kiranya Bapak-Ibu sekalian, yang dapat mengakselerasi terwujudnya dari pelaksanaan pembangunan konektivitas ini. Pertanyaan yang terakhir, ke-12, bagaimana RUU Daerah Kepulauan dapat memperkuat pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar sebagai bagian dari pembangunan daerah kepulauan? Dalam upaya memperkuat pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, maka peran daerah dalam rencana tata ruang harus lebih diutamakan. Oleh karena itu, saat ini kebijakan tersebut kaitannya dengan pembangunan sudah dipertimbangkan atau mempertimbangkan kepentingan daerah, kepentingan nasional, dan juga kepentingan internasional. Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Pansus RUU tentang daerah kepulauan yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan dalam RDP penyusunan RUU tentang daerah kepulauan. Kami sampaikan kembali terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan para anggota, dan tentunya kiranya disertai dengan harapan agar rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan ini dapat dilakukan, disinkronkan materi substansi dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada, sehingga bisa bermanfaat bagi terjaganya ekologi laut dan juga kepentingan pertumbuhan ekonomi dari bangsa dan negara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih Bu Dirjen PRL yang telah memberikan masukan penjelasannya. Kita langsung saja ke Direktur Pengelolaan Laut. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Pansus, Pak Ceris, kemudian Pak Halid, Pak Jelani, dan Pak Heri, serta Bapak Anggota.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Gizi Nasional atau BGN yang memastikan peningkatan kualitas gizi dalam program makan bergizi gratis yang kembali digulirkan hari ini usai libur sekolah. Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Trenggono saat meninjau pelaksanaan program MBG di beberapa sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Jakarta Pusat pada Senin ini. Sebagai bagian dari upaya BGN memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar, mulai dari kualitas, menu makanan, keamanan pangan, hingga proses distribusi kepada para penerima manfaat. Trenggono mengingatkan kualitas gizi tetap menjadi prioritas utama dalam setiap menu yang disajikan. Menu harian perlu mengandung protein hewani secara konsisten sebagai salah satu komponen penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah. Kita beralih ke informasi lainnya. Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif Desi Ruhati mengatakan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat memperluas akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif sekaligus mendorong pertumbuhan usaha kreatif. Desi mengatakan kementerian bersama OJK, Bank Mandiri, MAPI, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya melakukan proyek percontohan untuk menguji nilai ekonomi dari KL dapat dijadikan dasar dalam analisis kredit oleh lembaga keuangan. Ia mengatakan melalui proyek ini terungkap sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan, seperti dari sisi pelaku usaha, banyak usaha kreatif yang belum memiliki pencatatan keuangan yang baik, literasi keuangan yang memadai, maupun perlindungan kekayaan intelektual yang lengkap. Kita beralih ke informasi mancanegara. Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Tatang Budi Utama Razak, menekankan pentingnya memperluas kesempatan bagi talenta muda Indonesia menyusul keberhasilan tim nasional meraih 5 medali pada Olimpiade Fisika Internasional 2026 di Kolombia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota mendukung tim Olimpiade Indonesia yang mengikuti AIPO ke-56 di Bucaramanga, Kolombia pada 4 hingga 12 Juli 2026. Tatang mengaku bangga atas prestasi para siswa tersebut dan berharap pemerintah terus memberikan apresiasi terhadap pencapaian mereka.

Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Nasional Basket Putri U18 Indonesia mengawali perjuangan pada FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan sangat meyakinkan 127-6 dari Oman pada laga penyisian Grup A di Bangkok, Thailand. Kemenangan tersebut menjadi modal positif bagi Indonesia untuk menghadapi laga-laga berikutnya di Grup A yang juga diisi India dan tuan rumah Thailand. FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B berlangsung pada 13 hingga 19 Juli. Untuk menjaga peluang promosi ke Divisi A, Indonesia harus mengakhiri fase grup di posisi 3 besar agar lolos ke perempat final.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
2: Angkat pusing lebih asik menggambar.
3: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
4: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
5: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
6: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
3: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
7: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
8: Indonesia menyapa malam. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

Di kesempatan malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1996, di mana lagu ini pertama kali dirilis ya, sebagai salah satu single utama dari grup vokal Lingua, Jangan Kau Henti.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menilai pelimpahan perkara ex-Jampitsus Febri Adriansah ke Kejaksaan dapat mempercepat proses penegakan hukum. Menurutnya mekanisme itu efisien karena Kejaksaan berwenang menyidik sekaligus menuntut perkara korupsi. Yusril menyebut pelimpahan perkara ke Kejaksaan selaras dengan sistem hukum acara pidana. Kejaksaan berwenang menyidik sekaligus menuntut perkara korupsi sehingga proses lebih efisien. Bareskrim Polri mengungkap kronologi penangkapan 9 tersangka penyerangan personil Satres Narkoba Polres Katingan. Penyerangan tersebut mengakibatkan 3 anggota polisi gugur saat menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkotika. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengatakan, pengejaran dilakukan secara bertahap sejak 2 Juli 2026. 3 tersangka utama akhirnya berhasil ditangkap di wilayah Kalimantan Timur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemberian harga khusus bahan bakar minyak atau BBM bagi pengusaha nelayan. Harga khusus tersebut bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton atau GT. Penjelasan Menteri Erlangga usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rapat diikuti sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan di BMKG. Terima kasih dan sampai jumpa.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak B3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
2: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Iya dong, kan membangun komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Itu pas ketenang
1: dia
0: ada ini.
1: Jadi yang lain di sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan posisi gue banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: nih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel. Jazz up your life.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem big data dan artificial intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat.

0: pendengar, masih di Indonesia menyapa pagi. Dan seperti yang tadi,
1: misalkan reporter kami dari RRI Mamuju ada Iksan Aryan. Iksan.
2: Baik pendengar, banyak 150 pendengar.
0: Pendengar, bagaimana susunan kabinet pemerintahan?
3: Saya bola di jalan tengah, berikan saja ke sisi kanan. Ada Marcelino Ferdinand, masih Marcelino Ferdinand, cepat ya.
0: Dari Jakarta, dari cara pagi, ketiga hari apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI, dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri, dihadirkan secara langsung, aktual, dan terpercaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam,

0: 1.1 Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Ini ya lo, ke semua. Just
0: me dong. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku kerungu salammu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok terui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok buang, banyak kan itu.
3: Ah, indah lah Bunda. RRI News.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan menggerakkan perekonomian di desa. Presiden memprediksi akan ada perputaran uang hingga Rp223 triliun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam Presiden Prabowo Subianto mengatakan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan memperkuat perekonomian rakyat di desa-desa. Presiden Prabowo memperkirakan Kopdes akan menciptakan perputaran uang sebesar Rp223 triliun per tahun di desa. Selain itu, berdasarkan hitungan Presiden Prabowo Subianto, pendapatan produsen mulai dari petani, peternak, dan nelayan juga akan mengalami peningkatan hingga mencapai Rp222 triliun. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan di hadapan puluhan ribu pengurus Dewan Koperasi Indonesia Dekopin di Jakarta.
3: Kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar Rp223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Tidak keluar, akan beredar di desa-desa. Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar Rp202 triliun di petani, peternak, dan nelayan. Saudara-saudara, semua ahli mengatakan logistik Indonesia paling tidak efisien dan paling mahal. Ini yang kita akan membersihkan, kita akan membuat lebih efisien.
1: Marilah kita dengarkan laporan Ketua Umum Dewan Koperasi.
2: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Dekopin Bambang Haryadi menolak anggapan koperasi adalah sistem ekonomi yang kuno. Bambang menegaskan banyak badan usaha atau klub sepak bola di dunia justru lahir dari gerakan koperasi. Bambang mencontohkan klub sepak bola raksasa seperti Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen dikelola oleh sistem koperasi.
4: Stigma koperasi selama ini dinilai sebagai alat ekonomi kuno dan kecil, sangat tidak relevan dan salah besar. Kami contohkan cabang olahraga yang sangat digerendungi masyarakat, yaitu sepak bola. Klub-klub besar di Eropa seperti Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, bahkan dikelola dengan sistem koperasi. Bahkan juga salah satu bank di Belanda, terbesar di Belanda, bernama Rabobank, dimiliki oleh koperasi. Kami yakin koperasi akan bangkit kembali di era kepemimpinan Bapak.
3: Indonesia kuat, Indonesia hebat, Indonesia maju.
2: Adapun perkembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, yakni sebanyak 15.000 lebih pembangunan fisik telah selesai, termasuk pembangunan gudang, ruang pendingin, dan alat kelengkapan lainnya. Selanjutnya 19.000 lainnya, pembangunan masih berlangsung. Total akan ada 35.000 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Melalui Koperasi Desa Merah Putih, masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok, barang-barang bersubsidi, obat generik dengan harga yang murah dan berkualitas. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.

0: Penyidik Kejaksaan Agung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampisus Febri Ardiansyah. Hal itu disampaikan PLT Jampisus baru Rudi Margono.
1: Berterima kasih, apresiasi pada Kortas Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
2: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono mengatakan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Ardiansyah.
3: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan. Nanti keputusan hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim
2: atas. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Ardiansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu. Karena sudah langsung penetapan tersangka, tapi belum diperiksa sebagai saksi.
2: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Ada beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya. Kami pilihkan kembali untuk Anda pada dini hari ini. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, dan kami hadirkan pada pagi hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Topik kita pada pagi hari ini tentang korupsi yang sedang menjadi fokus publik juga, yang disinyalir bahwa ada beberapa kasus yang sedang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini Kortas Tipikor Polri, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Polda Metro Jaya menangani dugaan mega kasus korupsi ya, pasokan batubara PLTU PLN yang diduga korupsi dan penyimpangan dalam keadaan pengadaan serta pemenuhan batubara untuk PLN sehingga menyebabkan blackout. Lalu kasus Asabri dan Jiwasraya, dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait dengan penanganan perkara dan pengelolaan dana PT Asabri dan PT Jiwasraya. Dan yang ketiga adalah kasus utang PT CBS pada Krakatau Steel yang merupakan anak perusahaan PT Krakatau Steel. Dan pengusutan ini melibatkan investigasi bersama dalam proses penggeledahan. Kabar terbarunya, Kejaksaan Agung juga akan terlibat dalam hal ini. Entah itu sifatnya akan dialihkan, pengambil alihan, atau join investigasi. Kita masih akan, nanti kami hadirkan bagaimana perbincangan Pro 3 RRI tentang hal itu ya, mengenai itu. Tapi fokusnya bukan ke situ sih, bukan soal kasusnya, tapi dampak dari korupsi. Pro 3 RRI sempat menghadirkan perbincangan tentang korupsi menghambat kesejahteraan. Ya tentu saja, kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut? Nanti kami hadirkan rekaman perbincangannya sebelum Anda bisa menghadirkan komentar Anda di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI pada dini hari ini.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Lavuria Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: To a Mbappe! Simply
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 asis yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gee berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Deretan Peristiwa.
1: 11 Juli 2004, Dunia Bayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, korupsi masih menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan di Indonesia, di mana praktik yang merugikan keuangan negara ini tidak hanya berdampak pada hilangnya anggaran publik, tetapi juga secara langsung menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga program perlindungan sosial justru bocor akibat tindakan tidak bertanggung jawab. Lebih jauh lagi, korupsi juga menjadi penghambat serius dalam penciptaan lapangan kerja. Iklim investasi menjadi tidak kondusif, kepercayaan pelaku usaha menurun, dan peluang pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini terus berupaya menekan praktik ini, namun tantangan yang dihadapi masih sangat kompleks dan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Lalu bagaimana sebenarnya dampak nyata korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja? Apa saja langkah strategis yang perlu diperkuat untuk memberantas korupsi secara efektif, dan sejauh mana peran masyarakat dalam mendukung upaya tersebut? Tutup poin kita pada malam hari ini, korupsi hambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan pakar kebijakan publik UGM, Dr. AG Subarsono.
2: Dialog Interaktif.
3: Pak Subarsono, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas.
3: Ya. Pak Subarsono, kalau kita bicara korupsi ya, dari perspektif kebijakan publik, mengapa korupsi ini tetap bertahan meskipun Indonesia ini telah memiliki berbagai regulasi dan lembaga anti korupsi ini?
4: Saya pikir penyebab korupsi tetap bertahan itu ada beberapa variabel, Mas.
3: Ya.
4: Pada tingkat individual, korupsi itu terjadi karena moralitas individu, moralitas para pejabat yang memang kurang baik.
3: Ya.
4: Itu. Kalau kita lihat dari pendekatan kelembagaan atau organisasi, ya korupsi terjadi karena tidak ada transparansi dan pengawasan yang tidak baik. Kalau kita lihat dari sisi hukum,
3: ya,
4: korupsi bisa terjadi karena law enforcement yang rendah atau law enforcement yang tidak memadai. Nah, kalau kita dekati dari pendekatan public administration,
3: ya,
4: itu korupsi terjadi karena red tape. Red tape itu pita merah, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan belit-belit, sehingga mereka yang dilayani itu akan memotong prosedur yang rumit dan belit-belit itu dengan uang.
3: Birokrasi itu ya?
4: Kalau dari sisi manajemen modern,
3: ya,
4: korupsi itu terjadi karena tidak semua lembaga itu sudah mengadopsi e-governance. Misalnya dalam hal lelang atau dalam rekrutmen pegawai,
3: ya,
4: dan seterusnya. Jadi peta penyebab korupsi itu bisa bagi macam, Mas.
3: Tapi kalau kita lihat ya, polanya ini kan korupsi ada si pelaku yang melakukan dan juga si penerima begitu ya, Pak Subarsono ya. Dan belakangan ini kan sepertinya dalam tanda kutip sudah menjadi budaya. Ini bagaimana Pak Subarsono melihat ini?
4: Jadi apa? Ketika sanksi itu tidak membuat jera pada pejabat yang melakukan korupsi, maka dia akan berhitung. Kalau saya mendapatkan sekian triliun atau sekian miliar, kira-kira hukumannya terlalu rendah, itu dalam kalkulasi mereka masih untung, ya dia akan melakukan korupsi. Hingga kalau apa, undang-undang perampasan
3: aset
4: pada koruptor itu bisa goal di DPR, itu akan membuat jera. Tetapi toh kita 2 hari yang lalu baru mendengar bahwa DPR menolak. Dan itu adalah kabar buruk bagi masyarakat Indonesia.
3: Ya, Pak Subarsono, kalau kita lihat ya, korupsi bagaimana ini bisa mempengaruhi efektivitas kebijakan ketenaga kerjaan dan juga kesejahteraan, terutama bagi kelompok yang berpenghasilan rendah atau mungkin rentan ini?
4: Iya, jelas bahwa korupsi itu akan mempengaruhi kesejahteraan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena uang yang harusnya untuk pembangunan, misalnya di sektor kesehatan atau sektor pendidikan atau pemberantasan kemiskinan, itu diambil oleh para koruptor. Contoh saja MBG, Mas. Kasus MBG menjadikan kualitas makanan yang rendah gizi, sehingga itu merugikan bagi penerima MBG.
3: Nah, kalau kita lihat ini, pemberantasan korupsi di Indonesia, Pak Subarsono, ini masih terlalu berorientasi pada penindakan dibandingkan pencegahan. Bagaimana Pak Subarsono melihat ini?
4: Memang di Indonesia itu kalau belum ada kasus, biasanya tidak ada penanganan. Hingga yang perlu diciptakannya adalah mekanisme built-in, yang dimana di dalam sistemnya itu orang tidak bisa korupsi. Jadi, saya pikir dengan kebijakan e-government, itu akan mengurangi korupsi karena sistem semua sudah dibangun berdasarkan elektronik dan sulit untuk diakali. Misalnya dalam hal proyek-proyek atau pelelangan proyek itu. Kalau tidak ada e-governance kan, ya orang akan lingkung-lingkung dengan developer tuh.
3: Baik. Pak Subarsono, kita juga berbincang bersama dengan penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Pak Said Iqbal ya, Pak Subarsono ya.
4: Selamat malam Pak Iqbal.
3: Pak Said Iqbal, malam.
0: Selamat malam.
3: Ya, kita juga berbincang bersama dengan pakar kebijakan publik UGM, Pak. Pak Subarsono.
0: Siap, selamat malam Pak. Assalamualaikum.
4: Selamat malam Pak Iqbal.
3: Waalaikumsalam. Saya ke Pak Iqbal dulu ya, Pak Said Iqbal. Kalau kita tahu kemarin atau tadi ya, Pak Said Iqbal juga mengeluarkan statement terkait dengan korupsi yang menghambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Apa sih Pak dasar atau temuan dari Pak Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan juga sebagai Presiden KSPI?
0: Ya, ada beberapa pertimbangan dan alasan. Yang pertama, ada satu penelitian di Italia oleh seorang profesor kira-kira 7-8 tahun yang lalu ya, 7 atau 8 tahun yang lalu. Dilakukan penelitian di Italia Utara dan Italia Selatan. Di Italia Utara itu menganut demokrasi yang secara nilai-nilai bagus lah ya. Kemudian korupsinya agak rendah, indeks korupsi rendah. Kesejahteraannya lebih tinggi dibandingkan di Italia Selatan, yang demokrasinya nilai-nilainya kurang dan korupsinya agak tinggi kan, seperti Sicilia kan. Tingkat kehidupan masyarakatnya, kesejahteraannya rendah. Jadi penelitian itu menyimpulkan demokrasi yang sehat dan indeks korupsi yang rendah maka akan menciptakan masyarakat yang sejahtera. itu terkonfirmasi. Misal negara yang paling berbahagia hidupnya di dunia menurut PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah negara-negara Skandinavia. Norwegia, Finlandia, Denmark, Swedia, Islandia. Mereka adalah negara-negara yang indeks korupsinya rendah.
3: Ya.
0: Maka ada adagium di kalangan serikat buruh di tingkat dunia, di internasional, bila korupsi indeks rendah, maka buruh sejahtera. Mengapa demikian? Nah, ini alasan yang kedua. Kan kita berpatokan pada government expenditure, pendapatan negara ya, pengeluaran negara, yang kita kenal dengan APBN dan APBD. Kalau korupsinya rendah terhadap APBN maupun APBD di tingkat daerah, maka kan kita cukup ruang fiskal yang cukup untuk membuat program-program yang bersifat kesejahteraan. Misal, jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan, jaminan pendidikan. Tapi kalau itu dikorupsi, maka fiskal kita kan APBN, budgetnya jadi makin sempit. Uang untuk pendidikan pas-pasan, uang untuk memberi makan anak-anak, dan juga orang-orang tidak mampu kurang. Nah, itu yang menjelaskan kalau indeks korupsi tinggi, maka kesejahteraan adalah melemah. Di tingkat perusahaan misal, kalau korupsi itu tinggi dari pejabat-pejabat negara, kan akan muncul pungli, pungutan liar, overhead cost yang tidak bermanfaat. Akibatnya apa? Dalam struktur cost structure perusahaan, dalam struktur biaya atau cost structure perusahaan, dia pasti akan melakukan pengetatan kan? Salah satunya pasti labor cost, biaya buruh. Akibat overhead cost yang tinggi, pungli yang tinggi, korupsi yang tinggi, ya biaya buruh dikurangi.
3: Seharusnya
0: bisa naik gaji misal ya, perusahaan mampu 20% misal ya. Tapi gara-gara korupsi hanya bisa naikin 5%. Jadi kalau korupsi merajalela, indeks kebahagiaan pasti rendah. Dan kesejahteraan kaum buruh, pekerja, karyawan, pegawai juga akan rendah. Ingat yang terakhir, pajak kita dibiayai pembangunan ini, pejabat negara, gaji-gaji, termasuk saya pejabat negara, itu dibiayai dari pajak rakyat. Itu yang Pak Presiden Prabowo ulang-ulang. Jangan sakiti rakyat, karena kamu dibiayai oleh uang rakyat. Kalau kamu korupsi, itu artinya menyakiti rakyat, mengabaikan uang rakyat. Kira-kira demikian.
3: Nanti kami tunggu gebrakannya Pak Iqbal ya, sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenaga kerjaan. Tapi saya ke Pak Subarsono. Pak Subarsono, tadi menarik ya, apa yang disampaikan Pak Miftah di Yogyakarta. Dari sisi ketenaga kerjaan, kita ketahui ada sejumlah masyarakat rela mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Artinya kan perilaku korupsi ini bukan hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki relasi kuasa ini, Pak.
4: Ketika jabatan itu diperoleh dengan transaksional ekonomi, maka jangan mengharapkan nanti kalau jadi pejabat akan melakukan kinerja yang baik, dia akan berusaha bagaimana investasi yang dikeluarkan itu bisa kembali. Sama saja ketika seseorang menyalankan jadi anggota DPR atau DPRD atau menjadi bupati, dan dia menginvestasikan uang untuk money politik dalam election, maka ketika jadi bupati atau anggota DPRD ya akan berusaha bagaimana investasi itu bisa kembali. Sehingga korupsi itu merusak demokrasi, merusak tata kelola pemerintahan.
3: Silakan Pak Subarsono.
4: Oke, saya ulangi. Jadi ketika terjadi korupsi, maka demokrasi itu menjadi kualitasnya rendah, dan sistem meritokrasi itu akan dirusak karena orang bisa memegang jabatan bukan karena prestasi, karena KKN. Itu yang bahayanya di situ.
3: Pendekatannya seperti apa, Pak Subarsono? Karena ini kan tadi ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, seperti sudah menjadi budaya di berbagai level masyarakat ini.
4: Korupsi tidak bisa dihapus dalam waktu 1-2 tahun. Kalau kita lihat dari pendekatan pendidikan, maka harus ada pendidikan anti korupsi sejak anak usia dini. anak diajar jujur, diajar menggunakan barang pribadi, bukan barang teman atau barang orang lain atau barang publik. Hanya dengan cara pendidikan anti korupsi sejak usia dini itu diharapkan bisa merubah perilaku orang setelah dewasa.
3: Yeah.
4: Karena perilaku orang itu tidak serta-merta terbentuk, tetapi kan merupakan akumulasi dari sejarah dia sejak kecil sampai besar.
3: Yeah.
4: Itu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Korupsi. Kita bahas tentang korupsi, pendengar. Pro 3 RRI sempat membahas tentang korupsi ini, dampaknya, bukan tentang kasus per kasus yang sedang ditangani, sedang menjadi menyita perhatian publik, tetapi tentang dampak dari korupsi. Kalau dari Pro 3 RRI membahas tentang yang menghambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu kami kutip juga dari penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesehatan Buruh, Said Iqbal, yang mengatakan upaya meningkatkan kesejahteraan buruh harus dibarengi, harus sejalan dengan pemberantasan korupsi. Karena tata kelola pemerintahan yang bersih bisa menciptakan kemampuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Dengan lapangan pekerjaan yang banyak, dengan aturan yang sudah kita miliki ya tentang pengupahan, harapannya setiap masyarakat Indonesia mampu mencari pekerjaan, peluang kerjanya luas, dan nggak hanya lapangan pekerjaan yang banyak, tapi dengan gaji yang bisa membuat sejahtera. Tapi karena korupsi itu terhambat. Kalau dari Anda mungkin ada dampak lain dari korupsi ini, Pak Ismail di Pariaman. Selamat dini hari, Pak Ismail.
1: Selamat dini hari, Bu Fajar.
0: Iya, silakan Pak Ismail.
1: Saya sangat kaget pas dengar tadi bahwa undang-undang perampasan aset justru ditolak oleh DPR. Ini DPR ini Dewan Perwakilan Rakyat, ini wakil rakyat atau bukan? Yang paling mengherankan itu, yang paling diharapkan rakyat untuk memberantas korupsi, satu-satunya jalan dalam undang-undang perampasan aset yang paling kuat. Nah ini ditolak oleh DPR, ini yang
0: Pak Ismail, sebenarnya bukan ditolak, tapi sudah masuk dalam prolegnas Pak Ismail. Tapi pembahasannya terhenti karena DPR menginginkan adanya pelibatan masyarakat. Jadi bukan dihentikan sepenuhnya. Mungkin berita-berita yang beredar itu DPR menghentikan pembahasan RUU perampasan aset. Tapi penyebabnya apa? Penyebabnya menginginkan agar adanya perwakilan dari masyarakat. Elemen masyarakat seperti apa? ICW yang fokus ke korupsi-korupsi gitu ya, atau masyarakat umum biasa.
1: Ya, ya. Oh begitu, Pak. Ya. Tadi saya dengar keterangan dari narasumber.
0: Ya, ya karena memang berita yang headline beberapa media itu dihentikan. Tapi dihentikannya kenapa? Ya itu tadi. Mencoba untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan dulu nih, ngobrol bareng DPR.
1: Nah, ini Pak Hajar, masyarakat yang akan diapakan ini dari kelas mana dan siapa saja, tidak seluruh masyarakat akan mengetahui hal ini. Dan rencana undang-undang perampasan aset ini sudah ya belasan tahun tidak.
0: Iya betul tahun, betul. Iya itu jadi, yang itu yang merasa masyarakat itu lama banget ya bahasannya gitu ya. Ya
1: telah dipersulit oleh DPR dan pantas saja karena ada anggapan lah itu ditolak.
0: Iya.
1: Karena selalu banyak sekali lebih masalah ini tidak mungkin diperbaiki, bukan malahan diperlancar masalah ini, tapi dicari terus halangannya, ini yang paling mengherankan. Itu makanya timbul pertanyaan saya dan
0: ya jadi kalau kenapa ditekankan RUU perampasan aset oleh Pak Ismail, karena ini salah satu pintu masuk untuk menghilangkan korupsi atau apa?
1: Kemungkinan besar yang bisa menjadi menghalangi korupsi itu karena mereka tuh takut miskin, bukan takut dipenjara. Ya, untungnya gede korupsi daripada hukuman, kan itu.
0: Gitu.
1: Nah, hukumannya kecil, untungnya gede. Jadi paling nanti juga kalau dari hukum disuap lagi dipenjara, dia bisa lagi bebas keluar. Itu bebas keluar, remisi lah segala macam, itu uang aja main itu.
0: Oke, baik. Sama-sama, terima kasih. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, silakan. Pak Caswa.
1: Ya, selamat pagi Bung Fajar Nugroho.
0: Pagi, selamat ini hari. Silahkan nih Pak.
1: Jaya.
0: Jaya, waduh ini ya, belum ya, belum Piala Dunia.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Sama-sama.
1: Silahkan. Iya, lagi-lagi korupsi, lagi-lagi korupsi.
0: Iya.
1: Kayaknya yang nggak korupsi itu penyiar Pro 3 dengan saya seorang tunanetra ya. Iya, mau korupsi gimana?
0: Mau korupsi apa?
1: Iya, mau korupsi apa? Kalau nanti kalau korupsi nggak bisa siaran lah. Iya. Ini ya, Bung Fajar ini lagi-lagi ketangkap ya masalah korupsi, lagi-lagi ketangkap masalah korupsi.
0: Iya. Yeah.
1: Sebenarnya itu di Indonesia ini penyakit yang lebih berat, penyakit yang tidak ada obatnya terkecuali hukuman mati itu hanya korupsi. Yang kedua itu masalah narkoba, masalah judol, itu harus benar-benar penegak hukumnya yang kuat. Jadi kalau ketika di Indonesia ini hukuman mati dijalankan, itu akan semuanya akarnya itu ke bawah semua, Bung Fajar. Insya Allah nanti lapangan pekerjaan, jadi tidak merugikan masyarakat kita, tidak merugikan uang negara.
0: Okay.
1: Jadi semuanya tidak akan terhambat yang seperti itu. Tapi lagi-lagi ditangkap, lagi-lagi kedengarannya ditangkap, itu emangnya kenapa sih? Cuman hanya di apa ya namanya, dipamer-pamerkan aja dengan masyarakat Indonesia. Jangan-jangan pejabat-pejabatnya pun korupsi semuanya.
0: Okay.
1: Kalau emang tidak ada hukuman mati. Saran saya segitu aja. Okay.
0: Okay. Terima kasih. Sama-sama. Pak Matoli Sibolga, selamat ini hari Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matoli, silakan Pak. Salam sehat.
2: Iya, korupsi menghambat kesejahteraan pekerja dan lapangan kerja.
0: Iya.
2: Dan begitu, Bung Fajar. Sebenarnya korupsi ini ya, terkadang ditentang sama DPR, nggak mau mengesahkan itu hubungnya karena ingin melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat siapa? Mereka juga DPR-nya. Kan mereka kan dari dapil-dapilnya yang sudah kita percayakan untuk duduk dan membicarakan itu di komisi.
0: Ya, ya, DPR termasuk masyarakat, perwakilan dari masyarakat. Ya. Tapi tidak, kalau dibicara soal standing, ya legal standingnya kan itu dari legislatif. Dari legislatif yang bahas ada unsur lain nih yang harus ikut juga nih. Baik itu legislatif, eksekutif maupun elemen masyarakat. Itu sudah menjadi apa namanya ya aturannya gitu, ada terlibatan masyarakat Pak Matoli.
2: Iya, tapi betul, tapi waktu mereka bersidang kan mereka pakai biaya anggaran loh itu, Bung Fajar.
0: Iya.
2: Sementara kita cuap-cuap di Pro 3
0: iya.
2: Ini ya kan? Sampai akam ambung juga ya kan. Jadi, gitu loh maksudnya. So nanti besok ujung-ujungnya kalimat undang-undang yang dia usahakan itu multitafsir lah.
0: Nah, supaya enggak multitafsir kan itu perlu adanya perhatian dari masyarakat seperti Pak Matoli ini gitu loh.
2: Iya. Dan yang kedua, Bung Fajar, hak melanggar hak asasi manusia loh. Namanya sudah disebut korupsi extraordinary crime.
0: Iya, iya, iya. Pak
2: Tiga bilang enggak ada komentar. Terakhir Bung Fajar, terkadang begini. Kenapa pekerja-pekerja kita banyak yang di PHK? Ini kan kesejahteraan kan, lapangan kerja yang mau 19 juta.
0: Iya.
2: Karena orang dalam, terus banyak pungutan liar, terus belum maju usahanya sudah dipajakin sampai berapa banyak. Padahal pajak untuk BUMN dan tambang-tambang itu.
0: Itu
2: kan buruh pabrik juga, pabrik
0: BUMN
2: itu kan. Menghasilkan apa-apa, Bung Fajar kasih pajak, jalan begitu aja berlobang, begal di sana-sini. Kemana pajak-pajak itu untuk kesejahteraan rakyat yang judul topik kita hari ini, Bung Fajar, kan gitu loh. Jadi mereka juga lah aktor-aktornya yang memang apa namanya nggak nerima kalau mereka kok di Jepang ya kan menterinya itu cukup 15 sampai 10 udah ketahuan korupsi dia mundur, kalau kita mah enggak. Kita mau mempertahankan enggak gitu. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Pandu di Riau.
3: Pekan
0: ya. Baru. Pekan Baru ya. Silakan Pak Pandu.
3: Ya, kalau saya melihat yang pertama itu dari kualitas pembangunan.
0: Kualitas pembangunannya, pembangunan jadi terganggu ya, karena korupsi, maksudnya gitu.
3: Ya, maksudnya begini, kalau dia katakanlah sebuah jembatan dibangun ya,
0: ya,
3: dengan biaya 10 miliar.
0: Mm-hmm.
3: Nah, pimpronya atau yang bertanggung jawab ini dari pemerintah ini, dia minta fee kepada pemborong ini, pekerja apa, proyek ini. Sekian persen. Ya, sekian persen dari biaya produk biasa, pembangunan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kualitas pembangunan, tentu yang pemborong ini kan mengambil apa dari ini, dari biaya kerja. Jadi adonan semen itu 1-2 dibuat 1-5 gitu. Makanya banyak jembatan ambrol itu. Kalau Belanda, Belanda dari 100 tahun jembatannya dari Sumbar itu, di Sumbar itu, dari Saulunto sampai Padang, nggak ada jebol satupun jembatannya.
0: Iya, iya, iya.
3: Jembatan kereta api itu.
0: Iya, iya.
3: Itu kualitas pembangunan jadi turun gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau apa, kegagalan itu ada dua. Guru, pendidikan ya, terus tokoh-tokoh agama. Jadi itu gagalnya menurut saya.
0: Okay.
3: Saya guru.
0: Guru.
3: Jadi saya malu mengaku guru.
0: Guru, oke. Okay. Baik, ya, terima kasih ya. Pak Pandu ya, di Riau. Kalau yang disebut Pak Pandu termasuk ke dalam 7 jenis korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor adalah dalam bentuk pengadaan, benturan kepentingan dan pengadaan. Kepentingannya itu misalkan sebuah jabatan politik atau pejabat publik menggunakan kewenangannya untuk kepentingannya dalam pengadaan baik barang maupun jasa. Perbaikan jalan di misalkan di tempatnya Bung Wahyu, Bung Wisnu, kok Bung Wahyu, Bung Wisnu di mana, di Banyuwangi misalkan. Standarnya itu secara SOP-nya itu ketebalan aspalnya itu misalkan 10 cm gitu. Nah, kalau misalkan pengadaannya itu dikurangi berapa mili aja, kaliin berapa kilo gitu. Nah, itulah akhirnya kualitasnya jelek, cepat rusak, akhirnya pengadaan lagi tuh, perbaikan lagi, maintenance lagi, dana lagi keluar. Enggak bertahan lama. Kalau Pak Pandu itu contohnya jembatan. Pak Ramli di Banda Aceh, Pak Ramli, selamat pagi, Pak Ramli. Pak Ramli. Pak Ramli, bisa telepon lagi ya? Ini sebenarnya nggak putus, sepertinya nggak, tapi nggak ada suaranya. Pak Firmansyah di Jakarta, Pak Firman, pagi.
4: Selamat pagi, Bang Fajar.
0: Iya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih, Pak.
4: Kopi Pro 3 ini. Topik yang diangkat sama RRI ini pernyataannya sangat tepat, Bang. Sangat tepat dan krusial ya. Dan apa tadi judulnya?
0: Ini apa, korupsi itu dampak dari korupsi, yaitu menghambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja.
4: Nah, benar itu, udah tepat itu. Soalnya yang saya tahu, Bang, ya, korupsi itu bukan hanya sekedar pelanggaran hukum biasa, Bang. Itu udah kejahatan moral, dan itu sudah terjadi berlangsung sangat lama. Yang aku tahu, Bang, ya, aku pernah baca di pemerintahan Indonesia ini sudah terjadi praktek korupsi itu sejak tahun 1956.
0: Ya.
4: Nah, sampai sekarang. Nah, aku bingung, Bang. Aku nggak bisa berkomentar gimana ya cara memutus mata rantai korupsi ini, Bang. Dan saya sangat prihatin dengan korupsi ini, Bang. Dan ya itulah, Bang.
0: Jadi korupsi. Jadi ini apa, bingung harus memulai dari mana memberantas korupsi. Kalau dari

0: langsung prakteknya dengan sangat lama. Malah sama sejak zaman VOC udah terjadi praktek korupsi ini, Bang Fajar.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Firmansyah. Oke, Pak Ramli, saya coba sapa lagi. Selamat pagi, Pak Ramli.
2: Selamat pagi, Bang Fajar.
1: Ya, silakan, Pak Ramli.
2: Saya menyapa korupsi.
1: Ya.
2: Yang pertama salah ada apa? DPR. DPR lah yang bikin undang-undang. Kan dia takut kalau enggak dia pun mati. Itulah DPR itu pencuri juga.
1: Oke, okay, baik.
2: Karena dia kan dari partai semua. Nah, orang partai itulah pencuri. Namanya penipu. Bukan pemilu, penipu namanya.
1: Oke, okay, baik. Makasih. Makasih, Pak Ramli. Yuk. Selamat malam, selamat pagi. Dari Aceh, saya break dulu jelang warta berita. Tapi kalau dikaitkan dengan sempitnya lapangan pekerjaan karena korupsi, mungkin kita bisa melihat dari korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor itu ada beberapa macam, ada 7 tepatnya. Seperti adanya markup, suap menyuap, pungli, seperti yang disebut tadi oleh Pak Mantauli, belum sudah ada pungli, ya. Pabrik belum berdiri sudah ada map isinya untuk sumbangan sukarela, tapi lebih tepatnya memaksa gitu. Sehingga apa, perusahaan-perusahaan besar di awal bulan Juli ada informasi soal ada perusahaan raksasa dunia yang mencoba mengekspansi usahanya di kawasan Asia Tenggara, lebih memilih di mendirikan perusahaannya di Vietnam, di Malaysia, di Singapura ketimbang di Indonesia. Padahal pangsa pasarnya begitu luar biasa Indonesia, sangat menggiurkan. Ketika dibangun perusahaannya di Indonesia, otomatis mereka mendapatkan untung setidaknya distribusi. Mereka nggak perlu lagi shipping dari Malaysia, dari Vietnam ke Indonesia. Distribusinya bisa, cost distribusinya terpangkas habis, dan itu merupakan salah satu mungkin 40% dari harga produk itu habis untuk kos produksi, apalagi kalau perusahaan pabrikannya tuh jauh dari Indonesia, sementara pangsa pasarnya Indonesia. 280 juta jiwa itu sangat menggiurkan. Kalau dibangun di Indonesia itu sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan raksasa. Itu sebenarnya sudah nilai plus. Tapi kenapa akhirnya memilih untuk dibangunnya di Vietnam, di Malaysia, di Singapura, atau di beberapa negara ASEAN lain? Ya, karena salah satunya ketidakpastian hukum dan korupsi. Korupsinya apa? Ya tadi, minta jatah, suap menyuap, mengurus perizinan itu agak birokrasinya panjang. Dalam setiap pintu biasanya ada pungli, ya. Salah satu pungli ini termasuk pemerasan, ya. Termasuk pemerasan itu termasuk dalam kategori korupsi di dalam Undang-Undang Tipikor. Ada pengadaan, ya, benturan kepentingan dengan pengadaan ataupun gratifikasi. Sehingga itu yang menyebabkan akhirnya harusnya perusahaan-perusahaan besar yang padat karya, bukan padat modal, padat karya yang bisa menyerap banyak tenaga kerja, lebih memilih akhirnya tidak mendirikan perusahaannya di Indonesia. Dan itu berkaitan dengan topik kita, korupsi menghambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Kita nanti akan kembali di sesi yang kedua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kursi Ketua Satgas PKH kosong, mantan Japjisus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Selengkapnya akan dilaporkan Bobby Sapulete.
1: Kasum. Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
2: Nah, karena tadi saya katakan bahwa prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
1: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI.
1: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
2: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
2: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
3: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
2: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done, into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Iqbal, sebagai seorang penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan, tadi juga kan sudah menyampaikan sebenarnya alokasi anggaran yang disiapkan oleh negara ini bukan sedikit, tapi adanya kebocoran gitu, hingga akhirnya sampai ke masyarakat dikit. Nah, kalau kita bicara korupsi ini berhasil ditekan secara signifikan, ada tidak hitung-hitungan dari Pak Iqbal ini berapa besar potensi peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan juga kesejahteraan buruh ini dapat dicapai di Indonesia?
2: Kita mulai dari apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo aja ya.
1: Ya.
2: Presiden Prabowo kan melakukan penghematan hampir 300 triliunan.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan, dari 300 triliunan penghematan itu, beliau berkeyakinan inilah kebocoran yang selama ini terjadi melalui perjalanan dinas, melalui seminar-seminar, ya, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat pemborosan. Maka itu kan celah-celah korupsi menurut keyakinan beliau. Sudah
1: ya,
2: hampir 10 dari 10 tahun yang lalu.
1: Ya.
2: Maka beliau melakukan penghematan. Apa yang terjadi? Maka kemudian beliau kan bisa melakukan keleluasaan fiskal dengan menaruh penghematan itu di Danantara. Danantara akan dijadikan sebagai sovereign wealth fund itu kan.
1: Ya.
2: Untuk pendanaan proyek, program-program investasi, program-program hilirisasi, memang belum terasa sekarang, belum sempurna. Ini proses sedang dijalankan. Kasih kesempatan pada Presiden untuk menjalankan keyakinannya itu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang pada akhirnya kalau terjadi hilirisasi dari sekedar kita mengeksplorasi apa bahan-bahan baku batu bara, kelapa sawit, nikel, emas, kalau dihilirisasi kan penyerapan lapangan kerja.
1: Yeah.
2: Kan begitu hilirisasi seperti smelter kayak Freeport. Dulu kan hanya mengambil bahan baku emas, dibikin smelternya di Gresik, dan belakangan ini sedang dipersiapkan dibikin smelternya di tanah Papua. Itu kan penyerapan lapangan kerja ribuan. Jadi artinya kalau kita bisa melakukan perlawanan terhadap anti korupsi, melawan korupsi, atau dengan kata lain anti korupsi, maka akan tercipta lapangan kerja. Dengan dari penghematan itu dibuat investasi. Nah, yang perlu diingat juga bahwa kelakuan-kelakuan korupsi itu bukan hanya sekedar mengambil uang negara,
1: ya,
2: tapi main di kebijakan. Contoh under invoicing dan transfer pricing.
1: Ya.
2: Itu kan dua tindakan yang bermain di regulasi.
1: Ya.
2: Under invoicing, misal kelapa sawit CPO, ya, crude palm oil harusnya harga pasaran dunia $1,000, di sini di perusahaan mengirim 1,000 ton, tapi dia bikin perusahaan cangkang di Singapura.
1: Ya.
2: Dia kirim dulu ke Singapura, tapi main-main korupsi tadi, hanya 500 ton yang tercatat. Sehingga pajak yang dibayarkan cuma 500 ton, tengahnya berarti $500. Yang kaya siapa? Singapura. Padahal perusahaan cangkang itu perusahaan dia juga, yang ada di Indonesia. Bagaimana mungkin seorang paling kaya di dunia nomor 2, pengusaha kopi adalah orang Singapura? Pabrik kopi aja nggak ada. Tanaman kopi aja nggak ada. Dia ambil under invoicing di Indonesia. Nah, belum lagi transfer pricing kan, tanahnya nanam sawit tanah Indonesia, minjem uangnya di Bank Indonesia, Bank Mandiri, Bank BNI, BRI dan sebagainya, tenaga kerja murahnya Indonesia, tapi begitu dia transfer dia ke perusahaan cangkangnya di Singapura, telah dijual itu crude palm oil, batu bara, nikel, bukan langsung ke bank-bank di Indonesia.
1: Ya.
2: Nah, dua praktek ini kan korupsi tingkat tinggi ini di oleh Pak Prabowo diberantas, dan kami, saya sebagai penasihat khusus Presiden, ya tentu mendukung. Dengan demikian, ada uang ribuan triliun diselamatkan dalam menghadapi praktek-praktek regulasi yang dikorupsi melalui under invoicing dan transfer pricing, sehingga kalau uangnya itu hasil penjualan minyak kelapa sawit CPO masuk ke bank-bank Himbara yang ada di Indonesia, berarti nanti akan tercipta investasi baru.
1: Ya.
2: Dibuka lagi lapangan kebun-kebun sawit, dibuka lagi pertambangan-pertambangan batu bara, karena uangnya baliknya ke Indonesia, bukan ke Singapura. Nah, dengan demikian ada penciptaan lapangan kerja. Kira-kira begitu.
1: Baik, sebelum saya ke Pak Iqbal yang sudah disumpah terlebih dahulu, tapi saya mau ke Pak Subarsono. Pak Subarsono bagaimana nih? Kalau kita lihat kan sebenarnya seorang pejabat sudah menandatangani fakta integritas dan juga sudah disumpah menggunakan kitab suci gitu ya. Bagaimana Pak ini masih terjadi korupsi?
2: Nah, fakta integritas yang dilakukan itu hanya sekedar formalitas saya melihat. Tidak diikuti dengan integritas dan komitmen yang tinggi dari para pejabat. Bahkan ada gubernur atau bupati yang hari Senin pidato anti korupsi, nanti tiba-tiba rebunya kena OTT juga ada.
1: Iya, iya.
2: Itu. Jadi para pejabat itu terlalu mudah mengucapkan kata-kata tetapi tidak mendalami, tidak memikir, tidak punya punya makna sama sekali. Itu sehingga meskipun ada fakta integritas tetapi korupsi masih bisa jalan. Itu. Dan yang kedua saya ingin mengatakan Mas bahwa kadang-kadang korupsi tetap jalan itu karena ada deal-deal politik. Nah, deal-deal politik antar lembaga itu yang harus disikat supaya korupsi betul-betul reda dan hilang dari peredaran. Tapi jadi itu.
1: Ya. Pak Iqbal, bagaimana nih sebagai penasihat khusus presiden kan sudah disumpah gitu, pasti sudah menandatangani fakta integritas juga ya. Tapi tadi ya pertanyaan Pak Sarjio di Yogyakarta, mungkin bisa dijawab Pak.
3: Pertama, dalam agama manapun saya rasa diajarkan, khususnya agama yang saya pahami, kepemimpinan itu adalah kunci daripada keteladanan. Makanya Nabi Muhammad yang saya pahami dan saya kenal Nabi yang lain pun sama. Saya tidak bermaksud seolah-olah religius ya, tapi inilah cara kita mengukur moral kita kan. Kan korupsi itu dimulai dari persoalan integritas moral. Maka disebutnya uswatun hasanah. Memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik itu adalah dari kepala. Nah, oleh karena itu, dalam rekrutmen leaders, kepala ini harus benar-benar terseleksi dengan baik. Nah, karena kita bicara tentang kekuasaan, maka kekuasaan itu kan dimulai dengan perekrutan partai politik. Nah, kalau sistem kepemimpinan yang dihasilkan dari pemilu, di mana partai politik tidak menganut sebuah mekanisme yang kuat, misal money politik dibiarkan, kecurangan dibiarkan, kemudian juga apa namanya mengangkangi nilai-nilai demokrasi dibiarkan, sangat tidak mungkin kita akan menemukan kepemimpinan sekuat apapun. Nah, Pak Prabowo selalu mencontohkan. Dan beliau berulang-ulang mengingatkan dalam setiap pidatonya tentang belum sempurna. Iya, nggak ada manusia yang tidak sempurna. Manusia yang sempurna pasti ada ketidaksempurnaan. Cuma Pak Presiden kan sebagai leader selalu mengingatkan, jangan korupsi. Cepat sadar. Apa kamu nggak kasihan dengan anakmu? Nggak kasihan dengan istrimu? Tapi itulah manusia. Makanya tadi saya bilang tergantung dari kepemimpinan dalam model perekrutan di dalam pemilihan umum dan parpol. Yang kedua, sayangnya rakyat kita pun tidak dididik untuk bagaimana ada empowerment. Kalau kita pergi ke Jepang misalnya, ada rasa malu rakyat itu kalau dia berbuat curang. Ada budaya rasa malu. Begitu pula kalau kita pergi ke Finlandia, Norwegia, yang negara-negara Skandinavia, ada rasa malu kalau mereka berbuat yang merugikan orang lain. Nah, kultur rakyat ini seharusnya diambil peran oleh para pemuka agama. Semua agama kan bersepakat, korupsi itu adalah haram hukumnya. Semua agama. Tapi kan ketika pemilu, harusnya di, misalnya, misal dalam Islam, lah, saya yakin di tempat lain pun sama agama lain. Setiap sholat Jumat, kemukakan itu. Ambil uang haram, ambil sesuatu haram.
1: Lebih masif lagi gitu ya.
3: Iya dogmatis. Kemudian di gereja-gereja haram. Kalau kamu terima haram. Kalau itu masif, bukan karena diminta oleh pemerintah atau calon-calon yang maju untuk bertanding, tapi benar-benar dari pemuka agama atas nilai-nilai agama, saya tetap berkeyakinan satu ketika kita akan punya satu tradisi di mana rasa malu di atas segala-galanya untuk berbuat curang, untuk membayar uang, dan lain sebagainya. Tapi ini kan enggak ada masif. Harus nunggu ada anggaran dari KPU, baru bisa. Enggak bisa begitu.
1: Ya.
3: Saya rasa proses cara memilih kepemimpinan untuk mengurangi tingkat korupsi harus ada.
1: Ya.
3: Tentang ada penyimpangan, iyalah. Kan enggak, kata saya bilang, enggak mungkin selama di dunia ini sempurna. Ilmu statistik yang istilahnya ilmu pasti saja, kalau kita belajar ilmu statistik, saya belajar itu pasti ada toleransi, plus minus 5%.
1: Ya.
3: Survei-survei pun kan ada plus minus, ada yang 2,5%, ada yang 2,7%. Yang sempurna itu adalah Tuhan, absolut. Dia yang maha pencipta.
1: Ya.
3: Dalam ilmu fisika, efisiensi satu perpindahan energi, misal dari energi cahaya menjadi dari energi listrik bisa menjadi energi cahaya, itu tidak 100% perubahan energi. Ada energi yang terbuang, misal dari energi kinetik menjadi energi potensial, itu pun tidak ada yang 100%, apalagi kehidupan kita. Tapi kita harus membuat sebuah mekanisme. Kalau saya ya mungkin yeah. kita bisa berbeda. Yeah. Saya itu moral integritas.
1: Oke.
3: Okay. Integritas moral. Tanpa disumpah pun hati kita, kalau dalam agama saya itu basiro.
1: Yeah.
3: Basiro, kita tahu kok mana ini yang baik, mana yang salah. Gak usah pakai disumpah-sumpah. Tapi kalau orang yang memang dasarnya ingin mendapat keuntungan pribadi, memenangkan sebuah pertarungan politik dengan curang, terbiasa membayar orang, yang kemudian orang itu ditinggal setelah dibayar, ketika dia menang, mau pakai agama manapun, pakai moral apapun, nggak bisa.
1: Baik.
3: Di situ saya rasa persoalannya.
1: Ya, Pak Subarsono, bagaimana kebijakan publik seperti apa ini, Pak, yang mampu menutup peluang korupsi sejak tahap perencanaan anggaran hingga evaluasi program? Kita ketahui di tengah era digital ini masih ada celah ini, Pak.
4: Jadi begini, untuk mengatasi korupsi itu adalah harus apa? Semua program proyek itu harus dibuat transparansi dan dibuat akuntabilitas. Dan yang ketiga adalah supaya menghindari ada deal-deal politik.
1: Yeah.
4: Saya akan memberi contoh, Mas, ini. Jadi saya baru saja menerima salinan surat dari Jaksa Agung kepada para kepala kejaksaan tinggi bahwa dia minta supaya para jaksa tinggi seluruh Indonesia itu menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan program MBG berada wilayah masing-masing. Karena polisi juga punya banyak MBG yang problem, sehingga ini kan karena ada kasus kemarin jaksa ditangkap, sehingga ada deal politik antara polisi dan jaksa itu. Nah, seperti ini kan kemudian mengingkari adanya hukum karena akan menyelamatkan dua institusi yang sebetulnya.
1: Tapi itu valid ya, Pak, ya, yang diterima.
4: Belum. Kenapa?
1: Valid yang diterima, Pak Musul. Oke. Okay.
4: Valid. Jadi Mas nanti ngecek aja.
1: Ya.
4: Jadi nomor B3256/F.2/RD.
1: Ya.
4: 2/072026 itu.
1: Ya. Itu yang jadi kendala tadi ya, ada deal-deal.
4: Kendala di dalam law enforcement itu adalah ada deal-deal politik antar lembaga untuk saring supaya lembaganya itu nampak bersih, itu sebetulnya mencederai negara hukum.
1: Baik, ya baik. Pak Subarsono, terima kasih. Pak Iqbal, singkat saja, Pak, tadi ya, bagaimana tadi kalau Pak Iqbal mengklaim bahwa memiliki integritas tinggi gitu ya, dan moralitas, dan bagaimana jika nanti mendapatkan tekanan ataupun deal-deal politik di kedepan ini, Pak Iqbal?
3: Ya harus berani katakan tidak pada korupsi. Kalau saya sekali lagi, Pak Presiden Prabowo sebagai pimpinan tinggi negara ini sudah memberikan contoh. Tentang belum sempurna, kita akui. Tapi niat untuk terus berbuat baik, tidak melakukan korupsi, melayani rakyat, berpihak pada yang lemah, saya rasa itu kunci moral integritas moral yang tinggi.
1: Baik.
3: Yang kedua, betul yang berkaitan Pak Sumarsono, sistem juga harus dibuat.
1: Ya.
3: Moral kan juga harus diukur. Bagaimana kita mengukur moral kan sangat sulit. keimanan seseorang sangat sulit mengukur. Kan itu kan absurd, itu tentang ketuhanan. Oleh karena itu sistem harus dibuat, diperbaiki. Baru yang ketiga alatnya, alat untuk mencegahnya dan alat untuk menghukumnya, yaitu KPK saya rasa harus dikembalikan ke yang undang-undang lama, yang punya taji, punya taring, bila bisa diintervensi. Karena korupsi ini adalah extraordinary, bayangkan coba seorang yang memberantas korupsi ratusan bahkan ribuan triliun hari ini terjerat korupsi dengan angka yang fantastis di rumahnya, di mana lagi kepercayaan rakyat gitu, hilang, distrust, ambruk kepercayaan rakyat. Di mana di TV kita lihat, di media-media lain kita lihat, wah ribuan triliun beliau menangkap ini, menangkap itu. Tapi hari ini di rumah beliau dugaannya, dugaan sementara ini ditemui sesuatu yang juga terindikasi korupsi. Distrust. Oleh karena itu lembaga KPK kembalikan untuk dia mencegah, dia mengingatkan, dia melakukan penghukuman yang keras kalau memang ada korupsi. KPK-nya disuatin seperti undang-undang yang lama.
1: Iya.
3: Saya pikir demikian.
1: Baik, Pak Said Iqbal dan juga Pak Subarsono, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat selalu. Ya. Selamat malam.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Selamat malam. Terima kasih.
1: Pendengar pakar kebijakan publik UGM, AG Dr. AG Subarsono dan juga penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, melengkapi to the point kita pada malam hari ini, korupsi hambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja.
5: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
6: Bang! Santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
5: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
6: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
5: Lah, kok gara-gara abang?
6: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
5: Lah, apa hubungannya?
6: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
5: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
6: Bukan global bang, global.
5: Iya. Yeah.
7: Catatan peristiwa.
8: 14 Juli 2004, Dunia Bayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
1: Pendengar kami masih membahas terkait dengan pertemuan Kapolri dan juga Jaksa Agung membahas penguatan sinergitas, dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Pak Edi Saputra Hasibuan.
7: Wawancara Pro 3.
1: Pak Edi, selamat malam.
9: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Pak Edi ya?
9: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, dengan Lukman di Studio Pro 3. Ya.
9: Selamat malam dan juga para pendengar Pro 3 ya, di mana saja berada.
1: Pak Edi, kita ketahui Kapolri mendatangi Kejaksaan Agung di tengah polemik kasus ini ya. Dan bagaimana menurut Anda? Apakah pertemuan ini cukup menjawab kekhawatiran publik atau justru memunculkan pertanyaan baru?
9: Saya kira kalau kita lihat ya tadi pertemuannya sangat kekeluargaan, kemudian
1: akrab,
9: pertemuan
1: ya?
9: Itu juga akrab ya. Bahkan kalau kita lihat sangat kompak ya.
1: Cukup hangat kira, ya.
9: Iya ya. Tentu saya kira itu akan membawa kesejukan ya di dalam hal membangun hubungan antar aparat penegak hukum ya. Karena kemarin itu kan sempat kalau kita lihat ada persepsi liar dari masyarakat, kemudian yang menyebutkan bahwasanya ada konflik ya, antara aparat penegak hukum ya, khususnya Polri dan juga Kejaksaan Agung ya. Tapi dengan adanya hadirnya tadi, saya kira itu akan menjawab apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat ya. Bahkan kita lihat ya, Kapolri dengan Jaksa Agung ya, dan juga saya kira para pejabat utama Polri hadir, dan juga pejabat Kejaksaan hadir ya. Saya kira itu akan membuktikan kepada kita bahwasanya hubungan antar aparat penegak hukum sangat baik ya, dan juga harmonis yang kita lihat saat ini ya.
1: Seberapa besar Pak dampak polemik yang melibatkan pejabat tinggi penegak hukum terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri, Jaksaan dan juga sistem peradilan secara keseluruhan ini?
9: Ya tentu saja memang kan mereka harus apa ya, antara Kapolri dan Jaksa Agung memang harus kompak dan harmonis ya. Karena ya bagaimanapun juga ini merupakan bagian daripada criminal justice system ya. Ini merupakan suatu bagian daripada proses hukum. Kemudian tentu ini tidak bisa dipisahkan ya. Karena ini semua adalah merupakan aparat penegak hukum kemudian yang bersinergi, yang harus saling mendengkapi dan saling mendukung ya. Karena kalau sampai misalnya ada jaksa dan polisi tidak harmonis atau mungkin ada konflik ya, ini yang dirugikan itu ya masyarakat ya. Karena akan ada hambatan di dalam hal ketika masyarakat minta bantuan aparat penegak hukum ya. Yang terjadi bahkan akan terjadi namanya ya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ya.
1: Nah, dalam situasi seperti ini, Pak Edi, apa indikator bahwa proses hukum ini bisa berjalan secara independen dan bebas dari intervensi? Karena kalau kita lihat juga banyak pihak yang sudah bersuara ya, seperti sebut saja mungkin Pak Mahfud MD yang menilai adanya kejanggalan-kejanggalan ini.
9: Ya, saya kira memang kemarin itu sempat ada anggapan ya.
1: Iya.
9: Ya, karena adanya ada konflik, kemudian ada semacam kesalahpahaman ya antara polisi dan kejaksaan ya. Tapi ya tadi yang saya sebutkan tadi adalah pada hari ini itu akan terjawab pada kita semua ya, bahwasanya Kapolri hadir di baik juga di kejaksaan juga di Panglima TNI ya. Artinya memang menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya selama ini tidak ada persoalan, kemudian tidak ada masalah ya. Bahkan kalau kita lihat juga selama ini kan proses hukum berjalan dengan baik ya, bahkan bukan hanya di Jakarta tapi juga di seluruh daerah. Bahkan hari ini saya lihat hasil pengamatan kami di seluruh Polda dan juga di Polres ya, antara Kapolda dan juga Kejati ya, antara Kapolres dengan Kejari ya, saya kira ada kebersamaan, kemudian saling membangun hubungan baik ya, saling memperkuat kinerja ya, dan juga penguatan dalam harmonisasi ya. Saya kira itu menunjukkan kepada kita bahwasanya yang sebelumnya kita sempat ada kekhawatiran ya, tapi ternyata sudah dijawab oleh Kapolri dan juga Jaksa.
1: Iya. Tapi kalau kita lihat ya anggapan publik bahwa setiap perkara yang menyentuh elit penegak hukum ini selalu memunculkan persepsi konflik antar lembaga. Kenapa itu? Mengapa persepsi tersebut terus berulang ini, Pak Edi?
9: Kalau kami melihat itu kan bagian daripada dinamika ya.
1: Iya.
9: Hukum yang terjadi di lapangan ya. Kadang-kadang memang ya ada persentuhan, tetapi secara umum kalau kita lihat sangat baik dan juga solid ya. Tentu saja yang penting adalah buat masyarakat itu adalah penegakan hukumnya dilakukan secara profesional, kemudian juga antara aparat penegak hukum ya juga kita harapkan bisa berjalankan dan juga menghargai dan juga menghormati tugas dan kewenangan masing-masing. Itu yang paling penting.
1: Tapi bagaimana sih Pak Edi mekanisme pengawasan internal Polri saat ini untuk memastikan proses penegakan hukum tetap objektif dalam perkara-perkara sensitif?
9: Ya tentu kan memang pengawasan internal kan saya kira kita tahu ya ada Propam, kemudian ada juga Irwasda atau Irwasum ya, itu dia apa ya? Kemudian juga kan ada juga pengawas eksternal ya. Juga ada Kompolnas ya. Saya kira kalau kita lihat saat ini kan sudah berjalan juga ya. Namun demikian untuk penegakan hukum memang itu kan tidak bisa diintervensi ya. Tidak bisa dicampuri karena itu.
10: Masih bicara soal korupsi, dampaknya. Bukan kasus per kasus, tapi kita bicara soal dampaknya. Dan Anda bisa berkomentar, menurut Anda gimana nih? Ya terutama yang, kalau yang berdampak langsung kepada masyarakat itu seperti soal batu bara. Ketersediaannya kemarin itu ada blackout di beberapa pulau di Indonesia. Jawa pernah beberapa waktu yang lalu, kemudian di Sumatera, dan itu dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, dampak dari korupsi. Utamanya bagi UMKM ya, yang bergerak di bidang barang maupun jasa yang membutuhkan listrik. Tapi jujur aja ya, kalau bicara soal usaha atau UMKM itu hampir semuanya ya, hampir semuanya butuh listrik. Minimal buat lampunya lah, apalagi yang jualannya malam-malam gitu ya, buat penerangannya gitu. Meskipun kalau core bisnisnya misalkan yang butuh listrik itu ya seperti laundry ya, yang butuh mesin cuci untuk menyala, lalu juga untuk lampu agar telur bisa cepat menetas ya, biasanya di peternakan gitu ada, dan itu biasanya membutuhkan sekali listrik ya. Nah itu akhirnya dampaknya terasa sekali bagi masyarakat. Tapi pada beberapa jam yang lalu Pro 3 RRI membahas soal dampaknya bagi kesejahteraan dan juga kurangnya lapangan pekerjaan akibat korupsi ini. Di line telepon maupun dari 0103 RRI 021-384-4545 386-2375 386-352-3172 386-6712 ataupun WhatsApp kami 0813993998888. 2026 ini banyak banget ya, dari 3 kasus besar yang ditangani oleh pihak kepolisian, dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri atau Kortas Tipikor, ada kasus pasokan batubara ke PLTU PLN, kasus Asabri dan Jiwasraya, kasus utang PT CBS ke PT Krakatau Steel ya, ke Krakatau Niaga Indonesia, itu 3 yang sedang ditangani. Lalu juga itu kan dari pihak kepolisian. Kalau aparatur penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, ini kasusnya yang masih ditangani adalah soal BGN. Soal BGN yang masih terus berlangsung, bahkan beberapa hari yang lalu dari kejaksaan sudah memberikan konferensi persnya, tersangkanya itu nambah menjadi 47 orang. Itu dari kejaksaan. Dari KPK-nya gimana? Wah, jangan ditanya. Bulan ini aja banyak banget OTT ya, yang melibatkan utamanya yang terbanyak itu beberapa bulan terakhir ini adalah pejabat daerah atau kepala daerah, baik itu bupati maupun wali kota. Nah, dari Anda gimana ya? Dari Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat dini hari.
11: Selamat dini hari, Bu Fajar Nugroho dan Ibu. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra, suaranya kecil.
11: Ya.
10: Ya,
11: ini mestinya ke HP yang satunya.
10: Ya, silakan Bu Indra.
11: Akhirnya menyerah juga loh Bung Fajar. Sepertinya korupsi itu memang budaya Indonesia ya.
10: Bu Indra merasa sudah menyerah?
11: Iya, karena coba kita lihat, sudah tidak ada lagi. Sekarang setiap program, setiap
10: pejabat publik, setiap kebijakan, setiap apalagi urusan perizinan.
11: Iya, orang melihatnya. Nah, apa yang keuntungan, apa yang bisa kita dapat dari proyek yang akan dijalankan ini, gitu. Kemudian kalau ketahuan, apa gratifikasi yang diharapkan dari para koruptor ini? Dan sekarang
10: gratifikasi yang diharapkan dari para koruptor, yang mengharapkan gratifikasi dari apa? Dari penegak hukum? Dari mana nih?
11: Iya,
10: Oke. sehingga nah, mungkin hukumannya diperingan atau apa gitu maksudnya Bu Indra.
11: Iya,
10: nah kalau begitu dari sesi pertama itu kan ada beberapa yang menyoroti soal kalau dari kita bahas dari hulu itu mungkin untuk jangka panjang ya, dari pendidikan, karakter, akhlak dan lain sebagainya. Tapi kalau dari hilirnya sanksi lalu juga efek jera itu gimana Bu Indra menyorotinya? Masih pesimis nih Bu Indra, masih menyerah?
11: Iya. Efek jera apapun
10: rancangan undang-undang perampasan aset misalkan itu masuknya efek jera.
11: Iya. Perampasan aset masih diperdebatkan saja. Nanti begini, nanti begitu. Iya. Iya. Kalau dimiskinkan, ya dimiskinkan. Tapi nanti mengenaknya orang yang dalam tanda kutip tidak bersalah. Iya, saling justru yang ahli, yang menguasai itu selamat saja. Nah, sekarang kita lihat Bung Wajar berapa ratus miliar ya ini, apakah juga akan selamat saja? Iya.
10: Oke, baik.
11: Iya, jadi jadi dan ini suka hilang dari otak. Jadi kita lihat, konon kalau tidak ada korupsi ini, tiap manusia Indonesia bisa mendapat uang yang cukup dari untuk kehidupan. Bayangkan saja sekarang tiap manusia dapat 5 juta sebulan.
10: Iya.
11: Waduh, sudah. Itu akan membuat ya udah kerja apapun mau saja.
10: Mm-mm.
11: Iya. Iya, kalau
10: baik.
11: Kesejahteraan itu bisa didapatkan kan?
10: Iya, baik. Terima kasih Bu Indra.
11: Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suranto di Malang. Pagi Pak Suranto.
12: Pagi Bang Fajar.
10: Iya.
12: Ketemu lagi ya.
10: Iya. Silakan.
12: Besok kita berbola-bola, sekarang kopi poti
10: gitu ya. Besok bola lagi.
12: Bola itu paling seru, paling jujur ya.
10: Emang ada yang enggak jujur?
12: Ya ada dong, Indonesia ini korupsinya enggak.
10: Oh iya, koruptor berarti enggak jujur. Iya.
12: Jadi tiap hari OTT gitu kan. Jadi ya gimana mau maju negeri ini bos kalau korupsi terus ya. Negara pun gak sungguh-sungguh kalau korupsi, semuanya main-main. Okay. Jadi aku Bang Fajar, bagi orang buta aku sedih sekali, sakit perut dengan negeri ini. Makanya untung ada bola luar biasa RRI menyediakan bola.
10: Hiburan ya. Oke, baik.
12: Walaupun aturan netra tapi senang bola lama-lama jadi
10: suka. Oke, baik. Terima kasih Pak Suranto. Yo, Pak Cip Cipto di Pandeglang, Banten ya. Pak Cipto, pagi.
13: Selamat pagi, ya. Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cipto. Silakan, Pak Cipto.
13: Iya, ya. Sekarang ini korupsi semakin menjadi ya selama undang-undang perampasan aset belum diketok palu sama DPR kayaknya ya selamanya akan ada OTT-OTT terus kayaknya ini.
10: Oke. Jadi pintu masuknya untuk menekan korupsi menurut Pak Cipto tetap ini, tetap RUU ini ya, perampasan aset ini.
13: Iya, perampasan aset itu harus di ini segera disegerakan, tapi kok kayaknya kok
10: lama.
13: Oke. Tidak ada ininya.
10: Baik. Pak Cipto makasih ya.
13: Iya, terima kasih ya. Ya, selamat dini hari.
10: Selamat dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RUU perampasan aset. RUU itu ada revisi undang-undang, ada rancangan undang-undang. Bedanya apa, Mas Fajar? Revisi itu adalah memperbaiki atau memperbarui undang-undang yang udah ada. Kalau rancangan apa, Mas Fajar? Dari nol. Dan perampasan aset ini adalah dari nol. Rancangan undang-undang. Perlu ada draft awalnya dulu, nanti ada DIM-nya, daftar inventaris masalah. Nanti akan direvisi lagi draftnya, baru akan dibahas. Nah, pembahasannya itu butuh waktu juga, baru disahkan. Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, pagi.
14: Selamat dini hari.
10: Selamat hari dini, Pak Mulyadi.
14: Salam sehat, salam tangguh.
10: Sama-sama, Pak Mulyadi. Silakan, Pak.
14: Ya, korupsi itu kalau nggak di... apa ya, hukumannya nggak diperberat, sulit ya.
10: Sulit ya, nggak ada kapok-kapoknya. Iya. Gitu ya.
14: Iya.
10: Jadi yang niatnya mau korupsi, ngelihat yang sudah dihukum, jatuh divonis hakim, oh segitu doang.
14: Nah, ringannya, iya, ringannya.
10: Ya udah deh gitu.
14: Iya. Kok lagi-lagi mereka itu nggak takut, Bung Fajar. Makan hak orang. Nggak takut, tapi daging hewan satu itu takut.
10: ya, paham.
14: Iya, ya itu sulit dah.
10: Oke, baik Pak Mulyadi, makasih.
14: Terima kasih Bung Fajar.
10: Ya, Pak Toto di Surabaya, Pak Toto, pagi.
15: Selamat pagi, teman lama Bung Fajar, sehat.
10: Alhamdulillah, silakan Pak Toto.
15: Ya, inilah. Ini namanya pegang semuanya itu kocar kacir ke bagi saya itu.
10: Kocar kacir?
15: Namanya rupiah kita itu kurang begitu meyakinkan. Yang namanya bursa saham itu juga orang pada aras-arasan ke pasar Surabayanya ya. Dan itu tadi, hukum untuk koruptor itu tidak tegas. Itu loh masalahnya. Coba hukum itu diperkuat. Itu loh, tidak pandang itu keluarga, tidak pandang itu teman dekat. Inilah sungkan, inilah budaya kita sungkan ini ya, harus agak dikurangi sedikit lah, jangan banyak-banyak sedikit lah. Tapi sudah jelas triliunan itu harus ada hukumannya. Terima kasih Bung Wajar, ya, terima kasih dan sampai jumpa.
10: Iya, terima kasih. Budaya sungkan, wah nggak enakan ya. Bahasa Indonesia mungkin kalau sungkan itu apa ya, nggak enakan ya Bung Wisnu ya. Nah, tadi disinggung soal rupiah. Rupiah itu 18.097,05. penutupan di tanggal 13 kemarin. 18.000 masih di angka 18.000. Hubungannya apa sama korupsi? Nah, kepercayaan bagi para pemain valuta asing. Valuta asing ataupun para pengusaha, para pemegang saham utamanya dari luar negeri yang menggunakan mata uang dolar. Kalau percaya terhadap Indonesia, mereka akan membeli rupiah. Rupiahnya menguat, dolarnya, cadangan dolarnya di Indonesia banyak. Jadi apa, rupiahnya menguat, dolarnya melemah. Karena cadangan dolarnya di Indonesia itu banyak. Jadi ada kaitannya juga sebenarnya. Kepercayaan publik, kepercayaan pasar ya. Itu bisa terlihat dari nilai tukar rupiah dan juga dari bursa saham. Kalau IHSG itu adalah kumpulan dari saham-saham Indonesia. Indeks harga saham gabungan.

0: pertama dibuat dari nol. Tahapannya itu lebih panjang daripada merevisi. Kalau revisi itu adalah memperbaiki atau memperbarui undang-undang yang sudah ada. Nah, yang kedua adalah perampasan aset ini berdasarkan konvensi anti korupsi internasional. Ada standarnya. Standarnya apa? Ada istilah aset recovery. Bahasa Indonesia itu pemulihan aset yang hilang, yang dirugikan. Aset siapa yang dirugikan? Negara. Nah, hitung-hitungan kerugian negara yang dilakukan oleh, misalkan saya, Fadjar Nugroho, ketahuan korupsi, amit-amit ya. Kerugian yang dilakukan Fadjar Nugroho berapa nih kepada negara? Nah, hitung-hitungan harus persis, harus pas. Sehingga apa? Yang dirampas juga sama dengan apa yang dilakukan. Bukan harta yang didapat lebih dari yang dirugikan, dikembalikan gitu. Tentu saja ada hukumannya, ada tambahannya, biasanya itu sebagai sanksinya ya, ada angka tambahannya. Tapi kemudian yang menjadi perdebatan adalah dari mana bisa membedah, memilah harta yang saya miliki semuanya itu ini hasil korupsi atau dari hasil yang lain gitu. Hasilnya enggak korupsi. Lalu setelah dikumpulin, disita asetnya, harus ada yang mengelola. Kan enggak mungkin diambil ke, dikumpulin ke Kementerian Keuangan misalkan, atau ke KPK misalkan, atau ke kepolisian atau ke kejaksaan gitu. Harus ada yang mengelola dana yang triliunan misalkan. Pengelolaannya siapa yang bertanggung jawab? Itu mau dibikin lagi nih lembaga pengelolaan aset rampasan ini. Namanya apa, siapa yang menjabat dan lain sebagainya, itu masih dibahas. Dan tidak tumpang tindih dengan undang-undang tipikor, undang-undang lainnya. Pak Arief di Lok Sumawe, Pak Arief selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, silakan Pak Arief komentarnya.
1: Ya, yang dibilang tadi memang benar. Cuman di sini jika kita lihat kondisi saat ini ya, apalagi setiap menjelang pemilu atau sebelum pemilu juga, mereka selalu mengatakan jika saya menjadi presiden atau jika saya memimpin, ini yang selalu dikatakan membasmi korupsi.
0: Yeah.
1: Nah, jika kita mau berkaca, harusnya kita berkaca kepada negara Cina, karena apa yang dikatakan oleh pemimpin Cina dulu, mereka mengatakan, sediakan saya 100 peti mati dan satu untuk saya. Jika saya korupsi, maka...
0: Ya, ikut mati juga, sama gitu ya.
1: Ya, nah jika kita ingin maju membenah ekonomi kita juga, negara kita supaya lebih dari Cina, jika ini yang kita lakukan, maka korupsi ini nggak akan terjadi. Tapi kan kita selalu melihat di media, di beberapa media juga, katanya undang-undang belum di ini belum dibenahi dan juga DPR sendiri juga tidak pernah menuntaskan ini. Nah, jika kita lihat bagaimana DPR ini melakukan, toh juga mereka di antara di sana juga mungkin bukan menuduh, mungkin di antara mereka juga ada yang korupsi, makanya mereka tidak akan takut untuk korupsi karena hukumannya masih seperti ini.
0: Okay, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak Arief ya di Lok Sumawe. Terima kasih banyak. Selamat pagi Pak Arief.
1: Selamat pagi.
0: Namun beberapa hari terakhir ini mungkin apa yang dirasakan oleh tadi Bu Indra ya, merasa menyerah. Tapi mudah-mudahan sih jangan sampai menyerah ya untuk semangat untuk memberantas korupsi. Mungkin apa yang dirasakan oleh Bu Indra mungkin dengan juga sama dengan senada dengan masyarakat atau pendengar Pro3 lainnya pada dini hari ini, merasa pesimis atau menyerah karena salah satu faktor aparat penegak hukum yang kita percaya untuk menegakkan hukum itu justru terlibat korupsi atau dugaan korupsi minimal ya, masuk ke dalam pusaran dugaan korupsi. Yang seharusnya menegakkan hukum memberantas korupsi terlibat korupsi, akhirnya menjadi pesimis gitu. Mungkin salah satu faktornya adalah itu. Tapi tentu saja tidak boleh menyerah.

0: agar Indonesia terus maju gitu ya. Tadi ada analoginya tuh, kalau korupsi nggak ada di Indonesia, Indonesia maju banget lah. Minimal 1,280 juta jiwaan di Indonesia itu, satu jiwanya itu dapat berapa tadi Bu Indra itu gitu kan ya, 5 juta per bulan. Waduh, itu sejahteranya minta ampun, udah melebihi bangsa-bangsa negara maju. Saya Wajah Nugroho, selamat dini hari, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Apakah kau rindu?
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajak masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polri maupun Kejaksaan Agung. KPK menilai kedua institusi penegak hukum itu menjalankan penanganan perkara secara profesional dan terbuka kepada publik.
1: Baik di Polri maupun di Kejagung juga selalu terbuka dalam penanganan perkara.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polri maupun di Kejaksaan Agung. KPK menilai kedua institusi penegak hukum tersebut bisa menjalankan penanganan perkara secara profesional dan juga terbuka kepada publik. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK meyakini profesionalitas Polri dan Kejagung dalam menangani setiap perkara yang sedang diproses. Menurut Budi, keterbukaan kedua lembaga dalam menyampaikan perkembangan penanganan perkara menjadi bagian penting. Tujuannya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Karena itu, KPK menghimbau seluruh pihak untuk memberi ruang bagi APH untuk bisa menyelesaikan proses yang sedang berjalan sesuai ketentuan.
1: Profesionalitas penanganan perkara di Polri dan Kejaksaan Agung, terlebih baik di Polri maupun di Kejagung, juga selalu terbuka dalam penanganan perkara. Sehingga publik juga bisa terus mengikuti setiap perkembangannya. Untuk itu, mari kita sama-sama hormati proses hukum yang sedang berjalan.
2: Sebelumnya memang Kortas Tipidkol Polri melimpahkan penanganan perkara 3 kasus dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan dilakukan secara formal pada Sabtu 11 Juli 2026. PLT Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Rudi Margono mengatakan bahwa dirinya menjamin bahwa penanganan perkara akan tetap berkoordinasi dengan Kortas Tipidkor Polri. Rudi juga menjamin kepastian hukum akan kedepankan dalam menguak kasus korupsi tersebut.
3: Formil akan menerima penyerahan penanganan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan profesionalisme dan sinergi dalam penanganan. Karena faktanya masyarakat fakir menunggu yang terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi Tiadeli.
2: Dalam perkara ini, sudah ada 2 tersangka yang telah diumumkan dalam konferensi pers di hari yang sama. Kedua tersangka tersebut adalah mantan Jampitsus Kejagung yaitu Febi Ardiansa beserta satu sosok pihak swasta berinisial DR. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
3: Laporan Khusus.
5: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
6: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
5: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
6: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
7: Jadi total kurang lebih 35 ribu Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtera mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
8: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
6: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
4: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
9: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan, kalau dikelolanya dengan baik. Koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan, gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan, harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat, gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
10: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
12: Catatan Peristiwa
13: 11 Juli 2004, Dunia Bhayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
14: Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya menjadi tema Hari Koperasi 2026, tetapi menjadi pertanyaan adalah seberapa besar peran koperasi saat ini dalam menggerakkan roda ekonomi bangsa. Dan yang paling penting, apa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama petani, kemudian nelayan di pesisir, hingga pelaku usaha di pedesaan. Dan untuk mengupas tuntas hal tersebut, kami telah tersambung bersama dengan Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis atau Akses, Suroto.
12: Wawancara Pro
14: 3. Pak Suroto, selamat pagi.
15: Selamat pagi, Mas Rudy.
14: Iya, makna dari tema koperasi tahun ini, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, bagi Anda sendiri apa ini, Pak?
15: Ya, berjaya itu kalau koperasi sudah soko guru, Mas. Soko guru itu kan tiang utama.
14: Ya.
15: Tiang utama itu kan berarti tiang yang paling besar. Sekarang ini masih 10 tahun terakhir kontribusi dari bisnis koperasi itu, jika kita bandingkan dengan produk domestik bruto kita itu tidak lebih dari 1%, Mas.
14: Oh, oke. Okay. Artinya masih
15: soko
14: kecil
15: pinggiran.
14: Itu. Masih soko pinggiran.
15: Soko pinggiran aja belum.
14: Ya. Tetapi kalau kita melihat dari semangat koperasi itu sendiri sejak kongres pertamanya di Tasikmalaya tahun 1947, dan bagaimana optimisme kita semua bahwa koperasi itu akan mampu meningkatkan ekonomi kita, terutama mengentaskan kemiskinan di Indonesia ini, Pak?
15: Jadi koperasi itu adalah satu kebutuhan untuk masyarakat itu ingin menciptakan satu sistem keadilan ekonomi. Dan kalau kita mengacu ke konsep koperasi yang benar nih, itu sebetulnya malah justru lebih dari itu, adalah untuk menciptakan kesetaraan manusia, Mas. Kenapa disebut koperasi pertama kali di dunia itu The Equitable Society Pioneers of Rochdale? Itu adalah karena apa? Mereka itu adalah pejuang kesetaraan. Kenapa? Karena para buruh di Rochdale di Inggris pada waktu itu mereka itu ingin ingin mereka itu di perusahaan itu aspirasinya didengar. Di dalam mengambil keputusan perusahaan mereka dilibatkan. Nah, mereka karena tidak bisa diterima oleh para borjuis pemilik perusahaan kapitalis itu, akhirnya mereka mendirikan perusahaan yang mereka kendalikan secara demokratis dari, oleh, dan untuk mereka sendiri. Itu makna koperasi yang sesungguhnya. Dan kalau modular seperti ini dipahami oleh masyarakat Indonesia, saya yakin masyarakat Indonesia ingin sekali berkoperasi. Tapi masalahnya konseptualisasi seperti ini kan nggak pernah tertransmisikan. Nah, di kampus-kampus, di sekolah, kita sudah dijauhkan dari pelajaran ini. Ini padahal ini kan bukan hanya ilmu pengetahuan, ini adalah suatu temuan peradaban. Jadi ada kesalahan besar kita tidak berhasil membangun ekosistem ini, karena pusat dari ekosistem koperasi itu sebetulnya kan adalah pendidikan. Dunia pendidikan kita sudah menyingkirkan jauh dari pelajaran dan mata kuliah koperasi. Bagaimana kita mau memahami koperasi? Kita ini sudah tua-tua baru suruh berkoperasi, kan gitu, Mas.
14: Oke, kalau tadi Anda katakan bahwa baru menyumbang sekitar 1% ini, Pak, ya, dari PDB kita ini. Sebenarnya apakah hal fundamental itulah yang menjadi faktor utamanya, atau ada hal lain yang memang tidak memenuhi syaratnya koperasi betul-betul mandiri secara ekonomi? Bagaimana, Pak Surato?
15: Orang berkoperasi kalau dia tahu koperasi, Mas. Nah, kebanyakan orang Indonesia berkooperasi bukan karena tahu kooperasi, tapi karena di-drive, ya kan? Karena apa, disuruh-suruh berkooperasi, kan gitu. Nah, bagaimana orang bisa memahami kooperasi kalau dunia pendidikan tidak ada di dalam ekosistem besar ini? Maka dari itu saya mengusulkan kepada Menteri Pendidikan untuk dan juga Presiden Prabowo Subianto untuk mensegerakan ini kurikulum pendidikan perkooperasian itu dipelajari di kampus. Orang-orang yang ada di kampus itu, di sekolah-sekolah itu harus mengerti apa itu koperasi. Peradaban ini sangat penting, dan saya melihat di seluruh dunia itu yang namanya koperasi itu hidup besar karena mereka itu dipahami, dipelajari, kan gitu, Mas. Nah, kemudian dipraktekkan. Nah, setelah dipraktekkan, kemudian mereka kalau tidak tahu teorinya kan bagaimana mereka bisa mengoreksi, kan gitu, Mas. Jadi ada dasain, ada dasolennya, ada yang kenyataan itu harus diperbaiki dengan yang seharusnya seperti apa, dasolennya seperti apa, kan gitu. Nah, di Indonesia ini mau memperbaikinya bagaimana? Orang mereka nggak tahu teorinya koperasi, nggak tahu bagaimana konsep koperasi yang benar, kan gitu. Nah, maka dari itu saya berharap bukan hanya di situ, tapi juga koperasi ini bagaimana bisa mendatangkan manfaat, kan gitu. Nah, ya. Sekarang ini saya lihat ada pemerintah punya upaya kan untuk membangun koperasi desa kelurahan merah putih, yang itu artinya kalau lokusnya itu adalah desa dan kelurahan, berarti kan kita semua ini menjadi anggota koperasi ini, Mas.
14: Oke. Okay.
15: Termasuk Mas Rudi, saya,
14: ya,
15: kan tinggal
14: karena di ekosistem kelurahan di kelurahan juga, kan? Ya. Baik.
15: Nah, silakan, silakan. Saya kira ini upaya yang baik juga, ya, artinya ada pendekatan desa dan kelurahan sebagai lokus untuk membangun kesejahteraan, yang intinya adalah untuk membangun kesejahteraan bersama, membangun kesejahteraan masyarakat, bukan kesejahteraan individu yang kita selama ini hidupi dengan sistem kapitalis yang kita praktekkan sepanjang zaman sampai tidak selesai-selesai ini. Sekarang ini kan kita masih menjadi penganut sistem kapitalis pinggiran, kapitalis pusat pun enggak gitu.
14: Oke, kalau memang pendidikan itu adalah kuncinya tadi, Pak Suroto, ya. Nah, bagaimana, Pak, menurut Anda cara yang paling efektif mengajarkan koperasi kepada generasi muda agar mereka betul-betul memahami nantinya dalam berkoperasi itu sendiri, Pak? Cara efektifnya?
15: Jadi, filosofi dari koperasi itu kan cooperation, cooperation itu kan kerjasama, Mas. Bagaimana orang itu diajarkan nilai-nilai kerjasama? Itu yang paling penting. Kita di sekolah kita ini kan didoktrin untuk kita bersaing, kan gitu. Sekarang sudah mulai ada perbaikan nih. Orang tidak melihat rankingnya, tidak ditampilkan rankingnya, supaya mereka ini menyadari bahwa achievement dari orang itu, setiap anak itu berbeda-beda, kan gitu. Ada yang lahir dengan tingkat kecerdasan yang kurang, mungkin bisa diperbaiki. Tapi kalau misalnya kita sering bekerja sama, diajarkan nilai-nilai kerjasama, itu akan kita akan membangun satu kekuatan kebersamaan itu kan, Mas. Jadi ada kemandirian ekonomi dan sebagainya. Sekarang ini kita semua ini menjadi penjual republik. Kita gadekan republik ini kan karena kita ini tidak memiliki kekuatan kebersamaan untuk membangun kerjasama, sehingga kemandirian ekonomi pun tidak bisa dicapai. Dan kita ini lebih suka kalau jadi pejabat kan menggadekan apa yang ada di sumber daya alam kita, kemudian menggadekan masa depan anak cucu kita, kan gitu, Mas.
4: Oke, baik Pak. Kembali tadi yang disinggung tentang KDMP tadi, di mana kita merupakan bagian di dalamnya dengan tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat itu sendiri, Pak. Nah, apa yang bisa, yang Bapak harapkan dari program Koperasi Desa Merah Putih ini ke depannya betul-betul sesuai dengan semangat yang didirikan KDMP ini, Pak?
15: Sangat sederhana sekali. Jadi pemerintah ini yang menginisiasi, maka dari itu pemerintah juga harus segera menampilkan apa manfaat dari koperasi secara ekonomistik. Ya. Orang Indonesia ini kan gampang sekali meniru kalau ada pendekatan pragmatik seperti itu kan, Mas. Jadi ada pendekatan yang langsung mudah dicerna. Jadi bagaimana cara mencernanya adalah hadirkan itu misalnya seluruh barang-barang subsidi itu kan selama ini kan di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah yang sebetulnya sudah tindakan kriminal kan gitu, Mas. Mm-hmm. Misalnya gas melon di atas harga 16.000, terus kemudian minyak kita itu di atas 15.700 seperti yang ditetapkan pemerintah, tapi masyarakat kita ini selama ini kan belinya kan 21.000, 25.000, bahkan di Kalimantan Barat yang saya baru pulang itu mereka beli itu sampai 35.000. Nah, bagaimana ini dihadirkan dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah, dan itu kalau di atas 16.000 misalnya gas melon itu dianggap sebagai kriminal, dan itu disalurkan semua melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kenapa? Karena secara infrastruktur nanti kan ada di seluruh desa dan di seluruh kelurahan, dan kemudian masyarakat itu sebagai pemilik dari koperasi. Koperasi kan milik masyarakat, Mas, milik kita kan, bukan milik pemerintah. Yeah. Nah, itu nanti bisa mengontrol sekaligus apa yang terjadi kan gitu. Nah, lembaga demokrasi ekonomi seperti inilah yang harusnya segera dihadirkan dengan manfaatnya, sehingga masyarakat akan mudah sekali mencerna. Dan kemudian mereka akan menganggap urgen, dan kemudian kalau mereka sudah menganggap urgen, mereka akan mempelajari secara serius tata kelola dan sebagainya, kan gitu, Mas.
4: Oke, nah kuncinya agar hal itu terwujud, Pak, selain tadi pendidikan, kemudian bagaimana menumbuhkan mental berkooperasi tadi di kalangan pengurusnya dan juga sampai kepada anggotanya di bawah, seperti apa ini yang bisa dilakukan ini, Pak Suroto?
15: Ini saya sudah melihat realitasnya di Indonesia. Saya bukan hanya bicara teori, bagaimana masyarakat ini bisa memahami koperasi dengan baik. Kalau tadi dihadirkan manfaatnya, kemudian barulah kemudian mereka menciptakan curious atau kepenasaran dari masyarakat, kan gitu. Kenapa kok bisa kayak gini ya? Harga-harga bisa stabil, terus kemudian harga lebih murah dibandingkan dengan korporat kapitalis. Terus kemudian juga petani-petani bisa mendapatkan harga yang terbaik ketika mereka memarketing bersama, memproses produk-produk mereka melalui koperasi. Nah, kunci dari keberhasilan bisnis dan juga akhirnya pelajaran tentang tata kelola dan sebagainya ini, itu akan muncul menjadi pelajaran mereka sendiri. Jadi koperasi itu adalah learning by doing juga gitu loh, Mas. Jadi operasi bertumbuh karena teori, teori bertumbuh karena praktek, kan gitu. Jadi bukan terpisah-pisah. Yeah. Di Indonesia ini selama ini kan yang di Jakarta pada muter-muter bicara di tingkat seminar, kemudian masyarakat sendiri dihadapkan pada realitas bahwa kooperasinya itu hanya sekedar rentenir baju kooperasi, kan gitu. Ini kan artinya antara praktek sama teorinya kan tidak terjadi, kan gitu, Mas.
4: Oke, artinya pemberdayaan masyarakat ini juga menjadi penting ini, Pak Suroto, seperti yang Anda katakan tadi ya. Dan optimisme, kalaupun itu dijalankan, diharapkan seperti apa nanti akan bisa bersaing dengan korporasi-korporasi lain, Pak, yang sudah ada.
15: Nah, kalau optimisme, saya tetap optimis pada suatu saat masyarakat Indonesia ini kan secara konstitusi itu kan diperintahkan untuk membangun sistem demokrasi ekonomi. Bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi itu ialah koperasi, itu disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 loh, Mas. Jadi nggak main-main. Artinya bahwa masyarakat suatu saat itu akan mempelajari barang ini terus, kan gitu. Artinya mereka akan secara serius akan mempraktekkan ini. Walaupun mereka sudah menyimpang 30 tahun, kita beruntung ada presiden yang mau menghidupkan lagi, kan gitu. Nah, kalau kemudian saya melihat itu ini adalah sebagai bentuk upaya top down, bagaimana masyarakat ini pada akhirnya nanti juga mengoreksi bagaimana seharusnya koperasi yang otonom, yang mandiri, yang kuat, yang berdikari, yang membawa kepada manfaat yang real, yang bisa menjawab pragmatisme kehidupan sehari-hari mereka, kebutuhan imanennya, dan juga kebutuhan spiritualitas atau sesuatu yang transenden, yang mana masyarakat itu ingin mencapai cita-cita keadilan masyarakat itu kebutuhan juga, kan gitu Mas. Okay. Suatu keadilan itu kan suatu kebutuhan juga. Jadi saya kira saya masih optimis ini akan terjadi apabila pemerintah ini juga komitmen dan konsisten dengan kebijakan untuk membangun ini secara serius. Bukan dibangun administrasi badan hukumnya, kemudian dibangunkan gedungnya saja, tapi bagaimana dibangun ekosistemnya, yang tadi pendidikannya, terus kemudian juga bagaimana fungsi pembiayaannya, yang selama ini masyarakat di bawah ini terjerat sama rentenir ini harus segera dikikis melalui koperasi, kan gitu.
4: Oke, tapi paling tidak Pak, kunci agar pengurus koperasi itu profesional dan amanah untuk bisa memahami dan memberikan nilai tambah nantinya kepada ekosistem yang ada, apa menurut Anda?
15: Ya, kalau profesionalisme tidak bisa dibangun dengan accident. Jadi profesionalisme itu harus dipelajari, harus ada ilmunya, kan gitu Mas. Nah, sekarang ini kan ada sekolah manajer ini kita harapkan mereka itu ketika turun di lapangan nanti mereka akan melihat bahwa dunia ini tidak sebatas teori yang mereka pelajari di kampus, di dalam training, tapi bagaimana mereka itu bisa membaca, menganalisa, kemudian dari bacaan dan analisa lapangan mereka ini, kemudian ditimbulkanlah satu sistem tata kelola yang lebih baik, kan gitu. Ini adalah proses panjang, dan saya berharap para pionir-pionir koperasi desa Kelurahan Merah Putih, pengurus, pengawas, kemudian ada manajemen, ini menjadi kunci keberhasilan dari masa depan kita bersama, dan saya berharap kita ini bangsa Indonesia yang sudah diperintahkan untuk membangun demokrasi ekonomi itu betul-betul bisa diwujudkan. Saya sih sebetulnya bukan hanya ingin koperasi ini yang menjadi modular demokrasi ekonomi ya Mas, tapi seperti BUMN, seperti perusahaan swasta itu juga mengarah kepada sistem demokrasi ekonomi. Seperti swasta itu harusnya juga membagi saham buruh, membagi saham kepada buruh sehingga mereka ikut terlibat di dalam mengambil keputusan perusahaan atau dalam modular program itu disebut dengan Employee Share Ownership Plan atau ESOP yang diterapkan di banyak negara maju, termasuk Amerika yang kita tuduh kapitalis saja ada undang-undang kepemilikan buruh. Terus kemudian terutama BUMN. BUMN ini bagaimana juga para pekerjanya, juga masyarakat ini benar-benar bisa menjadi pemilik dan ikut mengontrol dari BUMN sehingga bisa BUMN ini menjadi lembaga demokrasi ekonomi, bukan hanya koperasi, kan gitu. Baik. Nah, itu maksud dari tujuan pasal 33 kan itu, Mas. Pemerintah itu adalah sebagai regulator utama. Jadi regulator itu adalah yang membuat satu peraturan perundangan yang harusnya pemerintah itu dengan kondisi sosial masyarakat ekonomi yang sekarang ini dikuasai oleh kapitalis, itu banyak memberikan affirmative action atau afirmasi atau pembenar aksi untuk menciptakan satu sistem kondisi ekonomi yang sehat. Jadi saya melihat ini sekarang ada upaya pemerintah untuk memberantas serakahisme atau ekonomi-ekonomi yang ilegal yang selama ini banyak juga menggerogoti ekonomi masyarakat kita, kan gitu. Nah, yang seperti inilah yang harusnya segera dilakukan oleh pemerintah, dan kemudian masyarakat sendiri itu didorong untuk membangun apa yang menjadi keinginan mereka. Jadi institusi atau lembaga koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang masif dibangun 83.000 seluruh Indonesia ini bagaimana diefektifkan supaya mereka itu betul-betul menjadi sumber dari transaksi atau manfaat kebutuhan-kebutuhannya itu ada di situ semua, sehingga secara organik masyarakat akan tumbuh membangun kelembagaan demokrasi ekonomi ini, sehingga nanti mereka tidak hanya dibius dengan pidato-pidato, tapi mereka itu betul-betul bisa merasakan manfaatnya dan kemudian ikut melakukan perubahan-perubahan struktur ekonomi kita yang selama ini sangat timpang, sangat senjang antara yang kaya dan miskin, dan juga bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan real masyarakat yang selama ini ditindas oleh mafia kartel pangan dan sebagainya gitu, Mas.
4: Oke, apa indikator yang bisa kita gunakan bahwa koperasi itu sudah berjalan dengan baik, sudah memenuhi syarat dengan baik untuk mewujudkan keadilan sosial bagi ekosistem atau masyarakat ini, Pak?
15: Ya, sangat sederhana. Kalau kesenjangan ekonomi kita itu sudah turun sangat drastis, maksudnya yang kaya tidak terlalu kaya, yang miskin juga tidak keterlaluan miskinnya, itulah indikasi dari sistem koperasi ini bekerja. Kenapa? Karena sistem koperasi itu adalah untuk keadilan ekonomi. Bagaimana rasa keadilan itu bisa dimunculkan kalau tidak ada sistem yang membuat keadilan ekonomi itu terjadi? Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Profesor John Rawl, itu dikatakan bahwa suatu sistem yang adil itu harus bagaimana mendorong supaya masyarakat itu bisa menjadi adil. Nah, sistem yang adil itu adalah sistem koperasi yang mana keuntungannya dibagikan ke masyarakat. Nah, sekarang ini kan selama kita berkooperasi ini kan keuntungan ini kan, kalau KUD dulu terkenal dengan ketua untung duluan kan gitu, dibagikan ke masyarakat. Terus kemudian yang kita lihat kenyataannya di lapangan sekarang ini kan keuntungan bukan untuk masyarakat tapi untuk para rentenir yang berbaju koperasi, yang ini harusnya segera dibubarkan juga oleh Menteri Koperasi yang sampai hari ini juga saya melihat tidak ada atau belum ada gerakannya untuk membubarkan koperasi ini, sehingga citra koperasi kita itu di masyarakat ya seperti ini terus kan gitu, Mas.
4: Oke, terakhir Pak Suroto, harapan terbesar Anda kalau begitu di Hari Koperasi tahun ini dengan tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, Pak, silakan.
15: Saya kira yang paling penting kita juga mengambil tema International Cooperative Days atau Koperasi Dunia ini, bahwa dunia ini akan menjadi adil atau koperasi ini diperankan untuk menciptakan perdamaian dan keadilan. Ya. Maka dari itu saya kira jalan koperasi ini sangat penting untuk kita pahami secara serius. Bukan hanya dipahami tapi juga dipraktekkan dan kemudian diambil manfaatnya, sehingga kita bisa mengoreksi semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu yang sudah meninggalkan jauh ekonomi konstitusi.
4: Baik. Pak Suroto, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi.
15: Ya. Selamat pagi.
4: Demikian tadi Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau Akses Suroto. Kami berbincang mengenai Hari Koperasi 2026, sejauh mana koperasi menjadi penggerak ekonomi nasional.
3: Pro 3.
16: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
17: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
4: Hari Koperasi 2026, sejauh mana koperasi menjadi penggerak ekonomi nasional? Kami akan langsung berbincang dengan Yunita Andri. Beliau adalah Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian atau DPKUKMP. Bu Yunita, selamat pagi.
18: Selamat pagi.
4: Iya. Baik Ibu, mengenai Hari Koperasi kita yang diperingati setiap 12 Juli, suasana Hari Koperasi di Palangkaraya untuk saat ini atau tahun ini bagaimana Bu di sana?
18: Suasana di Kota Palangkaraya sangat antusias terkait Hari Koperasi tanggal 12 Juli. Kemudian nanti ada kegiatan di tingkat provinsi juga, ada webinar terkait koperasi juga untuk menyambut Hari Koperasi 2026.
4: Oke, baik. Kalau perkembangan koperasi sendiri, terutama koperasi Kelurahan Merah Putih di Palangkaraya, bagaimana ini, Bu Yunita?
18: Perkembangan koperasi Merah Putih di Kota Palangkaraya, di Kota Palangkaraya itu ada 30 kelurahan, sehingga yang terbentuk adalah koperasi kelurahan, jadi bukan koperasi desa. Dan antusias sekali karena sekarang juga sudah dibangun pembangunan untuk KKNP itu ada 19 dalam proses pembangunan dari 30 koperasi yang ada di Kota Palangkaraya.
4: Okay.
18: Dan sudah ada yang operasional, satu koperasi.
4: Iya, satu yang sudah operasional tuh koperasi di mana nih, Bu?
18: Koperasi di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Cikanraya, Pak.
4: Oke, okay. Sekaligus menjadi percontohan itu, Bu?
18: Iya, siap. Menjadi percontohan untuk Provinsi Kalimantan Tengah.
4: Iya, bisa diceritakan, digambarkan seperti apa aktivitas dari koperasi di koperasi Kelurahan di Bukit Tunggal ini, Pak? Bu?
18: Iya. Yeah. Untuk koperasi Kelurahan Merah Putih Bukit Tunggal itu memang bekerja sama dengan mitra-mitra yang sudah disepakati dari pusat sebagai apa namanya distributor ya, seperti Bulog, kemudian PT Pos Indonesia, PT Pupuk Indonesia, kemudian dengan Patraniaga, Briling, mereka bekerja semua dengan Kimia Farma juga. Terkait dengan media, kerjasama juga dengan RRI Palangkaraya untuk apa namanya sosialisasi terkait KKNP.
4: Iya, artinya sudah berjalan kerjasama dengan mitra-mitra, Bu ya, Pupuk Indonesia tadi, PT Pos, Briling tadi, kemudian dan lain sebagainya. Nah, dari kerjasama yang terjalin itu, Bu, apa manfaat langsung bagi warga di sana atau bagi anggota sendiri, Bu?
18: Ya, manfaat langsung misalkan begini, kalau dia kerjasama dengan Patraniaga itu gas ya, gas LPG yang bersubsidi, maka nanti diprioritaskan untuk anggota koperasi tersebut untuk mendapatkan dengan harga eceran tertinggi Rp18.500 per tabung. Sementara kalau dia di luar itu bisa sampai Rp40.000 per tabung begitu. Jadi itu salah satu keuntungan untuk menjadi anggota koperasi di lingkungan tersebut. Kemudian dari Bulog kita juga mendapatkan harga minyak, misalnya dia dengan harga eceran tertinggi juga. Jadi untuk masyarakat sekitar, pemanfaatan itu menjadi salah satu keuntungan mereka ketika ada KKNP di wilayah tersebut.
4: Oke, kalau dengan Briling ini sendiri, Bu, ini kan perbankan ini artinya ya. Apa yang manfaat bisa didapatkan kerjasama dengan Briling atau BRI Link ini, Bu?
18: Iya, kalau dengan BRI Link mereka biasanya bisa transfer, kemudian ada juga sistem aplikasi yang untuk ramah untuk map mereka, itu mereka memakai dari misalnya dari Telkomsel juga bisa memakai dari aplikasi mereka. Jadi pembiayaannya udah transaksi digital begitu.
4: Oke, apakah akses permodalan atau peminjaman dari BRI Link ini juga difasilitasi dengan kerjasama ini, Bu Yunita?
18: Dengan BRI Link tidak.
4: Tidak,
18: karena mereka hanya memberi ketika di awal ada pendanaan, mereka kasih 2 juta waktu itu ya, waktu pertama-pertama untuk membuka sebagai stimulan saja. Tetapi mereka mendapatkan peminjaman dari lembaga dana bergulir, LPDB, dari lembaga keuangan di bawah Kementerian Koperasi.
4: Oke, jadi ada dari LPDP nih, Bu ya, untuk akses peminjamannya ya. Baik.
18: Iya.
4: Ya, ini menarik nih, Bu. Artinya itu sudah dijalankan di Bukit Tunggal tadi ya, ke Koperasi Kelurahan Bukit Tunggal. Tetapi masih ada beberapa koperasi lain yang belum berjalan atau belum beroperasional. Nah, proses untuk sampai dengan koperasi-koperasi lain untuk bisa seperti Bukit Tunggal ini apa saja yang dilakukan? Semisal pendampingankah yang memang dilakukan, diberikan di sana, Bu?
18: Iya, kalau untuk koperasi-koperasi lain, kita memang masif untuk melakukan pembinaan pelatihan ya. Kemudian pendampingan ketika mereka ada masalah di mana, kita dampingi mereka. Misalnya ketika izin berusaha mereka mendapat kesulitan, kita akan menghubungkan mereka dengan dinas-dinas ya terkait NID misalnya seperti itu. Hmm. Kemudian setelah pendampingan-pendampingan itu, kita juga melakukan pelatihan yang kita datangkan dari narasumber teknis. Misalnya okay. dari praktisi perbankan, kemudian juga dari akademisi untuk kita sebagai fasilitator mengadakan itu begitu.
4: Iya, iya, iya. Dan kalau bicara tentang koperasi sendiri ataupun pemberdayaan masyarakatnya sendiri, Bu Yunita, apa saja nih, Bu, produk unggulan yang nanti akan dijual oleh koperasi di Palangkaraya nih, Bu?
18: Ya, untuk produk unggulan, kita memang ada melakukan pemetaan potensi desa ya, ya, desa kelurahan. Jadi, ada beberapa kelurahan yang kita lihat potensinya, misalnya ada bawang daya, kemudian ada kerajinan rotan dari satu kelurahan, itu beda-beda. Jadi dia bervariasi nanti antara kelurahan satu dengan kelurahan yang lain, karena potensinya juga beda begitu. Mm-hmm. Nah itu nanti akan kita sesuaikan lagi dengan pembinaan seperti apa yang kita perlakukan, kita treat ke kelurahan-kelurahan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka.
4: Oke, artinya ada pendampingan, ada pelatihan agar koperasi dapat aktif berjalan. Tetapi bagaimana ya. Untuk meningkatkan demand-nya atau permintaannya? Atau paling tidak, Bu, cara dari dinas memotivasi warga untuk ambil bagian dalam berkooperasi ini sendiri seperti apa yang dilakukan, Bu Yunita?
18: Iya, kalau untuk penjualan atau pemasaran nanti ya, yang ke dari hasil dari koperasi itu, yeah. kita nanti akan kerjasama dengan ada Puskut juga, Pusat KUDI, nanti mereka nanti yang akan mendatangkan, sudah beberapa yang mendatangkan investor-investor dari luar. Mm-hmm. Jadi nanti tinggal kita berdayakan daerah situ untuk menghasilkan ketika nanti tidak tercapai di kelurahan itu, maka kita akan mencari pemasarannya ke arah mana.
4: Oke, ketika memang belum optimal, artinya produk-produk ini akan disalurkan ke yang lain, begitu Bu ya?
18: Iya.
4: Iya. Nah, tapi warga sendiri antusias nggak Bu untuk menjadi anggota koperasinya? Walaupun secara otomatis kelurahan kan ekosistem masyarakat di sana. Tapi bagaimana mereka melihat adanya koperasi kelurahan di Palangkaraya, Bu Yunita?
18: Ya, kalau koperasi kelurahan Merah Putih di Palangkaraya ini memang masyarakat antusias, walaupun sekarang mungkin hanya satu yang operasional, sementara koperasi yang lain masih swadaya mereka, mungkin mereka menambah anggota dengan simpan pinjam yang sesuai kemampuan mereka, begitu. Tetapi pada dasarnya mereka sangat antusias ketika juga ada progres dari pemerintah, ketika ada pembangunan KKNP, mereka sudah, oh ini berarti pemerintah serius terkait KKNP ini, begitu. Karena dulu kan ada suka tidak suka kita kadang di masyarakat itu benar nggak ada KKNP, begitu. Ya, ya. Itu hanya khayalan atau seperti apa, begitu.
4: Ya,
18: nah, ketika ada progres pembangunan seperti ini, mereka sudah sangat antusias begitu.
4: Oke, artinya wujudnya sudah ada, semakin antusias warga dan mereka bisa menjadi bagian di dalamnya ini, Bu ya. Mungkin saja punya produk-produk potensial yang memang bisa dikembangkan dalam koperasi kelurahan di Palangkaraya, Bu Yunita ya.
18: Iya, siap. Ya.
4: Ada target nggak, Bu, di 6 bulan sisa tahun 2026 ini berapa koperasi yang harus aktif kembali, Bu?
18: Kita harapkan nanti untuk koperasi ini dari 19 nanti ada KKNP mereka sudah terbangun, kita harapkan ya. Juga mereka untuk segera operasional begitu.
4: Ya, 19 ini yang dibangun baru atau memang mengaktifkan koperasi yang sebelumnya tidak optimal atau tidak aktif, Bu?
18: Bangun baru semua.
4: Bangun baru ya. Kalau koperasi-koperasi yang selama ini di bawah binaan dinas yang ternyata tidak aktif, ada berapa banyak, Bu, di Palangkaraya?
18: Kalau yang di bawah dinas ini ada yang existing ya?
4: Iya, iya.
18: Yang existing itu ada 300-an koperasi yang tidak aktif. Ini karena dia pendiriannya tuh udah dari tahun berapa begitu.
4: Oke.
18: Okay. Nah itu ada 100 lebih yang 100 tidak lebih. Aktif.
4: Oke.
18: Okay. Jadi 200-an aktif.
4: Iya. Adakah niatan nanti atau rencana ke depan 100-an yang tidak aktif ini akan diaktifkan kembali oleh dinas, Bu?
18: Sudah beberapa yang sudah aktif kembali, Pak. Kita usahakan untuk pengaktifan kembali terkait koperasi ini dan sudah beberapa yang sudah aktif.
4: Oke, kalau tadi bicara LPDB kan ini pinjaman dana bergulir Bu ya, tetapi untuk akses permodalan bagi koperasi sendiri di Palangkaraya, bagaimana nih Bu akses kedepannya yang sudah dirancang atau mungkin akan dilakukan Bu Yunita?
18: Untuk sementara ini kita masih menunggu terkait kebijakan pusat Pak ya, terkait Agrinas ini seperti apa begitu.
4: Ya.
18: Apakah sesuai, apakah ada pengelolaan yang 2 tahun itu, apakah sistemnya seperti apa, ini kita masih menunggu Pak terkait teknisnya seperti apa begitu.
4: Ya. Tadi ada pendengar kami yang juga berharap agar koperasi-koperasi yang ada saat ini, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini mengikuti adaptasi perkembangan digital, paling tidak ada akses yang dipermudah oleh masyarakat, oleh anggota di dalam ekosistem pasar digital, Bu Yunita. Dan apakah koperasi di Palangkaraya, termasuk yang bercontoh di Bukit Tunggal ini sudah tersambung atau sudah terhubung dengan pasar digital, Bu?
18: Ya, jadi untuk koperasi Merah Putih ini kan sesuai Permenkop nomor 2 tahun 2025 itu tentang sistem digital,
4: ya.
18: Ini memang digunakan untuk mendukung pengelolaan bisnis KDKNB. Nah, kita ada SINKOPDES, Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa ya. Jadi nanti berbagai data dan aktivitas koperasi itu dikelola dalam satu ekosistem yang lebih tertib dan mudah dipantau. Jadi nanti bisa dilihat di SINKOPDES itu apa saja yang bisa ditawarkan oleh KDKNB tersebut. Nah, terkait koperasi Bukit Tunggal itu memang sudah kita ada di SINKOPDES juga.
4: Okay.
18: Baik itu dia nanti dalam perekrutan anggota maupun segi bisnis mereka.
4: Oke, okay. Artinya tadi sudah mendapatkan bayangan pendampingan tadi, pemberian pelatihan tadi, bekerja sama dengan berbagai pihak ini Bu ya. Nah, ketika sebuah koperasi itu sudah berjalan Ibu, sudah melayani dengan seluruh anggota yang ada di sana, bagaimana nanti cara dinas juga untuk turut serta menjaga kesehatan finansial di internal koperasi ini, Bu?
18: Kalau untuk menjaga kesehatan finansial, kita selalu melakukan pembinaan dan pengawasan, Pak, ya, terkait tata kelola keuangan mereka seperti apa, kemudian pelaporannya seperti apa, kemudian mungkin nanti bisnisnya jalannya seperti apa. Nah, akan diperhitungkan juga misalkan kalau mereka sudah punya modal sekian, nanti keuntungannya sekian, operasional mereka seperti ini. Nah, kita berusaha untuk memberikan pembinaan-pembinaan seperti itu.
4: Oke, artinya ada Bu ya untuk bagaimana manajernya atau manajemen finansial dalam internal sebuah koperasi tadi. Dan termasuk juga potensi yang Ibu katakan tadi, melihat atau mengangkat potensi-potensi yang ada, artinya ini juga akan memprioritaskan kolaborasi dengan UMKM dan juga mungkin kalangan perempuan di sana, ibu-ibu PKK misalnya, karena tidak sedikit koperasi yang juga memberdayakan ibu-ibu PKK dan ini memiliki nilai tambah ini, Bu Yunita. Bagaimana, Bu?
18: Iya, Pak. Jadi terkait nilai tambah untuk UMKM, kita Koperasi Merah Putih ini kita mengharapkan UMKM tadi untuk berkolaborasi mutualisme dengan Koperasi Merah Putih. Jadi kalau dia Koperasi Merah Putih nanti akan menjadi penyedia dengan harga di bawah, maksudnya harga di bawah pasar ya, karena nanti UMKM akan mengambil keuntungan juga dari situ karena koperasi sebagai rantai pasoknya dengan yang pertama begitu, sehingga nanti keuntungan mereka akan tetap sama, tapi mereka mutualisme begitu.
4: Tapi sudah banyak Bu ya UMKM yang bersedia ya untuk bergabung ya.
18: Iya Pak.
4: Ya. Untuk, walaupun misalnya produknya dijual murah, tetapi pelakunya atau pelaku UMKM kan tetap mendapatkan margin keuntungan kan Bu Yunita ya di sini ya.
18: Iya, karena modal mereka juga kecil kan Pak, maksudnya sebanding. Misalnya begini, ketika mereka mengambil bahan baku dengan harga besar, maka nanti harga jual mereka juga besar. Tapi keuntungannya mungkin sama ketika mereka mengambil harga bahan baku lebih rendah, mereka jual juga lebih rendah. Begitu.
4: Artinya daya beli masyarakat tetap dijaga dan akses berkooperasi itu tetap berjalan dengan baik. Kooperasi yang sehat tentu memberikan manfaat atau nilai tambah bagi masyarakat sekitarnya dan ini akan sangat sangat berdampak kepada ekosistem ekonomi yang ada. Paling tidak bagaimana untuk optimisme bahwa peran koperasi di Palangkaraya ini juga membantu dalam menekan inflasi di daerah ini, Bu Yunita?
18: Ya, nah kalau koperasi Bukit Tunggal itu juga menjadi salah satu TPID Pak. TPID daerah ya untuk penekanan inflasi.
4: Penekanan inflasi daerah ya.
18: Iya, jadi nanti semua koperasi nanti mungkin ada titik-titik yang kita kerjasamakan dengan pemerintah daerah untuk menjadi TPID juga begitu.
4: Baik. Bu, ini terakhir mungkin ada pesan bagi warga.

0: yang ada di Koperasi Merah Putih, sehingga nanti akan mensejahterakan anggota dan keluarga anggota itu sendiri.
1: Ya. Bu Junita Andri, terima kasih ya Bu ya untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini Bu. Salam sehat, selamat pagi ya, Bu.
0: Terima kasih, salam ya. Sehat, selamat pagi.
1: Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian atau DPK UKMP Kota Palangkaraya, Junita Andri.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
1: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
2: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
1: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan odolnya tidak kita selesaikan. Odol ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
3: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
2: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, kita lanjutkan tema kita di Hari Koperasi, sejauh mana koperasi akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ataupun ekonomi di Indonesia. Dan kini kami akan lanjutkan tema tersebut untuk berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum KNTI, Sugeng Nugroho. Pak Sugeng Nugroho, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mas.
4: Iya, apa kabar Pak Sugeng?
5: Alhamdulillah, baik.
4: Alhamdulillah. Kabar terkini kondisi nelayan kecil ataupun di daerah Bapak bagaimana nih Pak, secara umum Pak?
5: Nelayan kecil kita memang dalam kondisi yang kurang begitu menentu ya, karena banyak persoalan yang dihadapi, terutama nelayan harus menghadapi perubahan iklim. Saya kira itu.
4: Ada berapa sih Pak yang terdata yang terdata oleh KNTI sendiri Pak, nelayan tradisional kita ini Pak?
5: Nah, kalau kita melihat data yang ada, nelayan kecil kita itu secara nasional itu hampir mencapai 3.000-an lah.
4: 3.000-an, oke. Okay. Dan seperti yang Bapak gambarkan tadi Pak Sugeng ya, kondisi nelayan tradisional kita, terutama nelayan kecil ini, dengan kehadiran koperasi nelayan Merah Putih, bagaimana sejauh mana hal ini juga dapat menyentuh, meningkatkan kesejahteraan mereka di lapangan ini Pak?
5: Ya, saya kira kalau kita berbicara tentang koperasi, terlebih dulu harus kita letakkan ya pada konsep dasarnya.
4: Okay.
5: Ya, bahwa koperasi itu sejatinya akan menjadi ya salah satu soko guru ekonomi ya,
4: yeah,
5: di Indonesia ya, di samping badan usaha milik negara, kemudian juga peran-peran swasta. Nah, saya kira koperasi ya ini merupakan instrumen ya untuk mengangkat ekonomi rakyat yang sangat strategis, sehingga bagi nelayan koperasi itu tidak hanya sekedar menjadi tempat simpan pinjam, tetapi juga dapat misalkan menyediakan BBM ya, kemudian es ya, es batu yang merupakan sebagai rantai pendingin ya, kemudian juga bisa menyediakan alat tangkap ya, tentunya juga dibutuhkan modal usaha. Nah, kemudian jika ya hasil tangkapan ya mereka ya bisa diserap ya hingga ke pemasaran ya hasil tangkapannya, saya kira akan bisa ya didistribusikan ya menjadi pendistribusiannya ya akan menjadi lebih pendek, jadi supply chain-nya tidak terlalu panjang, sehingga nelayan bisa memperoleh harga jual ya yang lebih adil, saya kira itu.
4: Oke, baik Pak, sebelum harapan Bapak tadi ke sana, kami juga ingin tahu selama ini bagaimana nelayan itu memperoleh akses BBM tadi, kemudian juga es pendingin tadi, bahkan bagaimana mekanisme penyerapan dari hasil tangkapan mereka Pak, sehingga berharap nanti koperasi dapat memberikan manfaat, membenahi hal itu yang terjadi pada nelayan kita. Seperti apa ini Pak sebelumnya?
5: Ya, saya kira bagi nelayan ya, BBM ini kan merupakan kebutuhan yang sangat vital ya. Ya, karena hampir 60-70% biaya ya untuk melaut itu habis ya digunakan untuk membeli BBM. Nah, memang pemerintah sudah menyediakan akses BBM bersubsidi, tetapi tidak semua nelayan kecil itu bisa mengakses ke sana, ya, karena untuk mendapatkan akses BBM bersubsidi harus melalui persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nelayan. Salah satunya harus memiliki rekomendasi, ya, harus memiliki rekomendasi dari dinas. Nah, untuk memperoleh rekomendasi itu, nelayan harus mempersiapkan, ya, pertama harus memiliki pas kecil, ya, kemudian memiliki kartu pusaka, dan kita memiliki surat perahu atau surat kapal, ya. Okay. Itulah baru mendapatkan rekomendasi. Nah, di sisi lain, SPBUN, SPBUN yang dibangun oleh pemerintah bandingkan dengan desa-desa itu sangat jumplang, ya, sehingga tidak semua desa itu memiliki SPBUN, sehingga nelayan sangat sulit untuk memperoleh akses BBM bersubsidi itu.
4: Baik, tetapi kan memang koperasi nelayan Merah Putih ini memang sudah menyediakan akses BBM tadi, kemudian pendingin, bahkan penyerapan hasil tangkapan nelayan, kan Pak, ya?
5: Ya, saya kira harus diketahui lebih dulu, ya, bahwa koperasi ini seharusnya kan harus memperkuat, ya, keanggotaannya, sehingga kedaulatan anggota inilah yang harus menjadi faktor dominan, ya, untuk menentukan arah koperasi itu. Sehingga kalau yang bersifat top down, ya, artinya anggota-anggota ini tidak memiliki kedaulatan, ya, sehingga sifat, ya, yang seharusnya dimiliki oleh koperasi yang yaitu gotong royong itu masih masih kabur, ya, sehingga anggota-anggota koperasi, ya, yang seharusnya bisa menentukan, ya, apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga kadang-kadang tidak bisa tercapai.
4: Oke. Selama ini apa yang menjadi kebutuhan para nelayan sendiri sebagai anggota koperasi sehingga yang dikatakan tadi memiliki kedaulatan di dalamnya itu seperti apa konkret yang dimaksudkan ini, Pak Sugeng?
5: Ya, saya kira koperasi pada prinsipnya bukan sekedar untuk mengumpulkan kapital, tetapi harus mengumpulkan orang, ya, mengumpulkan anggota. Ya, rekrutmen anggota ini yang harus lebih dulu dilakukan, ya. Sehingga semakin banyak anggota, ya, maka kita lebih mudah untuk mengumpulkan kapital. Karena prinsip dari kepada koperasi itu sendiri sebetulnya sebagai antitesis, ya, daripada ekonomi kapitalis. Disinilah kenapa Indonesia sangat cocok bahwa koperasi ini memang betul menjadi sokok guru ekonomi bangsa kita.
4: Ya, ya. Sekarang yang diketahui oleh KNTI sudah ada berapa koperasi nelayan Merah Putih yang sudah berjalan ini, Pak? Yang tentu juga membantu tadi apa yang dibutuhkan nelayan, kemudian juga membantu dalam membangun kampung nelayan Merah Putih yang termasuk di dalamnya ini. Seperti apa ini, Pak Sugeng?
5: Ya, kalau saya kebetulan ada di Jawa Timur, ya, sehingga yang namanya Koperasi Merah Putih itu sebetulnya hampir setiap desa ada, ya.
4: Oke. Okay.
5: Tetapi yang apa itu spesifik, ya, menjadi koperasi nelayan, saya kira ada di Kampung Nelayan Merah Putih, ya. Kampung Nelayan Merah Putih kalau di Jawa Timur itu,
4: di mana itu,
5: baru tiga, ya, baru tiga yang kita ketahui.
4: Oke, di mana saja itu, Pak, Kampung Nelayan Merah Putih ini yang ada tiga di Jawa Timur?
5: Ya, sepengetahuan saya, pertama di Banyuwangi, ya, mungkin di Tenggalek maupun di Lamongan itu apa itu yang saya tahu.
4: Ya,
5: selebihnya ya mungkin masih ya dipersiapkan, saya kira itu.
4: Ya, dan bagaimana evaluasi Bapak tentang keberadaan tiga Kampung Nelayan Merah Putih ini, baik di Banyuwangi, Trenggalek tadi, dan satu lagi nih, Pak, KNTI menilainya bagaimana keberadaannya? Paling tidak membantu nelayan lah untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan.
5: Ya, sesungguhnya saya harus jujur ya mengatakan bahwa konsep Kampung Nelayan Merah Putih itu adalah konsep yang bagus ya. Konsep yang memang sejak lama ya kita perjuangkan bagaimana supaya ada semacam kampung nelayan yang memang bisa mengintegrasikan ya antara hulu dan hilirnya. Nah, di mana apa itu integrasi antara hulu dan hilir ini memang potretnya harus di Kampung Nelayan Merah Putih.
4: Okay.
5: Namun ya kami melihat bahwa pelaksanaannya kadang-kadang juga tidak sesuai dengan apa yang menjadi konsep pemerintah. Jadi dalam hal ini tentunya kita akan mengapresiasi ya adalah bahwa konsep Kampung Merah Nelayan Merah Putih itu sangat bagus. Tinggal bagaimana untuk membenahi ya dalam hal pelaksanaannya agar Kampung Nelayan Merah Putih ini memang betul-betul bisa bermanfaat ya untuk nelayan secara keseluruhan.
4: Oke, harapan besar KNTI untuk program kooperasinya, kooperasi Merah Putih sendiri, khususnya bagi nelayan, apa sih Pak yang betul-betul bisa harus dirasakan meningkatkan kesejahteraan para nelayan tradisional kita, meningkatkan kesejahteraan keluarganya, dan juga mengelola hasil laut harga betul-betul dapat dirasakan secara merata, secara adil. Seperti apa ini Pak?
5: Ya, apa namanya harapan kami, hendaknya bahwa koperasi ya merupakan masa depan ekonomi Indonesia. Jadi apabila dikelola secara jujur ya, transparan ya, inovatif dan berpihak kepada anggotanya, maka koperasi ya yang difasilitasi oleh negara bisa bermanfaat terhadap anggotanya. Sehingga hari ini ya ini adalah momentum ya Hari Koperasi Nasional yang seharusnya ya menjadi pengingat ya, bahwa kekuatan ekonomi bangsa itu tidak hanya bertumpu pada perusahaan besar tapi juga pada jutaan ya rakyat yang bekerja sama melalui koperasi. Nah ini sehingga ya harapan ya, besar nelayan kecil tradisional kita terhadap koperasi ini harus betul-betul menjadi kekuatan ya, ekonomi bangsa kita. Saya kira itu.
4: Ya, ya. Kalau pesan Bapak sendiri untuk teman-teman nelayan untuk menjadi bagian ekosistem dari koperasi yang ada, seperti apa ini, Pak?
5: Ya, saya terus ya mendorong ya khususnya generasi muda ya nelayan ya pelaku UMKM dan masyarakat pesisir jangan ragu ya bergabung dan membangun koperasi yang sehat serta profesional sehingga koperasi ini bukan ya dianggap sebagai ekonomi masa lalu tetapi koperasi ini harus menjadi ya bagian terpenting ya untuk koperasi masa depan. Saya kira itu.
4: Baik. Terima kasih Pak Sugeng Nugroho untuk waktunya Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Sukses selalu Pak, sehat selalu. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Ya. Demikian tadi Wakil Ketua Umum KNTI Sugeng Nugroho.
3: Catatan peristiwa
6: 11 Juli 2004, Dunia Bayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso, meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
7: Masih membahas tentang kolaborasi koperasi dan UMKM memperkuat perputaran ekonomi di desa, dan sebenarnya bagaimana arah kebijakan besar ini bisa diterjemahkan ya menjadi gerakan nyata di lapangan, dan seperti apa kemudian peran koperasi untuk membangun ekosistem ekonomi di desa yang kuat. Kita akan perbincangkan bersama dengan pemerhati koperasi dan UMKM sekaligus mantan sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Agus Muharom.
3: Wawancara Pro 3.
7: Pak Agus, salam sehat.
8: Pak Fira ya?
7: Iya, dengan Fira di studio Pro 3 RRI.
8: Iya.
7: Kabar baik hari ini, Pak Agus?
8: Alhamdulillah, insya Allah baik.
7: Iya. Kemarin Pak Presiden mengarahkan ya dalam Hari Koperasi Nasional bahwa koperasi ini didorong menjadi pusat ekonomi desa yang akan terintegrasi. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak Agus?
8: Ya, saya rasa maksud dan tujuan Pak Presiden sangat baik ya. Mm-hmm. Beliau mengharapkan putaran ekonomi itu terjadi di desa. Ya, baik itu putaran ekonomi atau peredaran uang, barang dan jasa ya, yang terjadi di dalam di satu desa lah ya, sehingga ekonomi itu di desa terus berputar, memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Jadi uang itu diharapkan ya tidak keluar dari desa. Sama lah di dalam satu negara, kalau misalkan uangnya lari ke modalnya keluar, kan negara juga jadi ya istilahnya jadi kesulitan ekonominya. Kira-kira itu pengertiannya dulu ya.
7: Baik, selama ini mungkin koperasi kan dianggap atau kita melihatnya sebagai lembaga simpan pinjam, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Agus. Apa yang sebenarnya perlu diubah sehingga koperasi ini bisa bertransformasi menjadi penggerak utama ekonomi di desa seperti yang diharapkan?
8: Ya memang bisnis koperasi simpan pinjam yang paling mudah itu memang koperasi simpan pinjam, gitu, bisnis koperasi. Jadi, nah sementara untuk sektor manufaktur seperti distribusi barang jasa itu tidak begitu perkembangannya tidak begitu pesat dibandingkan dengan KSP atau unit simpan pinjamnya, gitu ya. Nah justru yang diharapkan ini sektor produksi dan jasa ini bergerak di desa selain jasa keuangan tadi, misalkan petani ini bisa menjual produk panennya kepada koperasi desa, gitu ya. Kemudian koperasi juga bisa memasarkannya, kemudian keuntungan koperasi juga bisa dibagi di antara anggota-anggota desa koperasinya. Nah, kemudian juga koperasi diharapkan juga menjadi apa ya, semacam distributor atau produsen lokal ya, sehingga kembali desa itu hidup gitu ya, ekonominya. Jangan simpan pinjam saja. Kebanyakan simpan tapi minjam tapi simpannya enggak gitu loh. Nah, ini yang harus diubah mindsetnya
7: gitu ya. Dari bagaimana perspektif terhadap koperasi, keberadaan koperasi ini ya Pak Agus. Nah, kalau kita bicara kolaborasi antara koperasi dan juga UMKM, sebenarnya model apa yang paling ideal sehingga keduanya ini bisa berjalan beriringan, tidak sendiri-sendiri seperti itu Pak Agus?
8: Ya, model yang paling tepat itu adalah dia ada transaksi gitu, antara didorong supaya koperasi dan UMKM, baik itu yang anggota maupun non-anggota, melakukan transaksi dengan koperasi di desa itu. Nah, ini yang agak kadang-kadang agak sulit ya diciptakan seperti itu, karena koperasi seperti tadi ya, kebanyakan maunya simpan pinjam. Nah, ini yang didorong supaya bisa terjadi itu. Makanya contoh misalkan ya, koperasi susu di Lembang itu. Nah, itu sudah terjadi tuh interaksi itu antara pelaku susu apa pelaku peternak susu dengan koperasi gitu loh. Jadi susunya dijual di koperasi, itunya juga koperasi membuat satu kreativitas untuk memasarkannya, baik dalam bentuk susu asli juga dalam bentuk produk-produk turunannya gitu. Nah, ini juga terjadi, sebetulnya harusnya terjadi di plasma inti ya, antara pabrik ya, koperasi yang memiliki pabrik harusnya, bukan investor swasta perorangan. Tapi koperasi memiliki pabrik sawit gitu ya. Itu. Jadi sehingga keuntungan daripada pabrik itu dibaginya, bukan ditarik keluar dari desa, tetapi menjadikan surplus hasil usaha daripada koperasi itu kira-kira.
7: Basis ekonominya dulu ya diperbaiki ya Pak Agus.
8: Iya, diperbaiki.
7: Oke. Itu juga menjadi penting ya, kolaborasi dengan UMKM sehingga masyarakat juga menggantungkan kebutuhan di koperasi. Yeah. Tapi apa sih yang masih menjadi tantangan, karena masyarakat kan mungkin belum bisa kalau berbelanja lebih baik ke toko retail, tidak menggantikan ke koperasi seperti itu, Pak Agus. Yeah.
8: Nah, memang persoalan modal tidak terlepas dari persoalan yang ada. Misalkan contohnya ya, koperasi bisa diharapkan bisa memotong rantai pasok gitu ya, daripada suatu produk pertanian di desa. Nah, itu misalkan ada bawang gitu ya, atau jagung yang sudah siap panen. Nah, itu kan harusnya dibeli oleh koperasi. Tetapi koperasi tidak punya uang untuk membeli itu. Jadi dia lebih kepada tengkulak atau yang pemodal. Nah, ini persoalan utama di situ ya, di samping persoalan lainnya. Tapi saya pikir dengan cara misalkan menginjeksi modal ke sana, ke koperasi ya, saya pikir itu bisa membantu diatasinya. Harusnya juga koperasi kan bisa menjadi semacam pusat pelayanan terpadu dari UMKM. Betul. Misalkan dia dalam hal misalkan untuk memberikan pembiayaan, pengadaan barang bahan baku, kemudian pemasaran, ya, kemudian ya termasuk juga peningkatan bagaimana literasi untuk meningkatkan kualitas produk ya. Dan sekarang juga tentunya di zaman modern ini koperasi bisa bekerja secara cepat transformasi digital. Jadi itu yang belum terjadi itu ya. Itu. Nah, terus yang berikutnya tuh kemitraan. Yeah. Nah, ini kan sekarang didorong nih kemitraan koperasi supaya atau BUMN supaya bermitra dengan koperasi. Ini yang sulit. Karena BUMN ataupun swasta ya, dia maunya kan tidak ada konsinyasi, maunya cash and carry kan gitu. Jadi artinya kalau BUMN mau membantu produknya koperasi, dia ditaruh dulu, nggak bisa cash and carry ya. Jadi dikonsinyasi gitu maunya. Ya, jadi nggak bisa terima cash. Yeah. Ini agak sulit untuk produk-produk pertanian seperti yang mudah busuk gitu ya. Itu.
7: Yeah. Itu menjadi kendala juga ya untuk memasok barang-barang di koperasi ini. Yeah. Nah, kalau melihat kebijakan yang ada saat ini, pemerintah sangat memasifkan sekali untuk koperasi bagaimana kembali hidup dan menjadi pusat ekonomi di desa. Bagaimana kemudian sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah untuk mendorong lagi kebangkitan dari koperasi kita?
8: Ya, saya pikir seperti yang sering saya sampaikan juga ya di beberapa media, bahwa dalam membantu koperasi itu sebaiknya ada semacam clustering gitu loh, sesuai dengan skala usahanya. Jadi artinya kalau memang koperasinya sudah besar, jadi treatmentnya juga beda dengan yang menengah.
7: Dan tidak bisa meratakan ya?
8: Iya, sebaiknya seperti itu. Misalkan pemberian modal nanti ya, kalau pemberian modal yang untuk yang skala bisnisnya masih skala mikro kecil, mungkin persyaratannya beda dan jumlah ininya juga modalnya beda. Terus treatmentnya lebih kepada pelatihan, pendampingan gitu ya. Nah, yang kita harapkan ini koperasi mau sekaligus besar kan. Nah, untuk yang besar ini lihat dulu kapasitas SDM-nya memadai tidak, anggotanya cukup apa tidak. Kemudian juga manajemennya sudah mengarah ke modern betul gitu ya. Nah, saya melihat ini yang mungkin harus dipertimbangkan. Seperti contohnya lagi kan, Pak Presiden meminta untuk koperasi ini juga punya klinik dan punya apotek kan begitu. Nah, ini pertanyaan saya nih, apakah sudah ada tidak rencana menyediakan dokter-dokternya ya di beberapa koperasi, menyediakan apotekernya? Karena kalau klinik tanpa apoteker atau tanpa dokter dan apotek tanpa apoteker atau minimum asisten apoteker, ini agak sulit juga begitu ya.
7: Harus dan memikirkan tadi, hal-hal lainnya juga ya.
8: Cold storage. Jadi saya juga belum mendengar dari Kementerian Kesehatan untuk memprogramkan sejauh mana Kementerian Kesehatan siap menyediakan dokter-dokter dan apoteker atau asisten apoteker ke desa-desa untuk mengisi kebutuhan di koperasi yang bergerak di bidang apotek atau klinik gitu.
7: Jadi butuh pendampingan juga ya untuk bagaimana menguatkan SDM ini, memastikan koperasi tidak hanya aktif secara administratif saja ya Pak Agus ya, tapi juga benar-benar produktif secara ekonomi. Baik, kalau begitu bagaimana pesannya untuk pemerintah daerah, kemudian pelaku UMKM dan juga masyarakat ya, sehingga bisa sama-sama mengambil peran untuk menghidupkan koperasi kembali nih di desa terutama Pak Agus?
8: Ya, memang karena ini kan Kementerian Koperasi ini tidak punya organisasi vertikal ke bawah ya, seperti tidak seperti organisasi yang punya kewenangan vertikal, sehingga sistemnya dengan satgas gitu loh, satgas dan dari pusat sampai daerah. Nah, satgas ini sifatnya fungsional gitu ya, bukan struktural. Nah, disitulah diharapkan ya kesadaran atau dedikasi yang lebih besar lagi daripada dinas koperasi setempat ya, baik di kabupaten kota dan juga seprovinsi, bahwa jangan sampai, saya sedikit mengkritisi ya, jangan hanya nanti kalau ramenya tuh ketika peresmian oleh presiden, satgasnya pada datang gitu kan, tapi setelah itu menghilang,
7: tidak seremonial saja seperti itu ya.
8: Iya, jadi ini yang kadang-kadang terjadi, pengalaman saya begitu kalau dengan organisasi fungsional itu ya, bahasa terangnya saya kan bukan atasannya dia gitu, bahasa terangnya begitu kan.
7: Baik.
8: Nah, sehingga pembinaan, pendampingan oleh dinas setempat itu kalau tidak ada satu semangat honor atau apa gitu, ya mereka mungkin agak berkurang gitu ya. Jadi monitoring, evaluasi dan pengawasan ini disitulah perlu dilakukan begitu. Baik. Jangan sampai misalkan bantuan pemerintah dengan bunga rendah atau bahkan tanpa bunga itu malah jadi hilang gitu. Ininya apa pengawasannya itu.
7: Baik. Oke, kita harapkan semoga terjadi ya perputaran ekonomi yang lebih baik di desa dengan koperasi ini ya Pak Agus ya. Terima kasih.
8: Itu yang diharapkan. Mudah-mudahan ya program kerja Bapak Presiden dan juga pemerintah ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar, dan tidak kemudian hari tidak ada bermasalah ya. Jadi payung hukum seperti saya sudah sampaikan, payung hukumnya perlu segera disiapkan, undang-undang koperasi harus segera diselesaikan. Kalau memang DPR dan pemerintah tidak bisa menyelesaikan dalam waktu dekat atau tahun ini, ya terpaksa harus segera dibuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang koperasi. Ya.
7: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Agus atas waktunya. Sukses selalu Pak Agus.
8: Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama dengan pemerhati koperasi dan UMKM sekaligus mantan sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram.
3: Wawancara Pro 3.
9: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
10: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
11: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
12: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
13: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
11: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi sebagai instrumen utama untuk memperkuat ekonomi rakyat sekaligus mencegah keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Pemerintah menargetkan kebangkitan koperasi dimulai dari desa agar perputaran uang tetap berada di masyarakat dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Saat membuka puncak peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 di Indonesia Arena kemarin, Presiden menegaskan bahwa koperasi harus menjadi kekuatan baru dalam perekonomian nasional. Menurut Kepala Negara, model ekonomi berbasis koperasi akan memastikan nilai tambah dari aktivitas ekonomi tidak terus mengalir keluar daerah, melainkan kembali kepada petani, nelayan, buruh, dan masyarakat desa. Dan lalu bagaimana arah kebijakan ini diterjemahkan di lapangan, khususnya dalam memperkuat perputaran ekonomi desa? Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dindakop UKM Kabupaten Purbalingga, Bapak Wasis Pambudi.
3: Wawancara Pro 3.
7: Pak Wasis, salam sehat. Kemarin Presiden mengarahkan ya dalam Hari Koperasi Nasional terkait dengan arah koperasi yang saat ini agar bisa lebih berdaya lagi di desa. Bagaimana kemudian melihat peran koperasi di desa sebagai penggerak utama ekonomi di sana, Pak?
14: Sebenarnya harapan kami secara umum koperasi itu kan asasnya kan dari anggota untuk anggota dan oleh anggota. Jadi harapannya terkait dengan usaha mikro, tentunya pelaku usaha mikro itu bisa menjadi supplier ataupun pemasok ke koperasi-koperasi, wabil khusus koperasi desa Merah Putih ataupun kelurahan Merah Putih.
7: Baik, Pak Wasis, kita juga akan sapa ya narasumber lainnya, ada dari wilayah Jawa Barat, penyuluh dan pendamping koperasi Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat dengan Ibu Nurul Hasanah, dengan Vira di Studio Pro 3 RRI, Bu Nurul. Ada juga Pak Wasis ya dari Dinas Perdagangan Kabupaten Purbalingga. Sebelum ke Bu Nurul, saya kembali ke Pak Wasis dulu ya. Tidak ditutup, mohon tidak ditutup teleponnya. Baik, Pak Wasis, kita lanjutkan kembali ya. Tadi menyinggung soal UMKM, bagaimana kemudian mengintegrasikan UMKM ini dengan koperasi yang ada di sana?
14: Tentunya kita berharap, kita dari sisi mungkin produksi, produk UMKM insya Allah mampu. Tapi dari sisi pemasaran, memang biasanya kami dari para pelaku usaha mikro memang banyak mengalami kendala atau penghambatan. Jadi harapan kami, koperasi-koperasi ini ya, tadi kami sampaikan, baik KDMP baik kelurahan maupun desa berharap bisa menampung produk-produk usaha mikro di tempat kami ataupun secara umum di seluruh Indonesia gitu.
7: Sejauh ini kendalanya apa, Pak, untuk memasukkan UMKM ke dalam koperasi?
14: Saat ini koperasi yang kebanyakan memang sebelum KDMP baik kelurahan maupun desa memang kebanyakan adalah sifatnya simpan pinjam, jadi yang sifatnya retail dan sebagainya ataupun kayak toko sembako memang masih jarang. Nah, program KDMP sendiri di Kabupaten Purbalingga memang saat ini belum jalan. Jadi hampir dari 239 desa kelurahan itu yang fisik bangunannya aja baru sekitar 83 unit lah kurang lebih.
7: Untuk rencananya 239, tapi yang baru ada baru bangunan fisiknya 80-an ya, Pak Wasis? Baik. Saya ke Bu Nurul ya di Jawa Barat. Kalau di wilayah Jawa Barat sendiri, seperti apa perkembangan koperasi di sana, Bu Nurul?
15: Izin Teh Vira, selamat siang semua. Perkembangan koperasi di Jawa Barat sampai saat ini kami khususnya untuk KDKMP sendiri itu memiliki kurang lebih 5.971 KDKMP di Jawa Barat. Perkembangannya alhamdulillah secara kelembagaan kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat ini memang melakukan beberapa strategi dan program yang mana itu untuk menunjang baik itu secara kelembagaan maupun baik secara peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi itu sendiri. Itu saja.
7: Dari 5.000 itu semuanya sudah beroperasi dengan baik, Bu Nurul?
15: Belum. Biasa kalau dia namanya kita baru membentuk, kita kan satu
7: proses
15: persatu,
7: ya
15: tidak semuanya.
7: Dari ribuan koperasi yang beroperasi tadi, bagaimana keterlibatan UMKM agar produknya bisa masuk di sana?
15: Keterlibatan UMKM dalam koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini sebetulnya menjadi satu tantangan tersendiri di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, di mana kami memang melakukan beberapa stimulan, karena di dinas kami itu kan ada beberapa bidang, di situ juga ada bidang pemberdayaan, ada bidang UKM dan ada bidang koperasi. Kami di sini melakukan satu strategi dan sinergitas terkait keberadaan UKM, yang mana UKM ini adalah sebagai pusat produksi lokal, bertindak sebagai pusat produksi lokal, sedangkan secara koperasi adalah sebagai agregator, di mana diharapkan nanti ada penyatuan peran di situ teh antara koperasi dan UKM. UKM itu sebagai pusat pemproduksi lokalnya, nanti karena koperasi sebagai agregator, maka koperasi wajib mendukung baik itu dari sisi pengadaan bahan baku, dari sisi perluasan pasar atau pendistribusian produk lokal tersebut itu sendiri, juga termasuk pada sisi permodalan. Gitu.
7: Sejauh ini ada tidak tantangan ataupun kendala yang dialami oleh UMKM? Bagaimana memasukkan produknya ke koperasi?
15: Kalau sebetulnya secara tantangan UKM ke koperasi, ini ada dua hal yang harus disoroti. Yang pertama adalah dari sisi UKM-nya sendiri. Yang pertama, UKM standarisasi produk yang dimiliki UKM ini belum begitu mencapai pada standar pasar yang diinginkan pasar teh. Sehingga memang ini agak belibet terkait perluasan usahanya.
7: Jadi
15: distribusi
7: ada ini ya, kualifikasi dari produknya sehingga ini belum lulus untuk akhirnya dipajang di koperasi, seperti itu ya, menurut.
15: Iya, karena itu kita kan mengadakan semacam program inkubasi bisnis atau kalau di UMKM sendiri yang saya pahami itu ada program UMKM naik kelas gitu teh. Di situ kami melakukan pendampingan-pendampingan terkait teman-teman UMKM yang ingin meningkatkan kualitas produknya agar sesuai dengan karakter pasar itu.
7: Nah, gitu. Terkait dengan pendampingan, bagaimana kemudian strategi pendampingan sehingga koperasi ini bisa menjadi apa, perputaran ekonomi desa di sana bisa diperkuat dengan adanya koperasi?
15: Gimana teh? Izin diulang.
7: Ini kan terkait dengan pendampingan ya, Bu Nurul ya. Bagaimana kemudian strategi pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat sehingga koperasi ini bisa memperkuat perputaran ekonomi di desa?
15: Oh, siap. Untuk koperasinya ini sendiri sebetulnya strategi pendampingannya yang pertama, kami memang secara data kami mengidentifikasi data koperasi secara kuantitatif, baik itu dari sisi jumlah anggota, baik dari sisi jenis usaha ataupun profil koperasinya itu sendiri secara keseluruhan. Dari data tersebut nanti akan muncul beberapa koperasi yang memang notabene cukup mampu untuk. Jadi ada pemisahan data lah intinya begitulah. Yang kedua, kami juga dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu melakukan peningkatan transformasi digital dan juga melakukan peningkatan dan penguatan pengelolaan kelembagaan, baik itu dari sisi tata kelola ataupun manajemen kelembagaan koperasi, yang itu kami lakukan baik secara offline ataupun online. Baik secara offline kami memang ada pelatihan-pelatihan langsung, dan secara online khususnya berkaitan dengan hari koperasi sekarang, kami itu melakukan sebuah pendampingan-pendampingan langsung dengan melakukan webinar series. Webinar series di sini memiliki tema, beberapa tema, ya diantaranya bagaimana kita penguatan tata kelola kelembagaan secara baik, bagaimana itu manajemen pengelolaan koperasi, bagaimana dari sisi pembiayaan, bagaimana dari sisi pengelolaan secara keseluruhan koperasi, itu kami gelar dalam webinar series di Hari Koperasi ke-70.
7: Baik, saya beralih ke Pak Wasis ya di Purbalingga. Kalau Purbalingga sendiri, bagaimana adakah pendampingan terhadap koperasi sehingga mereka bisa terus memperkuat perekonomian di desa?
16: Untuk tahap awal memang kemarin ini pas dalam tahap hari-hari koperasi memang ada kita mengadakan bedah koperasi istilahnya. Jadi koperasi ada tiga kategori, itu yang sehat, kolab, dan juga yang maju. Ini bagi koperasi-koperasi yang belum begitu sehat, kita adakan bedah koperasi. Artinya dari sisi tadi disampaikan oleh Bu Nurul, jadi memang dari sisi manajemen dan juga sumber daya manusianya. Kemudian dari sisi kami, dalam kami sendiri di bidang UMKM, kami memang melakukan banyak hal pendampingan. Yang pertama terkait dengan untuk pelayanan legalitas usaha. Jadi kami memang di sini kami berusaha pelaku usaha mikro, kami berikan pelayanan untuk NIB, PIRT, halal, terus sapaten juga yang kami layani di kami. Kemudian dari sisi peningkatan sumber daya manusia, kami pelatihan-pelatihan. Di kami banyak hal. Ada sekitar tahun ini ada 5 pelatihan plus diberi bantuan alat sekaligus. Jadi kami tidak hanya melatih, kurang lebih 3 hari kami latih, setelah itu kami berikan bantuan sesuai dengan kegiatan pelatihannya. Jadi harapannya setelah mereka berlatih, teman-teman usaha mikro bisa melakukan aktivitas hasil daripada ilmunya. Kemudian ketiga, kami ada hibah bantuan uang kepada para pelaku usaha mikro dengan minimal anggota kelompok adalah 10 orang. Itu nilainya antara 10 sampai 50 juta. Itu tahun ini hampir 1,6 miliar. Walaupun semuanya ini dari hasil aspirasi atau pokil, tapi tetap kita gelontorkan. Kemudian yang keempat, kami kolaborasi dengan lembaga baik formal maupun informal dengan perguruan tinggi, juga kami kemitraan, artinya saling mengisi pelatihan ini, khususnya pelatihan-pelatihan ini kami memang mengkait ataupun kolaborasi baik dari Ormas Keagamaan ataupun dunia perguruan tinggi. Jadi kami akan terus berusaha meningkatkan dari manajemen ataupun dari sisi sumber daya manusianya, termasuk produk juga.
7: Yeah. Okay. Dari sekian banyak upaya yang sudah dilakukan, kemudian seberapa optimis kalau koperasi ini bisa menjadi kekuatan di desa, Pak?
16: Insya Allah, paling tidak apa jangan pun dari sisi pemasaran produk, produk lokal, tentunya dari sisi distribusi ataupun pemasaran akan memangkas biaya HPP lagi, biaya produksi sangat dekat. Mungkin koperasi yang pelaku usaha yang dekat koperasi akan menyalurkan hasilnya ke koperasi tersebut. Syukur-syukur ada komunitas koperasi nanti di tingkat kecamatan atau kabupaten. Nah ini syukur-syukur nanti dari tingkat kabupaten bisa mendistribusikan ke lain kabupaten. Karena seperti itu, jadi ada berjenjangnya itu nggak terlalu jauh, tapi semuanya melibatkan unsur koperasi ataupun pelaku usaha di masing-masing daerah ataupun desanya. Gitu.
7: Baik, kalau misalnya di wilayah Jawa Barat, seperti apa Bu Nurul? Mungkin optimismenya ya, bahwa melihat kolaborasi antara koperasi dan juga UMKM ini bisa menjadi kekuatan utama untuk membangun ekonomi di desa.
15: Kalau di wilayah Jawa Barat sendiri, sebetulnya jika memang hambatan yang tadi saya sebutkan terkait keterbatasan SDM, juga yang UKM minimnya akses permodalan itu bisa diatasi, itu kita sangat optimis teh. Kenapa? Karena memang jika terjadi betul-betul kolaborasi antara koperasi dan UKM, antara pengelola produk dan koperasi sebagai agregator, ini kita yakini bahwa jika ini betul-betul terjadi, ini kami optimis sekali bisa menjadi sebuah kunci utama penggerak ekonomi desa, karena harapannya ketika ini dilakukan, ini bisa menahan perputaran uang yang agar uang itu tetap ada di tingkatan lokal, itu teh maksudnya. Gitu.
7: Sehingga ekonomi desa bisa terus tumbuh ya, diharapkan. Betul. Seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Wasis dan juga Bu Nurul atas waktunya di RRI Pro 3. Kita harapkan semoga sinergi antara pemerintah, pendamping dan juga pelaku usaha, bahkan UMKM bisa terus berkelanjutan ya, membangun koperasi di desa. Terima kasih. Bu Nurul dan Pak Wasis. Demikian tadi pendengar, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dindakop UKM Kabupaten Purbalingga, Wasis Pambudi dan juga penyuluh dan pendamping koperasi Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat, Nurul Hasanah.
3: Wawancara Pro 3. Memori Kolektif Bangsa.
17: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS.
11: Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
18: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
7: Masih terkait dengan hari pertama sekolah, Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini menegaskan bahwa kehadiran orang tua memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pemerintah mendorong aparatur sipil negara atau ASN memanfaatkan fleksibilitas kerja agar dapat mendampingi anak pada hari pertama masuk sekolah. Lantas seberapa besar kehadiran orang tua dalam tumbuh kembang anak? Kita akan perbincangkan bersama dengan psikolog anak, remaja dan keluarga, Aryani Lasmawati.
3: Wawancara Pro3.
7: Bu Aryani, di hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang ya, seringkali menjadi masa transisi yang tidak mudah. Dari pandangan Anda, sebenarnya apa yang harus disikapi oleh orang tua dan juga anak di hari pertama ini?
19: Baik, kita perlu pahami bersama ya bahwa anak itu tidak tumbuh dalam ruang hampa gitu ya, tapi yeah, ada dalam sebuah sistem, bermacam sistem sebetulnya, dari yang terkecil di mikro, meso, sampai dengan makro. Nah, maka dalam pertumbuhannya melibatkan banyak pihak, seperti orang tua, teman sebaya, kalau sudah sekolah juga guru, dan seterusnya. Nah, pada satu tahapan tertentu ketika mereka masuk di usia sekolah, bahkan kalau sekarang PAUD pun sudah disebut sebagai dia perlu keluar rumah begitu ya, dunianya tidak lagi hanya di antara keluarganya, maka pasti akan ada banyak perubahan terjadi. Dan perubahan itu selalu punya efek ya bagi setiap individu, apalagi yang masih sangat muda. Sesimpel dia menjadi kebingungan dengan rutinitas yang biasanya boleh bangun agak siang misalnya harus sangat pagi, kemudian yeah, harus pakai seragam dan seterusnya. Ini sesuatu yang buat anak-anak terutama yang usia dini sangat gak nyaman. Untuk itu perlu ya kehadiran orang dewasa untuk memahamkan bahwa situasi ini bukan menakutkan atau membahayakan, tapi bisa dijalani dengan baik untuk kebaikan dia juga.
7: Baik, kemudian seberapa penting peran orang tua untuk mendampingi anaknya di hari-hari awal kembali ke sekolah nih, Bu Aryani?
19: Ya, saya sampaikan tadi itu ya, karena ada fase perubahan, buat anak-anak itu perubahan cukup mengejutkan, dan dia perlu diyakinkan bahwa situasi di sana aman. Untuk itu perlu garanti gitu ya, ada orang dewasa yang dia percaya dalam sehari-hari membersamai dia sehingga dia merasa yakin di sana dia tidak akan mengalami sesuatu yang buruk. Kalaupun terjadi sesuatu yang tidak nyaman, ada orang tuaku yang dia percaya sebagai pihak yang selama ini menjaga rasa aman dan nyaman mereka. Agak berbeda nanti kita kalau bicara sama yang kelas tinggi gitu ya, maksudnya dia udah senior, apalagi kalau melihat peraturan pemerintah kan gerakan Gamas itu pendampingannya sampai dengan anak usia sekolah menengah begitu ya. Ya kalau dipikir seberapa perlu sih gitu ya, kalau yang sudah besar. Sebetulnya banyak hal yang memang masih tetap perlu kehadiran orang tua di sekolah, utamanya di awal masa sekolah. Beberapa sekolah memang ada semacam kegiatan open class atau sehari menjelang kegiatan belajar

0: anak, terutama untuk mereka yang baru masuk di sekolah SD, seperti itu ya misalnya Bu Aryani?
1: Ya, bisa dipahami juga ya. Sekarang ini kita tidak bisa berkata bahwa semua orang bisa hadir di waktu yang dibutuhkan anak, apalagi pagi, apalagi pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang nggak bisa ditawar gitu. Misalnya seorang dokter yang harus terjadwal mengoperasi gitu, misalnya ya, atau operator mekanik yang nggak bisa ditawar. Ya, dari di sini perlu kerjasama dengan semua pihak. Karena bisa jadi orang tua kan ada dua. Kalau nggak bisa ayah, bisa ibu. Kalau tidak bisa ayah dan ibu, juga bisa pakai figur pengganti. Entah mungkin apa ya, paman, bibi, tante,
0: memberikan buke, pemahaman gitu juga ya kepada anak ya.
1: Yang penting anak menjadi, terutama yang usia dini ya. Rasanya kan kita juga tidak mungkin melepas dia di kali pertama sendirian. Ada orang dewasa yang dia meyakini, ada yang menjaga rasa aman dan nyaman dia di situasi yang baru.
0: Baik, Bu Aryani, mungkin ada tips sederhana tidak yang bisa dilakukan oleh orang tua sehingga ini kan minggu-minggu awal ya, agak krusial juga untuk membangun mood anak untuk kembali ke sekolah. Tips agar orang tua ini bisa membangun semangat anak untuk bisa lebih semangat lagi belajar di sekolah?
1: Ya, kalau mengenai preparasi pagi, memang pasti kita harus menanamkan pemahaman tentang pentingnya sekolah jauh-jauh hari sebelum masa hari pertama dimulai ya. Bisa kurang 3 hari atau seminggu liburan berakhir, orang tua sudah ada pemanasan lah istilahnya. Mungkin seperti mencari perlengkapan sekolah sama-sama, seperti itu, sehingga anak merasa mereka ada dalam dukungan penuh dari orang tuanya. Kemudian biasanya kalau untuk anak-anak yang usia agak tinggi tidak terlalu masalah ya. Kalau untuk yang agak kecil-kecil ini, mereka pengkondisian yang mungkin beberapa hari sebelumnya sudah mulai dibiasakan bangun lebih awal, preparasi lebih pagi, dibiasakan sarapan, itu penting. Kemudian membuka ruang aman bicara ya. Setiap pulang mungkin anak bisa diajak ngobrol tentang aktivitas keseharian, kemudian ada penghargaan terhadap karakter positif yang dia tampilkan. Sesimpel dia misalnya tadi berani maju ke depan berkenalan misalnya. Atau bagi yang belum berani bisa diajak role play di rumah. Kalau misalnya besok ketemu teman baru, enaknya kita ngomong apa ya, atau ketemu bu guru kita akan menyampaikan apa ya. Main role play di rumah dengan orang tua, sehingga anak kayak udah aja GR-nya gitu ya, dari rehearsal-nya sebelum tampil di hari H.
0: Karena tidak semua anak mungkin mendapatkan pengalaman yang menyenangkan ya di hari pertama, Bu Aryani. Kalau anaknya mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan, sebaiknya pendekatan apa yang harus dilakukan oleh orang tua sehingga tidak trauma untuk datang ke sekolah lagi ya?
1: Ya, pastinya kita perlu pahami peristiwanya ya, seperti apa tepatnya. Misal karena satu dan lain hal agak terlambat gitu, karena macet di jalan atau orang tua salah perhitungan gitu ya di perjalanan. Anak kemudian datang di saat semua orang udah duduk, udah preparasi, dia datang unuk-unuk-unuk gitu ya. Kadang kan ada anak yang sangat sensitif, jadi kayak yang malu, takut gitu. Apalagi kalau respon teman-temannya ada yang anak kecil-kecil nyeletuk, dia terlambat gitu. Nah, kita perlu pahamkan bahwa peristiwa seperti itu bukan sesuatu yang buruk, bahwa kita bisa menyampaikan pada ibu guru alasan kenapa terlambat hadir, memuji dia bahwa dia punya semangat tetap berangkat meskipun terlambat.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Kota Bungur, Kabupaten Bogor, keluhkan air bersih akibat kemarau di wilayahnya. Warga pun terpaksa harus berjalan kaki menuju sumber mata air yang jaraknya cukup jauh. Laporan selengkapnya oleh Yofri Haryadi.
1: Pakai sumur. Sumurnya kering juga?
2: Sumur kering. Ada yang kering, ada yang enggak.
1: Berapa lama?
2: Udah 2 bulan, 3 bulan nih.
3: Warga di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor tengah dikeluhkan dengan dampak kekeringan yang melanda sebagian warga desanya. Salah satu yang menyeruak dan banyak diinformasikan di media sosial maupun media massa adalah Desa Pasir Gauk. Di Desa Pasir Gauk, sumur warga kering. Mereka pun harus berjalan kaki ke sebuah sumber mata air yang jaraknya cukup jauh dengan kontur jalan yang menurun dan menanjak untuk mendapatkan air bersih. Kepala Desa Pasir Gauk, Abdul Rahman, mengatakan pihaknya sudah memiliki solusi baik jangka pendek maupun panjang. Di antaranya adalah pemasangan pompa dan pipanisasi atau membuat embung sejenis danau buatan untuk menampung air hujan.
4: Ingin mengadakan program pipanisasi untuk mengalirkan atau menarik air yang ada di bawah itu sampai ke atas. Sehingga setelah di atas bisa kita salurkan ke warga di rumahnya masing-masing. Dan yang kedua, saya ingin punya program ingin membuat danau buatan yang akan berfungsi untuk menampung air dan juga sebagai resapan air di kala musim kemarau seperti saat ini. Nah itu langkah upaya jangka panjang kami ke depannya. Mudah-mudahan dari kekeringan saat ini bisa juga menarik para investor atau pemerintah kabupaten atau provinsi, program kekeringan di wilayah kami ini bisa teratasi.
3: Kecamatan Rancabungur terdapat areal perkebunan kelapa sawit yang cukup besar. Tak heran masyarakat kerap mempermasalahkan keberadaan perkebunan sawit yang sudah tidak produktif sebagai penyebab kekeringan sumur mereka saat musim kemarau. Namun di sisi lain, di Desa Cimulang, warga desanya membangun kelompok pengelolaan sarana penyediaan air minum dan sanitasi KSPAM yang bersumber dari sumur artesis dan mata air yang berada di wilayah tersebut. Pengelola KSPAM, Asep Hidayat, mengakui adanya penurunan debit air dan mengontrol penggunaan air warganya melalui water meter yang dipasang pada setiap rumah tangga pelanggan air bersih.
5: Yaitu ke masyarakat kita alirkan menggunakan pipanisasi yang mana setiap rumah kita pasang water meter. Jadi masyarakat bisa menghemat air. Kenapa kita wajib memasang water meter? Karena dengan cara itu kita bisa menghemat air. Kalau kita tanpa water meter, itu masyarakat akan semaunya sendiri menggunakan air. Kita susah untuk melacak atau penggunaan air. Tapi dengan menggunakan water meter, kita bisa menghemat air dan bisa mengetahui berapa kubikasi yang terpakai setiap bulan dan berapa rupiah yang kita harus keluarkan untuk pembayaran token. Seperti per kubiknya kita menggunakan 2.500 per kubik. Jadi kalau per kubik 2.500 itu setara dengan 59 galon.
3: Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani, dalam keterangannya menjelaskan kekeringan terjadi akibat kekurangan curah hujan secara drastis serta anomali iklim yang mengakibatkan kemarau panjang. Petugas BPBD memberikan bantuan air bersih kepada warga untuk penanganan sementara dengan rata-rata 10.000 liter air bersih perharinya, termasuk di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
3: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
3: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait euforia dan kemeriahan Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi perayaan kolosal global dengan format 48 negara. Euforianya terasa hingga ke berbagai penjuru. Mulai dari kemeriahan nonton bareng, nobar lokal di berbagai daerah seperti Bogor, gang-gang di Kolkata, hingga aksi unik Supeltas di Solo. Lantas seperti apa terkait juga di kota Pontianak? Nantinya kami akan perbincangkan hal ini bersama anggota Asosiasi Sepak Bola Askot Kota Pontianak, Yudi Sumitro, yang saat ini telah tersambung bersama kami. Pak Yudi, bagaimana Askot Pontianak melihat euforia Piala Dunia 2026 di tengah masyarakat Kota Pontianak ini, Pak?
1: Genggam gempitanya sungguh sangat luar biasa ya, Kak ya. Kalau kita menilik Piala Dunia 2026 ini ya. Selain banyak kontroversi dari para peserta, juga kejutan-kejutan yang terjadi sampai mencapai titik semifinal ini ya. Yang terutama itu yang paling disorot itu kontroversinya Argentina. Dan kejutan-kejutan yang dibikin oleh tim-tim yang sebelumnya tidak diunggulkan seperti Cabo Verde, Maroko. Tim-tim tersebut menjadi perbincangan dengan dikait-kaitkan dengan kontroversinya Argentina. Jadi meriahnya itu campur aduk deh antara dengan kontroversi Argentina dan kejutan-kejutan tim kecil yang semulanya tidak diunggulkan.
0: Oke, nah Pak Yudi, apa yang membuat Piala Dunia ini selalu menjadi ajang yang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan, Pak Yudi?
1: Karena kalau kita namanya sepak bola ini Bu ya, sepak bola jangankan Piala Dunia. Jangan Piala Dunia, AFF aja. Kalau sekelas regional Asia Tenggara itu, kalau kita untuk spesifik Indonesia lah ya, AFF aja itu euforianya luar biasa Bu. Apalagi ini sekelas Piala Dunia yang kita tunggu-tunggu selama 4 tahun. Jadi campur aduk di situ tuh yang tadinya kita ini kan pasti Piala Dunia 4 tahun sekali ditunggu-tunggu nih oleh masyarakat Indonesia, masyarakat negara-negara lain, dan bahkan di seluruh dunia. Karena sepak bola ini kan ibaratnya olahraga nomor 1 di dunia, Ibu. Jadi itu ditunggu 4 tahun. Jadi campur aduk lah. Kadang kita begadang, subuh-subuh pun kita begadang untuk nonton bersama-sama, Ibu.
0: Oh, ada nobar di sana ya, Pak ya? Seru ya?
1: Seru, nobar. Udah pasti lah Bu, jangankan kita di Indonesia, di Amerika Serikat sana aja, udah tempat penyelenggara ada stadion juga, sudah pasti ada tempat nobarnya juga.
0: Oke, Pak Yudi, nanti kami akan perbincangkan terkait bagaimana nobarnya di sana serta antusiasmenya.
1: Setiap pertandingan di sini pasti ada Bu, pasti karena kita ini, kalau saya aja pribadi penggemar bola, jadi itu kalau kita nonton di rumah, trainernya sendiri. Jadi kalau kita nobar itu apalagi diadakan oleh instansi warkop. Kalau di Pontianak ini rata-rata warkop kadang ada nobar-nobarnya juga, Bu. Jadi itu keseruannya biasanya lain tempat duduk, lain kursi, itu beda-beda tim. Jadi sambil teriak-teriak, tapi tetap menjaga kebersamaan. Tetap meriah. Kalau di Pontianak tetap meriah, Ibu.
0: Itu hampir setiap warkop atau bagaimana, Pak Yudi, di sana?
1: Enggak juga, kadang ada yang tertentu, tapi kadang ada juga yang intensi, kadang mengadakan. Kita tergantung. Kadang kalau di RT-RT pun kalau kita mau keluarin TV, itu bisa. Kita menunggu Piala Dunia ini 4 tahun sekali, Bu. Jadi ibaratnya sayang kalau kita lewatkan. Kadang gitu. Kadang kita habis nonton bercanda sama teman-teman, kadang yang teman pilihannya lain, kita juga pilihan lain sambil bercanda. Ya serulah pokoknya.
0: Oke, baik. Berarti juga sambil ngobrol-ngobrolin juga terkait tim-timnya begitu ya, Pak Yudi ya?
1: Iya Bu, itu udah pasti. Mereka punya apa ya, kata orang, punya tim-tim unggulan masing-masing lah. Sampai akhirnya timnya gugur, ya biasalah kalau kita ini kan sesama teman, yang gugur udah jangan ikut-ikutan, tinggal yang 4 ini kan.
0: Begitu ya istilahnya. Seru berarti ya, begitu ya Pak Yudi ya. Nah Pak Yudi, antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia tahun ini apakah beda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya?
1: Kalau itulah saya bilang Bu ya, kalau untuk kita nih sebagai penggemar sepak bola, setiap 4 tahun sekali itu tetap meningkat. Tetapi tahun ini kontroversinya banyak saya bilang. Jadi ada yang bilang berkaitan dengan politik, ada yang berkaitan dengan kita politik pelarangan-pelarangan seofisialnya, ada yang nggak bisa masuk, itu kan jadi kontroversinya itu bikin ramai. Belum lagi tentang Argentinanya yang katanya selalu dibawa wasit anak emas, itu yang bikin ramai Bu, itu yang bikin ramai Kak. Jadi itu selain kita ini masing-masing mendukung pilihan kita masing-masing, kontroversinya banyak. Nah ini lain daripada Piala Dunia yang terdahulu-terdahulu tanpa ada embel-embel kontroversinya si ini membela ini. Bahkan seorang presiden Amerika Serikat itu Donald Trump bisa membatalkan kartu merah tanpa ada istilahnya inspirasi dari FIFA lah gitu ya, kartu merah itu langsung, itu kan jadi perbincangan juga.
0: Oke, baik. Nah, lalu juga kalau terkait Ascot Pontianak, apakah melihat adanya peningkatan pendaftaran di sekolah sepak bola ini atau kompetisi lokal selama Piala Dunia berlangsung?
1: Kalau di Pontianak ini ya kita ngomong-ngomong soal sekolah sepak bola sebelum ada Piala Dunia juga antusiasmenya cukup besar ya. Kalau di Pontianak SSB-nya banyak ini. Banyak. Kalau Pontianak ini sepak bolanya bisa dibilang gila lah. Karena SSB ini banyak Bu, kalau di Pontianak ini SSB pembinaannya apa. Bahkan di Pontianak ini mungkin kalau provinsi lain agak itu ya, kalau kami ini biasa di Pontianak ini U45 pun tuh ada. Selain usia kita pembinaan usia 10, usia 12, usia 14, usia 16. Bahkan kami itu U45, U40, 35 itu ada. Kok di Pontianak ini.
0: Oke, baik. Ya, jadi sampai
1: namanya juga itu ajang silaturahmi lah ya, kalau udah yang 35 ke atas itu namanya ajang silaturahmi. Tapi di Bali itu kami juga mengutamakan pembinaan usia dini itu udah pasti. Kalau tujuan utama kami.
0: Oke, baik. Nah, tapi kalau untuk Ascot sendiri, bagaimana cara memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk mendorong pembinaan usia dini ini di Pontianak, Pak Yudi?
1: Ya, kayak kami gini kan, misalnya euforianya kan ada nih, Piala Dunia. Kemarin itu pas libur sekolah, ada instansi tertentu mengadakan turnamen-turnamen usia dini dengan euforianya Piala Dunia. Itu antusiasme mereka tuh tinggi. Nah, juga kemarin kita ada turnamen Suratim U13, U14, U15. Itu rame Bu di sini Bu. Itu kalau udah kita mengenai bola, kalau udah mengenai bola di sini kita udah kayak harga mati, udah itu harus berlangsung dan harus meriah, harus ditonton. Itu udah pasti kok di Pontianak ini.
0: Oke, nah berarti ada turnamen begitu ya yang diselenggarakan oleh Ascot begitu ya?
1: Ada Bu.
0: Oke, nah kalau terkait aspek yang perlu ditiru dari negara-negara peserta Piala Dunia dalam hal pembinaan pemain muda, ini seperti apa Pak Yudi?
1: Itu kalau kita mengomongkan tentang pembinaan itu Bu, kalau kita lah ya, kalau kita... Jenjang kita di Indonesia, kita tidak usah juga ngomong Ascot di Pontianak atau jenjang Indonesia ke negara lain. Kalau negara lain mereka sudah sangat maju dan segala aspek itu mendukung Bu. Jadi dari tingkatan umur 8, umur 10, umur 12, umur 14, mereka sudah jenjangnya sudah ada kompetisi itu Bu. Nah, jadi persiapan mereka untuk membina bibit-bibit muda itu sudah ada. Kalau kita ini kan masih terbatas antar SSB yang usia dini ini. Adapun nanti misalnya kompetisi, itu kompetisi mungkin antar klub. Kalau kita nih kan biasanya antar klub. Bahkan kalau kita bisa ngomongan pembinaan usia dini muda yang kelompok umur wanita juga ada di Pontianak ini. Ada Ibu. Tapi kita untuk mencontoh negara lain, mungkin kita agak tertinggal lah Bu ya, dari segi aspek banyaklah, segi non teknis, segi teknisnya kita. Jadi itu bisalah kita contoh-contoh negara lain lah untuk kita mengejar ketinggalan apa yang ada di sekarang ini di sini.
0: Baik, nah Pak Yudi, kalau untuk peluang Indonesia untuk tampil di Piala Dunia pada masa mendatang, menurut pandangan Askot ini seperti apa Pak Yudi?
1: Kalau kita melihat, sebenarnya nih Bu, sebenarnya inilah Indonesia ya. Sebenarnya saya yakin sebelum kemarin itu lolos lah, kita tidak ngomong dulu yang 2030, kita ngomong yang 2026. Sebenarnya tadinya itu, ini hanya itulah perasaan saya aja yang mewakili itulah. Sebenarnya 2026 ini kesempatan itu kan besar sebenarnya. Cuman kemarin mungkin ada kesalahan fatal, kita juga tidak tahu kan, penggantian pelatih yang tidak apa ya, satu orang tidak kompeten kan, dari Sintayong ke apa, Patrick Kluivert. Harusnya kalau tadinya penggantiannya dari Sintayong ke John Heitman, mungkin insya Allah lolos tuh kita, karena permainan Indonesia sekarang ini dipegang John Heitman itu kemajuannya sangat pesat, walaupun baru 2-3 kali pertandingan, tapi saya yakin dengan sekarang John Heitman ini udah tepat pelatihnya nih. Dia cepat tahu dengan kualitas pemain-pemain Indonesia yang ada. Kemarin contoh-contoh kan kemarin pertandingan kemarin dia 4 kali 5 kali lah ya memimpin Indonesia itu memimpin Indonesia dalam pertandingan persahabatan itu udah nampak itu Bu. Mudah-mudahan dan jangka panjang nih 2030. Mudah-mudahan kedepannya Indonesia insya Allah lolos ini. Yakin
0: amin.
1: Sih saya.
0: Amin. Oh yakin ya. Baik Pak Yudi.
2: Sebagai salah satu pengurus sepak bola di kota Pontianak, saya juga meminta Piala Dunia ini dijadikan ajang mencari prestasi kedepannya. Contohlah pemain-pemain kelas dunia. Mereka menjadi pemain terkenal dan menjadi pemain kelas dunia itu tidak dari langsung ke atas, mereka dari bawah. Kita contoh Ronaldo, Messi, dari kecil mereka itu sudah benar-benar berjuang dari bawah. Jadikan itu contoh, jadikan itu motivasi. Masuk ke ESB betul-betul berlatih, betul-betul kita memanfaatkan waktu yang ada. Karena sepak bola ini masa depannya besar. Masa depan kita, kalau kita benar-benar berlatih, mendengar apa kata pelatih, tekun dalam berlatih, tidak neko-neko, disiplinnya kuat, itu akan membuat kita menjadi pemain yang hebat. Insya Allah, mudah-mudahan 2030 timbul pemuda-pemuda Indonesia yang bisa menggemparkan dunia. Walaupun kita tidak minta sehebat Messi, tapi minimal bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Biar di Indonesia ini gebiarnya Piala Dunia bertambah meriah dan semangat.
0: Baik, vibes-nya juga lebih semangat begitu ya Pak Sumitro ya.
1: Baiknya lebih semangat.
0: Baik.
1: Kalau Indonesia di Piala Dunia itu main, mungkin ada yang tidak tidur 2 hari nanti Ibu.
0: Dan juga pastinya nomor pertandingannya ya Pak Yudi ya.
1: Iya, udah pasti 3 hari mau main, 2 hari tidak tidur tuh.
0: Oke, baik Pak Yudi. Pak Yudi, terima kasih nih telah memberikan perspektifnya ini kepada Pro 3 RRI. Pak Yudi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Ibu, Kakak. Makasih, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Asosiasi Sepak Bola Askot Kota Pontianak Yudi Sumitro berbicara terkait euforia dan kemeriahan Piala Dunia 2026. Kami akan menghadirkan topik terkait semifinal Piala Dunia 2026, adu kualitas 4 calon juara. Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang paling dinanti, semifinal. 4 tim terbaik berhasil bertahan hingga fase ini, yaitu Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. Keempatnya datang dengan modal performa impresif, kekuatan skuad yang merata, serta karakter permainan yang berbeda. Pertandingan semifinal pun dipastikan menghadirkan duel-duel syarat gengsi. Ketika Prancis menghadapi Spanyol dan Inggris bertemu Argentina dalam perebutan 2 tiket menuju partai final. Lantas, tim mana yang tampil paling meyakinkan sejauh ini? Bagaimana peluang masing-masing tim untuk melangkah ke final, bahkan mengangkat trofi Piala Dunia 2026? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat sepak bola nasional, Bung Estu Santoso. Bung Estu, dari 4 tim yang lolos ke semifinal yakni Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina, bagaimana Bung Estu melihat kualitas mereka hingga mampu menjadi 4 tim terbaik di Piala Dunia 2026?
3: Ya, dari 4 tim ini memang layak ya semua untuk mencapai semifinal dan berebut tiket ke final. Yang pasti dari 4 tim ini Argentina dan juga Prancis serta Inggris, ketiga dari keempatnya pernah mencapai semifinal di 2 edisi turnamen terakhir. Seperti itu.
0: Oke. Nah, Bung Estu, jika melihat perjalanan sejak fase grup hingga perempat final, menurut Bung Estu tim mana ini yang tampil paling konsisten baik dari segi permainan maupun hasil pertandingan?
3: Kalau dilihat dari keempatnya sih Prancis dengan kedalaman squad lebih bagus ya. Prancis bahkan kalau bisa dikatakan mereka punya baru kebobolan 2 kali, itu pun di fase penyisihan ya, di pertandingan pertama dan pertandingan ketiganya. Ada Mbappe dengan konsisten mencetak 8 gol dari 6 pertandingan, artinya mereka dia nyaris 1 gol dalam 1 pertandingan. Ini menurut saya sesuatu yang menjadi modal besar, dan pemain sekelas N'Golo Kanté aja belum dimainin karena pemain-pemain di lini tengahnya masih cukup terisi lah gitu, masih cukup memenuhi lah gitu. Itu menurut saya Prancis yang paling bagus jauh ini, dan kita tahu kan 2 edisi terakhir di 2018 juara, 2022 mereka finalis, artinya tim yang paling konsisten dibandingkan 4 lain gitu.
0: Oke. Nah, Bung Estu, ini kan juga terbilang tadi Prancis ya, Bung Estu ya, yang paling konsisten saat ini. Nah, semifinal pertama ini akan mempertemukan Prancis dan Spanyol. Menurut Bung Estu, sektor mana yang paling menentukan hasil pertandingan dan siapa yang memiliki keunggulan?
3: Ada Ousmane Dembele, ada Olivier, ada Mbappe.
0: Iya.
3: Dua dari 3 pemain yang jadi andalan terutama dalam mencetak gol tanpa mengecilkan arti pemain yang lain ya.
0: Iya.
3: Mereka sudah merasakan Liga Spanyol, dan menurut saya itu modal berharga banget bagi Prancis untuk mengetahui bagaimana permainan Spanyol sendiri. Karena kita tahu kan Spanyol kan hampir Barcelona sentris ya. Dan di situ ada Mbappe sudah Mbappe sering melawan mereka dengan Real Madrid. Lalu Dembele sebelumnya bermain untuk Barca. Artinya ini juga menurut saya lebih cenderung ke Prancis untuk punya peluang, tetapi kita tahu kolektivitas dari pemain Spanyol ini cukup bagus ya. Mereka tidak ada pemain yang menonjol gitu. Bahkan top skor mereka Mikel Oyarzabal itu hanya 4 gol. Artinya semua pemain bisa cetak gol gitu. Jadi ini yang membedakan saja dari Spanyol. Iya, kalau lihat track record terakhir memang Spanyol kan juara Eropa ya, sedangkan Prancis tidak terakhir mereka juara di Piala Dunia, tapi ini akan sedikit berbeda ketika bermain di Amerika ya. Ini kan bermain di Amerika, dan kalau lihat dari track record-nya Spanyol itu sebenarnya mengawali pertandingan dengan kurang bagus ketika mereka ditahan Cape Verde, walaupun setelah itu menang 4-0 atas Arab Saudi, terus kemudian menang 1-0 di fase yang menarik adalah ketika di fase gugur mereka menang 3-0, terus mengalahkan Portugal, lalu menang 2-1 terakhir kemarin dengan agak susah payah ya. Jadi artinya Spanyol juga trennya juga bagus, walaupun diawali dengan hasil seri, tapi kalau dilihat dari overall kedalaman squad, saya lebih mengunggulkan Prancis. Tetapi balik lagi, sepak bola kadang-kadang ada perubahan, dan kita tahu bahwa banyak gol-gol di menit ke-90 plus ataupun di saat extra time ini juga akan menarik gitu, termasuk ketika nanti penentuan di penalti, karena sebenarnya kalau dari keempat juara bertahan ini kan tidak ada yang ditentukan sampai adu penalti ya, semuanya ditentukan, mungkin ada sampai extra time tapi tidak ada yang sampai adu penalti. Jadi mentalitas ini sangat sangat berpengaruh, termasuk ketika Argentina kemarin lawan terakhir sebelum lawan Swiss, lawan Mesir, hanya dalam waktu 11 menit mencetak 3 gol. Terlepas dari kontroversi apapun, Argentina cukup bagus dengan 3 gol dalam waktu 11 menit. Artinya mereka punya kualitas gitu. Sekali lagi, terlepas dari segala macam kontroversi, VAR dan lain sebagainya, tapi kita harus acungi jempol bahwa 11 menit 3 gol itu bukan hal yang mudah menurut saya.
0: Oke. Nah, lalu juga Lionel Messi ini sepanjang 2 dekade karirnya belum pernah bertemu Inggris juga, Bung Estu, saat membela timnas Argentina. Tanggapannya seperti apa ini, Bung Estu?
3: Yang pasti di Piala Dunia mereka belum pernah bertemu. Mm-hmm. Kalau bicara sejarah dari era 2000 ya, tahun 2000 sampai 2005, pertemuan tiga pertemuan mereka, Inggris tidak pernah kalah dari Argentina. Sekali seri dua kali menang, dan itu salah satunya di Piala Dunia 2002 ya, waktu itu masih ada David Beckham, golnya David Beckham itu. Tapi dua pertandingan lain adalah partai uji coba. Nah, ini menarik adalah Messi adalah pemain yang menjadi motor atau leader dari Argentina. Tapi kita juga tahu bahwa Inggris dari 13 gol yang mereka cetak, mereka kan 13 gol dan kebobolan 6. Dan paling banyak kebobolan di turnamen ini di antara 4 semifinalis. Mereka punya 2 nama yang selalu cetak gol, dan sudah 6 gol cetak gol. Artinya dari 13 gol itu 12 golnya itu 2 nama aja, Harry Kane dan Jude Bellingham. Nah, ketika nanti dalam tanda kutip Argentina mematikan keduanya, ada pemain-pemain yang lain mungkin bisa mengejutkan. Dan ini juga harus diantisipasi gitu. Jadi sebenarnya Inggris Argentina ini saya lebih sulit memprediksi dibandingkan Prancis Spanyol. Terus terang Prancis gitu. Kalau Inggris Argentina agak tricky ya kalau prediksi gitu.
4: Tim dari Eropa sepertinya akan mulai bisa terpatahkan gitu. Tapi kan
3: sejarah bisa terulang, tapi sejarah juga bisa tercipta hal yang baru. Kalau lihat dari Inggris lawan Argentina, sebenarnya beban itu justru di Argentina dibandingkan di Inggris. Inggris lebih mati terus, bahkan banyak yang mengatakan bahwa Inggris mencapai semifinal ini juga tidak terlalu menjadi sorotan gitu. Artinya mereka banyak persoalan, bahkan banyak persoalan non teknis yang menyertai mereka. Baru nyampe Amerika saja mereka sudah kehilangan kecurian ya, kemalingan ya gitu. Jadi banyak hal-hal seperti itu. Terus tiba-tiba kemarin terakhir ketika mereka cukup heroik menang lawan Meksiko, ada satu pemain yang tidak main, Jordan Henderson, jatuh tangannya dislokasi gitu. Jadi ada cerita-cerita yang unik-unik, dan ini kembali lagi, ini bukan prediksi soal teknis, tapi ini seperti orang Jawa bilang di otak-atik gantuk gitu loh. Jadi ada sesuatu yang Inggris itu makin sekarang makin kuat gitu. Dalam ada joke-joke seperti itu yang muncul. Tapi balik lagi, ini kira dunia ini kan sudah memasuki fase akhir ya. Tingkat kecapean semua pemain kan tinggi gitu ya, tingkat pelan tinggi. Ini peran seorang pelatih memotivasi anak asuhnya ini sangat penting sekali. Ini peran pelatih sangat besar sekali. Kita tahu dari 4 semifinalis ini kan semua kecuali Inggris dilatih pelatih sendiri. Prancis dilatih Didier Deschamps, legenda mereka. Spanyol Fuente, orang Spanyol sendiri, lalu Argentina dengan Lionel Scaloni yang sudah bersama tim ini dari 2018. Dengan Inggris bersama Thomas Tuchel yang baru ya hitungannya 2 tahun terakhir lah. Sebelumnya ketika mereka lebih peringkat ke-4 2018 dan keempat final 2022 bersama Gareth Southgate, sekarang dengan Thomas Tuchel, orang Jerman yang tentunya dia akan memandukan cara bermain Jerman dengan pertahanan yang baik dengan cintas Inggris yang umpan-umpan panjang, dan itu sepertinya dipadu dengan seni-seni yang dimunculkan oleh pemain Inggris sekarang, misalnya di Bellingham ataupun di Bukayo Saka, sudah mandi itu. Ini sebenarnya perpaduan yang sangat unik sih sebenarnya di Inggris saat ini.
0: Oke. Nah, Bung Estu, selain faktor teknis, aspek mental dan pengalaman tentu menjadi modal penting ya di fase semifinal ini, Bung Estu. Tadi kalau menurut Bung Estu, Prancis adalah yang memiliki kedalaman skuad begitu. Tim mana yang memiliki mental juara paling kuat ini untuk menghadapi tekanan di momen krusial seperti ini?
4: Ya, kalau punya mental juara jelas semuanya punya mental juara. Tapi kalau dilihat dari hasil pertandingan terbaru yang terakhir adalah bagaimana Argentina itu lawan Swiss bermain dengan 10 orang lawannya ya, dari menit ke 73. Tapi overall sebenarnya Argentina cukup sabar ketika di pressing tepat dari para pemain Swiss. Itu terkenal dengan pressing tepatnya karena mereka memakai banyak yang defensive midfielder atau dengan yang bertahan. Bahkan di kanan mereka Denis Zakaria pun adalah pemain yang bertahan yang dimainkan di apa fullback ya. Jadi kalau lihat ini, saya sih melihat Argentina yang saya katakan diganjil dalam arti sebelahnya, terutama ketika lawan Mesir, terlepas dari ada PAM dan sebagainya. Itu menurut saya salah satu ujian, salah juga ujian yang dihadapi oleh Argentina, termasuk ketika mereka mengalami kecer di tempat kesusahan dalam kecer, tapi setelah itu mereka mengalami ujian lancar. Sedangkan Perancis menurut saya jauh lebih lancar ya di apa ke grup, bahkan mereka lawan Maroko, Maroko yang sangat superior dianggap sebagai salah satu tim yang akan merangkak lagi ke semifinal, dikalahkan dengan skor yang terbilang 2-0. Sedangkan Spanyol mereka menuju ke semifinal ini lawan Portugal menang 1-0, lalu selanjutnya mereka menang 2-1. Agak-agak susah di pertandingan terakhir di perempat final. Sedangkan Inggris sendiri dari 3 fase gugur kebobolan 4 kali, menang 2-1, terus menang 3-2 dari Mexico di 16 besar, lalu lawan Norwegia ketinggalan dulu, lalu comeback dengan 2 gol dari Bellingham. Artinya Inggris yang dalam tanda kutip memang paling mudah kebobolan dibanding yang lain di fase gugur, tetapi balik lagi Inggris selalu punya senjata. Buktinya ketika Harry Kane hanya menjadi panduan di Bellingham, dia pertandingan terakhir mencetak 4 gol dan dengan 2 kali brace ini juga menyamai rekornya Maradona di fase gugur sejak 1986. Itu sih.
0: Oke, baik Bung Estu. Nanti kita nantikan saja pertandingan ini ya Bung Estu ya di semifinal. Terima kasih nih telah memberikan analisisnya Estu. Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
5: Catatan peristiwa.
6: 11 Juli 2004, Dunia Bayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
7: Sesuai dengan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026, untuk MPLS kali ini tidak ada lagi perpeloncoan. Fokusnya adalah kenyamanan, karakter, dan kebahagiaan anak. Untuk itulah, tema dalam MPLS di tahun ini adalah MPLS Ramah. Dan kami akan memperbincangkan hal ini bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Madura, Jawa Timur, Muhammad Iksan.
5: Wawancara Pro 3.
7: Pak Iksan, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Mas Rudi.
7: Iya.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iksan, hari ya. Pertama masuk sekolah atau peserta didik baru, kegiatan di sekolah-sekolah yang dipantau oleh Dinas Pendidikan Sumenep bagaimana, Pak?
8: Ya, terima kasih pendengar Radio RRI dimanapun berada. Jadi baru saja saya selesai memantau atas pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bersama yang terhormat Pak Bupati Sumenep. Kita memantau di dua tempat, yaitu di SMP Negeri dan SFD Negeri. Dan terkait dengan MPLS, kami lihat sudah melaksanakan sesuai dengan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 terkait dengan pelaksanaan ya pengenalan lingkungan sekolah yang baru itu. Pertama, dilaksanakan dengan ceria. Kemudian dengan mengutamakan karakter dan dengan yang paling penting ramah. Dan alhamdulillah pelaksanaannya betul-betul sesuai dengan mencerminkan permen tersebut. Nah, yang kedua, ini yang paling penting juga kaitannya dengan kami karena ada Perbup nomor 55 tahun 2025. Jadi di Sumenep itu pelaksanaannya anak-anak menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa percakapan dan juga bahasa pengantar dalam memberikan materi terhadap pelaksanaan MPLS tersebut. Dan kami tadi juga sempat berbincang-bincang dengan siswa, juga dengan guru, kepala sekolah, terkait dengan kegiatan itu. Dan alhamdulillah pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan Permen Dikdasmen nomor 12 tahun 2026. Seperti itu Mas Rudi.
7: Oke, apa Pak yang membedakan Permen Dikdasmen 12 2026 tentang EPLS ramah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya?
8: Kalau tahun sebelumnya itu saya melihat kan pelaksanaannya saja sudah 3 hari, sekarang 5 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaksanaannya tidak mengikat kepada siswa harus ini itu dan sebagainya. Anak dibuat ramah, senang, gembira. Dan yang paling penting, anak ini alhamdulillah merasa senang, guru-guru melaksanakannya juga dengan ramah, telaten. Sehingga harapannya adalah bagaimana agar pelaksanaannya betul-betul anak paham lingkungan baru, paham teman baru, paham kurikulum baru, dan paham terhadap sekolah-sekolah di mana ada gurunya, ada kepala sekolah yang baru juga. Seperti itu, Mas Budi.
7: Oke, apakah ini diterapkan secara merata dengan standarisasi yang sudah dipahami oleh seluruh satuan pendidikan, Pak?
8: Alhamdulillah, jadi sebelumnya kami mengundang para kepala sekolah SMP negeri maupun swasta, juga K3S di semua kecamatan untuk dilanjutkan ke masing-masing satuan pendidikan. Dan ini sudah tercerun betul sehingga pelaksanaannya itu tadi yang saya kami katakan betul-betul mencerminkan ya terhadap Permendikbud nomor 12 tahun 2026 itu. Seperti itu, Pak Rudi.
7: Oke. Kalau tadi dikatakan membuat anak nyaman, ramah, mengenal lingkungannya secara positif tadi. Makna ataupun konsep yang fokus utamanya lah Pak, dari materi utamanya ya. MLL selama ini ya. Apa konkretnya yang langsung dirasakan oleh siswa ini Pak?
8: Ya, jadi fokus utamanya adalah sekali lagi ya, karena ini anak baru kelas 1 itu SD, jelas dari TK kan ada perubahan situasi, kondisi, dan perubahan lingkungan. Ini yang ditanamkan anak-anak itu seolah-olah dibuat bagaimana tidak berbeda atau tidak jauh berbeda dengan lingkungan sekolah yang sebelumnya. Termasuk yang SMP juga demikian. Makanya kan dalam hal untuk pelaksanaannya, kalau yang anak SD itu kan masih menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar. Makanya dengan sejalan Pergub 55 tahun 2025 atas terbitnya Permendikbud nomor 12 tahun 2026, itulah makanya kita coba sinkronkan dari bahasa-bahasa yang kita gunakan yaitu bahasa ibu, bahasa Madura, dengan mohon maaf tradisi Madura, di pakaiannya juga semuanya menggunakan pakaian adat Madura itu. Ada yang pakaian pesta atau sakera atau marlena, ada yang pakai adat keraton. Nah, ini yang membedakan dan mereka seolah-olah tetap tidak jauh beda antara sekolah yang sebelumnya dengan sekolah yang sekarang ini dijalani di awal ini. Seperti itu, Pak.
7: Oke, ini waktunya 5 hari Pak ya. Apa indikasi atau indikator yang bisa digunakan dalam waktu 5 hari ini menunjukkan siswa berhasil beradaptasi dengan pola keramahan yang diberikan ini, Pak?
8: Ya, nanti. Jadi pada hari terakhir, setelah hari Jumat, kami akan juga monitor kembali. Kalau memang, mohon maaf Pak Bupati masih punya acara, kami bisa sendiri, kami akan mengukur. Jadi nanti di antara beberapa sekolah, ya, nanti saya tanyakan ini, gurunya ini namanya siapa, terus kepala sekolahnya namanya siapa, terus kelasnya ada di mana, terus dan sebagainya. Itu nanti saya cek. Ukurnya seperti itu yang pertama, berarti mengenal satu sama lainnya temannya yang sejawat dari satu SD namanya siapa, yang dari 5 sekolah lain namanya siapa, kalau yang dari SMP, yang SD pun juga demikian. Jadi kita akan mencoba lakukan monitoring dan keliling, dan juga mohon maaf, kami sudah menerjunkan, mengarahkan kepada seluruh pengawas bina agar memantau setiap harinya ke sekolah masing-masing yang menjadi sekolah binaannya. Seperti itu, Pak Rudi.
7: Oke, tadi kan Bapak katakan bahwa mengenalkan lingkungan dengan kearifan lokal tadi, Pak ya, di antaranya menggunakan bahasa ibu, kemudian berbusana daerah setempat. Nah, sejauh mana kebijakan itu atau langkah itu juga mengakomodir perbedaan budaya yang ada? Mungkin saja ada siswa yang memang bukan berasal dari daerah setempat ini, Pak.
8: Ya, ya, ya betul. Jadi memang tadi juga ditanyakan oleh antara Pak Bupati, ada yang berasal dari luar Sumenep, ada beberapa, dan tampaknya dari TK itu dibawa oleh orang tuanya karena kepindahan tugas dan sebagainya ya. Nah, itu juga disampaikan bahwa mereka dikenalkan secara dini, yang SD, yang SMP, agar memahami dan mengetahui bahwa sekarang ini anak-anak berada di SMP atau di SD di kabupaten Sumenep. Artinya mereka dikenalkan secara dini agar paham karakteristik bahasa ibunya Sumenep, kemudian budayanya Sumenep, adatnya Sumenep, mungkin juga seninya Sumenep dan sebagainya. Itulah makanya di momen MLS inilah yang menjadi harapan untuk bisa dikenalkan kepada anak didik kita, walaupun berasal dari luar kota, seperti itu.
7: Oke, baik kalau begitu. Pak Muhammad Iksan, terima kasih banyak ya Pak ya, sudah meluangkan waktu berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat Pak, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
7: Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Madura, Jawa Timur, Muhammad Iksan.
9: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi berbagai informasi, diantaranya Kejaksaan Agung melakukan koordinasi terkait penanganan perkara mantan Jampitsus. Pemerintah daerah mengintensifkan gerakan pangan budidaya cabai di lingkungan sekolah. Dan pemerintah Arab Saudi meningkatkan kualitas pelayanan bagi para jamaah haji Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperketat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal, terutama yang dipasarkan melalui platform digital. Langkah ini dilakukan dalam melindungi masyarakat dari produk-produk berbahaya, sekaligus menjaga iklim industri, maksud kami iklim usaha industri kosmetik yang sehat. Kita ke luar negeri, pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi para jamaah haji Indonesia dan komitmen ini merupakan arahan langsung penjaga dua masjid suci raya Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman dalam menghadirkan layanan terbaik bagi para tamu Allah. Kita beralih ke informasi olahraga. Michelle Baker resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengucapkan sumpah kewarganegaraan. Peresmian tersebut menjadi langkah strategis bagi PSSI dalam memperkuat komposisi tim nasional Indonesia menghadapi berbagai agenda internasional mendatang.

0: Selanjutnya kita akan ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar pemirsa, Kejaksaan Agung melakukan koordinasi dengan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabespori terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
1: Berterima kasih, apresiasi pada Kortas Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
2: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Bargodo mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
3: Infonya udah dijadikan tersangka oleh belum lakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan. Nanti berkabut di sana ini kan menyusul sampai berita acaranya bersama dengan tim
2: atas. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu. Karena sudah langsung penetapan tersangka, tapi belum diperiksa sebagai saksi.
2: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pengadilan Tipikor, kita ke kursi Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang mengalami kekosongan usai mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka atas 3 kasus dugaan korupsi. Kita akan simak laporan dari Bobby Sapulete berikut ini.
4: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
5: Karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
4: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengintensifkan gerakan pangan budaya cabai di lingkungan sekolah. Dan ini merupakan inisiatif dari Gubernur NTB dalam mengendalikan inflasi sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi para siswa. Informasinya akan disampaikan oleh Hayatun Sofyan.
1: Ini sebenarnya gerakan programnya Pak Gubernur.
2: Gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah mulai diintensifkan pemerintah Provinsi NTB. Program ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mengendalikan inflasi serta penumbuhan jiwa berwirausaha di tingkat pelajar. Program diawali dengan pelatihan budidaya cabai bagi 61 guru SMA, SMK, dan SLB di Pulau Lombok yang dipusatkan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram pada Senin 13 Juli 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah kepada wartawan mengatakan, para guru akan menjadi pendamping di sekolah serta bertugas mengajarkan teknik budidaya cabai kepada para siswa mulai dari penanaman hingga panen. Usai pelatihan, pemerintah akan menyalurkan bibit cabai kepada sekolah-sekolah. Bibit tersebut akan dibagikan kepada siswa baru untuk ditanam menggunakan polybag maupun lahan yang tersedia di sekolah, termasuk dalam rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS. Menurut Mirza, program ini tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga membuka peluang usaha di bidang agribisnis. Ia menyebut, budidaya cabai memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dikelola secara optimal.
1: Jadi inilah salah satu langkah dari Pak Gubernur yang konkret mengarahkan pertanaman cabai itu diberikan ke siswa-siswa nanti, siswa-siswi di SMA, SMK, SLB, sehingga mereka akan memahami bagaimana cara budidaya cabai. Arahnya nanti memberikan edukasi ini adalah siswa-siswi kita akan memiliki minat untuk sebagai entrepreneur di agribisnis, sehingga ketika mau tamat sekolah SMA, mereka memiliki ilmu dan tidak hanya mengharapkan nanti pekerjaan yang lain. Ini menarik karena memiliki tingkat keuntungan yang luar biasa.
2: Sementara itu, SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram ditunjuk menyiapkan ribuan bibit cabai untuk mendukung program tersebut. Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarte, mengatakan bibit disiapkan di tiga lokasi, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur. Untuk Pulau Sumbawa, pembibitan dipusatkan di SMK PP Bima. Distribusi bibit dijadwalkan mulai pada pekan kedua pelaksanaan program. Guru peserta pelatihan akan membawa bibit ke sekolah masing-masing untuk ditanam bersama para siswa.
3: Program ini sangat bagus, pertama untuk mengedukasi siswa. Kedua, memang harus dibangun ketahanan pangan itu mulai sekolah. Karena sumber daya yang akan kita berikan ini memang berangkat di sekolah. Nah, dari sekolah nanti akan membawa informasi di rumahnya dan akan menanam, bahkan nanti akan membimbing orang tuanya. Ini harapan kita. Ya, anak-anak muda ini yang dari sekolah ini yang bawa bagaimana apa dari sekolah kita akan masuk lewat pertanian masuk sekolah.
2: Kedepan, program pertanian masuk sekolah juga akan diterapkan di pondok pesantren dan berbagai satuan pendidikan lainnya. Pemerintah berharap gerakan ini mampu memperkuat ketahanan pangan, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sektor pertanian, sekaligus melahirkan wirausahawan muda di bidang agribisnis.
4: Kebutuhan di dalam daerah hanya 36.000.
0: Kita beralih ke informasi, aparatur sipil negara atau ASN kini memiliki kemudahan dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi anggota keluarga di luar tanggungan utama Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Luki Setiawan punya informasi lengkapnya. Luki.
5: Jadi siapapun bisa melakukan pendaftaran enggak?
6: Melalui mekanisme penambahan anggota keluarga dengan iuran sebesar 1% dari gaji, seorang aparatur sipil negara atau ASN dapat mendaftarkan orang tua, mertua, maupun anak keempatnya, dan seterusnya, sebagai peserta JKN tanpa harus didaftarkan sebagai peserta mandiri. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Sari Kuratul Aini, menjelaskan, selama ini kepesertaan JKN bagi ASN sebagai pekerja penerima upah penyelenggara negara atau PPUPN secara otomatis mencakup suami atau istri, serta maksimal 3 orang anak. Menurutnya, penambahan anggota keluarga tersebut kenai iuran sebesar 1% dari penghasilan ASN untuk setiap orang yang didaftarkan. Iuran akan dipotong langsung dari gaji sehingga peserta tidak perlu lagi melakukan pembayaran secara mandiri setiap bulan. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020, besaran iuran dihitung dari take home pay. Sari menambahkan proses pendaftaran anggota keluarga tambahan dilakukan secara kolektif melalui masing-masing satuan kerja. Mekanisme tersebut diharapkan mampu mempercepat proses administrasi sekaligus memastikan kepesertaan JKN keluarga ASN tetap aktif.
5: Itu kalau ada aplikasi mobile JKN di situ bisa, atau kalau nggak ada aplikasi bisa lewat WA. Nanti mungkin nomornya bisa di-share ya Bapak Ibu, 0811-8165-165. Nah di situ bisa cek status kepesertaan, jadi siapapun bisa melakukan pendaftaran enggak?
6: Sebelumnya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Ihwanuddin Iskandar dalam acara anugerah BPJS Kesehatan di Semarang beberapa waktu lalu juga mendukung rencana pengembangan program BPJS Kesehatan, termasuk skema perlindungan bagi orang tua dan mertua aparatur sipil negara atau ASN melalui tambahan iuran tertentu. Menurutnya pemerintah daerah siap menindaklanjuti kebijakan tersebut bersama organisasi perangkat daerah atau OPD apabila regulasi telah ditetapkan.
7: Yang akan di-COVID dengan nilai 1% kami akan support, kami akan ajukan itu kepada OPD-OPD untuk segera melakukan penyesuaian itu sambil menunggu perpresnya dilanjutkan. Dan kami juga memohon ke depan apabila ya ASN diberikan ruang supaya ikut andil tidak hanya kepada orang tua maupun mertua tetapi juga kepada lingkungannya.
6: Skema iuran 1% tidak hanya berlaku bagi ASN di instansi pusat, tetapi juga diterapkan bagi ASN di pemerintah daerah, termasuk pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K serta anggota TNI Polri. Luki Setiawan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kota Medan. Menyusul terbatasnya pasokan BBM di sejumlah titik. Raihan Putri melaporkan.
8: Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan pada Senin 13 Juli 2026. Salah satunya terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto kilometer 5,2 Kecamatan Medan Helvetia. Salah seorang pengendara sepeda motor asal Binjai Rizky Ramadan mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite sejak hari Minggu. Ia mengatakan telah berkeliling ke sejumlah SPBU di Kota Binjai hingga Kabupaten Deli Serdang, namun stok Pertalite di sejumlah SPBU yang didatanginya kosong. Rizky yang sedang mengantri di SPBU Jalan Gatot Subroto Medan mengaku akhirnya memilih mengisi Pertamax karena antrian pengisian Pertalite terlalu panjang. Ia berharap distribusi BBM segera kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.
9: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua Pertalite habis. Sudah pindah-pindah. Dari semalam enggak? Karena enggak ada Pertalite. Tria lama kali. Enggak ada, Pertalite enggak ada, jarang. Karena kan apa, dibilang kalau Pertalite subsidi, jadi diperlambat.
8: Kelangkaan stok BBM juga berdampak pada aktivitas ojek online atau ojol. Salah seorang pengemudi ojek online mobil, Avandi, mengatakan kelangkaan BBM khususnya Pertalite telah berlangsung hampir sepekan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian pengemudi terpaksa menunda menarik penumpang karena harus mengantri lama untuk mendapatkan bahan bakar.
10: Pak, ya bang, antri. Udah mau seminggu nih ya, Pak, ya Pertalite nggak, Pak, ya? Pertamax gampang, tapi ada juga yang kosong.
11: Pertamax yang sakul gitu, bang.
10: Habis, bang. Isian lagi mau solar, bang. Jelas sekarang minyak, bang.
8: Sementara Official Communication and Relation Pertamina Partaniaga Regional Sumbagut Rafli Masyal Dontal mengatakan, saat ini stok BBM wilayah Sumbagut dalam kondisi aman. Ia menjelaskan, proses distribusi BBM dari fuel terminal Medan selama beberapa hari terakhir mengalami penyesuaian operasional sehingga penyaluran ke sejumlah SPBU dilakukan secara bertahap. Hal ini menyebabkan distribusi dilakukan secara proporsional ke berbagai SPBU agar memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah layanan. Ia menyebut, saat ini Pertamina terus melakukan langkah percepatan distribusi bahan bakar.
12: Stok BBM pada prinsipnya dalam kondisi aman. Saat ini, Pertamina terus melakukan berbagai langkah percepatan distribusi dengan mengoptimalkan operasional fuel terminal Medan selama 24 jam setiap hari, memperkuat kapasitas distribusi melalui penambahan 15 unit mobil tangki dan 30 awam mobil tangki, serta terus melakukan monitoring terhadap kondisi stok dan realisasi penyaluran di lapangan agar distribusi dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, Pertamina juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses distribusi berjalan dengan lancar dan kebutuhan BBM masyarakat dapat segera terpenuhi. Dengan berbagai upaya tersebut, Pertamina terus mengoptimalkan penyaluran BBM sehingga pelayanan di SPBU diharapkan dapat kembali normal secara bertahap dalam beberapa hari ke depan.
8: Lebih lanjut, Rafli menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan serta tidak melakukan pembelian berlebihan maupun penimbunan. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga keamanan distribusi dan memastikan kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Utara tetap terpenuhi dengan baik. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mengecam keras aksi pemotor yang nekat melintas di rel serta menghimbau masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan. Ermina Jane menyampaikan informasi lengkapnya.
11: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengecam keras aksi seorang pengendara sepeda motor yang nekat melintas di atas jalur rel kereta api di kawasan Jalan Sidotopolor, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV dan menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan pelaku maupun perjalanan kereta api. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor menggunakan jalur rel sebagai akses melintas. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan di lingkungan perkeretaapian dan berpotensi menimbulkan kecelakaan dengan konsekuensi yang sangat fatal. Rahmat Zaini Kurniawan, Deputi Daop 8 Surabaya menyebut bahwa jalur rel kereta api bukan merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan masyarakat untuk berkendara, berjalan kaki, maupun melakukan aktivitas lainnya di luar kepentingan operasional perkeretaapian.
13: PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mengecam keras aksi pengendara sepeda motor yang nekat melintas di atas jalur rel kereta api di kawasan Jalan Sutopolor, Kelurahan Sutopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Peristiwa tersebut terekam dalam kamera CCTV dan menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan pelaku maupun perjalanan operasional kereta api. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor menggunakan jalur rel sebagai akses melintas.
11: Hasibuan, salah seorang warga, menyayangkan masih banyaknya warga yang melanggar perlintasan sebidang kereta api, padahal itu justru membahayakan dirinya sendiri.
14: Di saat sekarang ini memang kuranglah sportif, udah tahu palang pintu pal kereta api, perlintasan kereta api ditutup, masih menyelonong juga. Makanya ya harus diperingati lah itu.
11: KAI Daop 8 Surabaya berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di lingkungan perkeretaapian. Dengan kepatuhan seluruh pihak terhadap aturan yang berlaku, perjalanan kereta api dapat berlangsung secara aman, selamat, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Ermina melaporkan.
0: Ironi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Seragen, di mana rumah warga di Kecamatan Mondokan roboh akibat lapuk di tengah gencarnya program Zero Rumah Tidak Layak Hunik atau RTLH. Kita akan mengikuti informasi yang disampaikan oleh Mulato Isan.
15: Itu kan yang saya keluarga ini kan keluarga bertermampu.
16: Potret memprihatinkan kembali mencoreng upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Seragen di tengah gencarnya program Zero RTLH, Rumah Tidak Layak Huni. Sebuah rumah kayu milik warga kurang mampu di Dukuh Bendorejo RT15, Desa Tempelrejo, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Seragen, roboh rata dengan tanah pada Jumat 10 Juli siang. Rumah tersebut ambruk murni karena kondisi bangunan yang sudah lapuk dimakan usia. Diduga kuat belum pernah tersentuh program bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Kejadian itu sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat menimpa korban Jaman 64 tahun, seorang warga yang sehari-hari bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 35 juta. Kapolsek Mondoan Ibtu Irfan Marfianto menjelaskan bahwa insiden terjadi saat korban baru saja pulang dari bekerja di kebun dan hendak bersiap melaksanakan ibadah sholat Jumat. Berdasarkan hasil olah TKP dari Polsek Mondoan, penyebab utama robohnya rumah tersebut adalah kondisi struktur kayu dan bambu penopang yang sudah sangat lapuk. Korban sebenarnya sudah mengetahui kondisi rumahnya yang condong ke kiri sejak 2 minggu terakhir. Namun naas, struktur bangunan tidak mampu bertahan lebih lama, akhirnya ambruk menjelang sholat Jumat.
17: Orang tidak mampu, sudah tidak layak huni. Orangnya ini habis kerja terus mau pulang mau sholat Jumat itu, baru sampai depan rumah itu terus ngerti rumahnya langsung roboh ngono. Memang sudah tua, kayu-kayunya sudah lapuk.
16: Kondisi zaman tergolong memprihatinkan dan masuk ke dalam kategori miskin ekstrim. Di rumah tersebut ia tinggal bersama anaknya Supanto yang diketahui mengalami gangguan jiwa alias ODGJ. Saat ini Jaman dan anaknya terpaksa menumpang sementara di rumah Sofyan, anaknya yang lain. Sementara itu pemerintah desa Tempel Rejo Kecamatan Mondoan melakukan langkah penanganan terhadap rumah milik Jaman. Perbaikan rumah warga miskin ekstrim tersebut rencananya akan diupayakan melalui program Rumah Tidak Layak Huni RTLH. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Tempel Rejo Agung Dwi Harjanto saat dikonfirmasi.
18: Juga masih terus berusaha untuk lewat jalur provinsi. Biasanya kita setiap tahun itu ada bantuan dari provinsi, dari rumah itu enggak, kadang kisaran sekitar 10-11 titik, kalau untuk tahun ini cuma 1 titik. Terus yang dari aspirasi ada 20 yang program BSPS.
16: Sementara itu mengenai alasan rumah Jaman belum tersentuh bantuan bedah rumah sebelum roboh, Agung mengungkapkan adanya kendala aturan regulasi. Pada tahun 2024, Jaman sebenarnya sudah mendapatkan alokasi program listrik gratis dari pemerintah. Namun untuk program bedah rumah diperlukan adanya dana pendamping atau swadaya dari pemilik rumah. Faktor kemiskinan ekstrim membuat korban tidak mampu memenuhi syarat tersebut. Peristiwa ini menjadi tamparan keras sekaligus pekerjaan rumah PR besar bagi pemerintah Kabupaten Sragen dalam menyisir warga miskin ekstrim yang selama ini luput dari peta bantuan sosial maupun program Rumah Tidak Layak Huni RTLH. RRI Surakarta, Mulat Isan, melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita sekaligus membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan mewakili seluruh petugas di pagi hari ini, Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
2: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Rustarto bersama Anda hari ini 14 Juli 2026 dan tentunya kami punya beragam informasi yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan pagi hari ini juga kami akan membagikan informasi-informasi juga yang dikumpulkan oleh para reporter Radio Republik Indonesia dari seluruh Nusantara yang kami rangkum dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Kita awali informasi pertama dari Biak, yaitu pelaksanaan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di tahun ajaran baru. Sekolah diminta mewujudkan MPLS yang ramah. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Tri Rian.
2: Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Papua bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pihak Numfor melakukan pemantauan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Rama di sejumlah sekolah Senin 13 Juli 2026. Pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian MPLS berjalan sesuai dengan pedoman dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen dengan mengedepankan MPLS Rama. Kepala BGTK Papua Fatku Rohma usai memantau pelaksanaan MPLS di SMA Yapis Biak mengatakan pemantauan dilakukan guna memastikan peserta didik memperoleh pengalaman awal bersekolah yang positif. Ia menjelaskan pemantauan dilakukan sejak awal pembukaan hingga akhir pelaksanaan MPLS. BGTK Papua juga menugaskan guru-guru yang telah dilatih sebagai guru konten kreator untuk memantau sekaligus melaporkan pelaksanaan MPLS di sekolah-sekolah.
3: Pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik, kemudian terfasilitasinya anak untuk bisa memiliki rasa percaya diri, senang, bahagia, dan merasa aman di sekolah. Sebetulnya kami akan memantau selama pelaksanaan ya, dari mulai pembukaan sampai juga nanti di akhir masa MPLS ini.
2: Fatku Rohma selanjutnya berharap seluruh sekolah melaksanakan MPLS sesuai dengan panduan Kemendikdasmen dengan mengedepankan prinsip ramah serta bebas dari segala bentuk perpeloncoan maupun tindak kekerasan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pihak Numfor Kamarudin mengatakan pihaknya juga melakukan pemantauan langsung ke sejumlah sekolah bersama dengan para kepala bidang. Berdasarkan hasil pemantauan sementara, pelaksanaan MPLS berjalan sesuai dengan jadwal dengan mengacu pada surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen tentang MPLS Rama. Kamarudin menyebut dari hasil pemantauan hari pertama berjalan baik. Dari hasil tersebut nantinya akan dirangkum dalam laporan pelaksanaan MPLS di Kabupaten Biak Numfor.
4: Ya, jadi hari ini saya memantau sejumlah sekolah yang melaksanakan MPLS. Teman-teman saya para kabid juga memantau dan alhamdulillah saya lihat semua berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dan kita akan rilis laporan nanti seperti apa pelaksanaan MPLS sesuai dengan surat edaran Mendikdasmen tentang MPLS itu. Jadi dari awal saya sudah anti-wanti agar MPLS-nya dilaksanakan sesuai dengan surat edaran, tidak menyimpang, tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada tindakan-tindakan di luar surat edaran itu, apalagi tindakan yang kemudian membahayakan siswa baik secara psikologis maupun secara fisik.
2: Untuk diketahui konsep MPLS Rama, tanpa ada perpeloncoan, kekerasan maupun praktik senioritas, MPLS Rama merupakan panduan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen dan kegiatan ini berlangsung menyenangkan melalui aktivitas interaktif seperti program Pagi Ceria, Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, serta penerapan budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Tri Rian melaporkan.
1: Warta Nusantara.
0: Kita geser ke Merauke. Pemerintah Kabupaten Merauke mendorong pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL atau yang biasa juga disingkat dengan Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai langkah memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah juga dunia usaha. Informasinya akan disampaikan oleh rekan saya Jessica Ardana.
5: Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha perlu dibangun melalui wadah yang terkoordinasi agar pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan CSR lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Jermias Diken, kolaborasi yang selama ini berjalan secara parsial perlu disatukan dalam satu forum bersama. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan pelayanan terbaik kepada dunia usaha. Sebagai mitra pembangunan, pemerintah juga berharap perusahaan meningkatkan kontribusi sosial melalui program-program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung visi pembangunan daerah.
6: Untuk memperkuat sinergi, pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen untuk harus menciptakan iklim investasi dan kebersamaan yang kondusif, memberi pelayanan terbaik kepada dunia usaha. Di sini, di lain sisi, berharap dunia usaha harus meningkatkan kontribusinya melalui program-program TGSR dan CSR.
5: Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi momentum untuk menyatukan praktik baik yang telah dilakukan pemerintah maupun dunia usaha. Dengan koordinasi yang lebih kuat, pelaksanaan CSR diharapkan tidak lagi berjalan sendiri, tetapi saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan. Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke, Marwiah Ali Mahmud, menyampaikan forum itu menjadi wadah membangun komunikasi dan kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
7: Adalah membangun komunikasi dan kemitraan yang lebih erat antara pemerintah Kabupaten Merauke dengan dunia usaha, membangun kesamaan persepsi mengenai pelaksanaan PJSL atau CSR sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan, menghimpun masukan dan saran dari dunia usaha dalam memberikan masukan pengelolaan CSR di Kabupaten Merauke.
5: Pemerintah berharap pelaksanaan program CSR ke depan semakin terarah dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui forum tersebut, pemerintah Kabupaten Merauke menargetkan terbangunnya tata kelola CSR yang lebih terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan Merauke yang maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Warta Nusantara.

0: Kali ini kita beralih ke informasi dari Bovendigul. Di tengah terbatasnya akses pesta bola dunia Kodim 1711 bersama Polres Bovendigul, kita akan ikuti informasi lengkapnya bersama dengan rekan saya Yohanes Goden.
1: Hingga memasuki babak perempat final, pesta bola dunia, keseruan dan kecintaan masyarakat perbatasan untuk menonton pesta bola dunia tersebut terus meningkat. Namun sayangnya akses masyarakat sangat terbatas untuk menonton pesta bola tersebut. Menyikapi hal ini, Kodim 1711 bersama Polres Bovendigul menyelenggarakan nonton bareng bersama masyarakat yang dilaksanakan di masing-masing posko nobar. Khusus untuk Polres Bovendigul yang diinisiasi Kasat Intel Polres Bovendigul, Giovanni Perdana Padang Sambo Ginting, kegiatan nobar digelar di Polres Bovendigul.
2: Di sekitaran Bovendigul nih, euforianya sangat tinggi, Pak, terkait pecinta sepak bola Piala Dunia ini. Jadi, saya udah dari babak grup sampai per 16 final nih, tidak ada pagelaran nobar di sekitaran Boven, Pak. Jadi dengan inisiasi saya, lalu saya komunikasi dengan pimpinan dan saya berembuk dengan para kasat, akhirnya terinisiasilah nobar untuk masyarakat.
1: Sementara itu, kegiatan nobar Kodim 1711 Bovendigul juga menghadirkan UMKM, sehingga di tengah nobar tersebut UMKM masyarakat dapat dilirik dan ada nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat dalam keseruan pesta bola dunia. Hal itu disampaikan perwira Seksi Intelijen Kodim 1711 Bovendigul, Hasim Usman.
3: Kodim menyelenggarakan nonton bareng untuk tempat di Koramil 03 Tanah Merah. Kenapa Kodim melaksanakan nonton bareng? Karena dari awal pertandingan sampai dengan akhir ini nih kan, sampai dengan semifinal, kami melihat belum ada melaksanakan satu organisasi yang melaksanakan nonton bareng. Sehingga ini bagi Kodim adalah satu momen yang tepat mungkin untuk ajang silaturahmi. Kita melaksanakan nonton bareng, kumpul-kumpul dengan masyarakat, kumpul dengan warga sambil santai. Di situ juga akan dilibatkan UMKM.
1: Pihak Polres maupun Kodim mengajak masyarakat yang ingin menyaksikan keseruan pesta bola dunia dapat hadir di titik nobar yang telah ditentukan Polres bersama Kodim, sehingga masyarakat pecinta bola dapat merasakan semaraknya pesta bola dunia itu. Kegiatan nobar yang dilaksanakan Kodim bersama Polres tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat, seperti yang disampaikan salah satu remaja putri Tanah Merah, Koleta Gobo Nohoyagi. Ia menyampaikan banyak terima kasih atas inisiasi yang dilaksanakan Polres bersama Kodim 1711 Bovendigul, sehingga mereka boleh mendapat kesempatan menyaksikan langsung dari layar kaca terkait pertandingan dunia tersebut.
4: Saya rasa senang karena dengan adanya nobar, kita yang di perbatasan ini bisa nonton bola, kita bisa ikut ramai dalam nonton bola. Dan kita juga di perbatasan ini sangat susah untuk menonton bola. Jadi terima kasih untuk Dandim, terima kasih juga untuk Kapolres atas inisiatif nobar. Terima kasih.
1: Pertandingan bola dunia tersebut dari Bovendigul, Yohanes de Goden, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara.

0: Diserui misalnya program makan bergizi gratis atau MBG dinilai punya dampak positif bagi para peserta didik tidak hanya di kota namun juga di pedesaan. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Salo Ayomi berikut ini. Ayomi.
1: Ini saya merasa sangat berguna bagi anak-anak.
2: Program makan bergizi gratis MBG menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sumber daya manusia tidak hanya di kota melainkan ke pelosok kampung atau pedesaan. Salah satunya di Distrik Anggai Serak, Kabupaten Kepulauan Yapen. Clara, salah satu orang tua siswa SD YPK Simon Petrus Menawi, saat ditemui di sekolah setempat menuturkan, MBG membawa dampak positif bagi keluarga, terutama untuk pemenuhan gizi siswa. Makanan yang disediakan lengkap ada buah, sayur, daging, telur, susu. Sementara menu yang disiapkan orang tua di rumah tidak lengkap, sehingga melalui program MBG ini mampu meningkatkan dan menambah gizi anak-anak.
1: Ini saya merasa sangat berguna bagi anak-anak dan membantu pertumbuhan anak-anak, dan saya sangat berterima kasih banyak atas program MBG ini. Membantu anak-anak sangat berterima kasih. Kedepannya dilaksanakan ya mungkin lebih baik lagi.
2: Sementara itu terkait dengan pelaksanaan MBG, PLT Kepala Sekolah SD YPK Simon Petrus Menawi, Gerson Borowai menuturkan, MBG hadir dengan menu makanan yang bervariasi beragam. Ini bertujuan untuk meningkatkan stamina maupun menambah gizi anak-anak di sekolah.
3: Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, itu keaktifkan anak-anak di sekolah ini sangat-sangat luar biasa. Kembali jumlah murid yang ada di sini sebanyak 243 itu semua hadir. Sampai hampir tim yang ada di dapur juga mengalami kesulitan. Karena semua anak-anak itu masuk, wah mereka juga mengalami kesulitan tapi luar biasa sehingga anak-anak itu dapat pelayanan yang maksimal lewat MBG ini, dan anak-anak juga mendapatkan pelajaran juga yang sangat-sangat maksimal dari Bapak Ibu Guru, sehingga itu menjadi satu motivasi yang sangat luar biasa, dan semua orang tua juga di distrik ini bahkan kampung ini juga mendukung program ini, sehingga ada kerjasama dari orang tua dan dengan guru bahkan anak-anak murid.
2: Program MBG di wilayah Distrik Anggai Sera telah terlaksana di seluruh satuan pendidikan di wilayah tersebut. Pihak sekolah maupun orang tua menyampaikan terima kasih atas terlaksananya program MBG. Dari Serui, Papua, Salo Ayomi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemberian harga khusus bahan bakar minyak atau BBM bagi pengusaha nelayan. Harga khusus tersebut akan diberikan bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton atau GT. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.
2: Kita ketual kolaborasi rumah BUMN, Pemda dan pelaku usaha memperkuat ekosistem UMKM Mara dan Kota Tual. Selengkapnya disampaikan oleh Mei Maturbongs.
3: Membangun komunitas usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang kuat dan reproduktif menjadi salah satu tujuan rumah BUMN Telkom Tual. Maka dari itu diperlukan dukungan penuh dan kolaborasi yang baik dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah daerah. Hal ini disampaikan fasilitator rumah BUMN Tual, Vivi Hahuri. Dikatakan pihaknya sangat terbuka menerima kerjasama dari pihak manapun, asalkan tujuannya membangun dan memperkuat para pelaku UMKM dan usahanya.
4: Kalau berbicara tentang pemerintah daerah, kami sangat welcome untuk nanti kita berkolaborasi bersama membangun UMKM yang sejahtera ya sebenarnya, itu tujuan kami. Sebenarnya kami sudah berkolaborasi dengan beberapa instansi seperti Dinas Perindak juga. Kemarin kita sempat diskusi dan sudah mulai membangun kolaborasi untuk kedepannya pendampingan komunitas ini. Kemudian juga dengan DPRD, Kabupaten Maluku Tenggara, itu dan saya berharap untuk kedepannya semakin banyak wadah untuk UMKM.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Maluku Tenggara Harun Bugis mengatakan, pelatihan setiap tahun dilakukan demi membantu pengembangan kompetensi pelaku UMKM.
5: Ada hubungannya dengan bagaimana bisa menghasilkan produk itu sesuai dengan standar, kemudian bagaimana bisa mendesain kemasan, kemudian bagaimana bisa memasarkannya, itu diajarkan semuanya dalam pendidikan pelatihan. Yang memang tenaga pengajarnya diambil dari orang-orang yang berkompeten. Memang diklat yang metodenya itu pengajaran dalam satu gedung atau ruangan itu setiap tahun dilakukan. Tetapi selain itu juga ada kami punya program pendampingan langsung ke pelaku usaha.
3: Hahuri berharap kedepannya akan ada lebih banyak event-event untuk UMKM. Dengan demikian, produk UMKM bisa lebih diperkenalkan ke publik. Selain itu, Hahuri juga mengusulkan adanya satu sentra khusus untuk menampung produk UMKM sebagai oleh-oleh khas dari kedua daerah ini. Dengan demikian, langkah untuk memperkuat UMKM di daerah sudah diambil dengan matang. Dari Langgur, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.

0: Sementara pemerintah Provinsi Maluku siap menjadikan Hotong Pulau Buru sebagai pangan lokal strategis dalam mendorong kemandirian pangan. Informasi lengkapnya bersama Syahira Sangaji.
1: Pertanian Provinsi Maluku membuat gebrakan melalui penanaman hotong di Pulau Ambon, tepatnya di Balai Benih Induk Hortikultura Dusun Telaga Kodok, Desa Hitu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda, menegaskan, untuk pengembangan hotong ini sebagai pangan lokal bernutrisi tinggi, pihaknya berkolaborasi dengan PT Surya Kuat Teknologi Indonesia yang membantu satu unit pompa tenaga surya yang akan digunakan di lahan Balai Benih Induk Telaga Kodok. Hotong telah terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tahun 2011 dengan nama varietas Buru Hotong atas usulan dari pemerintah Kabupaten Buru.
2: Dan itu bisa dilakukan. Dan sebelum penanaman, kita juga telah melakukan uji coba perbenihan dan itu bisa tumbuh di atas 80%. Nah, karena itu sebagai media pilot project yang kita akan coba berkolaborasi dengan PT Surya Aqua yang tadi sudah saya sampaikan. Surya Aqua akan menyediakan terutama dari sisi air dengan bantuan pompa air tenaga surya. Dan kemudian kita juga dukungan dari kelompok tani kita untuk mempersiapkan hotong yang selama ini orang juga belum tahu kalau lihat hotong di Buru. Kita bisa, karena ini dia sebagai balai benih. Jadi hotong ini, saya sedikit menjelaskan, ini adalah salah satu pangan lokal, kalau di Jawa namanya Jawaut. Sama seperti, kelompok-kelompok padi-padian.
1: Salah satu petani hotong di Pulau Ambon, Asnawi, berharap komoditas ini dapat menjadi pilar utama ketahanan pangan dan membuka peluang ekonomi baru.
3: Cuaca juga sangat mempengaruhi kan, cuacanya lagi anginnya kencang banget sendiri, ya cukup lumayan besar. Terus juga hasil produksinya juga kendala yang sangat riskan juga nih. Ini pupuk bersubsidi ini benar-benar sulit.
1: Asnawi menargetkan ada peningkatan nilai jual serta nilai tambah produk agar sektor pertanian lokal di Maluku semakin menjanjikan dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Syahira Sangaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Perkuat ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mendapat bantuan alat pertanian dari pemerintah pusat. Informasinya disampaikan Syakir Saleh.
1: Karena ini program pusat luas tempat tanam di Halmahera Tengah, untuk tahun ini kegiatan pemerintah daerah itu 200 hektar.
2: Komitmen pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam perkuat sektor pertanian wujudkan ketahanan pangan kembali mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kabupaten Halmahera Tengah menerima bantuan berbagai alat dan mesin pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2026. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah, Lutfi Tutupoho, mengatakan bantuan yang tiba di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah tersebut meliputi 7 unit traktor roda 4 atau TR4, mesin pengeringan padi atau dryer, serta sejumlah alat mesin pertanian lainnya yang akan didistribusi kepada kelompok tani sesuai mekanisme dan kebutuhan di lapangan.
1: Pengiriman mungkin dalam sementara dalam proses untuk pengiriman ke Weda yang baru tiba ini, traktor roda 4, 7 unit yang sudah tiba kemarin di Weda. Program ini untuk meningkatkan luas tempat tanam, karena ini program pusat luas tempat tanam di Halmahera Tengah, untuk tahun ini kegiatan pemerintah daerah itu 200 hektar dalam satu tahun dua kali musim tanam padi.
2: Lutfi menjelaskan mekanisasi pertanian menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan produksi pangan daerah. Dengan dukungan traktor 4 roda dan berbagai peralatan modern lainnya, maka proses pengelolaan lahan akan menjadi lebih cepat sehingga petani memiliki kesempatan meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas hasil panen setiap musim. Sementara itu, Faisal, salah satu kelompok tani di Halmahera Tengah, mengatakan bantuan dari pemerintah pusat ini sangat membantu pihaknya dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Menurutnya, ini juga mendukung program pemerintah pusat dalam meningkatkan ketahanan pangan.
3: Sebagai petani, kami merasa terbantukan dengan adanya bantuan pemerintah pusat. Tentunya ini bisa meningkatkan produktivitas kami, sekaligus bisa mendukung program ketahanan pangan.
2: Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah juga akan melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada kelompok tani penerima bantuan untuk memastikan seluruh alat dapat dioperasikan secara optimal serta mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian. Dari Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Syakir Saleh, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya DPR memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Komisi 5 DPR menolak usulan kenaikan denda kendaraan atau over dimension overloading atau ODOL. Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi dahsyat mengguncang Venezuela kembali bertambah. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Restarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti sekilas berita utama.

Kementerian Agama akan membenahi tata kelola pendidikan keagamaan dengan memperjelas definisi dan standar pondok pesantren serta kiai. Ini menjadi bagian dari upaya mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan pondok pesantren. Kita ke informasi luar negeri, jumlah korban meninggal akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela di 24 Juni 2026 kembali bertambah. Tercatat korban meninggal dunia mencapai 4.490 jiwa.

0: Kita ke informasi olahraga, tim bulu tangkis Indonesia menyelesaikan sesi latihan di arena Tokyo Metropolitan Gymnasium jelang BWF World Super 750 Japan Open 2026 dan turnamen ini diselenggarakan pada 14 hingga 19 Juli mendatang dengan menjanjikan hadiah total sebesar $950,000. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama datang dari Komisi 3 DPR yang memastikan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas di Komisi 3 DPR. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
2: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya. Ya, kita minta masukan dari masyarakat ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
2: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
3: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
2: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 5 DPR menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan permasalahan kendaraan overdimension overloading atau ODOL dan terjadi di sejumlah daerah. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
2: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lasarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan ODOL hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
1: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan ODOL-nya tidak kita selesaikan. ODOL ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain. Menyelesaikan ODOL ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan Zero ODOL pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
3: Kemudian terkait dengan program Zero ODOL, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan Zero ODOL ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan ODOL ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan Zero ODOL ini.
2: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan Zero ODOL secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari pertama tahun ajaran baru di SD Negeri 158 Pekanbaru diwarnai antusias siswa dan orang tua, di mana sejak pagi mereka datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan awal tahun ajaran baru. Femi Asti Yovani melaporkan selengkapnya.
4: Suasana hari pertama masuk sekolah Senin pagi di SD Negeri 158 Pekanbaru terlihat antusias siswa dan orang tua. Para orang tua turut mengantarkan anak-anak mereka dan menampingi hingga memasuki lingkungan sekolah. Kepala Sekolah SD Negeri 158 Pekanbaru Dewi Marlina mengatakan pihak sekolah telah menyiapkan berbagai kegiatan untuk menyambut siswa baru, mulai dari penyambutan, upacara, hingga masa pengenalan lingkungan sekolah. Dewi mengharapkan para siswa tetap semangat belajar dan menjadi generasi yang berakhlak mulia.
5: Persiapan kami sudah rampung. Kita menyambut anak-anak yang baru masuk ke SD 158 dan anak-anak yang telah melaksanakan liburan selama 3 minggu. Hari pertama sekolah, kita pertama kali melaksanakan upacara. Kemudian kelas 1 juga mereka sudah mengetahui juga kelasnya di mana dan gurunya siapa aja. Kami berharap anak-anak kami tetap semangat belajar, melanjutkan cita-cita ke jenjang lebih tinggi.
4: Sementara salah seorang orang tua siswa yang mengantarkan anaknya, Fitri, mengaku merasa lebih deg-degan dibandingkan anaknya saat mengantarkan hari pertama sekolah. Menurutnya, seluruh kebutuhan sekolah telah disiapkan dan anaknya sangat antusias kembali belajar setelah libur panjang.
6: Lebih deg-degan daripada anaknya. Karena kan dia di kelas baru, teman-temannya kayaknya ada yang baru, ada yang masih di kelas yang lama. Jadi kan kita belum tahu kan Jadi ya masih deg-degan ibunya daripada anaknya.
4: Dari pantauan di SD Negeri 158 Pekanbaru, hari pertama sekolah diawali dengan upacara bendera yang dilanjutkan dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan para siswa terlihat antusias mengikuti kegiatan meski beberapa orang tua masih menunggu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di Kota Palangkaraya dan menyebabkan kabut asap tipis yang terlihat di beberapa tempat, terutama pada pagi dan sore hari. Dari Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Di Palangkaraya khusus, di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa. Terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris.
8: Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di sejumlah titik di Kota Palangkaraya seiring memasuki puncak musim kemarau. Dampaknya kabut asap tipis mulai menyelimuti beberapa kawasan dan memicu kewaspadaan masyarakat serta pemerintah dalam mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah relawan pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman kebakaran lahan di Jalan Banteng Ujung, kawasan Bengaris dan juga wilayah Kelurahan Petuk Katimpun. Ketua Barisan Pemadam Kebakaran BPK Swakarsa Kamboja, Sucipto, mengaku pihaknya akhir-akhir ini menerima aduan dari masyarakat terkait lahan terbakar di sejumlah tempat, tidak terkecuali di bukan daerah Kota Palangkaraya, yakni Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Dengan keterbatasan personil dan peralatan untuk menjangkau titik-titik kebakaran lahan ini, pihaknya hanya dapat menindaklanjuti daerah yang berada tidak jauh dari permukiman dan tidak jauh dari sumber air. Oleh karena itu, wilayah yang sulit akses darat telah ditangani oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan helikopter waterbombing.
7: Di Palangkaraya khusus, di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa. Terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris. Tolong kepada kawan-kawan, saudara-saudaraku di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada umumnya, tolong dibatasilah, jangan sampai di musim kemarau ini salah mengartikan pola-pola yang tidak benar dibenarin. Karena membakar itu untung sepihak, tetapi orang lain yang dirugikan.
8: Sementara itu di tempat terpisah, menghadapi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan di berbagai wilayah rawan. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan patroli terpadu, pemantauan titik panas, koordinasi lintas instansi, serta sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining juga mengoptimalkan kesiapsiagaan personil dan peralatan pemadam sehingga penanganan awal dapat dilakukan secara cepat untuk mencegah meluasnya kebakaran.
9: Dan alhamdulillah berkat kekompakan tim, ya ada yang 2 hari, ada yang 3 hari baru bisa padam. Dan beberapa daerah juga ada yang terbakar mulai hari ini langsung dipadamkan.
8: Agustan Saining juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga hutan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran di wilayahnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, warga Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor mengeluhkan air bersih akibat kemarau di wilayahnya, di mana warga terpaksa harus berjalan kaki menuju sumber mata air yang jaraknya cukup jauh. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
10: Pakai sumur. Sumurnya kering juga?
11: Sumur kering. Ada yang kering, ada yang enggak.
10: Berapa lama?
11: Udah 2 bulan, 3 bulan nih.
12: Warga di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor tengah dikeluhkan dengan dampak kekeringan yang melanda sebagian warga desanya. Salah satu yang menyeruak dan banyak diinformasikan di media sosial maupun media massa adalah Desa Pasir Gauk. Di Desa Pasir Gauk, sumur warga kering. Mereka pun harus berjalan kaki ke sebuah sumber mata air yang jaraknya cukup jauh dengan kontur jalan yang menurun dan menanjak untuk mendapatkan air bersih. Kepala Desa Pasir Gauk, Abdurrahman, mengatakan pihaknya sudah memiliki solusi baik jangka pendek maupun panjang. Di antaranya adalah pemasangan pompa dan pipanisasi atau membuat embung sejenis danau buatan untuk menampung air hujan.
13: Ingin mengadakan program pipanisasi untuk mengalirkan atau menarik air yang ada di bawah itu sampai ke atas, sehingga setelah di atas bisa kita salurkan ke warga di rumahnya masing-masing. Dan yang kedua, saya ingin punya program ingin membuat danau buatan. Danau buatan yang akan berfungsi untuk menampung air dan juga sebagai resapan air di kala musim kemarau seperti saat ini. Nah itu langkah upaya jangka panjang kami ke depannya. Mudah-mudahan dari kekeringan saat ini bisa juga menarik para investor atau pemerintah kabupaten atau provinsi, program kekeringan di wilayah kami ini bisa teratasi.
12: Kecamatan Rancabungur terdapat areal perkebunan kelapa sawit yang cukup besar. Tak heran masyarakat kerap mempermasalahkan keberadaan perkebunan sawit yang sudah tidak produktif sebagai penyebab kekeringan sumur mereka saat musim kemarau. Namun di sisi lain, di Desa Cimulang, warga desanya membangun kelompok pengelolaan sarana penyediaan air minum dan sanitasi KSPAM yang bersumber dari sumur artesis dan mata air yang berada di wilayah tersebut. Pengelola KSPAM Asep Hidayat mengakui adanya penurunan debit air dan mengontrol penggunaan air warganya melalui water meter yang dipasang pada setiap rumah tangga pelanggan air bersih.
14: Yaitu ke masyarakat kita alirkan menggunakan pipanisasi yang mana setiap rumah kita pasang water meter. Jadi masyarakat bisa menghemat air. Kenapa kita wajib memasang water meter? Karena dengan cara itu kita bisa menghemat air. Kalau kita tanpa water meter, itu masyarakat akan semaunya sendiri menggunakan air. Kita susah untuk melacak atau penggunaan air. Tapi dengan menggunakan water meter, kita bisa menghemat air dan bisa mengetahui berapa kubikasi yang terpakai setiap bulan dan berapa rupiah yang kita harus keluarkan untuk pembayaran token. Seperti per kubiknya kita menggunakan 2.500 per kubik. Jadi kalau per kubik 2.500 itu setara dengan 59 galon.
12: Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani, dalam keterangannya menjelaskan kekeringan terjadi akibat kekurangan curah hujan secara drastis serta anomali iklim yang mengakibatkan kemarau panjang. Petugas BPBD memberikan bantuan air bersih kepada warga untuk penanganan sementara dengan rata-rata 10.000 liter air bersih perharinya, termasuk di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bogor, kita menuju ke Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memperbaiki lantai jembatan Idano Moawo Gunung Sitoli yang merupakan akses utama masyarakat dari wilayah Kabupaten Nias Utara menuju ke kota Gunung Sitoli. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Muneli Harefa.
15: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan segera memulai pengerjaan fisik penggantian lantai jembatan Idano Moawo di ruas jalan Provinsi Kota Gunung Sitoli arah Nias Utara. Proyek senilai 4,5 miliar rupiah ini dinilai mendesak untuk mencegah kerusakan total dan kecelakaan lalu lintas. UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Gunung Sitoli Julius Zai saat dikonfirmasi RRI mengatakan kontraktor pelaksana sudah ada dan peninjauan lapangan telah dilakukan beberapa hari lalu. Menurut Julius, jika perbaikan ditunda 1 hingga 2 bulan ke depan, struktur lantai jembatan dikhawatirkan akan hancur total dan berpotensi memicu kecelakaan fatal. Jembatan Idano Moawo merupakan urat nadi transportasi yang menghubungkannya setara menuju Gunung Sitoli. Setiap harinya ruas ini dilalui kendaraan logistik besar seperti truk Fuso. Kondisi lantai yang rusak sering menyebabkan antrian panjang.
16: Sudah ada kontraktornya, sudah dilakukan peninjauan lapangan waktu itu untuk memulai pelaksanaan. Itu juga saya kan di UPTD, ya saya selalu menyampaikan kepada bidan bahwa memang di ruas itu ya sangat mengalami kerusakan lantai jembatan.
15: Sementara itu, warganya Sutara Timazarugia berharap proyek ini dikerjakan dengan kualitas baik, selesai secepat mungkin, dan dilanjutkan dengan pengaspalan hot mix di sekitar jembatan.
17: Harapan masyarakat ketika ada pembangunan jembatan Moawo itu yang sudah beberapa tahun ini sudah rusak, dan dengan dana yang digelontorkan oleh Provinsi Sumatera Utara untuk pembangunan yang baru, maka harapan kita agar jembatan itu bisa lebih baik, lebih bagus dari yang sebelumnya. Karena itu adalah uranadi antara Kabupaten Nusantara dan Kota Gunung Sitoli.
15: Ia juga mengusulkan agar anggaran infrastruktur menyentuh titik lain yang rusak, seperti jembatan di daerah Vino menuju Sawu dan juga di dekat kawasan mangrove Kecamatan Sawu. Tim Mazaro berharap dengan adanya perbaikan ini, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik dari Nusantara ke Kota Gunung Sitoli dapat berjalan lebih lancar. Dari Gunung Sitoli, reporter Munili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Gunung Sitoli kita ke wilayah lainnya, dan kali ini adalah informasi terkait cuaca yang akan kami hadirkan, terutama di sejumlah daerah di tanah air. Kami hadirkan informasi tersebut bersama prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi perakiran cuaca tadi menutup warta berita kali ini, dan pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan hadir dengan berbagai informasi sesaat lagi yang bisa Anda pilih melalui line telepon yang ada. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Usai Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
2: Mbappe! Simply irrepressible.
3: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 asis yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Senang sekali seri-seri Starto terus bersama Anda pagi hari ini. Dan kita lanjutkan kebersamaan Indonesia Menyapa Pagi tentunya dengan berbagi informasi. Dan kali ini informasi yang saya sampaikan kepada Anda bisa Anda pilih dan Anda juga bisa menyertakan alasan mengapa Anda memilih topik ini. Karena akan kami perdalam dan perluas juga dengan narasumber yang kami hadirkan nanti. Selain itu Anda juga bisa menceritakan bagaimana peristiwa di sekitar Anda, harga bahan pokok ataupun juga termasuk cuaca di wilayah Anda pagi hari ini. Silakan 0213844545, 0213866712, 0213523172 dan di 0213862375. Selain itu bisa juga melalui pesan WhatsApp 0813993999888. Pilihan topiknya adalah yang pertama, dolar naik, harga bawang putih juga naik. Kemudian yang kedua adalah kasus mahasiswa USU yang diduga melecehkan puluhan korban. Kemudian yang ketiga adalah pertama di Piala Dunia, semifinal diisi tim 4 besar ranking di FIFA. Kemudian juga keempat adalah BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan di sejumlah wilayah. Dan yang terakhir adalah pantauan harga pangan. Dan boleh Anda pilih topik-topik tersebut, boleh juga Anda sertakan dengan informasi lalu lintas pagi hari ini di tempat Anda. Selain di line telepon tadi dan juga nomor WhatsApp, Anda juga bisa mungkin menyampaikan pesan-pesan yang Anda ingin tanyakan kepada narasumber terkait dengan 5 topik ini. Pak Haryanto di Kutai Barat sudah bergabung. Pak Haryanto, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Rizky, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak?
1: Sehat, cerah di Kutai Barat nih Mbak Rizky.
0: Oke. Jadi pagi hari ini
1: Matahari sudah bersinar, the sun is coming out.
0: Gitu ya, jadi mataharinya cukup terik atau gimana nih?
1: Oh, panasnya pol kalau siang. Sudah berapa semingguan lebih tidak ada turun hujan nih Mbak Rizky.
0: Gitu ya, kalau panas mencari hujan, kalau hujan mencari panas nih.
1: Iya, itu manusia dilema serba salah.
0: Baiklah kalau begitu. Tapi pagi hari ini nggak serba salah dong sama pilihan topiknya?
1: Iya, nomor satu biasa.
0: Kenapa tuh?
1: Iya, kalau mama, ibu-ibu menjerit dia sudah itu. Kalau salah satu bumbu dapur itu harganya naik ya kan. Kita bicara bawang putih Mbak Rizky alias garlic. Itu masih impor kalau nggak salah itu Mbak Rizky dari Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok. Bawang putih itu untuk apa sih selain untuk bumbu dapur rumah tangga, bisa juga kan untuk kebutuhan industri Mbak Rizky ya. Dulu di Kalimantan Timur nih ada proyek jalan Kalimantan atau Projakal tuh Mbak Rizky. Yang mengerjakan itu orang-orang Rusia. Mereka tuh hobi sekali makan bawang putih. 4-5 siung untuk kesehatan. Bawang putih yang masih mentah itu mereka konsumsi. Kalau ini dolar naik, pasti kan harganya naik. Berbanding lurus, linier. Tapi bagaimana caranya supaya harga bawang putih itu bisa stabil? Mungkin ada semacam intervensi dari pemerintah. Bagaimana kalau suruh ditanam di Indonesia kayaknya bawang putih itu nggak mau hidup sih hidup tapi nggak seperti di negara asalnya dikatakanlah dari Tiongkok ya kan mungkin faktor apa kayak itu ya kan kalau bawang merah kita surplus ya kan katakan seperti itu ya kan kalau bawang merah tuh yang terkenal tuh dari Brebes itu walaupun saya orang Kalimantan ya saya tahu sih itu
0: memantau ya dari Brebes ya oke baik baik Pak Haryanto nanti coba kita bahas ya terima kasih pagi ya. Dari Pak Haryanto yang memilih harga bawang putih yang naik Pak Kendi di Toli-Toli pagi Pak.
2: Selamat pagi, Bu Rizky Rustarto.
0: Pagi, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Toli-toli.
0: Oke, terlihat dari suaranya. Terdengar maksudnya, kok terlihat ya.
2: Namun semalam diguyur hujan lumayan.
0: Oh, jadi agak seger ya?
2: Seger.
0: Kalau gitu pilihlah topik yang seger-seger.
2: yang segar-segar yang mengeluarkan keringat, yaitu
0: apa tuh?
2: Euforia Piala Dunia.
0: Mm-hmm.
2: Kan ranking 1 dan 4 masuk semifinal.
0: Ya.
2: Yeah. Ntar dini hari kan ranking 1 versus ranking 3.
0: Mm-hmm.
2: Versus apa lagi tadi, Spanyol.
0: Oke, okay. Jagoannya siapa sih? Spanyol berarti?
2: Ya, The Blues Prancis.
0: Oh, jagoannya The Blues.
2: Ya.
0: Ya.
2: Berharap semua piala dunianya berjalan baik.
0: Mm-hmm.
2: Dan 2030 kita tidak jadi penonton lagi. Artinya ada timnas Indonesia akan ikuti 2030.
0: Amin.
2: Sekalipun rankingnya baru 118, tapi kita berharap.
0: Optimis ya, karena banyak negara-negara yang nampaknya juga selama ini tidak terdengar, tapi ternyata berhasil lolos ke Piala Dunia, begitu ya?
2: Ya, kemarin buktinya Curaçao itu kan Indonesia sempat kalah kan. Ya kita tetap harus meraih mimpi lah. Insya Allah 2030 Indonesia berpartisipasi.
0: Amin. Iya. Pasti kalau ada. Terima kasih Pak Kendi. Kemudian kita ke Bualemo. Pak Rifanto, pagi.
3: Selamat pagi Mbak Risti.
0: Pagi Pak Rif, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, pagi ini udah sarapan?
3: Udah.
0: Cepet banget ngomong udahnya nih.
3: Iya.
0: Kayaknya lengkap sarapannya.
3: Nasi kuning.
0: Nasi kuning, ya udah saya kasih sarapan topik kalau gitu. Dari saya, ya. Tambahannya
3: Tentang itu ya, harga bawang putih.
0: Mm-hmm.
3: Dari semua komoditi barang atau bahan bumbu dapur itu, yang bawang putih saat ini di Gorontalo harganya dari 90 sampai menembus di angka 100 ribu per kilo.
0: Wow. Tapi tetap beli kan? Kalau misalnya mau tumis-tumis, mau tumis-tumis sayur, kalau nggak pakai bawang putih, bingung ya pakai bawang apa ya?
3: Iya, kurang sedap dong. Ya, yang penting stoknya ada melimpah, itu aja.
0: Oke. Okay. Ya. Itu yang lebih penting
3: dari
0: ya.
3: Dari kita tukar untuk mencari entah kemana gitu ya. Kalau udah mahal terus nggak ada kan susah juga Mbak Risti.
0: Betul, sepakat.
3: Iya, iya. Itu saja Mbak Risti, ya. Selebihnya saya memantau untuk dialog dari BMKG ya.
0: Oke. Okay.
3: Kebetulan juga di Gorontalo ini sudah berapa minggu ya, sudah nggak turun-turun hujan lagi gitu.
0: Oke, okay,
3: baik. Jadi para petani jagung juga itu sekarang lagi pada menunggu nih kapan hujan, apa masih mau turun bulan Juli ini atau udah nggak lagi gitu.
0: mudah-mudahan ya. Kita berharap cuaca juga bersahabat. Ya, makasih pagi.
3: Sehat selalu Mbak Risti, salam sehat dari Bualemo.
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih doanya Pak Rifanto di Bualemo. Kita ke Medan. Ada Pak Mulyadi. Pagi Pak Mul.
4: Pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana nih? Lagi di jalan?
4: Lagi di warung. Lagi warung jualan cari makan.
0: Oh, cukup ramai nggak pagi ini?
4: Ya, cuaca di Medan cerah. Tadi gerimis-gerimis sedikit dan lalu lintas aman gitu.
0: Oke, terima kasih. Terus mau pilih topik yang mana menemani pagi ini?
4: Topiknya prihatin dengan anak USU, kok tega mencederai keberadaan warga USU gitu.
0: Mm-hmm. Itu saja yang dipilih?
4: Yang paling prihatin adalah dolar terus melemah, harga apa-apa melambung. Ya, kita mudah-mudahan berdoa saja cadangan devisa kita masih cukup untuk menanggulangi masalah dolar yang semakin melemah.
0: Oke, okay, baik.
4: Rupiah yang semakin lemah. Dan
0: gitu ya.
4: Untuk Piala Dunia, saya menjagokan juara kembali Argentina.
0: Waduh, ini fans ya, beratnya Maradona nih ya.
4: Argentina semoga menjadi juara kembali tahun ini.
0: Baik, kalau gitu. Terima kasih Pak Mulyadi, semangat terus ya. Okay, selamat pagi, ya. Selamat bertugas. Dari Medan kita ke Makassar. Tadi Pak Mulyadi memilih terkait dengan kasus yang terjadi oleh salah seorang mahasiswa USU. Kali ini di Makassar, Pak Wibi. Pagi Pak Wibi.
5: Pagi Mbak.
0: Ya, pagi Pak.
5: Makassar cerah Mbak, kalau siang panas.
0: Sesuai dengan harapan gak sih begitu?
5: Ya, tergantung yang di atas aja Pak.
0: Ini pasrah ya, bukan pasrah sama BMKG tapi pasrah terhadap cuaca yang ada. Tapi pagi ini lumayan ya. Sejuk nggak ya anginnya?
5: Sejuk ini, tapi sebentar jam 10 wah, mulai.
0: Mulai ya, terik ya bersama matahari. Oke, pilih topik yang mana Pak Bibi?
5: Itu mengenai rupiah yang lama tadi.
0: Hmm. Kenapa pilih ya, itu?
5: Kalau macam saya itu tidak usah panik, Pak. Tenang saja.
0: Karena?
5: Semuanya sudah diatur.
0: Oh.
5: Kalau kita panik, kita gelisah kenapa begini-begini, nanti jadi stres.
0: Ya.
5: Ya, yang penting kita berusaha, Pak. Sekuat tenaga, bagaimana hasilnya kita serahkan yang ke atas. Mengenai Piala Dunia, Pak.
0: Mm-hmm.
5: Saya jagoan Spanyol. Terima kasih.
0: Oke. Itu saja? Terputus napak ya. Tapi yang penting Pak Wibi menjagokan Spanyol, Pak Mulyadi menjagokan Argentina nih. Kita lihat nanti seperti apa ya. Dan ada Pak Upi di Bone. Pak Upi pagi.
6: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak?
6: Halo, Mbak.
0: Iya Pak.
6: Anu Pak, saya pilih yang tentang cuaca dengan sepak bola.
0: Cuaca dengan sepak bola. Oke, BMKG dan juga sepak bola. Sepak bola ini maksudnya Piala Dunia.
6: Iya, maksudnya ya.
0: Siap bawa hari ini ya. Nanti besok pagi, ya, besok. Ya, besok tanggal 16 nonton semifinal nih. Siapa yang dijagokan?
6: Kalau saya sendiri menjagokan Mbak, artinya belum bisa menjagokan kalau lihat komposisinya Mbak. Masing-masing ada keunggulannya, ada anunya, ada kekurangannya.
0: Oh, tentunya.
6: Ya, seperti kalau kita lihat dari aspek menjaga gawang, lebih ya, saya lebih mengunggulkan Unai Simon dari yang dari Spanyol. Tapi kalau artinya penjaga kalau aspek pencetak gol, saya lebih mengunggulkan menunggulkan Prancis. Kylian Mbappe.
0: Tapi oh gitu ya.
6: Apapun pilihan kita, yang penting artinya janganlah kita sebagai penggemar bola menjadi saling berbusa, saling
0: karena bagaimanapun bolanya bulat ya, jadi harus mengikuti nanti siapa yang menang begitu ya. Baik.
6: Nah, ada sedikit artinya di sisi positif yang saya dapati dari media bahwa walaupunnya para bintang ini saling bersaing di lapangan, tapi artinya di luar lapangan pasti mereka saling bersahabat, seperti yang tidak salah beberapa waktu lalu pemain Mesir dengan pemain antara Kylian Mbappe dengan kalau tidak salah Akraf Hakimi ternyata itu bersahabat, jadi
0: ya satu klub pernah satu klub ya. Oke, baik kalau gitu. Oke. Baik.
6: Biarkan boleh berjalan 20 menit di lapangan.
0: Tapi persahabatan di luar lapangan tetap terjaga. Begitu ya. Terima kasih banyak Pak Upi. Selamat pagi.
6: Oke, selamat pagi.
0: Dari Bone, Pak Upi yang menjagokan, ini agak bingung nih ya, antara mau tim Matador, El Matador, La Roja, si Merah, atau malah Le Blues nih, karena suka sama Kylian Mbappe. Namun sebelum kita ke Pak Samsul, Pak Darsono dan Pak Daniel, mohon waktunya kita akan ikuti dulu informasi dari Ruang Gatekeeper.
7: Kilas Berita.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM kembali menemukan 14 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan bahan dilarang berdasarkan pengawasan rutin pada triwulan kedua tahun 2026. Penemuan tersebut diperoleh setelah pengawasan terhadap penjualan daring serta distribusi langsung atau luring dilakukan bersama seluruh unit pelaksana teknis BPOM di berbagai wilayah Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
10: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
11: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
9: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro3, dan kali ini seperti yang tadi sudah saya sapa di ujung telepon, ada Pak Samsul. Assalamualaikum Pak Samsul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kesabarannya menunggu.
2: Iya Pak Rizky.
1: Sehat ya Pak Samsul?
2: Alhamdulillah, sehat dengan euforia bola dunia.
1: Bola ya, kalau di Aceh gimana tuh? Banyak nobar meskipun jam banyak 2 pagi, jam nobar, 3 pagi?
2: Malahan, malahan di April 1, Pak Kengon ada nonton bareng para tulang netra.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Jadi malah lebih ramai, lebih seru ya?
2: Lebih seru.
1: Dan terus besok agendanya baik. Gimana nih Pak Darsono?
2: Pak Samsul ya.
1: Pak Samsul, kok jadi Pak Darsono nih?
2: Pak Samsul, agenda saya tidak bisa menonton bola sudah 18.22 dari 26.
1: Oke, baik.
2: Saya bisa melihat lagi.
1: Ya. Tapi kan selalu mengikuti Pro
2: 3. Ya, selalu bahagia sekali dengan Pro 3-nya.
1: Baik, kalau
2: semua
1: gitu.
2: Semua terulas di Pro 3.
1: Siapa sih yang dijagokan, Pak Samsul?
2: Kalau masuk final, Spanyol dengan Argentina. Tapi trofi Messi yang
1: Ballon d'Or-nya ya.
2: Messi lagi lah.
1: Oke. Mau pilih topiknya ini saja tentang euforia Piala Dunia.
2: Nomor satu
1: tentang dolar. Kenapa tuh?
2: Apa tadi nomor satu?
1: Nomor satu dolar naik, harga bawang juga menjadi tinggi.
2: Iya, habis dolarnya langka.
1: Mm-mm.
2: Banyak pejabat yang sembunyikan dolar. Jadi naik.
1: Begitu ya.
2: Iya. Semoga lah jangan sembunyi-sembunyi dolar, nanti rupiahnya jadi anjlok.
1: Begitu ya.
2: Terima
1: yang penting.
2: Terima kasih Mbak Risti.
1: Sama-sama. Selamat pagi. Dari Pak Samsul kita ke Pak Darsono nih. Udah saya sebut-sebut terus nih sampai saya dimarahin Pak Samsul. Pak Dar.
3: Halo, selamat pagi.
1: Mbak ya, Risti. Pagi. Siap.
3: Iya, nanti saya kemarin dengerin itu saya yang jagoin si Argentina. Bener pas bener menang 3-1.
1: Gitu ya.
3: Sama teman-teman pada dengerin juga di RRI Pro 3.
1: Oke. Kenapa sih pilihnya tim Tango? Iya. Karena ada Messinya.
3: Iya, baik. Mudah-mudahan ini besok kan Argentina lawan mana?
1: Argentina akan melawan Perancis.
3: Mudah-mudahan Argentina menang lagi nih.
1: Ya.
3: Saya kemarin yang lawan Swiss kan.
1: Ya.
3: Mudah-mudahan menang lagi nih Argentina 2-0.
1: Oke.
3: Ya Mbak Aristius.
1: Iya. Saya salah Pak. Argentina melawan Inggris. Tadi menyebutnya malah Perancis. Iya, lawan Inggris.
3: Oh iya, lawan Inggris. Mudah-mudahan Argentina menang lagi ya.
1: Begitu ya. Oke.
3: Oke.
1: Itu saja.
3: Selalu di
1: terima kasih Pak Dar. Dari Ciputat, Pak Darsono, kita ke Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, pagi.
4: Pagi Mbak Isti.
1: Iya, pagi Pak. Sehat?
4: Siap. Puji Tuhan, haleluya, sehat.
1: Puji Tuhan, haleluya, sehat walafiat. Gimana?
4: Iya. Mbak Isti juga sehat ya?
1: Sehat, makanya bisa menerima teleponnya ya, Pak Daniel ya, nih. Pagi ini sudah terik matahari?
4: Oh, di Sorong lagi mendung, lagi gerimis.
1: Oh, oke. Baik kalau gitu.
4: Sorong bisa menentukan cuaca karena selalu hujan terus.
1: Oke, baik kalau gitu. Ya, mau pilih yang mana Pak Daniel?
4: Euforia Piala Dunia.
1: Karena menjagokan?
4: Menjagokan Perancis.
1: Perancis, oke. Itu saja yang mau dipilih?
4: Ya, karena begini, halo. Perancis kan ketemu dengan Spanyol kan?
1: Ya, betul.
4: Sedangkan strikernya, nanti Perancis di final dengan Inggris, itu menurut saya.
1: Oke.
4: Karena dua striker hebat yang ada di Real Madrid di Spanyol itu sudah tahu. Bellingham dan dengan Mbappe itu akan masuk di final. Dua akan bertemu di final, dua orang itu.
1: Okay, biar seru ya.
4: Prancis. Itu menurut saya.
1: Baik kalau gitu. Kita lihat nanti ya. Terima kasih Pak Daniel. Dari Sorong yang pagi ini mendung atau gerimis, kita ke Pak Atong penelpon terakhir. Pekanbaru pagi.
5: Pagi Mbak Risti.
1: Iya, pagi Pak Atong.
5: Kalau Mbak Risti kan sangat tahu Pak Atong pendukung Jerman Tulen, kan sakitnya tuh di sini kan.
1: Iya.
5: Jadi kalau sekarang kan menikmati sepak bola dengan sehat Mbak Risti, tidak dibawa kemana-mana, tidak bilang Argentinanya Zionis lah, Argentinanya anak FIFA lah.
1: Gitu
5: tidak
1: ya.
5: Perlu kita menikmati sepak bola tuh dengan euforianya, jangan dengan sakit hati. Ada loh.
1: Begitu ya.
5: Ada orang nyebut nama saya kayaknya dengan emosi Mbak Risti, saya tidak istilahnya saya pendukung dengan sehat
1: sepak bola. Meskipun sepak bola, jagoan sudah pulang tapi tetap sportif begitu ya.
5: Iya, tetap sportif, jangan bawa nama, jangan bawa-bawa Zionis, jangan bawa-bawa anak.
1: Oke, baik kalau begitu.
5: Kita dinikmati. Ya. Kan gitu Mbak Risti, itu saja.
1: Itu saja, terima kasih Pak Tong, sehat selalu.
5: Yuk.
1: Demikian tadi Pak Atong di Pekanbaru mengakhiri para penelpon yang sudah hadir pagi hari ini dan memilih topik. Kita pastikan bahwa RRI akan terus menyiarkan Piala Dunia, termasuk juga semifinal dan final nantinya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.